0: oleh. Seandainya saya tidak makan, saya akan kelaparan. Seandainya saya tidur, pasti saya akan kelelahan terkantuk-kantuk. Seandainya saya tidak minum, pasti saya haus. Seandainya saya tidak berobat, maka belum tentu saya sembuh. Itu boleh, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
1: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran, di halaman masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus, kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
0: Bagaimana hukumnya cari jodoh lewat media sosial? Secara hukum boleh, tapi besar risikonya. Data yang diberikan oleh medsos itu nggak asli, nggak otentik gitu ya, hoax. Fotonya bagus diedit, kan sekarang gampang edit foto ya. Yang jelek juga bisa kelihatan cantik. Betul foto dia, tapi sudah diedit. Pas ketemu, loh kok beda. Gitu ya. Nanti kecewa. Tapi kalau mau, tidak terlarang, tidak haram, tapi berisiko. Boleh saja. Siapa tahu dapat benar, yang benar-benar. Mungkin, ya mungkin. Tapi berisiko. Cara terbaik mencari jodoh adalah melalui orang terpercaya. Sudah gitu aja. Oleh orang yang tolong carikan saya jodoh, nanti akan dipilihkan yang bagus sesuai dengan kualitas kita lah. Kalau kita jelek, jangan tinggi-tinggi amat. Sepadan. Nah, nanti dikasih biodatanya, dipertemukan nador, udah cocok, udah selesai. Gitu aja. Saya tidak menganjurkan mencari jodoh lewat medsos.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM. agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ard, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaaha bi-aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhira ahli an-nari khurujan minha wa akhira ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, "Tabarakalladzi najjani minki," sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. "Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin," sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah," pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. "Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a," maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah," pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha," bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan," ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi ya penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
4: Hafalkan doa ini.
5: Ud'uni astajib lakum.
6: Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita melihat orang yang mendapatkan musibah. Dan dengan doa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang membaca doa ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala yang dia lihat. Ya. Orang yang dilihat kalau perempuan, maka dhamirnya atau kata gantinya ki. Kalau yang dilihat laki-laki, kata gantinya ka. Ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu dan telah memberikan keutamaan atau kemuliaan kepadaku dari orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al jannata qala Allahu azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan, tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga, karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilna aljannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayakshifu 'anil hijab. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim 'azza wa jalla." Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita, untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita bandingkan. Apakah sama? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min kurrati ayunin jaza'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan, ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut, dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan, keindahan di dunia dan keindahan di sorga, apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga merupakan semua keindahan yang ada di sorga. فَمَا أُؤْتُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلْ. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah, wahai kaum muslimin, dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan, pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya. Karena keindahan Allah subhanahu wa ta'ala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sholat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan sholat. Kenapa sholat? Karena sholat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan salat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah, sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti, dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah, karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia, yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi, pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wah, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya, saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia ini. Saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu. Lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya, ya. Kita yang ada sama, wah, bau rokoknya. Pasti keisap, nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas, gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat, ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok, ya. Ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Dan keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, Bapak ngerokok enggak? Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa? Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain. Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya, ya, dan dialah mujahid sejati. Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita, ya, menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu cirinya tak orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya ditolak. Alhamdulillah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dari sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatis suhufu. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu-ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim. Ini nasihat untuk mereka. Hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bisyai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yamfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat untuk memberikan satu manfaat, tak bisa, kata Nabi SAW. Illa bisyai'in qad katabahullahu lak. Kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat. Tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadurruka bisyai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul, memberikan kamu satu mudarat, lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu. Illa qad katabahullahu lak. Kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udhu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, a'udhu billahi minasyaitani arrajim. Aku berlindung kepada Allah, ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk. Apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya, ada jin yang hidup di sana, pohon-pohon besar ada penunggunya, tempat-tempat kosong ada penunggunya. Enggak masalah ada penunggunya, memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Enggak. Yang punya gunung itu Allah, jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam, iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis dan bala tentaranya. Iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam, kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin. Betul tidak? Betul. Itu mereka. Jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qobliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah, hukum asal? Sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri. Atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, solawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara azan dan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara azan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adhan dan qamat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di mumin itu. Tidak terlarang baca sholawat. Tapi lebih

0: من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: راديو تربية سنة لله نينه مرنا.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku, niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku, itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah, meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara, meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy-syahr, telah seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allah binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli wa la daki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayk wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaastimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudara, membentuk pantat, membentuk pinggul. Maka apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahlin nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat 'ariyat ma'ilat mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, pastilah jalan yang ditempuh untuk mencapainya sangat panjang. Penuh dengan onak, duri, jalanan terjal yang harus didaki. Dan tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu agama. Maka barang siapa yang ingin meraih ilmu syar'i, ingin mendapatkannya, dia harus rela membayarnya dengan rasa letih, lelah. Dia harus rela untuk meninggalkan sebagian tidur, begadang malam untuk mengulang-ulang, mentelaah ilmu. Dia harus rela meninggalkan sebagian kelezatan-kelezatan duniawi. Bahkan dahulu sebagian ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Jauzi, bertahun-tahun dia menginginkan makan, ada nama makanan itu harisa. Dia ingin, tidak sanggup, tidak bisa dia membelinya. Kenapa? Karena waktu dijualnya makanan itu bentrok dengan waktu ad-dars, sima'ud dars, untuk mendengarkan pelajaran ilmu. Renungkanlah wahai saudaraku, orang yang ingin mendapatkan mutiara, dia harus menyelami dasar samudra dengan susah payah. Orang yang ingin mendapatkan madu lebah, dia harus memanjat dan rela disengat. Barang siapa yang memiliki cita-cita yang tinggi dan mulia, pasti dia akan rela untuk bersusah payah. Silakan pilih diri Anda. Anda orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, himmatun aliyah, atau Anda orang yang tidak memiliki mental, semangat yang lemah. Cita-cita yang paling tinggi itu adalah menuntut ilmu agama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mari tempuh jalan surga. Mari jadilah penuntut ilmu sehingga Anda disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Saudara, saudari kaum muslim dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menyambut kedatangan sahabatnya yang datang untuk bertanya, marhaban bi thalibil ilmi, sambutan yang hangat. Tidakkah engkau ingin seperti sahabat itu disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena engkau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama? Habiskan masa muda Anda untuk menuntut ilmu syar'i, mentelaah, bermuzakarah, mengulang-ulangnya, mengumpulkannya. Kelak Anda akan bergembira di masa tua memetik hasil yang Anda raih. Menuntut ilmu agama mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari menuntut ilmu agama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillah fala mudhillalah ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد الحمد لله أيها الإخوة kembali kita bertemu setelah terpisah oleh pandemi. Dan alhamdulillah Allah memberikan kepada kita kemudahan kembali bisa bertemu pada kajian di Masjid Al-Ukhuwah ini. Kita lanjutkan kitab Mujmal Usul Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Kita masuk poin ke-8 dari bab yang kedua. Al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat. Wa kullu ma sahha fihi minal akhbar, dan semua yang telah sahih dari khabar, dari dalil. Wa bima yataqaddamuhu minal alamati wal asyrat, dan tanda-tanda hari kiamat yang mendahuluinya. Akal Islam, beriman kepada hari akhirat adalah merupakan perkara yang rukun iman yang ke-6. Di mana seseorang tidak sah keimanannya kecuali dengan ini. Kita yakin dan wajib yakin bahwa setiap kita pasti akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita akan dibangkitkan, dan kemudian kita akan diberikan oleh Allah balasan. Di hari akhirat yang ada adalah pembalasan dari Allah Azza wa Jalla. Orang yang beriman, beramal salih, diberikan oleh Allah balasan surga. Orang yang berbuat maksiat, keburukan, Allah berikan kepada mereka balasan neraka. Dan hari itu adalah hari keadilan. Kewajiban kita ya akhul Islam, berusaha untuk memperkuat keimanan kita kepada hari akhirat ini. Karena banyak di antara kita, ketika ditanya, kamu beriman kepada hari akhirat? Jawab, beriman. Tapi aneh, keimanan dia kepada hari akhirat tidak menjadikan dia menjauhi maksiat. Keimanan kepada hari akhirat tidak menjadikan kita semangat di dalam beramal saleh. Padahal kita yakin akan ada surga, ada neraka. Subhanallah, akhul Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu ya akhi, beriman kepada Allah dan hari akhirat adalah merupakan sumber kekuatan. Kekuatan untuk apa? Untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Tapi bagi siapa? Apakah setiap orang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan? Tidak. Siapa yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan? Allah mengatakan, liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharapkan Allah, wal yaumil akhir, dan kehidupan akhir. Yang mampu menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, mereka hanya orang-orang yang beriman dan mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Adapun orang yang mengharapkan dunia dan tidak mengharapkan kehidupan akhirat, dia tidak akan bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Karena keimanan kita kepada hari akhirat, itulah yang memberikan kekuatan kita untuk sabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Coba antum melihat, ada orang yang diberikan oleh Allah ujian berat, tapi ia sabar, masya Allah. Ketika ditanya, kok kamu bisa sih sabar, padahal ujian kamu berat sekali? Apa jawabnya, Pak? Saya berharap pahala di sisi Allah. Kenapa dia bisa sabar? Karena ia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Orang kaya raya yang diberikan oleh Allah kenikmatan, kemudian dia bersyukur kepada Allah. Dia gunakan kekayaannya di jalan Allah untuk berinfak, membantu fakir miskin, membantu orang-orang susah. Padahal dia mencari kekayaan dengan peluhnya. Dia mencari kekayaan dengan apa? Kelelahan. Tapi kemudian ia berikan cuma-cuma kepada fakir miskin. Ia berikan secara gratis kepada orang-orang susah. Mungkin menurut perhitungan para pecinta dunia, akan berkata apa? Kamu ngapain cari dunia capek-capek, kemudian kamu berikan secara cuma-cuma kepada fakir miskin? Ngapain? Mendingan kamu nikmati aja buat diri kamu sendiri. Tapi orang yang beriman kepada hari akhirat tidak. Ya, saya lelah memang mencari harta, dan saya berikan kepada fakir miskin karena saya berharap yang lebih besar dari itu. Apa itu? Surga. Masya Allah. Lihat saudaraku, keimanan kepada hari akhirat menimbulkan kedermawanan di hati. Keimanan kepada hari akhirat, akhul Islam, azani Allah wa iyyakum, menimbulkan jiwa-jiwa yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia sendiri, walaupun tidak ada orang yang melihat, dia tidak berani untuk memaksiati Allah Azza wa Jalla. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Silakan bandingkan antara orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat dengan orang yang tidak beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Anda akan dapatkan orang yang tidak beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat tidak peduli. Maksiat ia lakukan, kezoliman ia lakukan, keburukan ia lakukan, karena ia tidak yakin ia akan kembali kepada Allah. Dia tidak yakin akan adanya hari pembalasan, ya akhul Islam. Nah, akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Penting sekali kita beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, ya akhul. Lalu bagaimana beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat? Di sini beliau menjelaskan, dan mengimani semua dalil-dalil yang sahih tentang apa saja yang terjadi pada hari kiamat. Demikian pula tanda-tanda hari kiamat. Berarti beriman kepada hari akhirat, pembahasannya cukup panjang ini, Pak. Sekarang yang akan kita bahas yaitu membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya akhi, Rasulullah SAW mengabarkan akan tanda-tanda hari kiamat. Dan ternyata yang Rasulullah kabarkan semua terjadi. Dan tanda hari kiamat ini sebagai apa? Sebagai bukti yang sangat kuat akan adanya hari akhirat, ya akhul Islam. Tanda hari kiamat, akhi, ada dua macam. Sebagaimana antum ketahui. Yang pertama, tanda hari kiamat kecil. Asyratu sa'ah as-sughra. Yang kedua, tanda hari kiamat yang besar. Asyratu sa'ah al-kubra. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu tanda hari kiamat yang kecil. Tanda hari kiamat yang kecil dibagi oleh para ulama menjadi tiga bagian. Bagian yang pertama, tanda hari kiamat yang telah terjadi dan tidak akan lagi terjadi. Tanda hari kiamat yang telah terjadi dan tidak akan lagi terjadi. Contohnya apa, Pak? Rasulullah SAW bersabda, "U'dud sittan baina yaday sa'ah." Hitung 6 perkara sebelum hari kiamat. Yang pertama, kata Rasulullah, "Mauti," kematianku. Jadi tanda hari kiamat kecil yang pertama adalah wafatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sudah terjadi. Yang kedua, Fathu Baitul Maqdis, yaitu dikuasainya Baitul Maqdis. Dan itu terjadi di zaman siapa? Di zaman siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardhah. Yang ketiga, wabah di Syam, yaitu wabah penyakit ta'un yang dikenal dengan Ta'un Amwas, yang di situ banyak kaum muslimin meninggal dunia, sekitar 25.000 kaum muslimin, di antaranya sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lainnya. Di antara tanda hari kiamat, akhul Islam, yang telah berlalu dan tidak akan terjadi lagi, yang Rasulullah kabarkan, di antaranya yaitu munculnya api dari negeri Hijaz. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah bersabda, "Satakhruju narun min ardil Hijaz." Akan keluar api yang sangat besar dari negeri Hijaz. "Tudhi'u a'naqal ibil bibusra." Saking besarnya, ya, besar, saking besarnya api tersebut, sampai-sampai menyinari unta-unta yang ada di negeri Busra. Busra itu Syam. Dan ternyata itu sudah terjadi di tahun 654 Hijriah. Di zaman Imam Nawawi. Dan Al-Imam Ibnu Katsir pun menceritakan tentang kisah itu. Di mana di awal sebelum keluarnya api itu terjadi gempa bumi yang dahsyat, Pak. selama 3 hari lamanya di kota Madinah. Sampai-sampai penduduk kota Madinah saat itu menganggap akan terjadi hari kiamat. Setelah 3 hari terjadi gempa bumi, tiba-tiba muncul api yang sangat besar di Harrah Syarqiyah. Selama 1 bulan namanya. Terjadi apa yang Rasulullah kabarkan, ya akhwal Islam azan ya Allah wa yakum. Di antara tanda hari kiamat yang telah terjadi, itu perang melawan Tartar, Mongolia. Di mana Rasulullah SAW sudah mengabarkan, kata Rasulullah SAW, satu qatiluna qauman sigharal a'yun. Nanti kalian akan berperang melawan suatu kaum yang matanya kecil. Ya. Dan itu sudah terjadi. Di mana Rasulullah mengabarkan bahwa nanti mereka itu akan menguasai kaum muslimin. Lalu kemudian kaum muslimin berhasil memukul mundur. Dan perang yang sangat terkenal sekali, kaum muslimin menang melawan Tartar, itu perang Ainul Jalut. Kalau antum baca sejarahnya dan bagaimana dahsyatnya perang Ainul Jalut, luar biasa. Kaum muslimin menang melawan Tartar. Nah, ini bagian yang pertama, yaitu tanda hari kiamat kecil yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi lagi maksudnya. Bagian yang kedua, yaitu tanda hari kiamat yang sedang terjadi. Tanda hari kiamat yang sedang terjadi. Dan kita melihat dengan mata kepala kita. Apa di antara tanda hari kiamat yang sedang terjadi? Kata Rasulullah SAW, di antara tanda hari kiamat, kathratuz zina, banyak perzinahan. Dan antum lihat banyak tidak perzinahan di zaman sekarang, mas. Kata Rasulullah juga apa? Di antara tanda hari kiamat, kathratul harj, al-qatl, banyaknya pembunuhan. Kita lihat, Pak, di negeri kita saja hampir setiap hari ada saja pembunuhan. Belum lagi di negeri-negeri yang lainnya. Di antara tanda hari kiamat, kata Rasulullah, kasratuz zalazil, banyak gempa bumi. Antum kalau nginstal aplikasi BMKG, Pak, BMKG, tiap hari ada aja gempa bumi di negeri kita. Dan itu tanda hari kiamat, akhwan Islam. Di antara tanda hari kiamat, munculnya mobil. Rasulullah sudah mengabarkan itu. Ya. Yang disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW mengatakan akan muncul, kata Rasulullah SAW, kendaraan yang memiliki beberapa pelana. Maksudnya beberapa tempat duduk. Kata Syekh Albani, maksudnya mobil. Ternyata Rasulullah sudah mengabarkan. Di antara tanda hari kiamat, munculnya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Pakai baju, tapi merecet. Kesempitan, ya. Kita lihat di zaman sekarang, masya Allah, subhanallah. Kata Rasulullah, mereka melenggak lenggok dan rambutnya bagaikan punuk-punuk unta, subhanallah. Terjadi seperti yang Rasulullah SAW kabarkan kepada kita. Di antara tanda hari kiamat, kata Rasulullah, taqarabul aswaq, dekatnya pasar. Dekatnya apa? Pasar. Di HP antum ada pasar tuh, Pak. Ada Shopee, Tokopedia, itu deket banget. Antum gak usah pergi ke mall. Di rumah tinggal belanja. Dekatnya pasar, masya Allah. Terjadi seperti yang Rasulullah kabarkan, ya. Masya Allah. Ikhwatul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian bagian yang ketiga, tanda hari kiamat kecil yang belum terjadi. Tanda hari kiamat kecil yang belum terjadi. Apa itu contohnya? Rasulullah mengabarkan jumlah laki-laki dan wanita 1:50. Jumlah laki-laki dan wanita 1:50 berapa? 50. Bayangkan. Sekarang aja mungkin bisa dikatakan 1:3 atau lebih. Dan terus akan bertambah sampai laki-laki itu sedikit jumlahnya. Wanita banyak sekali jumlahnya, Masya Allah. Di antara yang belum terjadi apalagi perang. Ya. Dimana Rasulullah SAW mengabarkan nanti satu salihun ar-rum, kalian akan berdamai dengan Romawi, Eropa, untuk memerangi suatu kaum. Rasul tidak sebutkan kaum yang mana, kita tidak tahu. Kemudian setelah menang kaum muslimin bersama Romawi melawan kaum tersebut, tiba-tiba orang-orang Romawi membatalkan perdamaian dengan kaum muslimin. Kemudian terjadilah perang dahsyat antara Islam dengan kaum Romawi. Yang kemudian berakhir dikuasainya Konstantinopel untuk kedua kalinya. Dikuasainya Konstantinopel untuk keberapa? Kedua kalinya. Di mana Rasulullah mengabarkan bahwa yang akan menguasai Konstantinopel nanti, ya, itu dari kalangan Banu Ishaq. Dari kalangan Banu Ishaq, bukan Banu Ismail. Dari kalangan Banu Ishaq. Sehingga kata para ulama, ini memberikan kepada kita kabar gembira bahwa nanti orang-orang barat akan masuk Islam. Dan benar kita lihat bagaimana Islam sangat pesat sekali di Amerika, di Eropa, dan yang lainnya. Dan mereka nanti kelak yang akan menguasai Konstantinopel tanpa senjata, kata Rasulullah SAW. Tapi dengan takbir. Dengan apa? Dengan takbir. Di antara tanda hari kiamat yang kecil yang belum terjadi, Kharabul Madinah. Madinah akan kosong. Enggak ada penduduknya, Pak. Kota Madinah akan apa? Kosong, tidak ada penduduknya. Kenapa Madinah kosong? Karena saat itu akhal Islam, ya, negara Islam terakhir adanya di Syam bersama Imam Mahdi. Dan di sana harta melimpah ruah. Maka orang-orang pergi meninggalkan kota Madinah untuk pergi kemana? Ke Syam. Kosonglah kota Madinah. Makanya kata Rasulullah SAW, apabila Madinah telah kosong, akan terjadilah peperangan terhadap Rum. Dan apabila terjadi perang bersama Rum, setelah itu keluar Dajjal. Keluar apa? Dajjal. Dan Rasulullah mengabarkan sebelum keluar Dajjal akan ada 3 tahun yang sangat paceklik. Kata Rasulullah SAW, ya, akan ada 3 tahun yang sangat kering baina yadai Dajjal sebelum datangnya Dajjal. Di mana tahun pertama Allah menahan setengah air hujan. Tahun yang kedua Allah menahan 2/3 air hujan. Dan tahun yang ketiga Allah menahan hujan sama sekali. Dan saat itu tidak ada makanan. Dan makanan kaum mukminin kata Rasulullah saat itu apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Masya Allah. Jadi nanti sebelum Dajjal tuh, Pak, zikir tuh jadi makanan buat orang yang beriman. Iya. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Itu Rasulullah sudah kabarkan, Pak. Tapi belum terjadi dan pasti terjadi. Pasti terjadi. Nah, ini di antara tanda hari kiamat kecil yang belum apa? Terjadi. Nah,
5: Sekarang kita masuk kepada tanda hari kiamat besar. Tanda hari kiamat apa? Besar. Itu ditandai dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi. Yang disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa Imam Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah. Namanya sama dengan nama Rasulullah dan nama ayahnya sama dengan nama ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan dalam riwayat Imam Mahdi itu keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Kata Rasulullah SAW, ya sayamla'u al-ardha qistan, dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Kama muli'at jauran, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi oleh kezoliman. Sehingga dijadikan dalil oleh para ulama, tanda dekatnya keluarnya Imam Mahdi apa? Ketika dunia ini sudah dipenuhi oleh kezoliman. Di mana-mana dizolimi. Terutama kaum muslimin, Pak. Dan kita lihat kaum muslimin dizolimi di mana-mana sekarang. Di India dizolimi. Di Libya dizolimi. Di Irak dizolimi. Di mana-mana dizolimi. Akhul Islam anzani Allah wa iyyakum. Akhul Islam. Kemudian akhi, Dajjal akan keluar. Ketahuilah saudaraku, Dajjal ini makhluk yang Allah ciptakan. Di mana Dajjal ini fitnahnya dahsyat sekali, Pak. Yang disebutkan bahwa Dajjal bisa menyuruh awan hujan, hujan. Bisa menyuruh tanah yang kering untuk subur, subur. Bisa menyuruh orang yang mati hidup, hidup. Makanya kan perkataan seorang dai di zaman sekarang yang mengatakan orang yang menyembah Nabi Isa itu wajar. Karena Nabi Isa itu katanya punya sifat-sifat Tuhan. Bisa menghidupkan yang mati. Sehingga atas dasar itu dia mengatakan gak masalah menyembah Nabi Isa. Wah, saya yakin kalau Dajjal keluar, dia bakalan jadi pengikut Dajjal, Mas. Kenapa? Karena Dajjal bisa nyuruh awan hujan-hujan. Bisa membangkitkan orang yang hidup. Bisa menyuruh tanah yang kering hidup lagi. Itu kan sifat Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Maka yang selamat dari Dajjal, nanti kita akan sebutkan siapa yang selamat dari Dajjal. Namun saya akan sebutkan dulu kapan Dajjal muncul. Ketahuilah ya akhi, di zaman Nabi ada sahabat yang pernah ketemu Dajjal. Siapa namanya? Tamim bin Aus Ad-Dari, Abu Ruqayyah. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya. Di mana Abu Ruqayyah, Tamim bin Aus Ad-Dari datang ke kota Madinah. Lalu menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia membawakan sebuah cerita yang luar biasa. Ketika Rasulullah mendengarkan cerita Tamim, setelah selesai sholat Rasul bersabda, makanakum, diamlah kalian di tempat-tempat kalian. Haddatsani Tamim. Tamim bin Aus bercerita kepadaku tadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ia bersama beberapa temannya berlayar di lautan. Lalu kemudian tertimpa ombak besar, terombang-ambing selama 3 hari lamanya. Lalu terdampar di sebuah pulau. Kemudian Tamim dan teman-temannya bertemu dengan makhluk yang dipenuhi oleh bulu. Sampai-sampai tidak diketahui mana depan mana belakang. Lalu Tamim bertanya kepada makhluk ini, man anti, kamu siapa? Kata dia, ana jassasah, aku jassasah. Siapa jassasah? Kata dia, "Ai kaum, asri'u bid-dir. Hai kaum, segera pergi kamu ke rumah sana itu. Di sana ada orang yang ingin sekali bertemu dengan kalian." Maka Tamim bersama teman-temannya pun pergilah ke rumah tersebut. Kata Tamim, "Lalu aku melihat seorang laki-laki yang diikat ya, tangan dan kakinya dengan rantai-rantai besi. Dan belum pernah aku melihat ada orang yang sebesar itu." Lalu kemudian Tamim berkata, "Man anta, siapa kamu?" Maka orang yang diikat ini Pak berkata, "Akhbirni man antum, kabarkan dahulu kepada aku siapa kalian." Kata Tamim, "Nahnu qaumun minal Arab." Kami dari Arab. Lalu Dajjal bertanya kepada Tamim ini, "Ma fa'ala Muhammadun?" Apa yang dilakukan oleh Muhammad? Kata Tamim, "Ia telah diutus dan telah menguasai kota Madinah dan kabilah-kabilah yang ada di sekitar kota Madinah." Apa kata Dajjal? "Amma law annahum ittaba'uhu lakana khairan lahum." Mereka mengikuti Muhammad itu lebih baik buat mereka. Ini ngomong Dajjal. Kemudian Dajjal berkata kepada Tamim, "Tolong kabarkan kepadaku tentang pohon kurma yang ada di Baisan. Apakah masih berbuah?" Kata Tamim, "Masih banyak. Kelak pohon kurma di sana tidak akan berbuah." "Tolong kabarkan kepadaku tentang mata air yang bernama Zughar. Apakah masih ada airnya?" Kata Tamim, "Banyak." Kata Dajjal, "Kelak mata air itu akan kering." "Kabarkan kepadaku tentang Danau Tabariyah, itu Tiberias yang ada di Israel. Apakah masih ada airnya?" "Banyak," kata Tamim. "Kelak danau itu akan kering." Dan sungguh kata Dajjal, "Kalau pohon kurma yang ada di

oleh Allah lupa di mana tempatnya. Antum kalau cari pakai Google Map juga enggak ketemu. Jangankan Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj yang sangat banyak begitu aja, Pak. Ya. Susah dicarinya di mana itu. Padahal jumlahnya luar biasa banyak sekali. Hanya Allah yang Maha tahu. Dajjal, akhwal Islam, akan keluar, kata Rasulullah SAW, di mana? Di Khurasan. Di mana? Di Khurasan. Khurasan itu di mana, Pak? Iran. Kalau antum lihat peta Iran, Khurasan itu masuk Iran. Dan sebagian lagi Israel. Di sebuah tempat namanya Yahuda. Di mana Dajjal akan keluar bersama 70 ribu pasukan Yahudi. 70 ribu pasukan Yahudi mengikuti Dajjal. Dan Dajjal kemudian kata Rasulullah berkeliling dunia. Di mana ia berjalan secepat angin. Tidak ada satupun tempat kecuali didatangi oleh Dajjal. Siapapun kaum yang tidak beriman kepada Dajjal, maka Dajjal menyuruh tanahnya untuk kering, menjadi kering kerontang. Siapapun yang beriman kepada Dajjal, maka Dajjal menyuruh awan untuk turun hujan sehingga subur. Ngeri loh, Pak, zaman itu. Bayangkan, fitnah Dajjal dahsyat banget. Kita di zaman sekarang banyak orang sama kuburan aja terfitnah. Sama kuburan, Pak. Gimana sama Dajjal nanti? La ilaha illallah. Dahsyat sekali, akhi. Dan Dajjal, akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Siapa yang akan menjadi pengikutnya? Kata Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih. Yang pertama, wanita. Pengikut Dajjal, wanita-wanita cantik rupawan. Wah, Masya Allah. Ini godaan banget buat para pemuda-pemuda. Ternyata pengikut Dajjal cewek-cewek cantik, Mas. Ya. Siapa lagi? Yahudi. Siapa lagi? Orang-orang Arab Badui yang bodoh. Yang jelas kata para ulama, orang-orang yang bodoh terhadap agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mereka-mereka yang akan menjadi pengikut siapa? Dajjal. La'natullahi alaih. Di mana Dajjal akan hidup di dunia 40 hari. Hari pertama panjangnya sama dengan 1 tahun. Lalu ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, hari yang panjangnya sama 1 tahun itu sholatnya gimana? Kata Rasulullah, tetaplah kalian sholat seperti biasa. Tapi perkirakan sendiri oleh kalian. Ini ya. Jadi 1 hari yang sangat panjang itu tetap kita sholatnya seperti biasa. Hari kedua sama dengan 1 bulan. Hari ketiga sama dengan 1 minggu. Hari selanjutnya sama dengan hari-hari biasa. Dan saat itu ya akhwat Islam, kaum muslimin bersembunyi, akhi. Kaum muslimin bersembunyi di mana? Di Bukit Tur, di kota Madinah, di kota Makkah. Ini 3 tempat yang tidak bisa dimasuki Dajjal. Yang pertama Makkah. Yang kedua Madinah. Dan yang ketiga Tur. Jadi kaum muslimin bersama Imam Mahdi bersembunyi di Bukit Tur di sana, di perbukitan di sana. Lalu kemudian Dajjal mengepung kota Madinah. Dan Dajjal tidak bisa keluar, tidak bisa masuk ke kota Madinah karena setiap lorong-lorong kota Madinah dijaga oleh malaikat yang menghunuskan pedang-pedangnya. Ketika kota Madinah itu dikepung oleh Dajjal, tiba-tiba kata Rasulullah, kota Madinah berguncang. Lalu keluarlah orang-orang munafiknya.

0: menjadi pengikut siapa? Dajjal. Akhul Islam azani Allah wa ya'kum. Kita lanjutkan setelah isya insyaAllah. Bila taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sedikit kita lanjutkan, kemudian kita buka tanya jawab. Lalu bagaimana kita bisa selamat dari fitnah Dajjal, saudaraku? Yang pertama dan ini yang paling agung, yaitu mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis bahwa ada seorang pemuda yang akan ditangkap oleh Dajjal. Lalu ia disuruh beriman kepada Dajjal dan mengakui bahwa Dajjal itu Tuhan. Tapi si pemuda tidak mau. Lalu kemudian digergajilah si pemuda itu sehingga badannya menjadi dua belah. Kemudian Dajjal pun berjalanlah di antara dua potong tubuhnya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Tubuhnya rapat lagi dan bangun. Kemudian Dajjal berkata, "Sekarang apakah kamu yakin bahwa aku Tuhanmu?" Apa kata pemuda ini? "Justru aku semakin yakin kamu Dajjal yang Rasulullah telah kabarkan kepada kami." Rupanya si pemuda ini punya ilmu. Punya ilmu tentang hadis. Maka ini memberikan kepada kita pemahaman bahwa ketika kita senantiasa belajar Al-Quran, belajar hadis, mempelajari tentang agama kita yang mulia, insya Allah dengan cara itu kita akan selamat dari fitnah Dajjal. Kemudian diantaranya juga, yaitu menjauh dari Dajjal, kata Rasulullah. Idza sami'a ahadukum bid-dajjal yabi ardi qaumin falyan'a anhu. Apabila salah seorang dari kalian mendengar Dajjal di suatu tempat, segera menjauh. Kenapa? Karena fitnahnya dahsyat. Syubhatnya kuat sekali. Di mana orang yang melihat Dajjal, bisa saja dia langsung beriman kepada Dajjal. Maka Nabi menyuruh, jangan sekali-kali mendekati Dajjal. Makanya kita juga, ya, jangan sekali-kali mendekati tempat-tempat syubhat, Mas. Jangan sekali-kali kita membuka, ya, website-website yang penuh syubhat di situ. Karena hati kita ini lemah, sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Kemudian juga Nabi menyuruh, kalau qadarullah kita ketemu Dajjal, bacakan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Siapa yang sudah hafal? Antum apa? Siapa yang belum hafal? Siapa yang belum hafal? Katanya kayaknya rata-rata belum hafal. Terus kalau qadarullah ketemu Dajjal gimana? Gampang Ustaz, saya bacain mushaf. Kalau naob mushafnya diambil gimana? Iya, sekarang juga ngapalin, Mas. Karena kita enggak tahu kita bakalan ketemu Dajjal atau tidak. Mungkin kita termasuk yang ketemu Dajjal. Semoga tentunya ya Allah lindungi kita dari Dajjal. Di antaranya juga agar kita selamat dari Dajjal, membaca doa sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Nabi menganjurkan ini. Setiap sholat, sebelum salam baca itu. Supaya apa? Supaya Allah lindungi kita dari apa? Dajjal. Ikhwatal Islam, azani Allah wa yakum. Kemudian jangan tertipu oleh fitnahnya yang dahsyat. Karena fitnah Dajjal ini ngeri, Pak. Sudah kita sebutkan. Ya. Pertama, setiap muslim bisa melihat Dajjal. Setiap muslim bisa melihat apa? Dajjal. Kenapa? Karena setiap hanya muslim yang bisa membaca di jidatnya kafaro, kafir. Hanya muslim. Non muslim enggak bisa. Ya. Dajjal membawa api dan gunung roti. Dimana disebutkan dalam hadis bahwa apinya Dajjal tuh hakikatnya adalah air yang sejuk. Maka kata Rasulullah, kalau kalian bertemu dengan Dajjal dan disuruh untuk memilih antara api atau air, maka masuklah kepada apinya Dajjal. Karena apinya Dajjal tuh hakikatnya air yang menyejukkan. Kenapa? Karena Dajjal itu kan penyihir. Dia bisa memperlihatkan air yang sangat sejuk sebagai kan apa? Api. Kemudian kenali ciri-ciri Dajjal. Kata Rasulullah SAW, inna Dajjal a'warul a'yun. Dajjal itu matanya pecak sebelah. Di mana mata kanannya itu kata Rasulullah nyembul seperti buah anggur. Wa inna rabbakum laisa bi'awar, sedangkan Tuhanmu tidak pecak sebelah. Walaupun Dajjal diberikan oleh Allah kemampuan-kemampuan yang dahsyat itu, jangan terfitnah. Berarti itu menunjukkan akhi, hanya orang-orang yang berjiwa tauhid saja insya Allah yang selamat. Adapun orang yang hatinya dipenuhi dengan syirik, mengagungkan selain Allah, ini mengerikan. Bisa menjadi pengikut Dajjal. Semoga Allah selamatkan kita dari Dajjal. Amin ya Rabbal Alamin. Kita buka tanya jawab. Nah, apakah orang yang sudah wafat merasakan tanda-tanda kiamat besar? Ya tidak. Ya, orang yang sudah wafat tidak akan merasakannya. Anak hidup di lingkungan yang banyak khurafat dan bid'ah. Bahkan berteman banyak dengan golongan tersebut, apa yang harus ana lakukan? Yang harus antum lakukan yang pertama, antum berusahalah terus memperdalam ilmu tentang sunnah. Untuk bisa menolak syubhat-syubhat itu. Yang kedua, antum berusaha untuk apa? Mendakwahi mereka. Ajak mereka satu persatu. Yang ketiga, antum tetap berakhlakul karimah terhadap mereka. Untuk memperlihatkan keindahan sunnah. Iya. Yang jelas, antum berusaha. Kecuali kalau antum memang takut sekali, khawatir terkena syubhatnya, gak masalah antum pindah. Cari lingkungan yang di situ antum bisa menyelamatkan agama antum. Untuk pertanyaan-pertanyaan fikih saya undur dulu ya. Saya utamakan pertanyaan yang ini. Sebagian orang mewajibkan menuntut ilmu dari guru yang memiliki sanad yang jelas. Sehingga di akhirat nanti kita akan dibangkitkan dan berkumpul bersama mereka. Pertanyaannya, apakah sanad itu? Akhi, siapapun yang pernah belajar ilmu hadis, dia akan mengetahui bahwa sanad adalah silsilatul rijal al-musilah lil matan. Rantai perawi yang menyampaikan kepada matan hadis. Ya, haddatsana fulan an fulan an fulan an fulan an fulan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di zaman sekarang orang memahami makna sanad ini tidak sesuai dengan pemahaman para ulama hadis. Sebagian memahami bahwa yang dimaksud dengan sanad kata mereka harus keturunan Rasulullah SAW. Ini jelas tidak ada dasarnya. Bahwa kita harus, guru kita harus keturunan Rasulullah SAW. Ya akhi, kalau antum berguru kepada guru, dan guru antum punya guru, gurunya lagi punya guru, terus sampai Rasulullah SAW, sebetulnya antum otomatis dapat apa punya sanad. Yang terputus itu orang yang belajar ilmu otodidak, cuma baca sendiri di rumah, gak punya guru, maka ini terputus. Tapi kalau antum punya guru, guru antum punya guru lagi, guru antum punya guru-gurunya lagi, terus sampai Rasulullah SAW, itu namanya apa? Sanad. Makanya para ulama menyuruh kita talaki, berguru langsung, bukan otodidak. Kenapa? Karena dengan cara berguru lah sanad itu akan berlangsung terus. Namun pemeriksaan sanad di zaman sekarang ini sudah tidak penting, Mas. Makanya kata para ulama, sanad di zaman ini sudah tidak sepenting di zaman dulu. Kalau di zaman dulu sanad sangat penting untuk memeriksa hadis apakah sanadnya bersambung, perawi-perawinya bagaimana, bisa diterima atau tidak, apakah di situ ada cacatnya atau tidak. Adapun di zaman sekarang sanad itu hanya sebatas untuk melestarikan saja, bukan sebagai sebuah kewajiban. Yang jelas siapapun kita kalau ngajinya berguru dan gurunya punya gurunya lagi dan terus sampai Rasulullah SAW, itu otomatis dia sebetulnya bersanad, ya. Makanya kalau antum berguru, duduk di majlis seorang guru, lihat dia berguru sama siapa. Kalau gurunya sama buku doang, berarti dia terputus, ya. Bukankah kenikmatan paling sempurna di akhirat nanti adalah bertemu dengan Allah? Betul sekali. Bagaimana dengan kenikmatan surga yang banyak digambarkan di Al-Quran dan hadis? Lebih memilih mana antara kenikmatan surga dan kenikmatan bertemu dengan Allah? Ya akhi, semua nikmat surga itu tidak ada apa-apanya dibandingkan nikmat melihat Allah. Namun Rasulullah mengabarkan bahwa penduduk surga juga tetap bersenang-senang dengan kenikmatan surga. Ya, disebutkan oleh Allah dalam surat Yasin, fi syughulin fakihun. Mereka bersenang-senang dalam kesibukan. Kata para ulama tafsir, yaitu memecah keperawanan para bidadari. Ya. Jadi penduduk surga diberikan oleh Allah 100 kekuatan jimaknya laki-laki. Makanya di surga setiap laki-laki diberi oleh Allah minimal 2 bidadari. Jadi di surga itu enggak ada yang istrinya cuma 1, Pak. Di surga semua poligami. Ya. Jadi kalau antum di dunia enggak poligami, di surga pasti poligami, Mas. Pasti itu. Ya. Dan kalau antum lihat dalil-dalil itu, para penduduk surga juga menikmati makanan-makanan yang ada di surga. Mereka juga menikmati berbagai macam kenikmatan di surga. Namun tentu di antara kenikmatan yang banyak itu, yang paling nikmat adalah melihat Allah. Sehingga tidak perlu dipertanyakan pilih mana. Kita katakan semua penduduk surga menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Termasuk yang paling nikmat adalah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon dijelaskan makna al-Masih, Masihid Dajjal.
1: Nabi Isa disebut Al-Masih tidak? Dajjal disebut Al-Masih tidak? Apa sih makna Al-Masih? Masih itu dari kata masaha yamsahu. Artinya menghapus. Kalau Nabi Isa disebut Al-Masih karena menghapus keburukan, kebatilan dengan apa? Kebenaran. Kalau Dajjal kebalikannya, menghapus kebenaran dengan apa? Kebatilan. Jadi masihnya Nabi Isa beda dengan masihnya apa? Dajjal. Kenapa masih ada orang yang berpendapat Khidir masih hidup? Karena masih ada pemikiran sufi. Karena yang mengatakan Khidir masih hidup itu hanya sufi. Karena dari asas pemikiran Khidirlah muncul pemikiran sufi yang mengatakan bahwa wali lebih tinggi dari nabi. Sufi meyakini Khidir itu wali, bukan nabi. Sehingga berdalil kisah Nabi Musa yang belajar kepada siapa? Khidir. Kata mereka itu menunjukkan wali lebih tinggi daripada apa? Nabi. Buktinya Nabi Musa aja belajar kepada wali kok. Ya. Sehingga akhirnya dalam dunia tasawuf yang ekstrim itu, yang mengerikan itu apa? Yang para ulama sudah menghukumi itu sebagai zindik. Kata mereka yang paling tinggi derajatnya wali. Di bawah wali nabi. Di bawah nabi rasul. Kalau kita kaum muslimin ahlus sunnah mengatakan yang paling tinggi siapa? Rasul. Di bawahnya siapa? Nabi. Di bawahnya wali. Oleh mereka dibalik. Jadi kata mereka orang kalau sudah sampai derajat wali tidak perlu mengikuti syariat nabi. Mengerikan saudaraku sekalian. Makanya antum lihat orang-orang yang merasa dirinya sudah sampai kepada derajat wali selalu mengklaim mereka pernah ketemu Khidir. Karena mereka menganggap Khidir itu wali yang paling tinggi sudah. Ahlussunnah punya keyakinan Khidir itu pertama nabi, bukan wali. Kenapa? Karena ia diberikan oleh Allah wahyu. Yang kedua, Ahlussunnah punya keyakinan Nabi Musa jauh lebih baik daripada apa? Khidir. Adapun Nabi Musa belajar kepada Khidir menunjukkan ketawaduan Nabi Musa. Ahlussunnah punya keyakinan Khidir sudah meninggal dunia. Khidir sudah apa? Meninggal dunia. Kalaupun Khidir masih hidup, dia wajib menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah bersabda, "Lau kana Musa hayyan, ma wasi'ahu illa tibai." Kalaulah Nabi Musa masih hidup, dia harus menjadi pengikutku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya akhwat Islam anzani Allah wa iyyakum, adapun klaim mereka bahwa Khidir masih hidup tidak ada dalilnya, Pak. Yang mereka jadikan dalil hadis yang palsu. Katanya Rasulullah pernah ketemu Khidir di Arafah, padahal hadisnya palsu. Tidak ada satupun hadis yang sahih bahwa Khidir itu masih hidup. Ya. Siapa yang membelenggu Dajjal, Ustaz? Para sahabat aja enggak nanya apa. Rasulullah, itu yang kisah Tamim tadi, Dajjal dibelenggu, itu siapa yang belenggu ya? Enggak usah ditanya, enggak ada manfaatnya, Mas. Ya. Hanya Allah yang Maha tahu. Rasulullah juga enggak pernah ngasih tahu. Ya. Membahas hal-hal seperti ini sebetulnya tidak ada manfaatnya. Dengan fenomena-fenomena ustaz-ustaz kajian-kajian yang terlalu berfokus pada tema-tema akhir zaman yang malah lupa terhadap hal-hal penting lainnya dalam agama. Juga dalam penafsirannya, ana tak tahu berlebihan atau bagaimana, tapi seperti ada hadis yang menjelaskan bahwa kendaraan Dajjal itu keledai bertengkuk panjang. Hah? Terus ini yang diartikan sekarang adalah kapal pesawat jet. Bagaimana penafsiran itu? Kita katakan akhi, sebelum Dajjal muncul, perang antara kaum muslimin dengan Romawi itu pakai kuda, pakai pedang. Sebelum Dajjal muncul. Berarti teknologi-teknologi modern gak ada. Ya. Jadi Rasulullah mengabarkan bahwa Dajjal berjalan secepat angin, imani aja, karena memang fitnah Dajjal itu apa? Dahsyat sekali. Dajjal memang diberikan oleh Allah kelebihan yang luar biasa. Itu yang bikin banyak orang tertipu. Kalau Dajjal pakai pesawat jet gak ada yang ketipu, Mas. Ya. Pakai pesawat jet, saya juga bisa pesawat jet. Tapi karena Dajjal bisa berjalan secepat angin, banyak orang ketipu. Wah, wah, wah. Wali ini, wali. Kan zaman sekarang aja orang gak mempan dibacok, dianggap apa? Wali. Berjalan, bisa jalan di atas air, wali. Padahal wali setan bisa jadi. Ya. Nah ini akhi, ada lagi pertanyaan. Siapa yang merantai Dajjal? Antum gak usah mikirin siapa yang merantai. Yang pikirin gimana caranya saya selamat dari apa? Dajjal kalau ketemu. Ya. Dalam Al-Quran dan hadis, beriman kepada Allah sering disandingkan dengan beriman kepada hari akhirat. Padahal rukun iman adalah ada 6. Mengapa hanya hari akhir saja yang disandingkan beriman kepada Allah? Apakah ini menunjukkan keutamaan beriman kepada akhirat? Betul. Karena keimanan kepada akhirat itu merupakan sumber kekuatan untuk beramal soleh. Sumber yang menimbulkan kesabaran, kedermawanan, amanah, ketakwaan, dan yang lainnya. Pertama beriman kepada Allah, dan yang kedua beriman kepada apa? Hari akhirat. Dan beriman kepada Allah dan hari akhirat menimbulkan iman kepada malaikat, para nabi, kitab-kitab. Ya. Kenapa Dajjal udah ada pada zaman Rasul dan bertemu dengan Tamim? Bukankah Dajjal keluarnya di akhir zaman? Iya, keluarnya di akhir zaman. Adapun Tamim ketemu dengan Dajjal, dan Dajjal saat itu sedang di belenggu, belum keluar. Jadi tidak ada pertentangan sama sekali. Ya, apalagi hadisnya sahih, Mas. Hadisnya sahih, ada dalam Sahih Muslim. Ya. Apa itu kaidah? Kaidah itu adalah sebuah kesimpulan, di mana kesimpulan ini mengumpulkan banyak permasalahan dengan kalimat-kalimat yang lugas dan pendek. Contoh misalnya kaidah innamal a'malu bin niat. Amal itu dihukumi dengan niat. Tuh banyak banget itu permasalahan-permasalahan di situ. Kaidah la dharar wa la dirar. Tidak boleh melakukan mudarat dan tidak boleh membalas mudarat dengan mudarat. Ini kaidah kalau dibahas panjang sekali. Kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Sesuatu yang sulit mendatangkan kemudahan. Ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang masuk dalam kaidah tersebut. Ya. Apakah kaidah termasuk dalil? Kaidah itu ada 2 macam. Ada kaidah yang berasal dari dalil. Maka ini hujah. Kaidah yang berasal dari apa? Dalil. Contoh tadi, al-umuru bimaqasidiha, segala perkara itu dilihat dari maksud tujuannya. Berdasarkan apa? Hadis innamal amalu bin niat. Al-masyaqqah tajlibut taisir, sesuatu yang sulit mendatangkan kemudahan. Berdasarkan apa? Dalil yang sangat banyak seperti ayat tayamum dan yang lainnya. Ya, kaidah yang lainnya juga. Nah, ini ada kaidah-kaidah yang memang berasal dari dalil. Ini hujah jelas. Ada lagi kaidah-kaidah yang itu menjadi ijtihadnya ulama. Maka yang seperti ini kita lihat ya, kesesuaiannya dengan dalil. Contoh misalnya ada kaidah, setiap kotoran binatang adalah najis. Kita katakan ini kan kaidah yang dibuat oleh ulama yang terakhir. Dan kita lihat ternyata kaidah ini bukan kaidah yang disepakati oleh para ulama. Buktinya banyak ulama berpendapat sebagian kotoran binatang tidak najis. Seperti binatang yang dimakan dagingnya. Seperti ayam, kambing, kerbau. Dan itu pendapat yang paling kuat bahwa kotoran hewan seperti ini tidak najis. Ya. Ini masalah khilafiyah. Itu tentu pembahasan secara mendalamnya dalam kaidah usul fiqih, ya, bukan di sini. Baik, semoga saya yang sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد dari Abu Musa radhiyallahu anhu beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khomer, candu khomer, waqati ar-rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, la yadkhuluna al-jannah. Mutminul khomer, candu khomer, waqati ar-rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini, para ulama menjelaskan, la yadkhuluna al-jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khomer, pecandu khomer. Makanya yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besar tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman. Ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khomer, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan. Maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau
5: seseorang kemudian menghalalkan khamar, nah ini bukan lagi dosa besar, kan, tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihir, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian, yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa, harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain, itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi, ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu, maka shio dan seterusnya, maka ini adalah masuk dalam kategori sihir, makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
6: Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat, ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram, ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat, ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mukmin hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh. Menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat, ya. Maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat. seperti memeluknya, ya, dan yang lebih dari itu. Gak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Gak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka pertama terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah, inilah yang menjadi alasan, ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas sekalian, rahmanallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan," ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus, maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini, ya, menolak kebenaran, ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Katsirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana abud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana abudu" pada Al-Fatihah dalam salat yang kita baca biasanya. "Ya kana abudu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah," maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabiat berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya," ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan "ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, "Fa'idha ahbabatuhu." Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. "Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa insalani fa'ataituhu." Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, "Wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya." Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku Orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajelis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, "Aina turid?" Mau ke mana kamu? Dia menjawab, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min nikmatin tarubuha alaihi, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, "Inna allaha arsalani ilaika liyukhbiraka biannahu yuhibbuka lihubbika iyyahu." Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah SWT. Ini iming-iming yang kedua.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya pertanyaan yang begitu indahnya. Dia mengatakan kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ahabbun nasi ila Allah?" Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Kita semua ingin dicintai Allah. Kita ingin dicintai oleh sang pencipta yang menciptakan langit 7 lapis, memiliki dunia dan isinya. Sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia bahwa ahabbun nas ilallah anfa'ahum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi terkadang seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. Kita berbagi dunia, kita bantu dia dalam urusan dunia. Padahal manfaat yang paling nyata dan yang paling besar, dan itu seharusnya menjadi tujuan dan target semua hamba tatkala memberikan manfaat kepada orang lain, adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka. bagaimana mengajak dia dari alam kegelapan kepada cahaya Islam, dari alam kesyirikan kepada cahaya tauhid. Itu manfaat yang tidak ada tandingannya. Tatkala seorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, menyelamatkan seorang hamba yang seharusnya dia berada di kerak api neraka, kita memberikan manfaat. Itulah manfaat yang paling utama. Selain manfaat-manfaat dunia yang lainnya. Seorang muslim yang ingin dicintai Allah, dia harus berusaha untuk mempelajari mana yang lebih dia dahulukan. Fikih prioritas. Tatkala ingin memberikan manfaat kepada orang lain, dia harus berpikir kira-kira apa yang bisa ana berikan kepada dia. Bukan karena kita minta manfaat dari orang itu, minta ganjaran dari orang itu, bukan. Karena kita mengharapkan bagaimana sang pencipta mencintai kita dengan kita memberikan manfaat kepada keluarga kita, anak kita. Anak nih, orang tua kadang-kadang berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat kepada anaknya, anaknya bisa sukses, bisa berhasil, punya pekerjaan, mungkin punya usaha, dagang atau apa saja. Itu yang terkadang menjadi pikiran orang tua. Seharusnya orang tua sudah berpikir bagaimana dia memberikan manfaat terbesar buat anaknya dengan menyelamatkan anaknya dari api neraka dan memasukkan dia ke surga Allah. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah manfaat yang harus kita pikirkan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
10: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يشرك ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: راديو تربية سنة لله نونا مرنا.
2: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدَا إِلَّا Ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa gak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi SAW yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW sesungguhnya, Nabi Sulaiman pernah berkata, La atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku, punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah, atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaih salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, Qul insyaAllah, katakan olehmu insyaAllah. Walam yakul insyaAllah. Tapi dia tidak mengatakan insyaAllah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadis ini, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan dan akan terbentuk pasukan kavaleri yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insyaallah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali hampir jebol, keburu malam. Kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Kita istirahat pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. tapi enggak putus asa, digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj, ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insya Allah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya, lalu dia bantah. Karena ini pas ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih, ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru, karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang, ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu
3: di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawwidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu tidaklah dicabut dari sesuatu, melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda, dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala auladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses, mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insya Allah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan, karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai. Pendek kata, orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia.

0: Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, "Hal ra'aita na'iman qat?" Wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia. Apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, "La wallahi ma ra'aitu na'iman qat." Tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hal ra'aita bu'san qat?" Wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? "La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat." Wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman, kadang-kadang ketika melihat artis fulan, atau pemain bola fulan, atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah Subhanahu wa taala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya, hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita baligh. Sebelum kita baligh paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka yang satu hari di sana sama dengan 50.000 tahun di dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rabbi wa mawalah. Ikhwan sekalian, ada sebuah kalimat untan mutiara yang itu dikenal di kalangan para ulama kita yang berbunyi, man arafa budas safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia pasti akan melakukan persiapan yang matang. Kalimat ini bila kita kaitkan dengan hari-hari di saat seseorang akan menghabiskan bulan Ramadannya untuk menghadapi hari pertama di bulan Id, maka mereka banyak melakukan perjalanan yang kita kenal dengan istilah mudik di kita. Tentu semakin jauh perjalanan tersebut, maka persiapan mereka pun akan lebih dikuatkan dan lebih dimatangkan. Tapi tahukah kita para jamaah sekalian, bila kita berbicara tentang pulang kampung menuju tempat halaman kita, tempat kelahiran kita, sebenarnya ada mudik yang lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mudik ke surga. Mungkin kita akan tercengang mendengar kata ini. Maka sebenarnya ini tidaklah jauh berbeda dengan makna mudik itu sendiri, karena mudik itu adalah seseorang ya pulang kembali ke tempat kelahirannya. Dan tahukah kita sesungguhnya tempat kelahiran yang itu diawali oleh bapak kita Nabi Adam adalah di surga. Surga adalah kampung halaman kita sebagai manusia pertama kali ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Nabi Adam sebagai manusia. Maka sesungguhnya mudik kita ke surga itu mestinya harus lebih kita persiapkan lagi dengan sebaik-baiknya. Dengan berupa apa? Dengan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kuantitasnya, dengan memperbanyak amalan ketaatan kita. Ya, dengan kemudian kita menambah ilmu bahwa apa yang kita amalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan dalam perjalanan kita. Tidak saja mudik kita di dunia, tapi ada yang lebih besar daripada itu, mudik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz,

0: Pak Ustaz,
1: ya.
0: Ada pertanyaan dari pendengar. Ana mau bertanya bagaimana caranya menghilangkan maksiat dengan hawa nafsu yang sangat tinggi sampai sudah nyaman dengan maksiat itu. Syukran. Silakan Ustaz.
1: Ada orang yang selalu berkecimpung dalam maksiat dan merasakan kenyamanan. Ya pastilah nyaman, menyenangkan. Semua maksiat menyenangkan para pelakunya, ya tidak? Coba gibah. Ada enggak orang yang suka gibah? Hobi gibah. Banyak. Acara gibah di TV menempatnya atau memiliki rating tertinggi. Dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara. Isinya semuanya gibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis-majelis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si fulan? Di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian juga berzina. Semua itu menyenangkan. Dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena, susah untuk bisa keluar. Ya. Ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya ya. Sekali masuk gak bisa keluar, keluar mati. Itu ya katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama harus memiliki tekad yang kuat. Menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut. Ya, menghentikan. Kedua, hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi SAW, Al-Muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk yang dilarang adalah bergaul sama orang-orang yang enggak benar. Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan, tapi tidak berubah kawan-kawan. Kawan-kawannya tetap yang gitu-gitu juga. Dia tidak akan berhasil dalam hijrahnya. Ya. Tinggalkan kawan-kawan itu, cari kawan-kawan baru yang soleh dan soliha. Lingkungan yang benar. Yang akan mengkondisikan kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ngaji, ngaji, ngaji. Hadir sebanyak mungkin pengajian. Karena apa? Hijrah itu butuh ilmu. Kalau enggak ada ilmu nanti salah jalan, disangkanya benar padahal salah. Disangkanya hak padahal batil, disangkanya sunnah padahal bidah karena kebodohan. Kita sudah terangkan di hari apa? Hari Rabu apa Kamis yang lalu tentang benteng wanita muslimah, benteng yang harus dimiliki apa? Ilmu. Lalu kita terangkan kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh, orang berbuat kafir karena bodoh, orang berbuat bidah, orang berbuat dosa, maksiat, itu semua karena kebodohan, ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka ngaji sesering mungkin. Di mana ada kajian, hadirlah, hadirlah, hadirlah ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa ya. Minta petunjuk kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir hayat itu. Sampai akhir ayat bukan hayat. Baca doa Allah Rabbi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa saya. Bersihkan atau sucikan jiwa saya, ya Allah. Karena engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan penjamin jiwa ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla ya. Allahumma qsim lana min khasyatika allati tahulu baini wa baina ma'asyik. Seperti yang sudah kita jelaskan. Ya Allah, berikan kepada saya rasa takut kepadamu. Takut yang bisa menghalangi saya dengan

0: maksiat kepadamu, ya. Itu doa kepada Allah, minta. Maka insya Allah hijrah kita.
1: Petik faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketentuan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya, Allah menyatakan antu'min bil qadari khairihi warrihi. Beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya atau yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalaminya. Adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpah. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Maka disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata qadar ada dua makna. Makna pertama, ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah ada yang buruk. Yang kedua, al-qaduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan, ya ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa memang membuat manusia menderita. Ada bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang terjadi di satu daerah kecil seperti desa saja, satu kota saja. Atau epidemi yang melanda satu negara saja. Atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sedang kita alami ini. Terasa buruk manusia. Ini makdurai. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan. Berupa bukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia makhluk yang alaminya. Nah inilah yang dimaksud. Khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberi peristiwa yang buruk tersebutlah baik. Sama apa yang dilakukan oleh manusia untuk beri kemaslahatan kepada orang, kadang-kadang beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya, memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up. Kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan, kadang-kadang sakit, kadang ketika

0: latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter. Dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik. Harus di apalagi kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Saya bekerja sebagai buruh. Sebelum jadi pegawai tetap, gaji bulanan aman. Sebelum menjadi pegawai tetap, gaji bulanan aman. Tapi setelah menjadi pegawai tetap, saya diwajibkan mengikuti koperasi di perusahaan tersebut. Apa yang harus saya lakukan? Kalau tidak wajib, ini wajib gak? Saya diwajibkan. Kalau wajib, oke, gak apa-apa. Ikut ya koperasi tersebut. Salah satu yang usaha yang dijalankan koperasi itu simpan pinjam dan ada bunga ya. Ada yang pinjam, ada bunga, kan gitu ya. Nanti keuntungan koperasi setiap tahun itu diapakan? Dibagikan ke seluruh anggota, kan gitu ya. Dan di sana ada rincian. Keuntungan dari jual beli barang sekian, keuntungan dari bunga pinjaman anggota sekian. Sekian persen. Jadi keuntungan yang kita dapat dari koperasi itu tidak 100% haram. Dan tidak 100% halal. Kalau ada simpan pinjam yang ada ribanya. Kecuali kalau koperasi itu tidak ada ribanya, ya bagus, gak masalah. Tapi kalau ada ribanya, nah ini. Ada gak koperasi simpan pinjam tapi tanpa ada bunga bagi orang yang meminjam, ada? Mungkin ada, kalau ada yang begitu berarti halal semuanya. Kalau ada yang begitu, haram hanya dari hal itu, dari simpan pinjam. Nah nanti keuntungan yang dibagikan ke anggota di akhir tahun, itu ada rincian, total keuntungan sekian dengan rincian. Keuntungan dari jual beli barang yang dijual belikan sekian itu halal. Keuntungan dari bunga, nah, ada bunga dari orang anggota-anggota yang meminjam sekian. Sekian persen, apa 20%. Maka 20% dari keuntungan yang kita ambil, keluarkan sebagai uang bunga. Salurkan kepada penyaluran untuk uang bunga. Ya. Bisa ke proyek pengaspalan jalan, penembokan gang-gang yang becek, MCK umum seperti itu ya. Selebihnya adalah halal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin kaum muslimat yang kami hormati. Orang tua pemadam kebakaran. Apakah Anda termasuk

0: sibuk manakala ada kebakaran. Ketika ada kebakaran, mobil sekian puluh dikerahkan, mereka bekerja mati-matian, keringat bercucuran. Itulah ketika ada kebakaran. Ketika nggak ada kebakaran, apa yang mereka lakukan? Santai di kantor, menunggu sampai ada pemberitahuan akan adanya kebakaran. Itulah tipe pemadam kebakaran. Terus, orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran kayak apa? Orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran adalah orang tua yang ketika anaknya melakukan ulah, maka dia akan marah, dia akan bergerak, dia akan berbicara, dia akan menasihati anaknya tidak ada habisnya. Tapi ketika anaknya melakukan kebaikan, dia diam-diam saja dan santai seakan tidak ada apa-apa. Itulah orang tua tipe pemadam kebakaran. Terus kenapa? Kalau misalnya ada orang tua yang punya tipe seperti itu. Sebelum itu, sebelum pertanyaan ini kita jawab, Anda punya anak, 1, 2, 3, anak Anda laki-laki semua, bagaimana? Sering berkelahi? Wah tentu Ustaz, wajar itu Ustaz, antara kakak dengan adik berkelahi, laki-laki lagi, wajar. Terus apa yang Anda lakukan? Ketika anak Anda sedang berkelahi, sedang rebutan mainan, sedang rebutan makanan, apa yang Anda lakukan? Ya saya marahi Ustaz. Bahkan mungkin ada sebagian orang tua yang mengatakan saya pukul Ustaz supaya dia kapok. Oke, itu yang Anda lakukan ketika anak Anda tidak akur. Lantas apa yang Anda lakukan ketika anak Anda sedang akur? Lagi main bareng, si adik mau meminjamkan mainannya kepada si kakak. Si kakak mau berbagi makanan kepada si adik. Apa yang Anda lakukan? Ya, diam aja Ustaz. Inilah berarti Anda itu orang tua bertipe pemadam kebakaran. Emang kenapa Ustaz? Kalau misalnya kita punya tipe seperti itu, ketahuilah wahai para orang tua, seandainya kita punya tipe seperti itu, biasanya tidak menyelesaikan masalah. Justru orang tua yang punya tipe seperti itu akan mengakibatkan anak semakin menjadi-jadi di dalam tingkah polanya. Kenapa? Kok bisa? Iya, karena anak merasa dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya manakala berulah. Dan ketika dia tidak berulah, orang tuanya tidak peduli sama dia. Orang tuanya diam saja, tidak mengapresiasi kebaikannya. Akhirnya si anak faham bahwa kalau saya berulah, saya akan diperhatikan sama orang tuanya. Saya akan lihat sama orang tuanya. Orang tua saya akan berbicara sama saya. Maka kalau kayak gitu, saya perlu berulah. Akhirnya kontraproduktif. Kita pengen anak kita baik, justru dengan cara yang keliru, anak kita justru malah semakin tidak baik. Dan ini yang pertama kerugiannya. Kerugian yang kedua adalah, anak kita menjadi tidak paham. Ya, mana sebenarnya yang baik gitu loh. Ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia sedang akur dengan kakaknya, dengan adiknya, dibiarkan saja. Si anak tidak paham apakah ini baik atau buruk. Karena tidak ada pujian, tidak ada hukuman. Akhirnya barometer kebaikan dan keburukan agak buram di mata dia. Loh Ustaz, apakah Ustaz itu mengajarkan kalau anak melakukan kesalahan dibiarkan sebagaimana kita membiarkan anak melakukan kebaikan? Oh maaf, bukan itu yang saya maksudkan. Bukan itu yang saya tuju, tidak. Islam mengenal adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari kemungkaran. Ketika kita melihat ada kemungkaran di rumah kita, kita perlu menegur. Tapi coba, kebanyakan dari kita adalah menegur ketika anak sudah melakukan kesalahan. Apakah kita pernah berpikir bagaimana caranya kita menegur anak sebelum dia melakukan kesalahan? Orang Arab mengatakan al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Sebelum dia sakit, kita cegah terlebih dahulu. Itulah yang kita inginkan. Apa keuntungannya kalau kita mengingatkan anak sebelum dia melakukan kesalahan? Apa keuntungannya? Keuntungannya, kalau anak belum melakukan kesalahan, kondisi emosional dia sedang stabil. Ya. Kondisi emosional dia sedang stabil. Ketika dia sedang stabil seperti itu, dia lebih mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Ketika dia sedang stabil, kita sampaikan, kita nasihati, dia cenderung menerima. Beda ketika dia sedang melakukan kesalahan. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, akan labil. Ya. Ada perasaan khawatir, ada perasaan takut, ada perasaan malu, ada perasaan minder karena melakukan kesalahan. Nah, ketika dia sedang labil seperti itu, sangat rentan si anak itu untuk ditegur. Makanya biasanya ketika anak kita kondisinya emosionalnya sedang stabil, kemudian kita ingatkan, biasanya lebih mudah diterima oleh si anak daripada ketika kondisi emosionalnya sedang labil. Sumber permasalahannya di mana? Artinya kenapa kok sebagian orang tua itu punya perilaku seperti pemadam kebakaran? Sumber permasalahannya ada di dalam anggapan bahwa ketika anak melakukan kebaikan itu wajar. Sudah sewajarnya anak melakukan kebaikan. Karena itu wajar, maka tidak perlu diapresiasi. Sumbernya di sini. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ketika anak melakukan kebaikan perlu kita apresiasi. Misalnya ketika kita punya dua anak, laki-laki sama perempuan, atau perempuan sama perempuan, atau laki-laki sama laki-laki, biasanya bertengkar. Suatu saat kita melihat anak kita akur, kita puji dia. Ya, Masya Allah, begini dong anaknya bapak sama ibu. Masya Allah, akur, rukun. Ini loh nak, dalam Islam tuh kayak gini yang diperintahkan. Sesama muslim saja kita diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi sesama saudara yang muslim, sama kakak, sama adik. Gini loh yang diajarkan sama Nabi SAW. Kalau perlu dibawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man la yarham saghirana wa la yuwaqqir syarafa kabirina." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil atau menghormati yang lebih besar. Ya. Kalau perlu dibawakan hadis-hadis tersebut. Ya. Jadi sumber permasalahannya adalah ketika si orang tua menganggap bahwa perilaku baik itu biasa dan tidak perlu diapresiasi, dan ini keliru. Orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang punya perilaku dan anggapan seperti ini, itu seperti seorang hamba yang menyikapi Allah subhanahu wa ta'ala atau berbuat baik, beribadah kepada Allah ketika lagi senang saja. Ketika lagi susah saja. Ketika lagi senang, dia biasa lagi senang. Lagi sehat, dia biasa. Kemudian lagi dapat nikmat, dia biasa. Tidak beribadah kepada Allah. Giliran lagi ditimpa musibah. Giliran dia sakit, giliran dia jatuh pailit, giliran dia lagi rugi, giliran dia dapat musibah, dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan mirip. Ya. Mirip orang yang seperti itu. Orang-orang yang seperti itu, dia tidak faham antara sebab dan akibat. Ketahuilah bahwasannya munculnya perilaku-perilaku negatif dari diri anak kita itu adalah akibat dari tidak diapresiasinya perilaku baik sang anak. Dan ketahuilah bahwa musibah-musibah yang menimpa kita akibat kita tidak bersyukur manakala kita mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini dinilai sahih oleh, ketika kita sedang mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, nikmat ketenangan, nikmat kebahagiaan, ingatlah Allah, ya arifka fi syiddah, niscaya Allah akan ingat kepada kalian ketika kalian sedang dalam keadaan tidak enak, dapat musibah, sakit, dan seterusnya. Maka wahai para orang tua, jadilah orang tua yang mengapresiasi kebaikan anak. Jangan cuma menjadi orang tua yang memperhatikan sisi buruk perilaku anak kita. Dan terakhir, saya di sini bukan sedang melarang para orang tua untuk menjadi anggota pemadam kebakaran. Bukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Kadang terbersit dalam hati ingin dipuji, ingin dilihat orang lain. Kadang suudzon dan terbersit penyakit-penyakit hati lain.

lainnya. Padahal sudah berusaha dilawan. Ini sebab dosa-dosa masa lalu. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga hati? Sebenarnya hati tidak bisa dijaga. Kita tidak bisa memanage hati, tidak bisa mengatur hati. Karena antara kita dengan hati kita dihalangi oleh Allah. Wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Itu surah Al-Anfal ayat 20. Cari sendiri. 23 atau 24. Wa'alamu dan ketahuilah annallaha, sungguhnya Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih. Menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Orang itu tidak bisa memanage, mengelola hatinya, mengatur hatinya. Lalu siapa yang mengatur? Mengatur hati setiap manusia siapa? Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabir rahman ka qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha'. Sesungguhnya hati-hati Bani Adam berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Makanya salah satu doa yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Jadi hati kita yang ngatur, yang membolak-balikan, yang merubah-rubah siapa? Allah Azza wa Jalla, bukan kita. Bagaimana caranya agar hati kita tetap diistiqamahkan di atas jalan yang lurus, termasuk bagaimana caranya agar hati kita ini diikhlaskan dalam beramal, dijauhkan dari riya. Pertama, cara pertama tentu saja berdoa, mohon kepada Allah. Seperti doa tadi. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Baca doa itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau sesatkan hati-hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nafsi zakkaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khaira man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ati nafsi taqwaha wa zakkaha. Berikan kepada hatiku ketakwaannya dan kesuciannya. Wa zakkiha, dan sucikan hatiku. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah pemilik dan pelindung hati ini. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Wa min nafsin

sering-seringlah berdoa kepada Allah. Kedua, bagaimana caranya agar kita bisa memelihara keikhlasan? Pelajari tauhid. Pelajari asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Saya ingin coba nanti dirapatkan. Saya akan hapus satu jadwal di Jakarta untuk dipindah ke Bandung untuk membahas ini. Ingin membahas fiqih Asmaul Husna, susunan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Di sana dijelaskan makna mendalam dari Asmaul Husna, Al-Asmaul Husna. Dengan mendalami Al-Asmaul Husna kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Kedalaman ilmu kita tentang Allah akan berbanding lurus dengan mahabbah kita, khauf kita, tawakal kita, roja kita, termasuk keikhlasan kita dalam beramal untuk Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Setiap kali bertambah ilmu seseorang tentang Allah, bertambah takutnya, bertambah cintanya, bertambah tawakalnya, bertambah juga ikhlasnya. Jadi sifat-sifat baik khauf ya atau khasyah, mahabbah, raja, tawakal termasuk ikhlas itu sangat dipengaruhi oleh ilmu kita tentang Allah Azza wa Jalla. Makin mengenal Allah, makin besar kadar cinta, kadar khauf, kadar khasyah, kadar tawakal termasuk kadar ikhlas kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pelajari al-asmaul husna. Pelajari sifat Allah. Kenali Allah semendalam yang kita bisa dengan cara pengenalan yang benar. Bukan dengan cara yang salah. Mendalami tentang sifat Allah melalui kacamata filsafat. Akan tambah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Coba siapa yang tahu tentang diri Allah? Allah sendiri itu ya. Makhluk gak akan kenal Allah tanpa penjelasan dari Allah tentang diri Allah. Berkata Abu Bakar, "Araftu Rabbi bi Rabbi, falaula Rabbi ma'araftu Rabbi." Aku mengenal Allah melalui informasi dari Allah tentang dirinya. Seandainya Allah tidak mengenalkan dirinya kepadaku, aku tidak akan pernah mengenal dirinya. Allah mengenalkan diri enggak kepada hambanya? Iya. Di mana Allah mengenalkan diri kepada hambanya? Dalam Al-Quran. Diperjelas dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Apa yang Allah jelaskan wajib kita yakini. Apa yang tidak Allah jelaskan jangan kita mereka-reka. Jangan kita mengada-ada. Allah mengenalkan diri Allah begini, kita tolak. Enggak, Allah mah enggak begini, tapi begitu. Contoh, Allah mengenalkan diri punya tangan. Di mana? Dalam Al-Quran. Yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Yadullahi maglulah, kata orang Yahudi. Tangan Allah terbelenggu. Allah menyatakan, bal yadahu yabsutotan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, kata Allah. Itu Allah mengenalkan diri tentang tangannya. Wajib kita yakini. Jangan ditakwil. Lalu takwil ini berakibat taktil. Taktil itu mengingkari. Allah enggak punya tangan. Tangan Allah di sana maknanya yang lain, kekuasaan. Sama dengan begini. Kita bertemu, tok tok tok tok, assalamualaikum. Si pribumi menjawab, waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya fulan. Saya datang dengan memakai gamis putih, kopiah putih. Kata dia, enggak gamis putih. Mungkin yang dimaksud gamis putih itu hatinya bersih. Enggak pakai kopiah putih. Ya mungkin yang dimaksud kopiah putih teh pikirannya juga bersih.

0: Saya datang ke sini pakai ojek. Enggak pakai ojek. Mungkin yang dimaksud pakai ojek itu lari secepat ojek. Ditahuil penjelasan kita tentang diri kita oleh dia dibantah dan ditakwil dengan makna yang lain. Gimana komentar kita kepada dia? Ini orang gila apa ya? Saya sudah menerangkan identitas saya yang perlu dia ketahui oleh dia ditolak dan maknanya ditakwil. Gila itu orang. Kata Allah, Allah punya tangan. Orang punya tangan, enggak. Allah enggak punya tangan. Tangan di sana maksudnya kekuasaan. Allah punya mata, Allah menyatakan tajri bi ayunina. Enggak Allah punya mata. Mata di sana maksudnya ilmu. Ditolak. Allah menyatakan Allah punya kaki dalam ayat yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari kiamat Allah singkapkan betisnya. Orang-orang diseru untuk sujud tapi mereka tidak mampu. Berarti siapa? Berarti Allah. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lebih tahu karena diberi wahyu oleh Allah. Pada hari kiamat setiap orang akan mengikuti sesembahannya masing-masing. Didatangi ini saya Tuhan kamu. Ketika ada orang mukmin didatangi oleh yang lain, saya Tuhan kamu. Enggak, saya hafal Tuhan saya. Bukan ini, bukan ini. Ketika Allah datang dan menyingkapkan betisnya, barulah orang-orang mukmin sujud. Inilah Allah. Allah memperkenalkan diri dengan betisnya. Orang-orang mentawil, enggak, Allah enggak punya betis. Betis yang dimaksud di sana maknanya lain. Itu kayak orang tadi tuh. Saya fulan datang memakai gamis. Enggak pakai gamis, telanjang. Ah. Gamis di sana mungkin maksudnya hatinya bersih. Nah kayak gitu ya, kita aja akan menganggap orang itu gila kalau identitas yang kita perkenalkan kepada dia ditolak dan ditakwil dengan makna yang lain. Jadi Allah memperkenalkan dirinya dalam beberapa poin. Beberapa namanya Allah kenalkan, beberapa sifatnya Allah kenalkan, walaupun enggak seluruhnya. Maka bisa kita pelajari dengan cara yang benar ya. Mendalami asma dan sifat Allah menghadirkan keyakinan lebih. Bertambah khauf kita, khasyah kita, mahabbah kita, termasuk ikhlas kita. Ya, ini yang kedua, pelajari tauhid, pelajari asma dan sifat Allah. Ketiga, cara ketiga menjaga keikhlasan adalah pelajari keutamaan ikhlas. Pelajari agungnya ikhlas. Agar kita apa? Kabita. Kabita itu teriming-iming, tertarik, termotivasi, ingin meraih keutamaan tadi, lalu dia berusaha untuk ikhlas. Sebaliknya pelajari buruknya lawan dari ikhlas. Buruknya riya. Ikhlas itu punya banyak lawan, punya banyak musuh. Ada riya, ujub, takabur ya. Termasuk sum'ah, itu lawan dari ikhlas. Pelajari buruknya riya, buruknya sum'ah, buruknya takabur, buruknya ujub, buruknya hal-hal yang seperti itu. Karena kita tahu itu buruk dan berbahaya, ngabiri gidik, kita takut. Kalau sudah takut, kita berusaha menghindarinya. Itu yang ketiga. Cara keempat, gaul. Tapi gaul dengan orang-orang yang ikhlas, orang soleh, orang ahli ibadah, orang berilmu. Ketika kita ada terbersit riya, dinasihati. Sebaliknya kita hindari gaul dengan orang-orang yang suka pamer, suka riya. Nanti kita terbawa riyanya. Itulah di antara beberapa kiat menjaga keikhlasan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. Masyal muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga Allah rahmati kita semua. Khatib mengajak kepada pribadi dan kepada para jamaah sekalian, marilah kita terus sentiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan perintahnya dikerjakan dan larangannya ditinggalkan, dan istiqomah kita di atas hal itu sampai mati. Karena Allah memberitakan kita untuk demikian, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Salam dan salawat tentu tak lupa untuk kita sampaikan terlebih pada hari ini untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah wa ba'd. Masyaallah muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga Allah rahmati kita semua. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang intinya mengandung tiga wasiat, dan di antara keistimewaan dan sebagian ulama menyebutnya di antara mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu Allah berikan beliau namanya Jawami'ul Kalim, kemampuan untuk menyampaikan pesan-pesan yang sangat padat luas maknanya dengan kalimat yang singkat, namanya Jawami'ul Kalim. Dan banyak nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat-wasiat beliau yang pendek-pendek tapi mengena untuk kita sebagai umatnya. Di antaranya dalam hadis riwayat Tirmidzi beliau bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa bil sayyi'atil hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Yang artinya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Yang kedua, ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapuskan keburukan dan dosa-dosa tersebut. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, pergaulah manusia dengan akhlak yang baik. Dalam hadis ini, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kita cermati, ini berkaitan dengan bagaimana seseorang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana dia beradab berinteraksi dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, bagaimana dia beradab kepada manusia di luar dirinya. Berkenaan dengan adab seorang muslim kepada Allah, jelas dia harus bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang sejujur-jujurnya, baik di tengah-tengah manusia banyak mata yang memandang dan menilai, dia tetap menjadi orang soleh. Dan pun ketika dia di luar, jauh dari pandangan manusia, dalam kesendiriannya, atau barangkali tidak ada orang-orang yang menilainya, pun dia tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengertian, bila di sana ada dosa-dosa, kemudian dia berusaha untuk bertakwa kepada Allah, tidak melakukan perbuatan dosa. Namun sebagai manusia, perbuatan dosa atau melakukan dosa ada sebuah kemestian. Tak ada satu manusia pun yang tidak melakukan kesalahan. Kullu bani ada khata' wa khata'a tawabun. Setiap manusia melakukan banyak kesalahan, dan sebaik-baik mereka adalah yang banyak bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Maka Rasulullah SAW memberikan bimbingan, di saat manusia itu mengalami kesalahan dalam bertakwanya kepada Allah, dosa yang dimaksudkan di sini, maka Rasulullah mengatakan, ikutilah dosa itu yang dilakukan itu dengan kebaikan.
Jadi bila suatu dosa dikerjakan, maka segera lakukan amalan-amalan kebaikan. Jangan terus bertahan dari keburukan dosa tersebut. Baik dosa dari hati, dosa dari lisan, maupun dosa dari anggota badan. Maka segera ganti dengan kebaikan-kebaikan yang melibatkan hati, yang melibatkan lisan, dan melibatkan anggota badan, melibatkan harta dan seterusnya. Maka insya Allah kebaikan-kebaikan tersebut akan menghapuskan dosa-dosa. Dan yang ketiga, berkaitan adab seseorang kepada orang lain. Rasul mengatakan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini memiliki derajat yang sangat hebat. Mengalahkan apa? Mengalahkan orang-orang yang bangun malam, kemudian membaca surat-surat panjang. Mengalahkan akhlak baik, mengalahkan orang-orang yang saum sepanjang siang. Dengan akhlak mulianya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, beliau bersabda, "Innal 'abda la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sa'im al-qa'im." Ada seorang hamba dengan kebagusan akhlaknya dia dapat mencapai derajat orang-orang yang senantiasa salat malam dan puasa di siang hari. Tidak berarti kita mengecilkan besarnya keutamaan tahajud sholat malam, besar pahalanya. Juga tidak kita mengecilkan pahala sholat, pahala dari saum-saum sunnah di siang hari, selain Ramadan. Tetapi itu tidak bisa mencapai hebatnya, besarnya keutamaan berakhlak mulia. Yang bagi sebagian orang merasa ya akhlak mulia ini tidak sebanding dengan kalau dia banyak puasa dan saum sholat malamnya. Padahal untuk mencapai kemuliaan derajat mulia ini, seseorang bisa tiap hari memanen pahalanya. Di rumah dia bertemu dengan orang tuanya, akhlak baik, pahalanya besar. Di rumah dia bertemu dengan istrinya, berakhlak baik kepada istrinya, pahalanya besar. Di rumah dia bertemu dengan anak-anaknya, merawat dengan baik, menggunakan kalimat yang baik. Itu pahala yang besar buat dirinya. Di luar apalagi namanya manusia, makhluk sosial. Pasti bertemu, punya tetangga, punya teman. Baik teman main, teman kerja, teman kantor. Pasti bertemu dengan manusia. Maka berakhlaklah yang mulia. Ya. Di antara akhlak mulia kata Nabi SAW adalah apa? Murah senyum. Jadi memang masalah kita banyak. Tapi di saat kita harus senyum, ambil pahala senyum itu. Nabi bersabda, janganlah kalian lah tahqiran mal ma'rufi syai walau antal akhaka wajin taliqin. Hadis surat Muslim. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun walau hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang tersenyum. Kita ini kadang-kadang ya sering ketemu di masjid, ketemu enggak senyum. Senyum kalau ada perlunya. Itu namanya senyum, ya, senyum politikus barangkali. Kalau ada butuh, ada maunya baru senyum. Enggak ada kepentingan, enggak perlu senyum. Islam tidak. Islam mengajarkan kita murah senyum. Bisa jadi dalam senyuman itulah Allah masukkan kita ke surga. Ya sebagian orang merasa senyum kepada saudaranya seolah pahalanya tidak besar. Ya, belajarlah kita tersenyum. Ya, bertemu dengan saudara kita, senyum kita, apalagi ucapkan dengan salam. Ya. Dan tentu adab-adab kita bersalam dan senyum ini, apalagi salam tentu perhatikan yang lebih muda, ketemu yang tua, salam, apalagi namanya santri, ketemu ustadz, musyrif, salam. Karena di antara banyak keluhan orang-orang tua, bahkan orang-orang kantor katanya sekarang, anak-anak Gen Z sekarang itu attitude-nya alaknya agak kurang sekarang itu. Kalau dulu kok ketemu atasan, ketemu orang tua itu bari ngangguk, bari salam, bari senyum. Sekarang mah cuek weh. Nah mudah-mudahan itu tidak terjadi di pesantren orang di dia. Ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi di lingkungan-lingkungan di mana sunnah itu hidup subuh, tumbuh subur. Ya, di saat jenggot-jenggot sudah panjang, celana-celana sudah ngatung, pakaian-pakaian sudah rapi bersih, ahli masjid. Maka mudah itu tidak terjadi di lingkungan kita. Karena apa? Yang lebih pantas untuk mensiarkan akhlak mulia adalah orang-orang yang menisbatkan diri kepada agama. Orang menyadarkan diri kepada sunnah.
Maka jadilah kita agen-agen kebaikan yang menampilkan kebajikan, sehingga kita mendapatkan pahala dari mengamalkan amal itu sendiri, dan mendapatkan pahala orang-orang bisa mengikuti dan mencontoh kita. Allahumma amin. Barakallahu fikum jami'ah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya gak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna warda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? Am nahnul munzilun? Atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antara di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra? فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air. kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, "Binisfi mulki." Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khurujal ma' min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, "Bi jami'i mulki." Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah la jadirun alla yunafasa fi." Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu ash-shurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun. Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, khalif tu'raf. Berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah, atau oranye, atau hijau, supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia gak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Ada. Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip, membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya, Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia, padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa, Ustaz, ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa, Ustaz? Iya, karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah, Ustaz, ini yang benar aja. Emang Ustaz pernah melihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan? Dipan itu, kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Nah, keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqa laha an ta'id, kata Nabi SAW, dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa, wahai Nabi SAW, kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi SAW, ma min mawdi'i arba'ati asabi', setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah, 6 senti kah, 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari kata Nabi SAW, illa wa fihi malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka, yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman, perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 senti ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya aja yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkebunan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya, ada beberapa hadis Nabi SAW yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk

0: langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsy, di atas arsy ada Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lahunna dawiyun kadawiyin nahl." Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsy, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, "Tudzakkiru bisahibiha." Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah Jalla wa ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana, sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan. Ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, perbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana caranya menghadapi cobaan ketika kita belajar istiqamah dalam hijrah? Sabar dan tetap istiqamah. Kemarin di Bandung pernah sedikit disinggung. Bagaimana caranya agar istiqamah di atas penderitaan karena mengamalkan sunnah? Pertama, yakini bahwa setiap ada peningkatan keimanan, pasti ada peningkatan kadar ujian. Ahasiban nas ayutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, saya beriman, tapi belum diuji? Yubtala ar-rajulu ala hasbi dinihi fa in kana fi dinihi salabah zidalahu fil bala. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar iman. Makin hebat iman, makin hebat ujian. Ketika hijrah menunjukkan ada peningkatan keimanan, pasti ada ujian, dicela, ya, dihina, dibuli, dikata-katain dengan kata-kata yang bikin kita ilfil gitu ya. Ahwat, disebut ninja, disebut bebegik sawah. Ikhwan yang berjenggot disebut apa? Kambing, disebut siga aki-aki. Yang cingkrang disebut kurang bahan, kebanjiran, macam-macam. Itu ujian dan itu sunnatullah. Kalau hijrah enggak ada ujian, harus tanda tanya loh. Rasanya saya sudah hijrah, sudah nambah iman, tapi kok senang-senang terus? Semua kawan-kawan dekat saya, keluarga saya kok mendukung, congratulations, selamat kamu sudah hijrah. Ada yang ngasih ini, ngasih itu. Kok hijrah itu enak? Enggak ada yang kayak begitu. Ya, harus tanda tanya kalau kita peningkatan.

0: Keimanan ada terasa, tapi tambah senang hidup, tambah bahagia, tambah happy, gak ada yang benci, gak ada yang nyinyir. Itu harus dipertanyakan itu. Menyimpang dari sunnatullah. Itu pertama. Kedua, yakini seluruh ujian menggugurkan dosa-dosa kita. Salah satu ujiannya kedzaliman orang kepada kita. Kita dibuli. Kita dikata-katai, dihina, kita umpamanya dicaci, dimaki, direndahkan, disebut macam-macam. Itu menggugurkan dosa-dosa kita walaupun kita tidak tobat dari dosa itu. Plus, enak dong dia kalau enggak dibalas. Enak gimana? Dia langsung dibalas oleh Allah. Berupa apa? Berupa si ya dosanya nambah, pahalanya dioffer ke kita. Setiap kali ada orang awam lihat ahwat lewat, hey ninja, ninja, ninja. Kadang-kadang N-nya diganti dengan T. Pokoknya hey tinja, tinja, itu. Itu sama dengan hai ahwat yang solihah. Nih saya ngasih pahala saya nih, pahala saya. Sini dosa kamu saya yang tanggung. Gitu tuh. Siapa yang untung? Kita yang dihina, yang dibully. Dia tidak sadar ya. Kalau ini dalam kepentingan dunia, ada ahwat-ahwat. Ahwat punya hutang enggak? Kalau punya biar saya yang nanggung. Nih harta saya berikan. Hutang kita berkurang bahkan lunas, pundi-pundi saldo uang kita nambah. Maka pada hakikatnya orang yang zalim adalah orang yang dermawan dengan pahala. Orang yang sangat meringankan beban kita di akhirat. Orang yang zalim itu sama dengan sinilah dosa kamu saya tanggung, nih pahala saya berikan. Dia tambah berat dosanya, pahalanya tambah sedikit. Kalau terlalu sering pahalanya habis, dosanya tambah numpuk. Kita sebaliknya yang dihina, yang dizalimi, dosa berkurang, pahala nambah. Untung apa rugi? Kita untung, dia yang rugi. Ingat kepada hal ini, enggak ada lagi resah, gelisah, sedih, kecewa ya. Tidak cemen, tidak manja. Kan banyak ikhwan ahwat yang baru hijrah cengengnya luar biasa. Nelepon ke ustaz, saya disebut ninja, saya disebut itu sambil nangis. Saya bilang jauh keneh karena pejit etama. Tebarak tebaren-baren acan, tebohak-bohak acan, jauh keneh karena pejit. Cemen, cenging. Gitu ya. Termasuk kalau kita dicap Wahabi oleh orang tua, bagaimana? Ini termasuk disebut Wahabi, disebut Salafi, disebut teroris, disebut radikalis, disebut ekstremis, disebut segala macam sebutan-sebutan yang kesannya buruk. Ujian itu teh. Nabi SAW zaman dahulu, orang yang paling dikenal sebagai orang yang jujur, berakhlak mulia, coba sebutannya apa? Pendusta, tukang sihir, dukun, pemecah belah persatuan umat, segala macam itu. Kita tidak sampai kepada itu, bahkan Nabi SAW sudah mau dibunuh. Bukan sekedar niat, tapi sudah ikhtiar, diperangi, mau dibunuh. Kita enggak sampai ke sana. Jangan cemen ya. Setiap ada bulian, dicap Wahabi, dicap teroris, dicap ekstremis, dicap agama anyar dan seterusnya, Al-Quran sejak dahulu sudah mengatakan begitu. Lihat surah Al-Mulk ayat, cari dari ayat 1 sampai terakhir. Ketika orang kafir masuk dalam neraka, oleh para malaikat ditanya, alam ya'tikum nadhir. Apa jawabnya? Bala. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Itu orang kafir. Apa dulu waktu di dunia? Enggak ada seorang pun pemberi peringatan kepada kamu, enggak ada ustaz, enggak ada dai, enggak ada mubalig yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Apa jawabnya? Bala, ya sudah. Sudah ada datang ustaz, dai. Tapi kami dustakan. Kami bantah sampai di akhirnya in antum illa fi dhalalin kabir. Kami berkata kepada mereka, kamu ini agama sesat. In antum illa fi dhalalin kabir. Kamu ini tiada lain kecuali berada dalam kesesatan yang besar, agama sesat, pemahaman sesat, ajaran sesat gitu. Jadi orang yang berpegang teguh kepada Quran Sunnah, ada enggak yang menuduh sesat? Banyak. Dari zaman baheula Quran menjelaskan. Ya. Makanya Nabi sudah mengingatkan innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Islam ini awal mulanya dianggap aneh, dianggap asing. Dan kelak pada suatu masa di akhir zaman akan kembali dianggap aneh, dianggap asing, dianggap sesat malah. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing. Yaitu orang-orang yang menghidupkan kembali sunnahku yang banyak dimatikan oleh manusia. Tuh. Jadi sudah wanti-wanti ya. Makanya ingat kepada hal ini. Oh, para nabi, para ulama, para pejuang zaman baheula begini, lebih dari ini. Saya ini baru tahap awal. Ah, harus tegar tuh ya. Tenang. Ketiga, bayangkan pahala yang diperoleh oleh orang yang dibuli, dihina, dicaci, dimaki karena mengamalkan Quran Sunnah. Selain menghapus dosa dengan jumlah yang banyak, pahala juga akan diberikan dengan jumlah yang banyak. Sebanyak apa? 50 kali lipat pahala para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mi waraikum ayyaman as-sabiruna fihinna 'ala sunnati qalqabidina 'ala al-jamri walil 'amili fihinna." Ah, disebutkan oleh Nabi begitu. Nanti di belakang kalian ada hari-hari yang penuh fitnah. Orang yang sabar di zaman itu seperti orang yang memegang bara api. Dan orang yang beramal dengan sunnahku di zaman itu memperoleh pahala 50 kali lipat dari pahala sahabat-sahabatku. Bayangkan besarnya pahala. Dosa berguguran, pahala nambah. Enak bagi kita dibuli, dicela, dicaci, barjeng tebohak-bohak acan. Apakah ketika disebut dasar kamu teroris gewor teh getih tinu ieu. Aduh, disebut teroris jadi datang lagi dasar si Wahabi. Aduh, langsung asa katonjok angin. Apakah begitu? Enggak, tebohak-bohak acan, tebaren-baren acan. Senyum aja. Kenapa senyum? Begitu kita dicap ini, dicap itu, langsung dosa buru-buru itu dosa rag-ragan. Langsung pahala ulu itu pundi-pundi pahala jadi pinuh ngadadak. Kumaha rek teu tersenyum atuhnya. Ada yang tahu apa bahasa sunanya tersenyum? Hah? Seri. Seri mah atau tertawa. Jarang anak sekarang. Apa tersenyum? Imut, nyerenge. Nyerenge bukan. Imut. Imutnya pondok na ayah papanjang. Nah, ada yang tahu imut apa? Imut. Mungkin kalian jarang mendengar atau gak pernah, baru sekarang terdengar dari mulut saya. Catat. Imut ngagelenyu. Ada yang pernah dengar? Ada yang tua-tua, yang pernah dengar berarti sudah tua. Imut ngagelenyu. Imut saja ngagelenyunya.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Dikatakan tadi beranak pinak, berarti ya juz majuz ini berupa laki-laki dan perempuan. Lalu apakah mereka dibangkitkan kembali atau hidup selama berjuta tahun? Mereka manusia biasa mati. Generasi dulu sezaman dengan Zulkarnain sudah mati. Cuma yang nanti keluar di akhir zaman turunannya. Ya, mereka itu komunitas, dua komunitas. Laki dan perempuan, makanya beranak pinak ya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
0: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Gak mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjak-injak atau dikucek-kucek, maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah, apalagi kalimat lengkap, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita. Ya. Karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak, gak bisa lagi dipakai, sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel, terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, gak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka, ya. Pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid di dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Niscaya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu enggak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhil muslim wa ukhtiyal muslimah, dimanapun anda berada, barakallahu fikum. Ada berita gembira nih. Dibuka saham akhirat unlimited. Sebuah saham yang apabila kita menanamkan saham kita di tempat ini, insyaAllah keuntungannya akan berlipat ganda, bisa 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Hanya Allah yang mampu membatasinya, yaitu menanamkan saham kita di Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, yang insya Allah siarannya yang tadinya berada di AM akan dipindahkan ke FM sehingga menjadi lebih bermanfaat untuk kaum muslimin dan kaum muslimat, dan khususnya di Jawa Barat. Mari kita menanamkan saham akhirat kita pada program ini, dan insya Allah semua kita telah mengetahui akan keutamaan sedekah di jalan Allah dan terkhusus sedekah jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah yang memberikan banyak nikmatnya kepada kita, yang apabila kita hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala maka kita tidak akan bisa menghitungnya. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita adalah berkumpulnya kita fi raudhatin min riyadil jannah, di taman-taman surga. Karena majelis ilmu tidak lain merupakan taman-tamannya surga yang ada di dunia. Dan kita berada di tempat yang paling Allah cintai, yaitu di masjid-masjidnya. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan wajah-wajah kita di Masjid Umar bin Khattab ini, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surga Firdausnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabb, kumpulkanlah wajah-wajah ini di surga Firdausmu dan jauhkanlah wajah-wajah ini dari api neraka. Haramkanlah wajah-wajah ini dari siksaan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khatimah. Dan Allah jauhkan kita dari su'ul khatimah. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah luruskan niat-niat kita. Allah ikhlaskan niat-niat kita. Agar amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan amal ibadah di hari akhir nanti. Sehingga kita termasuk hamba-hambanya yang kemudian diberatkan timbangan amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, seluruh istrinya, anak-anaknya, cucu-cicitnya, dan seluruh umat beliau yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati Allah, kita akan membahas tentang penawar kesedihan yang diresepkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau sakit kemudian mendatangi dokter ternama, dokter yang terkenal, kemudian dikasih obat penawar atau katakanlah dikasih resep. Kita biasa percaya. Wah, karena ini dokternya dokter terkenal, dokter ternama. Kita yakin obat ini mujarab. Kurang lebih gitu. Bagaimana jika yang memberikan obat penawarnya ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita kemudian tidak yakin, bagaimana kita kemudian tidak percaya, ya. Padahal yang memberikan resepnya tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib hukumnya, ya, kita untuk mempercayai apa-apa yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena setiap yang beliau katakan adalah kebenaran. Karena setiap yang beliau katakan bukanlah sendau gurau. Hadirin yang dirahmati Allah, dan kita perlu mengetahui, ya, kita sekarang akan membahas judulnya ini penawar kesedihan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus ketahui bahwa seluruh kesedihan, seluruh kepedihan yang kita alami itu semuanya ada obatnya. Semuanya ada penawarnya. Dan penawar terbaik dari kesedihan-kesedihan itu tidak lain adalah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ada pertanyaan. Kira-kira Rasulullah pernah merasakan sedih enggak, Pak? Rasul pernah merasakan kesedihan enggak, Pak? Rasul pernah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini seorang yang paling besar kesedihannya. Kenapa? Karena ujian yang diberikan kepada Rasulullah ada ujian yang paling berat. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Maka ujian terbesar yang pernah dirasakan oleh manusia, siapa yang merasakannya? Tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua pasti merasakan ujian-ujian. Kita semua pasti merasakan kesedihan. Karena kita hidup di dunia, kita tidak hidup di surga. Ya, kita semua hidup di dunia dan kita tidak hidup di surga. Maka kita pasti merasakan kesedihan. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matanya meneteskan air mata. Lihat bagaimana tatkala anaknya Ibrahim meninggal. Ibrahim ini umurnya masih sangat belia. Diriwayatkan belum sampai 2 tahun. Dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu Ibrahim adalah anak laki-laki yang ditunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu orang Arab kalau enggak punya anak laki-laki itu aib. Ya, maka orang-orang mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena enggak punya anak laki-laki. Ya. Maka disebutkan bahwa Rasulullah ini seorang yang tidak akan pernah punya anak laki-laki karena bertahun-tahun enggak punya anak laki-laki. Sampai akhirnya punya anak laki-laki Ibrahim. Ini anak yang ditunggu-tunggu. Umurnya belum sampai 2 tahun kemudian Allah cabut nyawanya. Lagi lucu-lucunya, Pak. Menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya Ibrahim. Ya, bahkan kemudian meninggal Ruqayyah. Meninggal juga kemudian Zainab, ya, meninggal Ummu Kulsum, ya, dan seluruh anak Rasulullah SAW meninggal sebelum Rasulullah SAW kecuali satu, siapa? Fatimah. Bayangkan antum satu persatu melihat anak antum meninggal, sedih atau enggak? Sedih. Ya. Bahkan Rasulullah SAW kemudian melihat istri tercintanya meninggal, Khadijah radhiyallahu anha. Ya, kemudian pamannya yang menjadi benteng, yang selama ini membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib kemudian meninggal. Ya. Bahkan kemudian satu-satunya pamannya yang ketika itu masuk Islam. Ya. Karena yang ketika itu masuk Islam pamannya baru Hamzah. Hamzah di depan hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dibunuh, dimutilasi. Dipotong-potong tubuhnya kemudian diambil jantungnya di hadapan siapa? Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat dikatakan dimakan jantungnya oleh Hindun. Itu satu-satunya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam ketika itu, sudah dianggap sebagai orang tuanya. Ya, Hamzah. Bagaimana sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kejadian-kejadian tersebut. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap ikhlas. Rasul menitikkan air mata karena itu manusiawi. Manusiawi seseorang ketika kehilangan orang terdekatnya kemudian menangis itu manusiawi. Namun hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap ikhlas. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatinya tetap tenang. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Apakah Rasulullah tidur di atas kasur yang mewah? Rumahnya apakah megah, besar? Enggak. Rumah Rasulullah itu 3x3. Bayangkan. Di sini ada yang rumahnya 3x3 seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu 3x3 rumahnya, kecil. Ya, cuma satu ruangan. Makanya yang Rasulullah kemudian dimakamkan di kamarnya, ya, di lebih tepatnya di kamarnya Aisyah. Yang dimakamkan di kamarnya Aisyah ada berapa? Ada 3. Rasulullah, kemudian di samping kanannya ada Abu Bakar, kemudian di samping kirinya ada Umar. Kenapa Utsman tidak dimakamkan di kamarnya Aisyah, di sampingnya 3 sahabatnya ini? Ini mereka bestie ini. Ya, mereka ini teman dekat, kita nyebutnya bestie kalau anak-anak zaman sekarang. Kenapa Utsman tidak dimakamkan di sampingnya Rasulullah, Abu Bakar dan Umar? Ada yang bisa jawab? Karena enggak muat lagi. Kamarnya kecil. Karena enggak muat lagi, maka Utsman bin Affan tidak dimakamkan di kamarnya Aisyah karena udah enggak muat lagi. Ya, itu saking kecilnya rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul tidur di atas anyaman pelepah kurma.
5: Nah, kalau orang Sunda apa? Tiker ya nyebutnya. Kalau dulu mereka tikernya dari pelepah pelepah kurma, anyaman pelepah kurma. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu hari melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya, keluar, kemudian Umar melihat ada bekas anyaman. Antum kalau habis tidur di tiker ada bekasnya enggak? Ada bekasnya. Umar kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Iya Rasulullah, Raja Persia Kisro tidur di atas permadani. Raja Romawi Kaisar tidur di atas permadani. Dan lihat raja-raja yang lain tidur di atas permadani yang indah, yang nyaman. Dan engkau tidur di atas anyaman pelepah kurma ya Rasulullah." Apa jawaban Rasulullah SAW? "Ya Umar, afala tarda antakuna lahumud dunya watakuna lanal akhirah." Wahai Umar, tidakkah kau ridho? Biarkan mereka mendapatkan kenikmatan dunia. Biarkan raja-raja ini tidur di atas permadani. Karena sesungguhnya yang kita cari bukanlah kehidupan dunia. Biarkanlah mereka mendapatkan kehidupan dunia. Sesungguhnya yang kita cari adalah kehidupan akhirat. Tidakkah kau ridho? Kita ini mencari akhirat dan tidak mengejar dunia. Dan memang dari dulu orang terkaya itu dari zaman dulu bukan orang muslim. Betul gak Pak? Orang yang nikmat, yang kehidupannya mewah dan lainnya, rata-rata dan sebagian besar itu bukan orang Islam. Dan bukan hanya sekarang, dari zaman dulu. Antum kalau lihat sekarang daftar katakanlah Forbes. Orang terkaya 100 orang atau 20 orang lah katakan. Ada gak orang Islam? Gak ada orang Islam. Gak ada orang Islam di daftar orang-orang terkaya. Orang-orang daftar orang-orang terkaya didominasi katakan orang-orang Yahudi. Iya, mereka pintar untuk mengumpulkan harta. Biarkan mereka mengumpulkan harta. Sesungguhnya yang kita cari bukan harta, bukan dunia. Yang kita cari adalah akhirat. Seandainya Rasulullah SAW mengejar dunia, bisa gak Rasul menyaingi mereka? Bisa. Rasul pernah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau enggak diberikan dunia beserta isinya, dijadikan raja terbesar yang ada di atas muka bumi. Rasulullah dengan ketawaduannya menolak karena yang dikejar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhirat. Dan lihat bagaimana kesedihan orang-orang Palestina sekarang. Bagaimana setiap harinya mereka dibombardir. Kita kalau bandingkan kesedihan kita, bandingkan ujian-ujian kita, gak ada bandingnya dibanding mereka. Setiap hari dibombardir, dirudal. Mereka tidur dalam keadaan tidak tenang. Bahkan yang perempuan kemudian selalu tidur dengan hijabnya lengkap. Kenapa perempuan tidur dengan hijabnya yang lengkap? Perempuan-perempuan Palestina takut seandainya kemudian di malam hari ketika tidur kemudian jatuh rudal, kemudian dia meninggal, auratnya terbuka. Ini bagaimana, saking mereka kemudian selalu waspada. Ya gak ada, gak bisa dibandingkan ya bagaimana kesedihan mereka dengan kesedihan yang kita rasakan. Dan sebagian dari mereka, ya sebagian dari kaum muslimin, tatkala mendapatkan musibah, ya, mendapatkan penyakit, mendapatkan kesedihan-kesedihan, mereka menghadapinya dengan senyuman. Ya, karena mereka tahu bahwa dunia ini fana, ya ad-dunya faniyah. Ya, mereka tahu bahwa dunia ini sementara. Radin biqada'illahi wa qadarih. Mereka ridho dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ini semua sudah Allah takdirkan 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Mereka tahu semuanya ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lam anna hadhihi ad-dunya faniyah, dan mereka mengetahui bahwa dunia ini hanya sementara. Lalu apa yang hakiki? Mereka tahu bahwa wa annal akhirah hiyal baqiyah. Mereka mengetahui bahwa sesungguhnya yang hakikatnya kita hidupi tidak lain adalah kehidupan akhirat. inilah yang abadi. Maka mereka mengejar kehidupan tersebut. Maka tatkala mendapatkan musibah, mereka menghadapinya dengan senyuman. Bayangkan antum melihat bagaimana orang-orang yang seperti ini. Ya, dan sebagian saudara-saudara kita di Palestina, mereka menghadapi ujian-ujian dengan senyuman. Ya, mereka masih bisa senyum padahal setiap hari dibombardir. Kenapa? Karena mereka tahu hakikat dunia. Ya. Maka barang siapa yang mengetahui arti dari dunia, mengetahui hakikat dari dunia, maka mereka akan hidup dengan ketenangan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, dikatakan ad-dunya mal'unah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini terlaknat. Mal'unun man fiha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlaknat semua yang ada di atasnya. Bahwa semua yang hidup di muka bumi ini terlaknat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa yang tidak terlaknat ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan illa dzikrullah wa mawalah, kecuali zikir kepada Allah dan yang semisalnya, bermajlis ilmu, kemudian membaca Al-Qur'an, salat, ya, puasa, ya, dan ibadah-ibadah lainnya, ini yang tidak terlaknat. Maka orang yang senantiasa beribadah, ya, lagi kerja kemudian ibadah, bagaimana ibadahnya? Zikir. Bagaimana ibadahnya? Bermajlis ilmu, beristighfar dan lainnya. Maka ketahuilah dia tidak terlaknat. Ini pengecualian yang pertama. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Au alimun, yang kedua, atau orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya. Ini yang kedua. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Au muta'allim, kata Rasulullah SAW, atau orang yang senantiasa menuntut ilmu. Ya, kita ini sedang menuntut ilmu. Kita bersama sedang menuntut ilmu. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak terlaknat. Amin ya Rabbal Alamin. Adapun yang lainnya, yang sekedar mencari dunia, yang sekedar kemudian hidup bermegah-megahan dunia, maka mereka terlaknat. Waliyadzubillah. Maka mudah-mudahan kita semua tidak termasuk orang-orang tersebut. Karena sesungguhnya ad-dunya la'ib. Dunia ini sekedar permainan, ulahu, dan sekedar sendau gurau. Ya, au tafakhur, ya, sekedar kemudian berlomba-lomba untuk menyombongkan diri. Ya, wa takatsurun fil amwal, ya, dan berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta. Ini isi dari dunia. Ya, maka harapkanlah, ya, pahala atas ujian-ujian yang menimpa kita. Ya, karena sesungguhnya dunia ini sementara, maka tatkala kita mendapatkan ujian, kesedihan-kesedihan, harapkanlah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pahala atas ujian-ujian tersebut, sehingga kita kemudian merasa tenang, sehingga tatkala kita mendapatkan musibah kita bisa tersenyum. Ini luar biasa. Ya, maka menghadapi ujian-ujian, kesedihan-kesedihan dengan senyuman, sebagaimana teladannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menghadapi ujian-ujian dengan senyuman. Namun sebagian yang lain tatkala mendapatkan masalah yang menghimpit, ya, menghadapi penyakit, hutang yang melilit, ya, masalah-masalah yang sedemikian rupa yang menghimpit dirinya, musibah-musibah. Ini saudara kita belum lama ini ditimpa musibah, ya, dengan gempa. Ya, kemudian permasalahan-permasalahan lainnya, ya, permasalahan di rumah, permasalahan di kantor dengan atasan, ya, pekerjaan, permasalahan di lapangan dan lainnya dengan tetangga. Ya, kita semua pasti menghadapi masalah-masalah. Sebagiannya tatkala mendapatkan masalah ini kemudian sedih berkepanjangan. Ya. Kemudian merasa cemas, kemudian tidak tenang, merasa tidak berguna, kemudian merasa putus asa. Maka kemudian orang kedokteran menyebutnya depresi, menyebutnya kemudian trauma. Artinya stres berlebihan, ini bahasa kedokterannya demikian. Ya, depresi dan lainnya. Ya. Maka sebagian dari mereka kemudian menjadikan minuman keras sebagai pelarian. Waliyadu billah. Ya. Bukan hanya minuman keras, sebagian lagi kemudian menjadikan obat-obatan terlarang sebagai pelarian. Waliyadu billah. Ya, narkotika, ya, narkoboy kita sebutnya. Ya, dan lainnya. Waliyadu billah. Ini mereka tidak menjadikan Allah sebagai pelarian. Ya. Karena sudah berada pada titik nol kehidupan, saking pusingnya udah gak ada jalan keluar lagi, maka mereka menggunakan obat-obatan terlarang. Ya, mereka merasakan, wah ini udah, kalau udah apa, pakai obat-obatan ngefly. Ya, akhirnya merasa tenang dan lainnya. Padahal itu ketenangan semu, sementara saja. Akhirnya mereka ketagihan. Akhirnya mereka kemudian seperti zombie. Ya, untuk melihat ada berita sekarang obat-obatan yang efeknya itu seperti zombie, yang makainya akhirnya kemudian jalan nggak tahu kemana, ya udah kayak zombie saja. Ya, bahkan di Amerika ada kota yang demikian. Akhirnya kotanya ini kumuh, ya. Akhirnya kemudian isinya orang-orang yang mabok kayak zombie. Ya udah mereka apa namanya tidur nggak tahu di mana, ya makan dari kotoran, mohon maaf, kadang makan tai dan lainnya. Waliyadzubillah. Ya. Orang-orang banyak yang mengagung-agungkan Amerika. Ya, padahal isinya demikian. Ya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ketimpangannya luar biasa. Memang orang-orang terkaya banyak di Amerika. Namun yang kaya terlalu kaya, yang miskin terlalu miskin. Ya, ketimpangan yang luar biasa. Ya. Maka jangan kita berkiblat ke Amerika. Nah, kalau sudah stres, udah depresi, ya, udah trauma, disebutkan oleh peneliti, ya, diantaranya WHO. WHO melakukan penelitian di tahun 2019. Disebutkan orang-orang yang sudah seperti ini, maka sebagian besarnya kemudian berpikiran untuk melukai diri sendiri. Ya, melukai diri sendiri, ada yang nyayat-nyayat gitu ya, pakai silet dan lainnya, bahkan sampai bunuh diri. Dan disebutkan oleh WHO, ya, di 2019 penelitiannya 703.000 orang itu bunuh diri setiap tahunnya, dan itu terus naik datanya, ya, bahkan disebutkan sekarang sampai 800.000, dan itu yang terdata. Yang belum terdata jauh lebih banyak. Ya. Yang tidak terdata itu jauh lebih banyak. Ya, kira-kira yang meninggal di Selacau didata atau enggak sama WHO? Enggak didata. Ya. Atau meninggal di tempat-tempat lainnya kedata enggak? Enggak kedata. Ya, dan sebagian yang meninggal ada yang bunuh diri. Waliyadu billah. Ya. Padahal dosanya begitu besar. Ya, maka kita harus ketahui bahwa orang yang mendapatkan kesedihan-kesedihan tadi, kita harus tahu bahwa kesedihan itu tidak lain adalah penghapus dosa. Ini kita harus tahu. Ya, maka kita pertama harus ketahui bahwa kesedihan yang kita rasakan ini penghapus dosa. Dan juga merupakan ladang pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'min min hammin wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khataya." Bahwa seseorang tatkala mendapatkan musibah-musibah, ujian-ujian, bahkan ada duri yang menusuk, apa bahasa Sundanya? Cucuk. Ya. Sakit gak cucuk? Sakit. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya karena duri tersebut. Karena cucuknya Allah hapuskan dosa-dosanya. Dan Allah lipat gandakan pahalanya. Dan Allah angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Mayamradu mu'min wala mu'minah illa hatta Allahu bidzalika khataya kama tahuttul waraqatu minasyajar." Antum tahu pohon yang lebat, ya di antaranya pohon jati. Pohon jati daunnya ya besar-besar ya, daunnya besar-besar. Kalau kemarau daunnya rontok, betul nggak ikhwah? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang kemudian mendapatkan penyakit, kemudian dia bersabar atas ujian tersebut, maka kita ini kan dosanya lebat, Pak. Sebagaimana pohon yang lebat, pohon lebat daunnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesabaran kita, Allah akan rontokkan satu persatu daun tersebut, ya, sehingga kemudian dosa-dosa kita habis. Ini pengibaratan yang indah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang ingin dihapuskan dosa-dosanya, yang dosa-dosa ini kan banyak, Pak. Kita saja nih waktu subuh nih mau ke masjid tadi, mungkin sudah banyak dosa yang kita lakukan. Ya. Mungkin tadi kita sekilas buka HP. Ya, di HP antum buka berita, buka Instagram, buka yang lainnya, banyak foto-foto yang diharamkan, banyak gambar-gambar yang tidak patut kita lihat. Dosa atau enggak, Pak? Dosa. Dan terkadang kita enggak niat untuk ngebuka, benar, Pak? Kita kan kalau ngebuka HP tiba-tiba ada foto yang tidak diinginkan. Ya, karena otomatis. Ya. Itu dosa atau enggak? Itu dosa. Ya, maka dosa kita begitu banyak. Maka harapkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas ujian-ujian tersebut, ya. Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala agar kemudian dilipat gandakan dan kemudian dosa-dosa kita ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu syarat. Apa syaratnya? Ihtisaban, yaitu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syaratnya. Maka kalau kita mendapatkan ujian, ya musibah, gempa, ya kita ini di tahun baru, ya, dan memang tahun baru ini banyak yang merayakannya. Lihat, maka tidak bukan hal yang kemudian mengagetkan, bisa kita katakan. Ya, banyak terjadi musibah di tahun baru. Kenapa? Karena banyak yang merayakannya, waliyadzubillah. Ya, belum lagi kemudian merayakan Natal, ya, dan lainnya. Antum kalau lihat musibah-musibah itu banyak yang mendekati atau setelah tahun baru. Ya, antum perhatikan. Ya, banyak sekali musibah-musibah. Ya. Ya, maka jangan lupa, jangan khilaf, ya, jangan kemudian bosan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih banyak nih gempa-gempa susulan. Ya, maka banyak-banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kisahnya Nabi Ayyub alaihi salam. Berapa lama Nabi Ayyub alaihi salam mendapatkan cobaan berupa penyakit? Berapa lama, Pak, penyakitnya Nabi Ayyub alaihi salam? Ada yang tahu, Pak? Sambil ana izin minum dulu, bismillah. 7 tahun. Ah, kurang, Pak. Tambah, Pak. Berapa tahun, Pak? 18 tahun, Masya Allah, betul. Cuma gak ada hadiah, Pak. Betul, Nabi Ayub sakit berapa tahun? 18 tahun. Bayangkan. Ustaz, ana sakit udah puluhan tahun. Gak mau kalah sama Nabi Ayub. Antum jangan samakan penyakit kita dengan Nabi Ayub. Nabi Ayub 18 tahun itu sakit tergeletak di atas kasur. Gak bisa ngapa-ngapain. Ya. Penyakitnya Nabi Ayub itu menyebabkan nanah. Gitu ya. Menyebabkan kemudian darah keluar dari tubuhnya. Baunya sangat tidak enak. Ya. Maka disebutkan Nabi Ayub itu dulunya kaya raya, Pak. Orang paling kaya di kampungnya, di kotanya Nabi Ayub alaihi salam. Namun kemudian Allah uji dengan penyakit sedemikian rupa sampai kemudian enggak bisa ngapa-ngapain. Gitu ya. Diusir dari kotanya yang sebelumnya kaya raya, diusir dari kotanya kenapa? Semua orang takut ketular penyakitnya Nabi Ayub alaihi salam. Dan Nabi Ayub alaihi salam kemudian bukan hanya sekedar dikasih penyakit, Pak. Satu persatu anaknya meninggal. sehingga semua anaknya meninggal. Dan satu persatu hewan ternaknya meninggal, sehingga tidak tersisa satupun hewan ternaknya. Dan semua kebunnya kemudian gagal. Yang awalnya orang paling kaya di kotanya, di negerinya, Nabi Ayub ya, dengan waktu yang sangat singkat menjadi orang yang sangat miskin. Diusir dari kotanya, yang nemanin cuma satu, Pak. Siapa? Istrinya. Ini istri idaman. Ya, istrinya Nabi Ayub alaihissalam. Sampai istrinya kemudian kerja ya, banting tulang ya, jadi pembantu. Ini sebelumnya orang kaya raya nih. Istrinya kemudian sekarang jadi pembantu ya, untuk mendapatkan sesuap nasi, untuk ngasih makan suaminya. Suaminya enggak bisa ngapa-ngapain ya. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam dipanggil oleh istrinya suatu hari ya, istrinya yang kecapean ya, belasan tahun kerja. Kemudian istrinya berkata kepada Nabi Ayub, "Ya Nabi Allah, ud'ullah, wahai Nabi Allah, berdoalah kepada Allah an yarfa'an, ya, agar mengangkat penyakitmu." Nabi kalau berdoa diijabah enggak, Pak? Diijabah. Ya. Engkau kan nabi, kurang lebih gitu. Wahai suamiku, engkau kan nabi. Angkat tanganmu berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan ijabahkan. Allah akan kabulkan. Apa jawaban Nabi Ayub alaihissalam? Qala la, enggak. Asahhani arba'in. Allah sudah memberikan aku sehat wal afiat 40 tahun. Wa amradani 18. Aku baru dikasih penyakit baru 18 tahun. Aku masih kuat 22 tahun lagi nahan penyakit seperti ini. Kata Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub malu ya, minta sama Allah Subhanahu wa taala karena udah dikasih kaya raya kesehatan berapa tahun? 40 tahun. Ini baru diuji miskin 18 tahun kemudian aku merasakan aku berdoa. Antum bayangkan. Orang yang paling menyakitkan itu, kalau udah kaya raya tiba-tiba jatuh miskin, betul gak, Pak? Kalau miskin dari kecil kira-kira sakit atau enggak? Biasanya gak terlalu, betul gak? Yang paling bikin depresi itu dulunya kaya raya, ya dulunya mewah hidupnya, tiba-tiba kemudian nol. Jadi miskin semiskin-miskinnya. Itu yang dirasakan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Tapi Nabi Ayub tetap bersyukur, bayangkan. Kebanyakan orang udah seperti ini, maka dia depresi. Bahkan Nabi Ayub malu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya istrinya ya udah enggak bisa ngapa-ngapain, orang-orang udah enggak mau nerima istrinya kerja. Kenapa? Istri mereka udah tahu nih. Oh, ini yang dulu kaya raya. Oh, ini istrinya Nabi Ayub ya. Mereka kemudian enggak mau memperkerjakan istrinya Nabi Ayub, takut ketularan. Ya, bawa virus. Akhirnya apa yang dilakukan oleh istrinya? Dijual rambutnya yang sangat indah. Ya. Jadi istrinya ini punya rambut panjang ya. Ada dua kepang gitu ya. Kemudian satu kepang dijual. Kemudian kepangan kedua juga dijual. Ya ditanya oleh Nabi Ayub alaihissalam. Ya, dari mana kamu dapat uang ini? Dari mana kamu dapat makanan ini? Ya. Istrinya enggak mau menjawab. Sampai akhirnya dipaksa, baru kemudian istrinya menjawab bahwa istrinya sampai menjual rambut yang paling disayangi oleh Nabi Ayub dan oleh istrinya. Baru di sini Nabi Ayub mulai merasakan bagaimana iba kepada sang istri. Ya, akhirnya kemudian Nabi Ayub mengangkat doanya. Apa doanya Nabi Ayub? Rabbi anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin, kata Nabi Ayub. Nah, lihat doanya. Rabbi anni massaniyadur, wahai Rabbku, sesungguhnya aku mendapatkan sedikit penyakit. Bayangkan. Ini udah 18 tahun. Aku mendapatkan sedikit penyakit. Apakah Nabi Ayub minta untuk disembuhkan? Lah, enggak. Apa kata Nabi Ayub? Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau zat yang maha pengasih. Itu aja udah doanya Nabi Ayub. Ya. Aku mendapatkan sedang mendapatkan penyakit dan engkau adalah zat yang maha pengasih. Nabi Ayub malu ya, untuk minta disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selain malu, ada alasan yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Ya, para ulama menyebutkan Nabi Ayub alaihi salam ya, hanya menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nabi Ayub tahu betul, ya, di balik musibah-musibah yang dihadapinya ada ladang pahala. Nabi Ayub tahu betul bahwa musibah-musibah ini memberikan pahala yang sedemikian rupa dan menghapuskan dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya di sisi Allah. Maka Nabi Ayub menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena bagi Nabi Ayub mendapatkan penyakit ini adalah kebaikan. Diberikan musibah juga adalah kebaikan. Ya, maka tatkala mendapatkan musibah, Nabi Ayub juga tetap bersyukur. Ya, karena sesungguhnya dua-duanya adalah kebaikan. Ini sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukmin yang baik itu, yang benar-benar itu, maka tatkala mendapatkan musibah, idza asabat hudra sabar, maka dia bersabar. Dan apabila dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, maka syakar, maka dia bersyukur. Fakana khairallah, maka itu baik bagi dirinya. Maka kedua-duanya adalah kebaikan. Diberikan kenikmatan kebaikan, diberikan musibah kebaikan. Maka Nabi Ayub hanya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub memberikan, terserah engkau ya Rab. Ya, sesungguhnya engkau adalah maha pengasih. Ini luar biasanya Nabi Ayub alaihi salam. Ya, maka malaikat tatkala nanti masuk surga. Ya, malaikat itu nanti tatkala kaum manusia yang ahli surga sudah masuk ke dalam surga, nanti para malaikat masuk juga ke dalam surga. Apa yang disebutkan oleh para malaikat ketika pertama kali menyapa orang-orang yang beriman di dalam surga? Salamun alaikum bima sabartum. Bahwa keselamatan atas kalian, atas amal ibadah kalian. Apa amal ibadah yang paling besar? Adalah kesabaran. Salamun alaikum bima sabartum. Ya. Maka kesabaran atas ujian-ujian yang diberikan kepada kita, inilah amalan yang paling besar yang memasukkan seseorang ke dalam surganya. Maka tatkala di surga, mudah-mudahan kita semua ahli surga, amin ya rabbal alamin. Kita tadi di awal sudah berdoa, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkata kepada ahli surga, hal ra'aita syarran qad, apakah engkau pernah merasakan keburukan ya selama di dunia? Ini ahli surga ditanya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawaban ahli surga? La, ya Rabb, ma ra'aitu syarran qad, wahai Rabbku, selama di dunia aku tidak pernah merasakan kesedihan. Kenapa? Lupa atas kesedihan-kesedihan di dunia. Kenapa? Karena kenikmatan di surga. Itu baru pertama kali masuk surga. Baru pertama kali masuk surga sudah melupakan seluruh kesedihan-kesedihan, seluruh musibah-musibah di dunia. Dan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ahli neraka? Hal ra'aita khairan qad? Wahai ahli neraka, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan selama di dunia? Apa kata ahli neraka? Ini baru masuk neraka. Kata orang ahli neraka, enggak ya Rob, aku enggak pernah merasakan kenikmatan selama di dunia. Padahal di dunianya mungkin orang terkaya. Di dunianya hidup berfoya-foya. Baru pertama kali masuk neraka, enggak pernah merasakan kenikmatan di dunia. Lupa atas kenikmatan-kenikmatan dunia. Saking pedihnya siksaan neraka. Maka jangan lupa untuk bersabar atas ujian-ujian yang kita rasakan. Lalu apa penawar yang diresepkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah

Imam setiap pagi itu selalu berdoa. Dan tidak pernah luput untuk membaca doa ini. Apa doanya Rasulullah SAW? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Rab, aku berlindung kepadamu dari keluh kesah dan dari kesedihan. Ini antum bayangkan. Nabi saja setiap pagi selalu membaca ini. Kita kadang kemudian mengadu depresi, stres, ya trauma dan lain-lain. Padahal kita nggak pernah doa. Rasul saja senantiasa berdoa di pagi hari dengan doa ini, memohon perlindungan dari Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari keluh kesah dan dari kesedihan. Wal ajzi wal kasal. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari kelemahan dan dari kemalasan. Wal bukhli wal jubun, dan dari sifat bakhil dan dari sifat ketakutan, ya, sifat penakut. Kita ini sering takut, ya. Kita sering takut masa depan, Mbak. Ya gimana nanti anak, gimana nanti mereka hidup, ya. Bagaimana nanti makannya, gimana pekerjaannya, gimana nanti jodohnya, ya. Nanti mereka hidupnya seperti apa? Kita sering merasa ketakutan. Bagaimana nanti kalau di PHK dan lainnya. Tapi kita gak pernah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berdoa, ya, sebagaimana Rasulullah SAW berdoa. Dan kemudian di akhir Rasulullah berdoa, wadhal iddaini wa qahrir rijal. Rasulullah berdoa untuk dijauhkan dari lilitan hutang. Ini kita banyak yang terlilit hutang sekarang, ya. Banyak sekali yang terlilit hutang. Ya, tapi insya Allah di sini nggak ada yang terlilit pinjol, ya Pak, ya, insya Allah nggak ada. Ya. Namun di luar sana banyak yang terlilit pinjol, ya, terlilit riba dan lainnya. Orang kalau sudah kelilit hutang, apalagi bentuknya pinjol dan lainnya, tersiksa, Pak. Ya. Diteror terus, ya, bahkan sebagiannya kemudian bunuh diri. Ya, banyak yang bunuh diri karena pinjol. Ya. Ya sampai bunuh diri. Kenapa? Karena gali lubang tutup lubang. Ya. Bunganya sangat tinggi. Ya itulah kejamnya riba. Ya ngeri banget. Ya, itu riba. Ya. Maka jangan ngeriba karena ngeri banget. Ya. Maka bagaimana cara agar kita kemudian dijauhkan dari hutang tersebut? Tidak lain adalah yang pertama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berdoa. Ya, dan Rasulullah selain berdoa dari lilitan utang, kemudian Rasulullah berdoa dari tekanan, ya, dari penindasan, ya, orang-orang. Ya, ini harus sering kita baca. Ya, untuk menghafalkan doa tadi, ya. Doanya sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Karena kesedihan itu, Pak, kalau kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berlarut-larut, maka menyebabkan orang putus asa. Orang kalau putus asa, ya, maka akan menyakiti diri sendiri. Ya, menyakiti diri sendiri, kemudian tadi, ya, akhirnya menjadikan minuman keras sebagai pelarian. Banyak, Pak, orang stres kemudian minum-minuman keras banyak. Ya. Banyak orang kaya, ya, stres kemudian pakai narkoba banyak. Ya, artis-artis banyak yang pakai narkoba banyak. Kenapa? Ya karena mereka stres, kemudian mereka enggak punya pelarian, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pelariannya menjadi narkoba. Ya wal iyad billah. Ya, sampai kemudian akhirnya sebagian, ya, punya penyakit, ya, penyakit jiwa, sampai akhirnya bunuh diri. Wal iyad billah. Karena memang hati ini di luar jangkauan kita, Pak. Kita kira-kira kita bisa nggak mengendalikan hati kita, Pak? Nggak bisa. Terkadang pernah nggak antum merasakan, ya, ini lagi suatu hari tiba-tiba kemudian merasa sedih. Pernah nggak antum merasakan? Ya, tiba-tiba mendapat kabar, tiba-tiba langsung sedih. Ya, padahal sebelumnya lagi bahagia, lagi kumpul sama keluarga, ya, lagi liburan katakanlah, ya, healing, Ustaz, lagi healing. Tiba-tiba dapat kabar, tiba-tiba antum lagi liburan ini tiba-tiba sedih. Pernah enggak antum merasakan? Pernah.
Karena kita

tidak bisa mengendalikan hati kita. Yang mengendalikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perlu juga untuk berdoa untuk diberikan ketetapan hati. Ya, Rasulullah ajarkan kepada kita. Ya. Apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Antum mungkin sudah hafal semuanya, tapi nggak tahu apakah diaplikasikan atau enggak. Rasulullah ajarkan kepada kita untuk berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ada lanjutannya? Ada. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya. Maka antum senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan ketetapan hati, karena hati ini bukan kita yang atur, yang atur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, adapun penawar selanjutnya yang ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penawar yang keberapa? Yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa yang kedua, ya, di antaranya adalah al-istighfar wa idmanuha, yaitu beristighfar wa idmanuha, dan senantiasa untuk beristighfar. Ya, jadi beristighfar itu bukan hanya tatkala melakukan dosa. Artinya harus idmanul istighfar, senantiasa beristighfar. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi akthar min sab'ina marrah. Demi Allah, aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah ma'sum. Ya. Padahal Rasulullah ma'sum, sudah dijamin surga. Istighfarnya lebih dari 70 kali. Dalam riwayat lain, mi'ata marrah. 100 kali. Maka beristighfar itu bukan hanya tatkala melakukan dosa. Rasul yang maksum saja senantiasa beristighfar. Ya. Dan keutamaannya luar biasa, sangat banyak. Ya. Rasulullah dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, bahwa Rasulullah SAW berjanji. Ini janjinya Rasulullah SAW. Man lazimal istighfar, barang siapa yang dawam istighfar, senantiasa istighfar. Ini janjinya Rasulullah. Apa? Ya Rasulullah, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja. Allah akan berikan jalan keluar atas segala masalah-masalahnya. Ini janjinya Rasul. Antum kalau ada masalah, jangan lupa istighfar. Karena terkadang masalah yang kita hadapi itu disebabkan oleh dosa kita. Allah itu memberikan kita ujian. Kenapa? Karena kita melakukan dosa. Bagaimana agar kita bisa keluar dari masalah tersebut? Beristighfar agar Allah kemudian menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Wa min kulli hammin faraja. Kemudian janjinya Rasulullah, dan Allah akan berikan kelapangan atas kesedihan yang kita rasakan. Ini janjinya Rasulullah. Antum kalau merasakan kesedihan, maka beristighfar, maka Allah akan berikan kelapangan. Yeah. Siapa yang berjanji? Rasulullah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang tidak disangka. Dari tempat yang tidak terduga. Kita lagi terlilit hutang. Kita lagi rezekinya seret. Ya, sempit rezeki. Jangan lupa istighfar. Ya. Tapi jangan istighfar di kamar aja istighfar. Enggak, berusaha sama aja. Ya, kita berusaha sambil beristighfar. Kita bekerja sambil beristighfar. Bisa atau enggak? Bisa. Ya, kita sambil apa namanya ojek misalkan, ya, ngojek online, ya. Kita sambil kerja serabutan. Tapi jangan lupa sambil kerja sambil beristighfar. Niscaya Allah akan berikan kita rezeki dari tempat yang tidak terduga-duga. Tapi jangan kemudian
Ah, kata Ustadz istighfar, udah istighfar aja lah. Sambil rebahan. PW. Mager gitu ya. Ya, inna sama la tumtiru zahaban. Ya, sesungguhnya langit gak akan hujan, hujan emas. Ya, gak akan tiba-tiba langit kemudian nurunin hujan emas, ya, hujan perak gitu ya. Atau hujan 100 ribu gitu ya, warna merah gitu. Gak bisa. Tetap harus usaha, harus usaha. Namun dibarengi dengan istighfar. Dan jangan lupa untuk jangan bosan, ya, jangan bosan untuk istighfar. Kadang kita bosan, Ustaz, ya, anak udah istighfar, ya, setiap hari. Namun nggak ada hasilnya, Ustaz. Ya, terus, ya, terus beristighfar, terus beristighfar. Ya, lihat bagaimana Nabi Yunus alaihi salam. Antum tahu kisahnya Nabi Yunus? Nabi Yunus itu bagaimana kisahnya? Sampai kemudian dimakan ikan, ikan paus ya. Al-hud, dimakan ikan paus. Para ulama menyebutkan berada pada tiga kegelapan. Nabi Yunus berada dalam kegelapan ikan paus. Dalam ikan paus gelap atau enggak? Enggak tahu, enggak pernah dimakan ikan, ikan paus gitu ya. Tapi yang pasti gelap. Ya, yang pasti gelap. Dan orang kalau udah dimakan ikan paus 99% enggak akan selamat. Ya. Kesempatan selamatnya hanya 1%. Kok bisa, Ustaz? Yaitu dikatakan oleh para ilmuwan ya, katanya dalamnya ikan paus itu kalau udah masuk ya, bukan kemudian luas gitu loh, enggak. Dalamnya tetap sempit. Ya, dan dalamnya itu ada asam. Ya, kalau udah kena asamnya, maka udah hancur lebur, gitu ya. Nabi Yunus ada dalam kegelapan ikan perut ikan ikan paus, dan dalam kegelapan laut. Laut kalau dalam dasarnya gelap atau enggak, Pak? Gelap. Ya. Dan disebutkan kegelapan yang ketiga adalah kegelapan malam. Fi thalathi dzulumat, para ulama menyebutkan dalam tiga kegelapan. Dan dikatakan oleh para ulama, kenapa Nabi Yunus diuji sedemikian rupa? Dikatakan Nabi Yunus melakukan satu dosa. Apa dosanya Nabi Yunus? Yaitu enggak sabar atas kaumnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kaumnya ini dalam 3 hari diriwayatkan ya, akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau mereka bertaubat. Dan kaum-kaum yang terdahulu kalau sudah disebutkan sedemikian rupa, ya seperti ini, dalam 3 hari akan mendapatkan azab, ya, sebagian besar kaum enggak percaya, Pak. Sebagian besar enggak percaya. Lihat bagaimana kaumnya Nabi Nuh dikatakan demikian, enggak ada yang percaya sehingga kemudian semuanya tenggelam kecuali yang ikut kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Nabi Yunus mikir begitu ya, belum 3 hari Nabi Yunus mikir kaumku ya sudah beberapa hari ini ya enggak taubat-taubat. Ya. Belum 3 hari akhirnya Nabi Yunus tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala akhirnya meninggalkan kaumnya. Padahal belum 3 hari. Ya. Enggak sabaran Nabi Yunus. Akhirnya kemudian naik kapal ya, sampai di kapal Allah takdirkan kemudian kapal ini terombang-ambing. Akhirnya dikeluarkan seluruh barang-barang tetap ya mau tenggelam kapal ini. Akhirnya dikocok ya, dibuat undian. Siapa yang keluar namanya, maka dia dilemparkan dari kapal. Dikocok keluar nama Nabi Yunus. Orang-orang mengatakan jangan, ini seorang nabi. Ya mereka tahu ini orang soleh. Coba kita undi lagi, diundi lagi keluar nama Nabi Yunus. Diundi lagi 3 kali keluar Nabi Yunus. Ternyata memang yang ditakdirkan untuk dilempar adalah Nabi Yunus. Sehingga kemudian dilempar, dimakan ikan paus. Pertanyaannya apa yang menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salam? Apa yang menyelamatkan Nabi Yunus? Yang menyelamatkan Nabi Yunus tidak lain adalah istighfarnya. Yang menyelamatkan Nabi Yunus tidak lain adalah istighfarnya. Antum nih lagi dalam kesulitan ya, maka yang menyelamatkan tidak lain adalah istighfarnya kita. Namun jangan lupa, antum istighfar jangan ketika sulit saja ya, istighfar juga dalam keadaan dalam lapang
Ya, karena Nabi Yunus juga beristighfar tidak hanya ketika dalam keadaan sulit. Nabi Yunus beristighfar dalam keadaan lapang dan keadaan sulit. Namun karena satu dosanya, kemudian Allah berikan ujian kepada Nabi Yunus. Nah, tadi Ana sudah sebutkan, terkadang kita dapat ujian itu karena dosa kita, Pak. Ya, jangan kita menyalahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Ya, ini karena dosa-dosa kita. Maka bagaimana istighfarnya Nabi Yunus? Anda tahu doa istighfarnya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta. Ya, tidak ada Rob yang berhak disembah selain engkau. Subhanaka, maha suci engkau, ya Rob. Inni kuntu minal zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Padahal dosanya Nabi Yunus berapa, Pak? Berapa? Cuma satu. Ya. Tapi Nabi Yunus kemudian merasakan, oh, Ana merasakan ini karena dosa Ana. Ya, Nabi Yunus enggak menyalahkan orang yang lempar, enggak menyalahkan orang yang ngundi. Ah, oh, ini mah gara-gara diundi tadi, enggak nyalahin. Ya. Karena semuanya pasti atas takdir Allah. Maka yang disalahkan oleh Nabi Yunus adalah dirinya sendiri. Introspeksi diri, ya, bermuhasabah. Maka apa yang terjadi karena istighfarnya Nabi Yunus, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian selamatkan Nabi Yunus dari perut paus. Ya. Para ahli menyebutkan 99% kalau dimakan ikan paus pasti mati. Tapi karena istighfarnya Nabi Yunus, kemudian Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bilang ini, Ustaz, itu kan nabi, Ustaz. Yang istighfar siapa? Nabi. Kalau kita ini kan bukan siapa-siapa, bukan orang soleh, ya. Amalan juga cuma sedikit, bagaimana kita kemudian istighfar, kemudian diselamatkan dari musibah. Lihat ayat setelahnya, ya. Lihat ayat setelahnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fastajabna lahu. Maka kami ijabah doanya Nabi Yunus. Wa najainahu minal gham, dan kami selamatkan. Ya, maka kami selamatkan Nabi Yunus karena istighfarnya, ya, kita selamatkan dari kesedihan, dari musibah. Ya. Apakah khusus bagi Nabi Yunus, ya Rab? Enggak jawabannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitu pula lah kami akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Maka ini berlaku bukan hanya untuk Nabi Yunus, tapi bagi seluruh orang yang yakin, yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah putus asa, jangan pernah bosan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu istighfarnya Nabi Yunus. Belum lagi istighfarnya Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam itu dosanya berapa, Pak? Sehingga kemudian diturunkan dari surga ke atas muka bumi. Berapa dosanya Nabi Adam? Satu. Makan buah. Buah apa? Buah khuldi. Ah, khuldi ini yang namain setan, Pak. Iblis. Yang namain buah khuldi, iblis. Ya, artinya buah kekekalan. Diriwayatkan Nabi Adam ini di surga itu ratusan tahun. Sampai akhirnya kemudian tergoda untuk makan buah khuldi, ya, dalam satu riwayat dikatakan yang makan pertama kali istrinya, Hawa. Ya, dimakan oleh Hawa, setelah dimakan enggak terjadi apa-apa, akhirnya diberikan kepada Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam makan, ya, buah terlarang tersebut. Ya, di Al-Quran tidak disebutkan namanya buah khuldi. Yang nyebutin buah khuldi hati-hati nih, ya. Yang nyebutin buah khuldi siapa? Iblis, yang ngasih nama iblis, buah kekekalan. Kata iblis, makan buah ini niscaya kamu akan kekal sebagaimana malaikat. Dulu malaikat seperti kamu. Ya. Akhirnya iblis sampai berkata, wallahi, demi Allah. Ya, ini, ya, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat. Nabi Adam tuh gak kepikiran, ada orang, bukan orang ya, iblis bukan orang. Ada makhluk yang berani bersumpah atas nama Allah tapi bohong. Nabi Adam gak kepikiran. Ya, karena ini sumpah atas nama Allah, akhirnya percaya, akhirnya dimakan oleh Nabi Adam. Setelah 100 tahun, bayangkan. Jadi di surga itu udah 100 tahun.
Akhirnya diturunkan ke atas muka bumi. Pertanyaannya, berapa tahun Nabi Adam istighfar untuk satu dosanya? Diriwayatkan ya dalam Israiliyat bahwa Nabi Adam itu umurnya 1000 tahun di bumi. Ya, hampir 1000 tahun di bumi umurnya Nabi Adam. Dan selama 1000 tahun beristighfar atas satu dosanya. Dosanya cuma satu, Pak. Istighfarnya berapa tahun? 1000 tahun. Kita dosanya berapa, Pak? Kita dosanya berapa, istighfarnya berapa kali? Ya. Bapak kita aja kesalahannya satu, istighfarnya 1000 tahun. Ya. Sehari berapa kali itu? Nah, Nabi Adam kali 1000 tahun. Ya. Sehari, setahun ada 365 itu kalau Masehi. Kalau Masehi nyebutnya itu 1000 tahun kan Hijriah gitu ya. Ya kali 1000 tahun ya enggak kehitung. Ya berapa ribuan kali mungkin jutaan kali istighfarnya Nabi Adam alaihi salam untuk satu dosanya. Dan yang terakhir mungkin waktunya tidak cukup ya, yang terakhir singkat saja. Penawar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah as-salatul khasyi'ah. Ya, salat yang khusyuk. Ini penawar atas kesedihan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Rasulullah kalau sudah berada dalam kesedihan, Pak, ya dalam masalah yang enggak ada jalan keluarnya, udah bahasa kitanya apa, Pak? Udah buntu. Ya, udah enggak ada jalan keluar lagi. Ya, udah pusing nih, udah panas kepala. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah memanggil Bilal. Ya Bilal. Ya Bilal, dipanggil Bilal. Ya. Muazzinnya Rasulullah. Dipanggilnya Bilal, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Bilal, arihna biha ya Bilal. Wahai Bilal, ya. Berikanlah kami ketenangan dengan salat. Wahai Bilal, berikanlah kami ketenangan dengan salat. Suruh mengumandangkan azan. Ya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Rasulullah kalau udah pusing maka Rasulullah salat ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kalau udah pusing kadang udah akhirnya curhat ke sana kemari, betul Pak ya? Kita kalau udah pusing akhirnya ada yang sampai curhat, ada yang sampai nangis gitu ya. Ada yang sampai kemudian ya tadi ya menjadikan minuman keras sebagai pelarian. Ya pokoknya udah pusing ya udah kita party aja lah ya dan lainnya waliyadzubillah. Ya, ada yang kemudian udah pusing dan lain-lain nyabu ya, ngirup dan lainnya. Menjadikan pelariannya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah pusing, kalau sudah enggak ada jalan keluar lagi, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Salat. Karena ketenangan hatinya Rasulullah ada pada salat. Kalau kita ini kan sholat itu jadi beban, betul gak Pak? Terkadang, aduh udah azan lagi. Terkadang ya, walaupun gak disebutkan. Ya, terkadang demikian. Sholat lagi. Sholat menjadi beban. Padahal sholat itu seharusnya menjadi penawar kesedihan. Nih, jadi Rasul itu kalau sholat itu menjadi ketenangan. Ya, sholat itu menjadi qurratu ayun. Menjadi apa? Bahasanya itu penawar atas semua yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat. Ya. Kalau sebagian dari kita kalau sudah demikian ya sudah ya datang ke dokter jiwa. Ada yang kalau udah stres, depresi datangnya ke psikolog. Ada ya, Pak ya? Ada. Itu masih mending daripada datang ke dukun. Ya masih enggak masalah ya, datang ke dokter jiwa, ke psikolog masih enggak masalah. Ya. Ya, la haraj tadhhab ila at-tabib. Ya enggak masalah, ya. Kita pergi ke dokter jiwa, ke psikolog, ya. Wal afdal, namun yang lebih utama tashku hammaka li rabbil alamin. Yang paling utama kita mengadukan kesedihan kita kepada Tuhan semesta alam. Ya. Ini yang paling utama. Ya. Tasjud wa tabki amamal khaliq. Kita sujud, kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal khalqu la yanfa'unaka wala yadurruk, ya. Sedangkan makhluk itu tidak akan memberikan manfaat dan tidak akan memberikan mudarat. Ya.
Kadang kita kan nangis di hadapan makhluk gitu ya, nangis di hadapan dokter psikolog gitu ya, ini penyakit, atau nangis di hadapan ustadz misalkan, atau curhat ke orang lain gitu ya. Kenapa kita nggak menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ala tabki amama al-khaliq. Kenapa kita tidak menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menangis di sujud kita? Para ulama, ini sampai jam berapa, Pak? Mau diserahkan nanti kelewat nanti. Kelamaan. Oh, 15 menit. 15 menit lagi. Plus tanya jawab. Ah, taib. Masih lama berarti. Taib. Maka agar kuat ya menghadapi ujian-ujian, ya Allah perintahkan kita untuk kemudian sholat. Ya, jadi sholat itu untuk kita mengadukan permasalahan-permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka yang menjadi penawar itu bukan sekedar sholat, tapi sholat yang khusyuk, as-sholatul khasyah. Ini yang menjadi penawar kesedihan kita. Kita kalau lagi sedih, lagi banyak masalah, kemudian sholat, kalau sholatnya gak khusyuk, ya sama aja. Sholat kita gak khusyuk, sekedar sholat saja. Ya, ini tidak memberikan kemudian ketenangan dalam hati. Ya, kadang kan kita gitu. Ya, kalau sholat itu sebagian nyari yang imamnya cepat. Betul gak, Pak? Betul. Ya, apalagi kalau sholat raweh. Ya, sholat terawih itu paling terkenal biasanya yang rame itu masjidnya ya, yang sampai penuh itu yang apa, Pak? Yang bacaannya panjang atau yang yang bacaannya pendek dan cepat. Ya. Ini paket hemat, paket cepat, ini yang dicari. Ya. Semakin cepat, semakin rame terawihnya. Ya, karena orang-orang pada pengennya yang cepat. Betul enggak, Pak? Betul. Ya. Sampai enggak tahu itu bacaannya apa gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu ya. Luar biasa. Kayak balapan ya, Pak ya. Kira-kira hatinya tenang atau enggak, Pak? Enggak. Ya enggak tenang. Ya karena udah ngos-ngosan yang ada, betul enggak, Pak? Betul, ngos-ngosan yang ada ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu kan. Ya, maka nggak mendapatkan ketenangan dalam sholatnya, ya, karena yang menjadi penawar itu sholat yang khusyuk. Ya, maka kita berusaha untuk dalam sholat kita untuk khusyuk. Ya, bagaimana agar sholat kita khusyuk? Pahami apa yang kita baca. Antum pahami ya, Al-Fatihah antum pahami maknanya. Antum harus tahu tafsirannya. Ya. Lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setiap kali sholat baru baca Al-Fatihah udah nangis, Pak. Abu Bakar setiap kali sholat baru baca Al-Fatihah udah nangis. Antum pernah baca Al-Fatihah nangis? Ya. Pernah, Ustadz. Masya Allah. Gitu ya. Apalagi yang di pondok ya. Yang di pondok itu nangis. Kenapa? Ingat rumah. Kangen. Ya, homesick. Ya. Ada lagi nangis kenapa? Uang jajannya habis. Ya. Atau sendalnya hilang gitu ya. Aduh bingung mau pakai apa ini ya. Nyeker malu gitu ya. Mau gosop dosa gitu kan. Itu macam-macam gitu ya. Abu Bakar As-Siddiq setiap sholat baru baca Al-Fatihah udah nangis. Ya, sampai ketika Rasulullah sakit. Ya, Rasulullah suruh istrinya Aisyah untuk memanggil Abu Bakar. Abu Bakar siapanya Aisyah? Bapaknya. Aisyah tahu betul bagaimana Abu Bakar. Ya, apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, kalau bisa jangan ayahku yang menjadi imam. Kenapa? Ayahku itu kalau sholat baru baca Al-Fatihah aja udah nangis. Khawatir yang belakang nggak kedengeran. Apa kata Rasulullah? Enggak. Ya, Rasulullah nggak mau yang menjadi imam setelahnya kecuali Abu Bakar. Ya, maka akhirnya Abu Bakar menjadi imam dan betul. Abu Bakar baru baca Al-Fatihah udah nangis. Ya. Itu sholat yang khusyuk. Ya, maka pahami ya makna ya dari bacaan sholat kita agar kita bisa
khusyuk dalam sholat. Ya. Dan ada alasan yang disebutkan oleh para mufassirin, ya, para ulama tatkala menyebutkan alasan sholat itu disyariatkan di atas langit. Seluruh syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi, zakat, kemudian apa lagi Pak, haji gitu ya, kemudian apa lagi, sedekah gitu, baca Quran dan lain-lain, semuanya disyariatkan di atas muka bumi. Satu syariat Allah yang disyariatkan di atas langit apa itu Pak? Salat. Bahkan Rasulullah SAW kemudian diisrokan, dimi'rajkan ke langit ketujuh. Ya, sampai kemudian Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj bersama siapa Pak? Rasulullah ditemani siapa? Malaikat Jibril menaiki buruk. Ya, buruk begitu cepat. Naik ke atas langit ketujuh. Ketika sampai ke atas langit ketujuh, Jibril berhenti Pak. Gak berani jalan. Rasulullah SAW kemudian mendekati Allah Subhanahu wa taala. Jibril enggak berani, Pak. Ini Jibril enggak berani mendekati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah maju hingga kemudian Rasulullah adalah makhluk yang pernah paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala?" Apa jawaban Rasulullah? "Nurun anna ara." Ya, ada cahaya yang menghalangi. Ya, sehingga aku tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah kemudian Allah perintahkan salat. Awalnya 50 waktu, kemudian akhirnya ditawar menjadi 5 waktu. Kata Nabi Musa, tawar lagi, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya umatmu enggak akan kuat salat 5 waktu. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aku malu untuk nawar lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian disyariatkan 5 waktu. Para ulama kemudian menafsirkan, apa alasan salat kemudian menjadi satu-satunya syariat yang disyariatkan di atas langit? Ya. Maka para ulama menyebutkan litarqa ruhuk, ya, agar ketika sholat, ya, kemudian seakan-akan ruh kita juga kemudian naik ke atas langit, kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alasannya, ya. Maka agar kita sholat kita khusyuk, maka alasannya agar tatkala kita sholat kemudian sholat kita khusyuk, as-shalatul khasyah, seakan-akan kita mengadu permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan ruh kita ini naik ke langit ketujuh, kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan keluh kesah kita kepada sang Khalik, menangis kepada sang Khalik. Maka itulah alasan yang disebutkan para ulama, di antaranya kenapa kemudian salat adalah satu-satunya yang kemudian disyariatkan di atas langit, ya. Oh, ada hadiahnya. Masya Allah. Berarti sudah selesai ya. Baik. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini hadiahnya gimana? Untuk yang tadi, tafadhal Pak. Tafadhal tadi 18 tahun, siapa Pak yang jawab Pak? Tafadhal. Wah, enggak ada yang mau. Kalau enggak ada yang mau, buat Ana nih, buat istri di rumah. Fadal Pak. Fadal. Oh, Anda ambil. Siapa nih Pak? Untuk siapa Pak? Masya Allah. Taib. Untuk siapa lagi nih? Ada yang tadi yang jawab lagi? Ada yang jawab lagi enggak tadi? 7 tahun. Nah, boleh 7 tahun nih, boleh. Ya, beda 11 tahun lah. Baik, ada lagi tadi yang jawab? Pak Wandi. Enggak ada. Baik. Berarti yang dua untuk siapa? Untuk akhwat. Tafadhal, untuk akhwat ada yang mau hadiah mungkin? Atau bertanya mungkin? Baik, tafadhal nih, akhwat mungkin? Ada akhwat?

0: Oh, nggak ada. Ah, buat anak kecil ya mungkin ya. Udah, lagi mau nggak, Dek? Ah, satu lagi. Ah, sisa satu, Afwan. Ada akhwat? Halo? Enggak ada pertanyaan? Alhamdulillah, kalau enggak ada pertanyaan. Berarti satu lagi untuk siapa nih, Pak? Ada yang mau mungkin? Ah, yang paling sepuh. Siapa paling paling sepuh, Pak? Yang ngaku paling sepuh nih, enggak ada yang ngaku. Pak Naya mungkin. Atau siapa? Pak Bandi, tafadhol Pak Bandi. Biasanya kalau ditanya enggak ada yang ngaku, Pak. Karena jiwa muda semua. Taib, alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ditutup ikhwah ya. Taib. Berarti kita tutup majelis kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah kemudian mengampuni dosa-dosa kita. Karena di setiap majelis ilmu itu, disebutkan oleh Rasulullah SAW, ada malaikat yang manggil dari atas langit. Kumu maghfurul lakum. Malaikat ini mengatakan, berdirilah kalian dari majelis ilmu. Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ini keutamaannya majelis majelis ilmu. Kita ini cuma duduk-duduk di sini, ya, setelah majelis ilmu, kemudian dosa kita yang begitu banyak diampuni, Pak. Enak nggak, Pak? Enak, masya Allah. Bukan hanya itu aja, ya. Kemudian Allah lipat gandakan pahala kita dan Allah angkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat-niat kita sehingga kemudian bernilai pahala, dilipat gandakan pahala majelis ilmu kita, kemudian diampuni dosa-dosa kita dan diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Nakhtatim bidu'ai kafratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM. Agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
3: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kepada kita sebagai umatnya, dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaanmu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintaimu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepadamu, ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya, agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu seorang rasul di setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Tahukah kita bagaimana hal ini atau ayat yang barusan kita bacakan itu pernah membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan kedua air matanya? Kapan itu terjadi? Suatu hari beliau duduk berdua bersama seorang sahabatnya, yaitu Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dan meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an kepada dirinya. Maka Ibnu Mas'ud pun berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana aku akan membacakan kepadamu Al-Qur'an padahal Al-Quran itu turun kepadamu, ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian mengatakan, "Tidak, aku ingin mendengarnya darimu." Maka dibacakanlah surat An-Nisa dari awal hingga di ayat yang kita baca tersebut. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya ini, "Hasbuk, cukup." Maka Ibnu Mas'ud pun segera menghentikan bacaannya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ibnu Mas'ud pun kemudian mengangkat kepalanya dan melihat keadaan Rasulullah SAW, dan ternyata saat itu Rasulullah telah meneteskan kedua air matanya. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Bagaimana kita lihat begitu indahnya sebuah pemandangan yang luar biasa yang dihadirkan kepada kita dari hadis ini. Rasulullah sendiri pun merasakan dan meraih manfaat dari Al-Quran yang dia dengar dari sahabatnya. Padahal Al-Quran itu turun untuknya. Pelajaran berharganya adalah bahwa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan manfaat yang besar dari Al-Qur'an yang dia dengar, dan itu diambil dari di luar dirinya pada Al-Qur'an itu untuknya, apalagi kita. Kita sangat membutuhkan adanya orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Dan bisa jadi berapa banyak hal-hal yang sudah kita ketahui dan kita hafal betul, tapi ternyata kita bisa merasakan manfaat dari apa yang kita ketahui tersebut ketika itu diucapkan atau kita dengar dari orang lain. Maka jangan kemudian kita pernah meremehkan kebaikan itu dari siapapun itu, walaupun itu perkara yang sudah sangat kita ketahui dan menjadi hal yang kita konsumsi setiap waktu. Tapi berbicara tentang kebaikan itu bisa datang dari mana saja, maka manfaatkan itu, bahkan bila itu datang dari teman kita sekalipun, apalagi kepada orang-orang yang jauh di atas kita dari sisi kemuliaannya, maka tentu lebih pantas lagi untuk kita dengarkan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz, wali kelas, anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah, kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
6: Dalam kegelapan malam, di tengah kesunyian, suasana yang remang-remang, dua sejoli duduk berpasang-pasangan. Mereka mengira tidak ada seorang pun yang melihat. Mereka menyangka tidak ada manusia yang menjadi saksi. Syaitan menggoda dan membujuk keduanya. Nafsu dan syahwat mulai menggiring keduanya untuk melakukan maksiat. Mari, tidak ada orang yang melihat kita. Tidak ada orang yang mendengar, tidak ada yang mengetahui. Hanya bintang-bintang yang menjadi saksi. Tetapi keduanya lupa bahwa yang menciptakan bintang-bintang tersebut bersemayam di atas arsy sana, mendengar, melihat, menyaksikan dan mengetahui apa yang diperbuat keduanya. Sekalipun mereka lupa, tetapi dua malaikat yang senantiasa mengiringi mereka tidak lupa mencatat apa yang mereka katakan, apa yang mereka perbuat. Dalam kegelapan, dalam keheningan, dalam kesunyian malam tersebut, saudaraku, saudariku, إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان. Apabila engkau berkhalwat dengan maksiat dalam kegelapan dan nafsu membawamu untuk bertindak berbuat aniaya. فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. Malulah pada penglihatan ilah Katakan kepada nafsumu bahwa sesungguhnya yang menciptakan kegelapan ini melihat perbuatanmu. Sungguh makna yang dalam dari seorang pujangga. Mengajak kita untuk senantiasa menghadirkan raqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika dia seorang diri atau ketika dia jauh dari manusia, dalam kegelapan, dalam kesunyian, mengira tidak ada yang mengetahuinya berbuat dosa dan maksiat. Tetapi malaikat mengiringinya. Tetapi Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, dan akan dihisab kelak di hari kiamat. Disinilah wahai saudara saudariku, pentingnya untuk menghadirkan muraqabatullah. Kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan saatnya, kita harus betul-betul yakin dan merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kegelapan dan malam ini, menciptakan keheningan dan kesunyian, tidak ada tersembunyi darinya perkataan, perbuatan, apa yang terlintas di benak dan di pikiran kita. Saudaraku, saudariku, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Raqabatullah ini, keyakinan kita bahwa Allah mengawasi, mengetahui setiap tindak tanduk kita, ini pembeda antara seorang mukmin sejati dan orang yang lemah imannya. Jika Anda ingin menguji kekuatan iman Anda ketika itu, apa yang membuat Nabi Yusuf akhirnya dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran, ayyuhas siddiq? Karena ketika maksiat berusaha untuk, syaitan berusaha untuk menjeratnya, hanya dia dengan seorang wanita yang cantik. Saat itu raqabatullah mengingatkan dia dan membuat dia bisa terbentengi, lari dan selamat dari godaan nafsu dan syahwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kelak di hari kiamat, yu'ta yaumal qiyamah, didatangkan kelak di hari kiamat, bi aqwamin ma'ahum a'mal, yang membawa amal saleh, kajibalit tahamah, seperti gunung Tahama, gunung besar di Najd. Kemudian Allah jadikan, thumma ja'alahallahu haba'an mansur. Allah jadikan debu yang berterbangan sia-sia. Para sahabat semuanya yang merasa khawatir dan takut bertanya, sifhum lana ya Rasulullah, ceritakan ciri-ciri mereka hai Rasulullah. Rasulullah menjelaskan, mereka sama seperti kita, berbicara dengan lidah kita, kulitnya sama seperti kita, salat seperti kita juga, beribadah seperti kita. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah, tetapi ketika mereka sendiri berkhulwat dengan perkara yang diharamkan oleh Allah, intahakuha, mereka melanggarnya, mereka merusaknya. Jika hati betul-betul ikhlas, tulus dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala, kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan keadaannya, dia senantiasa merasakan pengawasan yang di atas arsyana, bahwa dia Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, dan dia menugaskan dua malaikatnya untuk mengawasi dan mencatat, serta dia kelak di hari kiamat akan menghisab dan meminta pertanggungjawaban dari apa yang telah kita perbuat. Hati-hati, Anda tidak pernah sendiri wahai saudaraku. Hati-hati, Anda tidak pernah sendiri wahai saudariku. Mari bertakwa kepada Allah, kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan keadaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita, baik di hadapan orang banyak maupun ketika kita sendiri.
7: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
8: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Saudaraku seiman, menyebarkan dakwah adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Dan menebarkan dakwah di zaman ini yang paling efektif adalah dengan media. Di antara media itu adalah radio. Dan Tarbiyah Sunnah selama ini ia berada di AM dan rencana insya Allah akan ke FM. Dan tentunya membutuhkan bantuan daripada dermawan sekalian. Semoga usaha ini untuk menyebarkan dakwah dan mengajak orang kepada kebaikan mendapatkan pahala yang besar, dan mereka yang membantunya mendapatkan pahala jariah. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: Zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها.

0: Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore satu kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله، Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang.

0: dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau sepuluh kali atau seratus kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore seratus kali.
1: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنه.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-10-14768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota, dan radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, juga para netizen di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Qaul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Kita sedang membahas tentang hukum menyembelih. Menyembelih itu ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang meniatkan menyembelih untuk selain Allah, berarti dia ibadah kepada selain Allah dan itu syirik. Bahkan bukan sekedar menyembelih, karena menyembelih itu hakikatnya berkurban untuk Allah atas perintah Allah. Sehingga setiap bentuk pengorbanan, mau disembelih mau tidak, itu ibadah. Tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Berkurban dengan apapun yang bisa dikurbankan, baik disembelih ataupun tidak, yang ditujukan kepada selain Allah berarti ibadah kepada selain Allah dan itu syirik. Salah satunya hadis yang diterima dari Tariq bin Syihab, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, dakhala al-jannata rajulun fi dhubab wa dakhala an-nar rajulun fi dhubab. Ada orang laki-laki masuk surga karena seekor lalat. Ada juga yang masuk neraka juga karena seekor lalat. Qalu wa kaifa dhalika ya Rasulullah? Mereka berkata, bertanya, bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Cuma seekor lalat bisa menjadi penyebab ke surga atau ke nerakanya seseorang. Beliau berkata, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba syai'a. Ada dua orang yang lewat ke kampung suatu kaum yang memiliki berhala. Tak boleh seorang pun lewat ke kampung itu kecuali dengan mengorbankan sesuatu terlebih dahulu kepada berhala mereka. Qalu li ahadihima. Kaum itu berkata ke salah seorang di antara yang lewat itu, qarib, berkorbanlah kamu untuk berhala kami. Orang itu menjawab, laisa indi syai'un uqarib. Aku tak memiliki apapun untuk dikorbankan. Qalu lahu, mereka berkata, qarib walau dhubaba, berkorbanlah walaupun hanya dengan seekor lalat. Akhirnya faqarraba dhubaba
fakhalla sabila fadakhalan nar. Akhirnya orang itu nangkap lalat, dikorbankan, dipersembahkan kepada berhala mereka, dibiarkan orang itu lewat, orang itu masuk neraka karena berkorban untuk selain Allah walaupun dengan seekor lalat. Wa qala li akhar, berkata lagi kepada yang kedua, qarib, berkorbanlah kamu. Yang kedua ini beda jawabannya. Dia berkata, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah, aku tak akan pernah berkorban sesuatu pun untuk selain Allah. Aku mah hanya ingin berkorban itu untuk Allah karena menunaikan perintah Allah, bukan untuk berhala. Fadarabu unuqah fadakhala al-jannah, maka mereka memenggal kepala orang ini, orang ini masuk surga. Mempertahankan apa? Tauhid. Tidak mau ibadah dalam bentuk berkorban kepada selain Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud, Imam Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah, tapi Syekh Al-Albani rahimahullah memasukkan hadis ini ke dalam silsilah Al-Ahadis Al-Dha'ifah Wal-Mawdu'ah, yang menunjukkan hadis ini dha'if tapi secara mauquf ini sahih. Hadis ini sahih kalau dianggap mauquf sampai pada Salman Al-Farisi, ucapan Salman Al-Farisi. Sanad yang mauquf ini sahih. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Faedah pertama, an-nadzabah li ghairillah syirkun akbar. Hadis ini menjelaskan menyembelih untuk selain Allah syirik besar. Walau kana haqira, walaupun yang disembelihnya itu sesuatu yang kecil seperti lalat, dan tidak disembelih mungkin lalat. Li'annal ibrah bima fil qalb. Karena yang dinilai oleh Allah adalah apa yang ada dalam hatinya. Jadi hatinya beribadah kepada selain Allah dalam bentuk berkurban walau dengan seekor lalat itu tuh. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat rupa bentuk harta kalian enggak, tapi Allah melihat hati dan amal-amal kalian. Kadang-kadang antara perbuatan dengan hati bertolak belakang. Perbuatannya tauhid, hatinya syirik. Seperti sholat, sholat itu tauhid. Perbuatannya bagus, sesuai sunnah, khusyuk, tapi hatinya riya. Allah melihat apa yang ada dalam hatinya. Fawailul lil musallin, celaka orang sholat, salah satunya alladhinahum yuraun, orang yang riya. Jadi kalau amalan zahir berbeda dengan amalan batin, yang dilihat amalan batin kalau itu ibadah kebaikan. Ini poin pertama. Poin kedua, anna 'alal muslimi ay yas'al Allah husnal khitam. فإن ظاهر هذا الحديث أن من قرب ذبابا كان مسلما ولذلك قرب ذبابا فدخل النار. Hadis ini pun menjelaskan seorang muslim hendaklah meminta husnul khatimah kepada Allah, baik di akhir hayat, mati dalam keadaan ibadah. Karena zahir hadis ini menjelaskan orang tadi itu tadinya muslim, tapi berkurban dengan lalat untuk berhala,
Akhirnya dia masuk ke dalam neraka, su'ul khatimah. Dan itu menghapus seluruh kebaikan yang dia lakukan sebelumnya. Al-a'mal bil khawatim. Amal itu tergantung amal terakhir. Apalagi ayat atau hadis banyak menerangkan kasus orang ahli ibadah tapi mati su'ul khatimah. Ayat umpamanya surah Al-Hasyr, Allah menyatakan kamatsali syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin. Kata Allah seperti setan yang berkata ke orang, kufur kamu. Orang ini kufur. Setelah kufur, si setan berkata, aku berlepas diri dari kamu, aku pun takut kepada Allah. Siapa orang ini? Orang ini rahib, ahli ibadah. Digoda untuk berhenti ibadah, enggak berhenti. Tapi setan kemudian mencari sejuta cara. Di akhir hayat dia mau dihukum mati karena kejahatannya. Kata setan, kalau kamu mau bebas, saya bebaskan asal kamu sujud kepada saya. Orang itu dalam keadaan kepepet, malu, mau dihukum mati. Yang ada di pikiran yang penting selamat nanti tobat gitu. Sujud ke iblis. Ketika sujud, iblis berkata, inni bari'um mink, aku berlepas diri dari kamu. Hukuman mati dilaksanakan. Mati dalam keadaan sujud kepada iblis, su'ul khatimah. Itu ayat. Hadis ini ada dalam Arba'in An-Nawawiyah. Mungkin jamaah semua sering mendengar, innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab. Fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhuluha wa liya'dzu billah. Ada orang yang melakukan amalan-amalan ahli surga, ibadah, amal soleh, melakukan kebaikan terus. Tak ada yang menghalangi orang itu dari surga kecuali sehasta, selangkah lagi dia masuk surga. Tapi ketetapan Allah mendahului. Berhenti dia ibadah, berubah mengamalkan amalan-amalan ahli neraka, mati dalam keadaan demikian dia masuk neraka su'ul khatimah. Kita harus takut kepada hal tersebut, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka hendaklah minta agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnul khatimah waj'alna birahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, rizkikan kami mati dalam keadaan husnul khatimah, dan jadikan kami karena rahmatmu termasuk salah seorang penghuni surga. Nah, contoh dalam hadis ini, orang tadi berkurban dengan lalat su'ul khatimah. Inilah faedah kedua. Ketiga, annal mukroha ala talaffuzi bi kalimatil kufr ma'dzurun. Hadis ini menerangkan bahwa orang yang dipaksa mengatakan kalimat kufur itu ma'dzur, dimaafkan. Sebagaimana ayat dalam An-Nahl 106, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadra fa 'alaihim ghadabun minallah wa lahum 'adzabun 'adzim. Orang yang kufur kepada Allah setelah dia beriman,
kecuali orang yang dipaksa kufur, padahal hatinya tetap mantap di dalam keimanan. Itu gak apa-apa, dipaksa hatinya tidak. Tapi orang yang mengatakan kekufuran dengan lapang dada, bagi mereka memperoleh murka dari Allah dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Nah, termasuk ke dalam ayat ini, kalau orang umpamanya dipaksa untuk mengatakan atau melakukan perkataan yang kufur, seperti dipaksa untuk sujud kepada selain Allah, maka boleh dia sujud. Kalau umpama enggak sujud, saya bunuh kamu. Boleh sujud, asal hatinya tetap iman kepada Allah. Inilah pendapat Imam Bukhari. Karena ayat ini mutlak untuk semua kasus orang yang dipaksa berbuat atau mengatakan kata-kata kufur. Kalau enggak dia dibunuh umpamanya, maka boleh. Adapun kasus orang tadi berkurban dengan seekor lalat kemudian masuk neraka karena hatinya ridho dengan hal itu, tidak terpaksa, yang penting bisa lewat. Inilah faedah yang ketiga. Keempat, annal ikrah la yakunu ala ma fil qalb. Paksaan itu tidak terjadi pada hati. Hati enggak bisa dipaksa. Yang dipaksa hanyalah ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan, oleh lisan. Lisan dipaksa mengatakan kata-kata kufur. Kalau enggak dibunuh atau disiksa umpamanya. Itu ucapan bisa dipaksa atau perbuatan. Kalau hati tidak. Karena itu disebutkan fahadzal ladzi qarraba dzubaban qad insyaraha sadruhu bil kufur. Orang tadi dalam hadis tadi berkurban dengan seekor lalat dan hatinya lapang, tidak dipaksa, tidak terpaksa. Makanya berakhir neraka. Idh law qarraba dzubaban wa qalbu mutma'inun bil iman lamma kana masiru ilan nar. Seandainya dia berkurban dengan lalat karena terpaksa dan hatinya tetap iman kepada Allah, tidak akan terancam dengan neraka. Seperti falau fa'ala au qala al-kufr syahan bi watanihi au jahi au mali falaysa bi ma'dzur. Umpamanya ada orang melakukan kekufuran, mengatakan kata-kata kufur hanya karena ambisi terhadap tempat tinggal, kedudukan, kekuasaan, harta. Demi harta, demi dunia, demi jabatan, demi pangkat, demi kedudukan, dia berani mengatakan kufur atau melakukan perbuatan kufur, ini mah tidak dimaafkan. Contoh-contoh seperti ini banyak. Contoh yang terdekat, kalau Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftahud Dari Sa'adah memberikan banyak contoh. Orang yakin terhadap kebenaran, tapi demi dunia, demi kekuasaan, demi kekayaan, demi pangkat, demi jabatan, dia rela menentang kebenaran yang diyakininya. Contoh Heraklius, Kaisar Romawi. Ketika Abu Sufyan datang mempengaruhi, memprovokasi, supaya nanti kalau utusan Muhammad datang jangan diterima, jangan dipercaya, jangan dipercaya. Ditanya dulu gimana. Oh, ternyata kalau datanya begini, ini Muhammad ini benar nabi akhir zaman. Dia meyakini.
Tapi seandainya dia iman, niscaya orang-orang Yahudi berontak kepada dia. Makanya dia tidak menerima Islam karena kekuasaannya. Lihat si Fir'aun, yakin dakwah Nabi Musa itu benar. Allah menyatakan wajahadu biha wastaiqanatsa anfusuhum zulman wa uluwa. Fir'aun dan bala tentara yakin, meyakini kebenaran dakwah Nabi Musa. Mereka menentang wajahadu biha, mereka menentang wastaiqanatsa anfusuhum, padahal hati mereka meyakini kebenaran. Kenapa? Zulman wa uluwa, karena kezaliman dan kesombongan. Gengsi. Kenapa gengsi? Kaumnya menjajah kaum Bani Israel. Tapi kalau harus iman kepada Nabi yang berasal dari Bani Israel, gengsi, makanya ditentang. Contoh lain adalah si Abu Jahal. Masih ada hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW, tapi sepupu jauh gitu. Beda marga, beda keluarga. Salah seorang keponakan Abu Jahal ini mukmin Islam. Dia bertanya, wahai paman, apakah engkau menyangka bahwa Muhammad SAW itu berdusta? Apa jawab Abu Jahal? Wallahi, ketika dia muda tak pernah didapati sekalipun berdusta sampai kami menggelari Al-Amin. Apa mungkin setelah dia beruban dia berani berdusta atas nama Allah, mengaku-ngaku Nabi? Gak mungkin. Abu Jahal tuh yakin ini benar. Terus oleh keponakan ditanya, kenapa engkau tidak beriman kepadanya? Nah, baru terungkap antara keluarga kami dan keluarga Bani Abdul Muthalib ada persaingan dalam hal kehormatan sebagai bangsawan Quraisy. Sama-sama terhormatnya, sama-sama pengurus Ka'bah yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Tapi ketika Bani Abdul Muthalib, yaitu kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kalangan turunan mereka berkata, "Wa minnan nabiyyun," di kalangan kami ada seorang nabi. Tapi di kalangan kalian tidak ada seorang nabi. Kalah. Maka demi mempertahankan kehormatan kekeluargaan, maka dia mengingkari Nabi di kalangan Bani Abdul Muthalib tersebut. Karena kebangsawanan, karena gengsi. Hatinya iman, meyakini kebenaran. Jadi contoh-contoh seperti ini banyak. Karena itulah maka falau fa'ala au qala al-kufra shahan bi watanihi au jahi au mali falisa bima adzur. Kalau orang hatinya iman tapi mengatakan atau melakukan perbuatan kufur karena ambisi terhadap kaumnya, hartanya, jabatannya, pangkatnya, kekuasaan, maka tidak dimaafkan dan tetap dihukumi kufur. Inilah faedah yang keempat. Kelima, muncul pertanyaan. Annal muslima idza ukriha 'alal kufri hal yaf'aluhu aw yasbiru? Sekarang kalau ada kasus seorang muslim dipaksa kufur, kalau enggak dibunuh. Baik kufurnya itu ucapan dengan mengatakan kata-kata kufur, umpamanya dengan menghina Allah, Rasulnya, atau Islam, atau Al-Quran, atau berupa perbuatan sujud ke patung. Kalau enggak dibunuh atau dipenjara, disiksa.
apa dia harus melakukan isi paksaan itu atau bersabar dengan resiko dibunuh atau disiksa. Semoga kita tidak mengalami ini ya. Zaman baheula banyak yang mengalami ini. Ulama ikhtilaf dalam perkara ini. Sebagian ulama menyatakan al-afdal ayasbir. Yang paling afdol, yang paling utama sabar. Jangan lakukan paksaan itu. Jangan mengatakan atau melakukan perbuatan kufur. Sabar. Ini pendapat pertama. Dalilnya nanti akan kita jelaskan. Wa qala ba'dhum al-afdol lahu ayyakula kalimat al-kufur wa istabqa nafsuh. Sebagian lagi menyatakan lebih utama katakan kekufuran, melakukan kekufuran tapi hatinya tetap iman. Hanya mulut dan perbuatan, hatinya tetap iman. Kenapa? Sebab kalau umpamanya sabar kita dibunuh atau disiksa dan ini melanggar ayat Surah An-Nisa ayat 29:30 Allah menyatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa dzulma fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'alallahi yasira. Jangan kalian bunuh diri-diri kalian. Kalau enggak mengatakan kufur, melakukan kufur, dibunuh. Jangan kalian bunuh diri-diri kalian. Sungguh Allah Maha sayang kepada kalian. Siapa yang melakukan itu karena permusuhan atau kezaliman, kami masukkan dia ke dalam jahanam. Dan hal itu mudah bagi Allah. Diancam jahanam bagi orang yang bunuh diri atau melakukan sesuatu yang mengakibatkan dirinya terbunuh. Ini dalilnya. Cuma sayang penerapan dalil ini tidak pas. Kenapa? Karena ayat ini menyatakan wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa dzulma. Siapa yang melakukan bunuh diri karena permusuhan dan kezaliman dengan alasan itu tuh. Sedangkan ini bukan karena permusuhan, bukan karena kezaliman, tapi karena dipaksa. Jadi terbantah. Ini alasan pertama. Kedua, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma dipaksa mengatakan kata-kata kufur dan dia melakukannya. Terus dia itu menyesal setelah itu. Datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami sekeluarga memperoleh siksaan yang berat. Seandainya siksaan ini ditimpakan kepada sebuah gunung, niscaya gunung itu hancur berkeping-keping. Apa kata Nabi SAW, in adu fa'ud, kalau mereka kembali menyiksamu, memaksamu mengatakan kata kufur, lakukan saja, enggak apa-apa. Berdasarkan kasus ini turun ayat tadi Surah An-Nahl 106, man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman. Siapa yang kufur setelah iman, kecuali yang dipaksa, tapi hatinya tetap kepada keimanan. Ayatnya kasus turun berdasarkan kasus disiksanya keluarga Ammar bin Yasir oleh Nabi SAW, menyatakan silakan kalau mereka memaksa lagi kamu untuk mengatakan kata kufur, nggak apa-apa, katakan saja. Inilah dua dalil. Kalau kita dipaksa untuk kufur, silakan lakukan dengan dua dalil tadi. Adapun pendapat yang menyatakan yang afdol adalah sabar. Jangan mengatakan kata kufur, jangan melakukan perbuatan kufur, sabar walaupun risikonya dibunuh.
Contohnya apa? Karena perbuatan Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Beliau hamba sahaya masuk Islam. Tuannya masih kafir, masih musyrik. Disiksa ini Bilal, dipaksa untuk mengatakan kata-kata kufur, tapi yang keluar dari mulutnya apa? Ahad, ahad, ahad. Dia tangguh, dia istiqomah. Ini yang pertama. Jadi dua pendapat di kalangan para ulama. Lalu mana yang lebih rajih, yang lebih kuat pendapatnya? Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, in kana fi ikrahihi 'ala al-kufri dhararun 'ala ad-din fa yuhramu 'alayhi wa yajibu 'alayhi an yasbir walau qutila kama fi qissah gulam fi qissah ashabil ukhdud. Kalau dia dipaksa kufur, tapi kalau dilakukan madarat bagi agama, madarat bagi kaum muslimin, haram dia kufur, haram mengatakan atau melakukan perbuatan kufur yang dipaksakan, wajib dia bersabar walaupun terbunuh. Contohnya tentang gulam pada peristiwa Ashabul Ukhdud, surah Al-Buruj, kutila Ashabul Ukhdud an-nari dzatil waqud. Itu ayat berkaitan dengan seorang pemuda dipanggilnya gulam. Gulam ini bukan nama, seorang pemuda. Kasusnya diceritakan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, juga dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Seorang raja memiliki penasihat tukang sihir. Tukang sihir ini sudah tua, sebentar lagi mati. Dia minta raja, kepada raja dikirim seorang pemuda cerdas untuk mewarisi ilmu sihirnya. Dipilih seorang pemuda, gulam. Diajari sihir. Tiap hari PP, tidak boarding, tapi full day. Jadi pulang dia. Habis belajar sihir, dia pulang ke rumah. Besoknya berangkat lagi, begitu terus. Suatu saat pas pulang, di tengah jalan dia menemukan seorang rahib. Dia singgah, dia duduk lalu memperoleh wejangan ajaran dari rahib. Setelah itu pulang, besoknya berangkat lagi ke tukang sihir, mampir lagi di rahib, menerima wejangan lalu berangkat ke tukang sihir. Akibatnya ketika berangkat ke tukang sihir telat, ketika pulang ke keluarganya telat, dimarahi. Curhat ke rahib, kata rahib, bilang aja kalau nanti kamu pergi ke tukang sihir, keluargaku menahanku. Kalau pulang, tukang sihir menahanku, makanya telat. Ajaran tukang sihir, ajaran rahib bertolak belakang. Bimbang dia mana yang benar. Suatu saat ketika dia pergi, orang bergerombol, gak bisa lewat. Ternyata di jalan ada dabah, binatang buas yang sedang menunggu. Orang gak bisa lewat. Akhirnya saat itulah pembuktian mana yang benar. Dia ambil batu, ya Allah, kalau ajaran rahib ini benar, engkau ada, maka dengan batu ini bunuhlah binatang itu. Dilempar, kena, mati. Berarti ajaran rahib yang benar. Orang-orang melihat ini anak muda sakti mandraguna, cuma dilempar mati. Pasti ini bukan anak muda sembarangan, gitulah. Orang berbondong-bondong, yang sakit minta diobati. Apa kata sang gulam?
aku tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Imanlah kamu kepada Allah, minta kepada Allah, Allah akan sembuhkan. Menurut, akhirnya orang iman kepada Allah, kemudian minta doa sembuh. Begitu terus. Dia curhat ke rahib. Kata rahib, kamu sudah lebih utama dari aku. Kalau nanti ada orang yang bertanya tentang ajaran yang kamu dakwahkan, jangan sebut namaku. Akhirnya menyebar gulam bisa menyembuhkan. Sampai ke penasihat raja yang buta. Dipanggil gulam untuk menyembuhkan kebutaannya, kata gulam. Saya enggak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan Allah. Imanlah kamu kepada Allah, minta kepada Allah, Allah akan sembuhkan. Iman dia. Minta agar disembuhkan. Sembuh, melek lagi dia. Begitu besoknya ketemu raja-raja kaget. Kok kamu bisa melek, bisa melihat? Siapa yang menyembuhkanmu? Allah. Siapa Allah? Allah itu ilahku, ilahmu, ilah semua makhluk. Adakah ilah selain aku? Si raja ini memaksa rakyatnya untuk menyembah dirinya. Akhirnya si penasihat ini ditangkap, disiksa. Dari mana kamu tahu ajaranmu? Dia tetap bertahan. Karena siksaan yang hebat, akhirnya dia terus terang dari si gulam. Ditangkap si gulam itu. Dipaksa juga, disiksa. Akhirnya terbuka. Dari mana kamu? Dari si rahib, baru sudah wanti-wanti. Ditangkap si rahib. Akhirnya dipaksa untuk murtad. Kalau enggak, dibunuh dengan cara digergaji, dibelah dua di hadapan ulam. Si rahib dibunuh dengan cara itu. Si penasihat yang ternyata buta juga dibunuh seperti itu. Ayo si gulam, kalau kamu enggak mau murtad, enggak mau keluar, dibunuh juga. Gulam tidak mau. Akhirnya dibawa oleh sepasukan-pasukan khusus. Bawa ke tengah lautan, paksa. Kalau enggak mau paksa, ceburin, tinggalin gitu. Dibawa, dipaksa, enggak mau murtad. Dia berdoa, Allahumma kfini bimasyita. Allahumma kfinihim bimasyita. Ya Allah, lindungi aku dari mereka dengan cara yang engkau kehendaki. Itu perahu berguncang, orang-orang berjatuhan, nyebur ke laut, mati. Gulam selamat. Bukannya kabur ini gulam, datang lagi ke raja. Raja kaget, mana pasukan saya mati semua. Dipanggil pasukan kedua, bawa ke gunung. Di gunung kalau enggak mau dia keluar dari agamanya, lempar. Dibawa ke gunung, berdoa lagi, Allahumma kfinihim bimasyita. Berguncang lagi itu gunung, semua jatuh kecuali gulam. Datang lagi ke raja. Kata gulam, kalau kamu mau membunuh saya, kumpulkan semua orang. Di hadapan semua orang, ikat saya ke batang kurma. Ambil tali, ambil busur. Sebelum melepaskan anak panah, katakan bismillahirrabbilgulam. Dia membuka rahasia untuk membunuh dirinya. Karena raja takut kalau gulam dibiarkan agamanya menyebar, dia tidak lagi disembah, maka dia menuruti. Diundang semua orang, kemudian mengikuti instruksi dari gulam, kemudian diambil panah dan anak panahnya. Sebelum dilepaskan, dia berteriak bismillahirrabbilgulam, lalu dilepaskan.
Apa yang terjadi? Anak panah itu nancap di jantungnya dan gulam mati. Sad endingnya, akhir dari kisah ini, kata orang Sunda mah, boga lalakona maut. Jadi kata gulam kepada raja, summa khud sahman min kinanaya, summa dha'i saham fi kabidil qaus, summa qul bismillahirrabbil gulam. Ambil anak panah dari kinanahku. Kinanah itu apa bahasa kitanya? Yang tempat menyimpan anak panah yang suka digendong di punggung. Apa namanya itu? Bahasa Arabnya kinanah. Khud sahman min kinanah, ya. Ambil busur anak panah, bukan busur, anak panah dari kinanahku, letakkan di busur. Sebelum dilepaskan, katakan bismillahirrabbilghulam, dan mati. Apa yang terjadi? Semua orang yang melihat serentak mengatakan amanna birrabbilghulam, kami beriman kepada Rabbnya gulam. Ini yang paling ditakutkan oleh raja dan penggawanya. Akhirnya semua ditangkap, tidak boleh keluar. Lalu dibikin parit yang panjang, lalu diisi dengan kayu bakar dan dibakar. Siapa yang tetap beriman kepada Rabb gulam, terjun ke sana. Orang-orang bukan takut, terjun semuanya, kebakar. Sampai ada kasus seorang ibu yang masih punya anak bayi yang baru lahir, dia gak tega, loncat bersama bayinya. Ragu dia. Apa yang terjadi? Si bayi itu ngomong, isbiri ya ummah fa inna lakil jannah. Sabar wahai ibu, bagimu surga. Ini salah satu anak yang bisa ngomong ketika apa? Bayi. Selain Nabi Isa, siapa lagi coba? Anak Jurej, bukan anak Jurej. Anak seorang pelacur yang memfitnah Jurej. Satu lagi siapa? Anaknya Masyidwah, tukang sisir Fir'aun. Nah, berkaitan dengan kasus itu, ayat menyatakan kutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud, celakalah ashabul ukhdud,

Iman itu madarat bagi agama, maka dia bersabar walaupun risikonya mati. Ini kasus pertama yang menunjukkan atau menjadi dalil, kalau mengatakan melakukan kekufuran itu madarat bagi Islam dan kaum muslimin, sebaiknya bersabar walaupun disiksa sampai mati. Kedua, apa yang dialami oleh Imam Ahmad tentang fitnah kemakhlukan Quran. Imam Ahmad itu hidup pada masa 4 kekhalifahan, Harun al-Rashid, terus anaknya Al-Mu'tasim Billah dan Al-Muathiq Billah. Dua khalifah terakhir ini berakidah Mu'tazilah, yang tidak seakidah dengan mereka ditangkap, dipenjara, disiksa. Termasuk ulama-ulama Ahlus Sunnah, Imam Ahmad termasuk yang dipenjara dan disiksa. Salah satunya mereka memaksa dengan kekuasaan orang-orang meyakini Quran itu makhluk. Para Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyatakan, man qala anna Quran al makhluk faqad kafar. Siapa yang berkata bahwa Quran itu makhluk, dia kufur. Yang dimaksud Quran bukan mushafnya, bukan. Mushafnya makhluk. Quran itu dihafal di dada kita, diucapkan oleh lisan, ditulis di mushaf. Dadanya, lisannya, mushafnya makhluk. Tapi Quran yang dijaga dalam dada, dilisankan oleh lidah kita, ditulis dalam mushaf, itu kalamullah. Dan kalamullah sifat Allah, dan sifat Allah bagian dari zat Allah, bukan makhluk. Makanya kita diperintah untuk berlindung kepada sifat Allah. Termasuk sifat itu kalamullah, a'udzu bi kalimatillahit tamah. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah, bukan kepada zat Allahnya, tapi kepada kalimat-kalimat Allah. Dan kalimatlah sifat Allah, dan sifat Allah bukanlah makhluk. Orang yang mengatakan Quran itu makhluk, ada dua kemungkinan keyakinannya. Pertama, meyakini Quran itu ucapan orang, bukan ucapan Allah, bukan kalamullah, tapi kalamunnas, dan itu kufur. Kedua, meyakini Al-Quran kalamullah, tapi kalamullah itu makhluk ciptaan Allah, bukan sifat Allah, dan ini juga kufur. Antara sifat dengan zat, dua hal yang tidak bisa dibedakan. Itu Quran, ayat-ayat Quran, apalagi di hadis, banyak yang menjadi dalil. Contoh, dalam surah Ar-Rahman ada dzul jalali wal ikram, ada dzil jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa, dan abadilah. Wa yabqa ini disebut fi'il mudhari. Apa yang abdi? Yang abadi, wajhu rabbika, wajah Rabbu. Wajah ini sifat Allah. Rabbika, Rabb ini zat Allah. Dzul jalali, dzu sifat dari wajhu, sifat dari sifat Allah. Maka dibaca dzu bukan dzi, karena wajhu. Kenapa wajhu? Fa'il dari yabqa. Ya enggak faham nahu, agak sedikit pusing, enggak apa-apa ya. Terus di ayat lain, hampir-hampir ayat terakhir, tabarokasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Rahmat ayat terakhir, tabarokasmu rabbika. Tabaraka, maha barokah. Ismu, ini fa'il. Ismu rabbika, dibaca rabbi karena mudhaf ilaih dari ismu. Apa itu mudhaf ilaih? Pura-pura faham aja lah, panjang penjelasannya ya. Mudhaf ilaih itu harus i, rabbika.
The

0: Al-Jalali wal-Ikram. Kenapa dibaca di tidak du? Karena sifat dari Rabbi, zat Allah. Tadi Dzul Jalali wal Ikram menjadi sifat bagi sifat Allah. Ini Dzul Jalali wal Ikram menjadi sifat bagi zat Allah. Zat dengan sifat disifati dengan sifat yang sama, menunjukkan zat dan sifat Allah sama, bukan makhluk. Kalamullah adalah sifat Allah, bukan makhluk. Siapa yang mengatakan Quran makhluk, kufur dia. Itu perkataan Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad dan ulama-ulama yang lain. Mu'tazilah meyakini Quran itu makhluk loh. Semua hujah dari Quran hadis yang didebatkan kepada Imam Ahmad dengan enteng dipatahkan semuanya. Dialog Imam Ahmad dengan para tokoh Mu'tazilah itu diungkit oleh para ulama, lucu-lucu, mudah sekali dipatahkannya oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Salah satu yang memuat dialog ini adalah kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Nah, Imam Ahmad ditangkap di penjara hanya karena meyakini Quran itu bukan makhluk. Quran itu kalamullah. Si Mu'tazilah yang membackup dan dibacking oleh penguasa itu sampai menangkap semua ulama yang meyakini Quran itu kalamullah. Tidak meyakini Quran itu, ditangkap, dipenjara dan disiksa dengan siksaan yang dahsyat. Saking disiksanya dengan siksaan hebat, banyak ulama-ulama lain mengakui Quran itu makhluk hanya di lisan. Tapi hatinya tetap iman Quran itu bukanlah makhluk. Faqalu bi annal Quranu makhluk istibqa'an li anfusihim. Mereka itu mengatakan Quran itu makhluk tapi hatinya tetap meyakini bukan makhluk. Lakin al-Imam Ahmad rahimahullah baqiya samidan. Tapi Imam Ahmad tetap tegar, tidak mau mengatakan Quran itu makhluk. Karena apa? Li'anna bayanal haq alaihi qad asbaha fardhon ainiyan. Karena menjelaskan kebenaran dalam kondisi itu bagi Imam Ahmad adalah fardu ain. Kenapa? Kalau beliau mengatakan walaupun pura-pura secara lisan, tersebarlah kebid'ahan. Imam Ahmad dibujuk oleh ulama-ulama lain. Karena kasihan ya Imam, katakanlah Quran itu makhluk walaupun secara lisan tanpa hati kita tetap. Apa kata Imam Ahmad? Kamu lihat orang-orang di luar menunggu kasus ini, iya. Mereka siap mencatat, mengingat apa yang akan dikatakan oleh Imam Ahmad. Seandainya Imam Ahmad mengakui Quran itu makhluk walaupun pura-pura, tersesatkanlah banyak orang. Maka bersabar bagi beliau satu adalah fardu ain. Lau qa'id lau qala kama qalu la sarat hadhil bid'ah fasabaru rahimahullah. Seandainya beliau mengatakan Quran itu makhluk, tersebarlah kebid'ahan. Dan itu akan dijadikan hujah oleh ahlul bid'ah tentang pengakuan Imam Ahmad secara lisan. Maka Imam Ahmad lebih memilih diam. Sampai orang-orang itu mengkritik para ulama yang pura-pura mengatakan, kenapa kalian tidak setegar Imam Ahmad yang disebut dengan sebutan Imam Ahlus Sunnah? Kenapa kalian tidak seperti Imam Ahmad? Apa kata mereka? Apa kalian akan menyamakan kami dengan orang yang imannya sehebat Nabi? Di saat seperti itu tuh. Jadi untuk orang seperti itu, maka harus bersabar walaupun risikonya mati. Wa amma idza lam yakun hunaka dhararun 'ala ad-din fa innal afdal ay yaqula laha li anna baqa'al muslim fihi khairun la siyama in kana 'aliman ghaniyan badilan. Adapun kalau dia mengakui atau mengatakan kata kufur, melakukan perbuatan kufur itu tidak mudarat bagi Islam dan kaum muslimin, kaum muslimin tidak akan terfitnah, maka boleh dia melakukan, mengatakan apa yang dipaksakan, tapi hatinya tetap mukmin. Karena panjang umur bagi seorang muslim lebih baik bagi muslim yang taat, terlebih kalau dia itu berilmu, kaya raya, dan dermawan. Dengan ilmunya, kekayaannya, dengan keislaman yang dipakai ibadah dan amal soleh, panjang umurnya nambah kebaikan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khaira. Tidaklah bertambah umur seorang mukmin kecuali hanya bertambah kebaikan. Makin panjang umur, makin banyak ibadah amal solehnya, makin banyak pahalanya. Bagi seorang muslim, panjang umur di tengah dengan istiqomah di atas keislaman lebih baik daripada pendek umur. Bagi ahli maksiat yang seumur-umur maksiat, lebih baik pendek sehingga dosanya sedikit, sehingga azabnya lebih enteng, lebih ringan. Kalau dipanjangkan umurnya, kejahatannya merugikan banyak orang, dosanya bagi dia juga tambah bertumpuk, azabnya tambah dahsyat. Maka para ulama kalau mendengar orang jahat mati, baik jahat dalam perkara agama, umpamanya dia menebarkan kebidahannya, dia didukung oleh kekuasaan umpamanya, waduh ini bahaya. Atau dia jahatnya itu secara sosial, dia merampok, dia membunuh, dia memperkosa dan seterusnya, tapi untouchable, tidak bisa disentuh hukum karena dibacking oleh kekuasaan umpamanya, terus mati. Maka para ulama tidak menganjurkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sebab itu bukan musibah. Tapi alhamdulillahilladzi arohana almuslimina minhu. Segala puji bagi Allah yang telah membuat orang-orang muslim istirahat dari kejahatan orang itu. Tidak innalillahi lagi ya. Itulah faedah yang kelima. Keenam. Anna taqriba dzubab la ya'ni anna ma huwa aqall min adzubab la yahsulu bihi al-kufr. Falau qarraba ma huwa aqall min adzubab munsharihan sadruhu bil kufr fa inna yakfur. Hadis ini menerangkan bahwa berkurban dengan seekor lalat yang diancam neraka tidak berarti kalau berkurban dengan yang lebih kecil itu tidak kufur, enggak. Seandainya dia berkurban dengan sesuatu yang lebih rendah daripada lalat, umpamanya semut, umpamanya apalah yang lebih rendah, lebih murah, lebih hina daripada lalat, dia kurbankan kepada selain Allah dengan hati yang lapang, tetap saja dia kufur. Poin terakhir atau poin ketujuh. Anna mafhum al-laqab ghair mu'tabar indal usuliyin. Fahadhi al-qisah fiha dhukira lirrajul alladhi qarraba. Falau anna imra'atan qarabat dzubaba kana hukmuha ka hukmi hadzal rajul. Bahwa laqab, penyebutan gender, menurut ulama usul fiqih ini tidak mu'tabar, tidak berlaku umum, tidak berlaku spesial maksudnya. Dalam kisah, dalam hadis tadi disebut dua laki-laki masuk surga atau neraka karena seekor lalat, disebut laki-laki. Bagaimana kalau yang melakukannya wanita? Sama, karena ini mimbabi tamthil. hanya dalam bab memberi contoh pelakunya kebetulan laki-laki. Seandainya ada wanita yang melakukan ini, maka sama hukumnya kufur seperti laki-laki. Dan di dalam ayat atau dalam hadis banyak hanya disebut laki-laki saja, tapi berlaku untuk wanita. Seperti sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan manusia akan dinaungi oleh Allah pada hari enggak ada naungan lain di hari itu selain naungan Allah. Nah, disebut pemuda, masuk juga pemudi. Nasya'at fi ibadatillah, yang tumbuh berkembang di dalam ibadah kepada Allah. Termasuk wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainah, laki-laki yang berzikir sendirian kepada Allah lalu berlinanglah air matanya, disebut laki-laki. Gimana kalau wanita? Sama. Kadang ada hadis menyebut wanita saja, tapi berlaku juga untuk laki-laki. Contoh umpamanya annahiatu idza lam tatub qabla mautiha, seorang wanita yang suka meratap, meratapi kematian orang yang dicintainya, suaminya, anaknya, ayah ibunya, meratap, meraung-raung. Itu dosa besar. Itu termasuk adat jahiliyah. Seorang wanita yang meratap, kalau dia tidak tobat sebelum matinya, dia akan diazab. Disebut naihah, wanita yang meratap. Sekarang gimana kalau yang meratapnya laki-laki? Kena ancaman. Iya, tetap kena. Kenapa yang disebut wanita bukan laki-laki? Karena umumnya yang meratapi kematian seseorang adalah wanita, karena mentalnya lebih lemah, laki-laki lebih kuat. Maka jarang yang meratap. Sedih ya sedih, nangis ya nangis, tapi normal, wajar. Wanita banyak yang meratap. Seandainya ada laki-laki ketika ditinggal mati oleh orang yang disini meratap seperti wanita, ini lebih gede dosanya. Karena tidak layak orang yang mentalnya lebih kuat meratap seperti orang yang lemah mentalnya seperti wanita. Itulah yang dimaksud dengan kaidah mafhumul laqab ghair mu'tabar indal usuliyin. Ya, yang disebut laki itu mencakup bagi wanita, yang disebut wanita juga mencakup untuk laki-laki. Ya, inilah faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Cukup sekian penjelasan kita di sore hari ini. Sisa waktu yang ada kita sekarang untuk tanya jawab, dan seperti biasa khusus hari Jumat, pertanyaan dikhususkan bagi pendengar dan pemirsa radio dan Roja TV. Kepada Al-Akh Al-Fadhil Abu Luqman, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Mangga. Saya mendengarnya kurang jelas ya. Bisa diulang, ini mungkin agak jauh speakernya. Maaf, bisa diulang sekali lagi Abu Luqman. saya seorang Muslim, terus ada wanita yang gimana?
1: Dari mana asal kami? Tapi saya yang Muslim,
0: wanita bertunangan dengan wanita?
1: Beda.
0: Beda agama, terus?
1: Empat saya.
0: Barakallahu fiik. Bertunangan dengan wanita beda agama, bahkan sempat mau pindah agama. Alhamdulillah belum, bukan belum tidak ya, kalau belum akan. Jangan sampai murtad karena seorang perempuan atau karena dunia. Untuk mencari ridha manusia sampai mengundang kemurkaan Allah itu luar biasa ya. Dahsyatnya azab Allah, besarnya dosa, tercabut barokah dari kehidupannya nanti. Alhamdulillah Allah masih menyelamatkan ya. Jangan sampai murtad. Agama nomor satu. Agama sampai ke akhirat. Kalau urusan dunia seberapa jauh sih? Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah menceritakan beberapa kisah yang pernah terjadi orang murtad baik karena perempuan atau karena jabatan atau karena dunia. Salah satunya kisah seorang muadzin. Kalau zaman baheula muadzin itu naik ke atas di menara, di lantai atas, supaya suaranya, karena waktu itu belum ada speaker, supaya suara terdengar kemana-mana. Setiap muadzan naik. Di pinggir masjid tempat dia azan ada rumah seorang satu rumah tangga Nasrani. Melihat ada gadis cantik, dia terpesona. Saking terpesonanya, dia akhirnya nembak wanita itu. Apa jawab wanita itu? Agama kita berbeda. Kalau kamu mau melamar saya, masuk dulu agama saya, kita nikah. Demi memenuhi keinginan wanita yang dicintainya, dia mau. Dia murtad. Malamnya mau nikah. Besoknya mau nikah, tapi murtad dulu. Ketika malam harinya dia naik untuk mengambil sesuatu, dia terjatuh lalu mati sebelum pernikahan itu terjadi. Murtadnya sudah duluan, nikahnya nggak jadi. Rugi dunia akhirat dia. Ya, kisah yang seperti itu banyak diungkit oleh para ulama. Jadi pertahankan agama, karena agama segala-galanya. Untuk agama itulah kita hidup. Agama itulah yang menjamin kebahagiaan kita dunia sampai akhirat ya. Jadi nasihat saya, bertahan dengan agama. Terus bagaimana pertunangan? Tadi tidak disebutkan agama apa ya. Kalau dia agamanya Yahudi atau Nasrani, secara fiqih, menurut syariat Islam, seorang laki muslim boleh menikahi wanita ahli kitab. Pernikahannya sah dan hubungan suami istri nantinya dianggap bukan zina, boleh. Tapi tidak afdol, tidak utama. Karena suami istri berbeda agama, aduh kebayang. Nanti kalau punya anak, berebut anaknya masuk agama siapa. Dikhawatirkan kita nanti karena besarnya kecintaan ke istri tergoda untuk ikut agama istri demi perdamaian. Murtad, dikhawatirkan begitu. Wanita muslimah banyak yang cantik sama bahkan melebihi wanita yang beda agama juga banyak. Kenapa memilih yang beda agama, yang berisiko merusak agama kita, merusak kehidupan kita sampai di akhirat nanti? Nasihat saya, dahulukan agama. Jangankan menikahi wanita beda agama, menikahi wanita muslimah saja, lihat agamanya taat enggak, layal enggak. Kalau dia matre, dia lalai dari agama, jangan dinikahi. Rasul SAW menyatakan tunkahul marah li arba'in, li jamaliha, wali maliha, wali hasabiha, wali diniha, fadbar bidatid din taribat siadab. Wanita umumnya dinikahi karena empat hal: karena kecantikan, karena harta, karena kehormatan, dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan rugi. Jadi memilih jodoh dari kalangan muslimah pun tidak asal muslimah saja. Enggak semua muslimah solihah. Banyak yang matre, banyak yang fasik, banyak yang munafik, banyak yang zalim. Tapi pilih karena agamanya. Agamanya baik, loyal, taat. Pilih karena agamanya. Gak apa-apa cantik dan kaya juga, yang penting agamanya baik ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang bertanya tadi diistiqomahkan oleh Allah dan diberikan jodoh wanita muslimah solihah yang tak kalah cantik dengan wanita pilihannya tadi. Allah amin ya rabbal alamin. Silakan lagi.
2: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita akan mengambil pertanyaan oleh Ustaz WhatsApp terkait dengan kurban dan seekor ayam Ustaz.

0: Perfect.
1: Kita tahu berkurban hanya dengan tiga jenis binatang. Yang paling utama unta. Yang kedua sapi dan yang ketiga kambing. Tak pernah kita dapati kasus orang berkurban dengan ayam. Tapi pembicaraan tentang hukum berkurban dengan ayam ada dibicarakan di kalangan para ulama, dan ada yang membolehkannya berdasarkan hadis Jumatan tadi. Siapa orang yang datang untuk sholat Jumat yang pertama kali orang lain belum datang tuh ke masjid, dia yang paling awal, maka pahalanya sama dengan apabila dia berkurban dengan seekor unta. Yang kedua sama dengan seekor sapi. Ketiga kambing. Keempat ayam. Kelima telur. Pernah gak ada orang berkurban dengan telur? Enggak. Dengan ayam aja enggak ya. Nah, dari hadis ini sebagian ulama ada yang menyatakan boleh berkurban dengan ayam karena disebut seolah-olah dia itu berkurban dengan ayam. Walaupun pada kasusnya enggak pernah terjadi. Konsekuensinya kalau hadis ini dipakai berarti boleh juga berkurban dengan telur kalau tidak mampu dengan ayam, kan gitunya. Apa mungkin? Enggak. Jadi pendapat yang lebih rajih, tidak boleh berkurban dengan ayam atau dengan telur. Kalau sudah tidak mampu dengan kambing, ya sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi mangkana lahu sa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang memiliki kelapangan, kemampuan untuk berkurban. Maksudnya berkurban minimal dengan seekor kambing. Kalau enggak seekor kambing enggak mampu, ya tidak usah dengan ayam atau dengan telur ya. Adapun hadis tadi itu adalah pahala bersedekah. Sama dengan sedekah dengan unta, dengan sapi, dengan kambing, dengan ayam ada pahala. Bahkan dengan telur pun bersedekah, bahkan dengan sepotong kurma pun bila kemampuannya hanya sampai di sana, itu pun ya ada pahalanya. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir Abu Luqman ya, silakan.
2: Jazakallahu khairan sadaqah atas penjelasannya. Ustaz, dulu saya mengetahui bahwa almarhum bapak saya memiliki hutang 3 juta Ustaz. Dan saat itu saya belum mampu untuk membayarkannya. Sekarang alhamdulillah saya sudah mampu Ustaz, namun saya sudah dilaporkan dengan teman bapak yang mau hutang itu. Bagaimana cara saya membayar hutang itu agar tidak berat pada bapak saya?
1: Apa doa Ustaz? Apa doa? Barakallahu. Kalau kita berhutang ke orang atau ayah kita atau kita, tapi belum mampu kita bayar. Setelah sekian tahun kita baru punya kemampuan, tapi orangnya sudah enggak diketahui lagi. Dicari di Google, di internet, di semua media sosial tidak ketemu. Kalau ada keluarganya, ke keluarganya. Mungkin orang itu sudah mati, ada keluarganya, cari keluarganya. Atau masih ada tapi enggak ada datanya, hilang sama sekali. Dan kita tidak ingin urusan hutang piutang itu sampai ke akhirat. Apa yang harus kita lakukan? Kalau betul sudah berusaha keras, tidak ditemukan alamat, identitas, data orang itu, silakan sedekahkan atas nama orang tersebut. Sehingga orang tersebut dapat pahala dari sedekah hartanya yang kita sedekahkan. Kita dapat pahala ta'awun alal birri wat taqwa. Maka insya Allah kita sudah berlepas diri dari hal itu karena sudah disedekahkan atas nama orang tersebut. Kalau suatu saat bertemu, ketemu nih, Kita bilang saja, saya sudah cari Bapak kemana-mana gak ketemu, saya takut keburu mati gitu. Makanya hutang saya ke Bapak dulu, saya sudah sedekahkan atas nama Bapak. Kalau orang itu sudah menyatakan, alhamdulillah sudah beres, lunas beres. Kalau orang itu tidak ada, itu enggak, itu uang saya. Maka bayar hutangnya, dan yang sudah kita sedekahkan menjadi sedekah kita, insya Allah pahalanya utuh sedekah dari kita. Paling begitu yang bisa kita lakukan ya. Ya ikhwan sekalian, cukup sampai di sini. Insya Allah besok kita akan jumpa lagi di hari Jumat yang akan datang, melanjutkan kajian kitab ini. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang kami hormati, ada sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita fahami dengan baik, maka hati kita akan tenang, akan bahagia sekalipun kita kehilangan sesuatu. Sekalipun sesuatu yang kita sukai dicuri sama orang. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu warsan aw yazra'u zar'an." Setiap muslim yang menanam pohon atau menanam tetumbuhan. Jadi yang ditanam itu entah itu sesuatu yang berbuah ataupun yang tidak berbuah. Terus setelah itu apa? Fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun. Kemudian pohon yang dia tanam itu buahnya atau daunnya dimakan oleh tayrun. Apa tayrun? Burung. Au insanun atau manusia. Au bahimatun atau hewan ternak. Kita punya pohon kita tanam, kita punya tetumbuhan kita tanam, ternyata tetumbuhan kita entah buahnya entah daunnya dimakan oleh burung atau manusia atau hewan ternak. Illa kana lahu bihi sadaqah. Maka yang dimakan oleh makhluk-makhluk tadi dari tetumbuhan yang kita tanam, kita seperti sedang bersedekah. Alias kita bakalan dapat apa? Pahala. Ini hadis membuat hati kita tenang. Ketika kita nanam pohon jambu misalnya, mulai berbuah pentil, seneng banget. Tambah gede diberongsong, tambah kuning, insya Allah ngesuk bakal cepet. Cepule hilang. Ada beberapa kemungkinan hilang. Bisa dimakan oleh yang bernama kampret. Bisa dimakan oleh codot. Bisa dimakan oleh manusia, bocah nyolong. Ya. Siapapun yang makan, entah itu burung, entah itu codot, entah itu kampret, entah itu bocah, kita dapat pahala. Sehingga enggak perlu kita marah-marah. Muka-muka si nyolong tangane tugel. Gua ngapa? Ya. Sudah, kita ikhlaskan saja. Dapat apa? Pahala. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Nawawi mengatakan pahalanya itu selama pohon itu tumbuh dan selama pohon itu menumbuhkan pohon yang lain. Kebetulan menumbuhkan pohon yang lain. Trubus, misalnya nih ya, jambu kita dipangan codot, sama codot kan dibawa kemana-mana itu. Bisa saja witen nang gedung wulu digigale nang babakan badan. Di babakan tumbuh. Itu pahalanya buat kita. Anak-anaknya pohon yang kita tanam. Ya kayak kan anaknya ya. Anaknya nang di nang babakan. Itu kita yang dapat pahala, kita yang pertama kali nanam. Makanya gak usah sedih ketika kita punya pohon dimakan atau nandur kembang ditotoli pitik. Ya wis, pitik orang mikir temen. Ya orang mikir, mau pitik kon mikir. Pitik itu gak punya, yang punya otak siapa? Manusia. Berarti orang digusa, ya orang apa-apa digusa. Tapi masa enggane saben dina kerjane gusahe pitik bae. Ya digusa enggak apa-apa, silakan disuruh pergi. Tapi kalau kemudian ada yang dimakan, biasa saja, anggap saja itu sedekah. Lah nek pari kepriwe Ustaz? Nek pari wis lagi nguning ya, sedang menguning, masa orang di ditunggu nih, engko ya bisa entong. Ditunggu nih bentong jere. Boleh. Siapa yang melarang? Boleh. Ditunggu ndak apa-apa. Tapi sing memper kule nunggu. Apa sing memper maksudnya? Wayahe salat ya salat. Seberapa jam Ustaz, kok bisa entong temenan? Ora. Oke, manuk kuwi ora kaya menungsa. Nek menungsa kuwi madai nggawa kresek. Kuwi menungsa nggawa karung. Manuk ora bakal nggawa karung ora. Dia cuma punya apa? Telih ya, tembolok yang kecil-kecil. Mungkin sejempol tangan kita ini. Enggak habis, enggak. Ya tapi kan berkurang, ora apa-apa. Ketika jenengan tinggal seberapa jam, kemudian burung itu makan padi Anda, Anda itu untung dunia akhirat. akhirate dhisik. Apa akhirate? Tadi pahala sedekah. Untung akhirat untung. Aja mikir dunia baik. Akhiratnya kita untung. Tahu-tahu kita nanti di akhirat tuh, kita ini pahala kayak teman. Aku perasaan jarang sedekah. Kita ini kayak teman pahala sedekah. Jebule. Anu manuk. Salat duhur kita tinggal, salat asar kita tinggal. Manuknya pada pesta. Oh. Coba berapa burung yang akan makan dan kita dapat pahala sedekah. Itu keuntungan apa? Akhirat. Duniawi ini apa? Burung itu enggak cuma makan padi. Burung juga memakan hama padi. Disingkat kadang-kadang pada kelalen. Apa hama padi? Walang. Serangga-serangga yang rusak padi. Itu yang makan adalah burung-burung tersebut. Masa enggak ada dewek sing mangan wereng? Yang makan itu burung. Jadi burung itu tidak cuma makan padi, makan hama padi. Berarti kita untung atau tidak? Untung, karena hamanya dimakani oleh burung. Itulah yang namanya ekosistem. Bahasa kerennya apa? Ekosistem. Tikus. Kenapa merajalela? Karena sing mangani tikus diburu saben dina. Apa? Ula. Bukan berarti ketemu ula. Ngene. Enggak, kalau memang ulane wis mbayani ya bunuh. Tapi enggak usah kita golet ula saben dina. Itu memang pemangsanya apa? Tikus. Pernah kejadian di Cina. Republik Rakyat Cina. Saat itu presidennya Cina yang namanya Mao Zedong. Namanya siapa? Mao Zedong. Itu pengen bagaimana rakyatnya itu tidak kelaparan. Bagus. Tapi caranya enggak benar. Makanan mereka gandum. Pohon gandum inu itu kata mereka habis dimakani oleh burung pipit, burung gereja. Jadi ya kadang-kadang mau masjid juga ya. Tapi jangan ini burung gereja, burung pipit. Katanya burung pipit ini menghabiskan jatah gandum. Maka dia keluarkan instruksi untuk membunuh seluruh burung pipit tahun itu. Diceritakan bahwa yang terbunuh dari burung pipit itu ada 600 juta ekor burung. Cepat ini. Dia pikir dengan seperti itu tahun depan panen raya. Apa yang terjadi? Gagal panen. Kenapa? Tadi hama. Hama yang biasanya dimakani oleh burung pipit itu tidak ada pemangsanya. Akhirnya yang terjadi? Habis gandum yang mereka tanam dimakan oleh hama. Akhirnya tahun berikutnya mereka kelaparan. Tahu berapa yang mati karena kelaparan? 78 juta manusia mati. Gara-gara apa? Kencotan. Karena gak ada yang dimakan. Ternyata matinya bukan karena gak ada makanan. Sebagian dari mereka, 36 juta, itu matinya karena dimakan oleh manusia. Kepriwe gue. Kanibal. Jadi, mereka kan gak ada makanan. Karena gandumnya gak panen. Akhirnya mereka makan manusia. Manusia yang dimakan oleh sesama manusia itu ada 36 juta. Totalnya yang mati 78 juta. Gue wong ora percaya Allah ku kayak gue. Kenapa? Komunis. Komunis gue ora percaya Allah. Ya. Maka kita orang Islam jangan berpikir seperti wong komunis. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kesimpulannya hari ini dipangan ya ora papa. Sing penting mangsane sholat dijaga ya ora papa. Ya, digusah ya ora papa. Tapi kalau misalnya ada yang ternyata tetap saja makan ya diikhlaskan, mudah-mudahan bisa dapat pahala, keuntungan dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Ya mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjak-injak atau dikucek-kucek. Maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah, apalagi kalimat lengkap, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita, ya, karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak, nggak bisa lagi dipakai, sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel, terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, enggak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka, ya. Pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid di dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu enggak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merana.
7: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
8: Ustaz, adakah kewajiban zakat untuk apartemen yang tidak ditempati? Kalau tidak ditempati itu diiklankan untuk dijual dan selama setahun tidak laku, pas setelah setahun laku ya wajib zakat. Karena itu dianggap barang dagangan yang tersimpan selama satu tahun, ya. Sejak tahun lalu berusaha dijual tuh gening, namun belum terjual juga hingga kini. Apakah harus zakat dan dana belum saya miliki? Apa yang harus dilakukan? Nanti kalau sudah laku ya, keluarkan zakat.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwan sekalian, ada sebuah kalimat untan mutiara yang itu dikenal di kalangan para ulama kita yang berbunyi man arafa budas safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia pasti akan melakukan persiapan yang matang. Kalimat ini bila kita kaitkan dengan hari-hari di saat seseorang akan menghabiskan bulan Ramadannya untuk menghadapi hari pertama di bulan Id, maka mereka banyak melakukan perjalanan yang kita kenal dengan istilah mudik di kita. Tentu semakin jauh perjalanan tersebut, maka persiapan mereka pun akan lebih dikuatkan dan lebih dimatangkan. Tapi tahukah kita para jamaah sekalian, bila kita berbicara tentang pulang kampung menuju tempat halaman kita, tempat kelahiran kita, sebenarnya ada mudik yang lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mudik ke surga. Mungkin kita akan tercengang mendengar kata ini. Maka sebenarnya ini tidaklah jauh berbeda dengan makna mudik itu sendiri, karena mudik itu adalah seseorang ya pulang kembali ke tempat kelahirannya. Dan tahukah kita, sesungguhnya tempat kelahiran kita pertama kali sebagai manusia yang itu diawali oleh bapak kita Nabi Adam adalah di surga. Surga adalah kampung halaman kita sebagai manusia pertama kali ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Nabi Adam sebagai manusia. Maka sesungguhnya mudik kita ke surga itu mestinya harus lebih kita persiapkan lagi dengan sebaik-baiknya. Dengan berupa apa? Dengan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kuantitasnya, dengan memperbanyak amalan ketaatan kita. Ya, dengan kemudian kita menambah ilmu bahwa apa yang kita amalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan dalam perjalanan kita. Tidak saja mudik kita di dunia, tapi ada yang lebih besar daripada itu, mudik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu almunzilun?" Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? أم نحن المنزلون, atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air ini? Merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun al-Rashid. Kita tahu siapa Khalifah Harun al-Rashid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu ta'ala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu ta'ala berkata kepada Khalifah Harun al-Rashid, "Ala rislika ya Amirul Mu'minin." Tahan sebentar wahai Amirul Mu'minin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi asy-syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, "Binisfi mulki." Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu ta'ala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khurujal ma min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan

0: Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu ash-shurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا
1: ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد حاضرين والحاضرات Bapak Ibu yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Mari kita melanjutkan kembali kajian rutin kita sekarang yang membahas kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Shofiyur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullah rahmata wasi'ah, yang mana kitab ini membahas tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan kita masih mengenai bagaimana tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecilnya, yang kemudian nanti hikmah penting yang dapat kita ambil dari apa yang kita bahas ini adalah bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang sudah Allah subhanahu wa ta'ala kondisikan dari kecilnya, bahkan tempatnya, lingkungannya, keluarganya, itu semua membentuk beliau dengan izin Allah untuk menjadi orang kuat nantinya. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa ujian kepada para nabi itu melebihi ujian yang Allah berikan kepada yang selain para nabi dan rasul, karena ujian itu tergantung pada kemampuan jiwa, karena ujian itu sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada setiap jiwa. Maka para nabi yang memiliki keimanan dalam jiwanya, keimanan yang sempurna, yang tinggi, yang besar, ujiannya pun besar. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idzamal jazaa ma'a 'idzamil bala." Sesungguhnya besarnya balasan pahala dari Allah sesuai dengan ujian yang Allah berikan. Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala apabila mencintai suatu kaum maka Allah akan mengujinya. Begitu. Nah, di pembahasan yang lalu kita sudah sampai kepada pembahasan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, ya. Dan dilahirkannya sebagaimana yang sudah kita bahas itu di tahun yang dikenal dengan Amul Fil, tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah dikenal seperti itu? Karena ketika itu bangsa Arab belum memiliki penetapan tahun. Tidak seperti orang-orang Barat ketika itu atau orang-orang Nasrani yang mereka sudah memiliki tahun Masehi, yang kemudian sebagian kita pun masih menggunakannya. Apakah itu masalah? Tidak masalah. Karena itu hal duniawi. Sebagaimana lampu, kamera, pulpen, pabrik pencetak kitab ini, itu hal duniawi. Mau buatan orang kafir atau orang Islam, boleh kita pakai. Yang penting kitabnya kitab yang betul. Gitu. Yang penting lampunya digunakan untuk hal yang mengandung ibadah dan bermanfaat. Begitu. Itu yang dimaksud dengan hal duniawi, alat saja. Tanggal pun demikian. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan, orang Arab belum membutuhkan itu, makanya belum ada. Tapi kemudian tatkala ada seseorang dilahirkan misalkan, maka patokannya adalah kalau mau nginget-nginget umurnya itu di tahun orang tersebut lahir, apa kira-kira momen yang menjadi pengingat Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, terjadi di tahun tatkala tahun tersebut ada serangan besar pasukan bergajah sebagaimana yang sudah kita kisahkan. Maka orang Arab mengatakan Nabi Muhammad dilahirkan di tahun gajah. Artinya tahun tatkala pasukan bergajah datang menyerang Mekah yang akhirnya luluh lantah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian yang di luar nalar, di luar akal sehat, tidak akan terbayang itu terjadi. Yakni dengan dilemparnya pasukan bergajah itu oleh burung-burung, ya, dilempari oleh batu yang dibawa oleh burung-burung yang berbondong-bondong, bahasa Arabnya ababil. Nah, hikmahnya kenapa terjadi kejadian luar biasa tersebut di Mekah, kata penulis buku ini yang mengutip dari kitab Sirah Mukhtasar Siratir Rasul, bahwasanya wa kanat taqdimatan qaddamaha Allah li nabiyhi wa baitihi. Kisah luar biasa penghancuran pasukan bergajah ketika mereka mau merobohkan Ka'bah di Mekah itu merupakan muqaddimah, pendahuluan akan adanya sesuatu yang besar setelah itu. Begitu, pendahuluan karena akan ada sesuatu yang besar. Apa itu? Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dari kejadian penyerangan pasukan bergajah tersebut dengan lahirnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih bayi ketika itu, waktunya sekitar kata sebagian ulama 50 hari saja atau 55 hari. Belum 2 bulan dari kejadian tersebut lahirlah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih bayi. Ketika masih kecil belum menjadi nabi, belum menjadi rasul. Begitu. Maka Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, oleh karena itu sebagian ahli ilmu menerangkan bahwa sebenarnya kaum-kaum yang hendak merusak Ka'bah itu berkali-kali terjadi, dan Ka'bah pun berkali-kali rusak, bahkan pernah terbakar, bahkan pernah roboh. Tetapi tidak ada burung ababil, burung yang berbondong-bondong datang membela, menyelamatkan Ka'bah atas izin Allah, tidak ada. Kenapa? Kata para ahli ilmu, karena tatkala dahulu di masa tatkala pasukan bergajah mau merobohkan Ka'bah, beberapa lama setelah itu akan lahir Nabi yang mulia. Seandainya Ka'bah roboh dan kota Mekah hancur, maka tentu itu tidak sesuai dengan hikmah akan datangnya Nabi terakhir di kota Mekah. Mekahnya udah hancur, gitu. Makanya dengan sebab akan hadirnya Nabi terakhir, Nabi akhir zaman ini, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka muncullah sesuatu yang luar biasa. Dan juga sudah kita sampaikan bahwa di antara hikmah yang disampaikan oleh penulis kitab ini, kenapa? Ya, kenapa terjadi sesuatu yang luar biasa di masa itu? Karena agar orang Arab semakin menghormati, memuliakan orang Arab Quraisy yang nanti Nabi Muhammad lahir dari keturunan mereka. Itu. Dan kebiasaan orang Arab itu gitu, Bapak Ibu rahimin rahimakumullah. Jadi bangsa Arab di sekitar jazirah Arab itu melihat kepada orang Mekah, khususnya orang Arab Quraisy-nya, karena dianggap orang Arab yang paling tinggi derajatnya di antara sesama Arab. Ketika bangsa Quraisy ini masuk Islam, maka otomatis yang lain ikut saja, biasanya gitu. Makanya ketika Rasulullah dakwah di Mekah dan kemudian terusir ke Madinah, enggak ada yang mau masuk Islam di sekeliling kota Mekah itu. Bangsa-bangsa Arab, kabilah Arab itu enggak ada. Enggak ada. Tapi ketika terjadi penaklukan kota Mekah dan orang Mekah masuk Islam, berbondong-bondong orang-orang Arab masuk Islam. Seperti itu. Kenapa? Karena memang memiliki tempat di hati bangsa Arab, kota Mekah dan juga bangsa Quraisy ini, kaum Quraisy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah, dan Allah Maha tahu di mana Allah akan memberikan tugas kerasulan ini dan kepada siapa dan di waktu kapan, Allah Maha tahu. Lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun gajah itu. Ya. Yeah. Yang mana kalau dikonversi melalui tahun ya yeah, Masehi, itu tahun 571 Masehi. 571 Masehi. Kalau sekarang kan 2026. Nah, Rasul lahirnya tahun 571 Masehi. Dan itu bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Kalau bulan Hijriahnya itu di tanggal 9. Tanggal 9 bulan Rabiul Awal di tahun gajah, bertepatan dengan hari Senin. Ya. Yeah. Sebagian ahli sejarah berpendapat lain. Namun yang dirojihkan atau dikuatkan oleh penulis buku ini berdasarkan penjelasan para ahli falak bahwa bertepatan dengan 9 Rabiul Awal. Gitu. Yang masyhur di kita mah 12 Rabiul Awal. Tapi kemudian Bapak Ibu, ada yang disepakati di kalangan para ulama ahli sejarah bahwa meninggalnya Nabi Muhammad itu tanggal 12 Rabiul Awal. Itu sepakat, enggak ada perbedaan pendapat. Adapun lahirnya itu beda pendapat. Penulis kitab ini merojihkan, menguatkan 9 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan di bulan Ramadan, bukan Rabiul Awal. Beda-beda. Karena ketika orang lahir di zaman itu kan enggak ada akte. Terus untuk apa dihitung-hitung gitu ya? Belum ada kebutuhan untuk itu. Tapi ketika orang tersebut ketika lahir itu, ketika dewasanya menjadi orang luar biasa, terkenalnya misalkan, maka mereka mulai dihitung dulu, teh lahir kira-kira tanggal berapa. Nah, terjadilah beda pendapat. Beda kalau sudah meninggal, misalkan orang terkenal, orang berjasa, orang yang besar derajatnya di kalangan masyarakat meninggal, pasti diingat harinya, tanggalnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalnya itu disepakati oleh ahli sejarah tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi terkait kelahiran mah beda pendapat. Tapi yang masyhur 12 Rabiul Awal, meninggalnya pun 12 Rabiul Awal. Seolah-olah maka asa kurang adab gitu ya ketika tanggal Rasulullah meninggal itu disepakati oleh ulama. Malah ada yang mengadakan perayaan. Asa tidak ini. Tidak tepat. Perayaan ya. Masa meninggal dirayakan. Gitu. Apalagi perayaannya pakai musik dan seperti dandut begitu. Dan itu terjadi. Ada bidu wanitanya goyang-goyang. Nauzubillah min dzalik. Orang semakin jauh dari sunnah semakin aneh sikapnya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, tatkala menyimpang maka akan semakin terus menyimpang sampai hatinya pun menyimpang, enggak tahu mana yang benar yang salah. Oleh karena itu kita butuh bimbingan Al-Qur'an dan hadis berdasarkan penjelasan para ulama. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika sudah lahir sempat di pertemuan yang lalu kita sampaikan ya bahwasanya kebiasaan orang Mekah, yang mana ketika itu Mekah termasuk kota, itu ketika mereka punya anak bayi akan dititipkan ke orang-orang pedesaan di luar kota Mekah, ke orang-orang kampung, bawadi istilah bahasa Arabnya, atau terkadang terjemahkan orang-orang badui, artinya di lembah-lembah begitu, di perkampungan. Sementara Mekah adalah kota. Maka di antara alasan kenapa kebiasaan orang Mekah itu menitipkan anak bayinya ke orang-orang kampung untuk dirawat di sana, tentu biaya ditanggung oleh keluarganya, oleh orang ya oleh orang Mekah ini, orang tuanya. Karena ibtia'dan lahum an amradil hawadir, litaqawi ajzamuhum wa tashtaddu a'sabuhum wa yaqtanu lisanil arabi min mahdihim, agar bayi mereka tumbuh di lingkungan yang sehat. Karena mau zaman dulu maupun zaman sekarang, kota itu kan tercemar. Apalagi zaman sekarang udaranya polusi begitu ya. Nah, kalau dulu yang ditakutkan itu wabah, penyakit wabah. Karena kota tempat berkumpulnya orang dari berbagai daerah. Di sana transaksi jual beli, keluar lagi dan seterusnya. Kota itu begitu. Zaman dahulu wabah itu biasa. Kadang suatu kaum datang masuk ke sana bawa penyakit, tersebar di sana. Nah, makanya ingin menjaga anak-anak mereka ketika masih kecil, masa menyusui itu dititipkan ke perkampungan, pedesaan. Tentu tidak jauh dari Mekah, di luar kota Mekah. Karena sempat saya sampaikan bahwa kota itu biasanya kota besar, batasnya jelas. Batasnya itu semacam benteng. Ini kota, rumah-rumah di sini benteng pinggirnya. Sebagai pertahanan penting bagi suatu kota. Zaman dahulu, sekarang gak ada benteng karena untuk apa? Gak manfaat, biaya mahal tapi tidak bisa untuk menjadi pertahanan kota. Yang dibutuhkan radar sekarang itu. Beda zaman dahulu begitu ya. Benteng itu sangat betul-betul menjadi perisai, pelindung suatu kota. Maka pedesaannya itu di luar benteng itu, keluar benteng. Pedesaan di luar begitu. Nah, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Sayyidi Muhammad ketika itu, ketika baru dilahirkan pun dititipkan. Namun ada kisah yang menarik yang sempat saya sampaikan secara cepat pada pertemuan yang lalu. Ya, ini bahwasanya karena memang keadaan kota Mekah itu seperti itu, pasti ketika ada bayi akan dititipkan ke orang kampung, maka menjadi profesi orang-orang pedesaan sekitar kota Mekah itu selalu mereka datang masuk ke kota untuk mencari bayi-bayi yang akan mereka rawat. Di antara mereka adalah ada yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah, ia bersama suaminya dan juga bersama kabilahnya, wanita-wanita lain dan juga suami-suami yang lain dari wanita yang lain itu. Jadi beberapa orang begitu dari perkampungan datang masuk ke kota Mekah untuk kemudian mencari barangkali ada bayi yang bisa nanti dirawat di kampung mereka, Bani Sa'ad, yang disebut dengan Bani Sa'ad di luar kota Mekah. Maka datanglah kabilah dari Bani Sa'ad ini masuk ke dalam kota. Mereka mencari dan mereka dapat perempuan-perempuan, ibu-ibu yang datang ke kota Mekah itu akhirnya mendapatkan bayi. Kecuali satu orang, yaitu seorang perempuan, seorang ibu-ibu yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Halimah gak dapat. Tapi sempat menemukan ada satu orang bayi, ada satu bayi yang mana bayi ini tidak ada satupun dari perempuan-perempuan temannya, sesama ibu-ibu yang mencari bayi, yang mau mengurusi bayi ini. Kenapa? Alasannya bayi tersebut yatim, tidak punya ayah. Kan tujuan mereka mencari bayi untuk dirawat itu agar mendapatkan santunan dari orang tuanya, biaya dan gaji sebagai upah. Nah, ini anaknya yatim dari mana? Dan qadarullah, Rasulullah, Nabi Muhammad yang mana bayi tersebut adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang keluarganya tidak bercukupan. Udah mah ayahnya sudah meninggal duluan, yatim ya. Jadi meninggalnya itu adalah ketika disebutkan di sini Abdul Muttalib sebagai kakek dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan punya ayah Sayyidina Muhammad itu yaitu Abdullah. Abdullah itu punya ayah namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu menugaskan anaknya Abdullah, yaitu bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk ke Madinah. Mekah Madinah itu 500 km.

tidak lama meninggal di sana. Tentu sedih. Dan Abdullah ini anak yang paling disayangi oleh Abdul Muttalib, yang paling disayangi karena paling bagus, paling cakep, paling baik akhlaknya. Meninggal setelah disuruh ke Madinah. Tentu ada suatu kesedihan yang lebih di sana. Ya mungkin akan merasa bersalah atau apa, karena yang nyuruhnya ke Madinah. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yatimlah Rasulullah pas lahir, berdasarkan pendapat jumhur ulama, pas dilahirkan itu dalam keadaan sudah meninggal ayahnya Rasul bernama Abdullah, sudah meninggal. Maka tentu tidak ada yang membiayai. Maka ibunya Nabi Muhammad ketika itu Aminah, janda. Ya, zaman dahulu janda tentu kurang kemampuan untuk mencari nafkah, kecuali janda tertentu, yaitu diantaranya Khadijah. Nanti Rasul SAW sudah dewasa menikahinya. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika itu Aminah ini tentu tidak memiliki harta yang lebih. Maka para ibu-ibu yang mencari anak kecil untuk dirawat ini kemudian melihat ini miskin, gimana kita dapat penghasilan kalau anak yang kita rawat ini dari keluarga yatim. Maka apa kemudian selanjutnya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika mau pulang ya, sekelompok wanita dari Bani Sa'ad ini keluar kota Mekah, maka Halimah dan suaminya ngobrol dulu. Kita pulang tanpa bawa bayi satupun, malu dong. Jadi seolah-olah mereka gagal mencari pekerjaan kalau nanti pulang tanpa membawa satu bayi pun. Dan Halimah pun tidak mau dipoyok. Dipoyok itu apa ya? Biasa sesama ibu-ibu gitu. Gak mau diomongin. Gak mau diomongin. Datang ke kota kok gak dapat pekerjaan, gak dapat bayi. Makanya lah kita, dia Halimah musyawarah dengan suaminya, kita ambil aja anak yatim itu. Sebutnya anak yatim. Akhirnya diambil, dibawa. Emang tidak mengharapkan upah seadanya we, kalau ngupah juga begitu. Tahu orang yatim pasti kurang. Ternyata Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Halimah dan suaminya bersama para perempuan dan juga orang-orang lain ya, sekelompok dari Bani Sa'ad keluar ke kota Mekah. Keluarga Halimah dan suaminya tadinya membawa keledai, tapi sangat kurus saking miskinnya. Bawa keledai. Kalau ditunggangin itu lambat, akhirnya enggak ditunggangin, ditarik aja. Nah, pas pulangnya ketika membawa bayi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini keledai menjadi keledai terbaik, menjadi sehat mendadak. Kemudian juga nanti ketika di rumah, hewan gembalaannya Halimah dan keluarganya pun menjadi hewan yang sehat, dan tanaman-tanaman pun menjadi subur. Dan kemudian susu hewan, susu kambing gitu ya, susu keledainya itu jadi subur, semuanya kenyang. Bahkan di malam pertama membawa bayi berkah ini Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu anaknya sampai bisa menyusui ke Halimah, karena Halimah punya bayi juga ternyata. Tadinya enggak bisa menyusui. Karena apa? Halimah ASI-nya sedikit saking kelaparan dan miskin ketika itu. Di hari ketika membawa bayi berkah ini, apa yang terjadi? Bayinya Halimah pun bisa menyusui, bisa dapat ASI yang banyak dan tidur nyenyak, belum pernah tidur sesenyak itu sebelumnya anaknya Halimah ini. Tentu dengan disusui juga bayi yang berkah ini Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disusuin juga oleh Halimah. Maka ini anak luar biasa. Karena begitulah seorang bayi yang mulia, bayi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibawalah ke kampungnya. Tentu ibunya memberikan, terkadang mengunjungi, kemudian memberikan bekal untuk anaknya nanti balik lagi ke kota, seperti itu. Tapi tinggalnya di Bani Bakar, disebut kampungnya, disebut dengan perkampungan Bani Sa'ad, bukan Bani Bakar, afwan. Maka ketika itu Bapak Ibu terus diurus di sana, sampai disebutkan dalam sejarah bahwasanya Sayyidina Muhammad itu tumbuh menjadi seorang anak yang begitu sehat dan baik.

kuat dan bahkan pertumbuhannya itu melebihi anak-anak sebayanya. Pertumbuhannya itu sehat walafiat. 2 tahun seperti itu. Sampai umur 2 tahun dengan penuh keberkahan kehidupan keluarga Halimah ini yang menyusui Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah umur 2 tahun, maka sebagaimana biasanya dan akad yang terjadi ketika itu harus dikembalikan lagi ke kota Mekah, ke orang tuanya. Maka diantarkanlah ke kota Mekah karena Halimah ini mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa sejak adanya Sayyidina Muhammad yang masih bayi ketika itu. Dan ini sekarang kisahnya tentang ketika berumur 2 tahun itu sehat badannya, melebihi pertumbuhan anak-anak yang lain. Maka keluarga Halimah ini gimana kalau kita merayu keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dilanjutkan tinggal dulu di perkampungan, tambah 2 tahun lagi. Makanya ketika datang untuk akan di umur 2 tahun itu dikembalikan ke orang tuanya, ke ibunya ya. Maka ketika itu Halimah mengatakan kepada ibunya, "Lau tarakti ibni indi hatta yaglis." Bagaimana kalau anakmu ini tetap saja di kampung kami saja? Karena saya khawatir kalau sekarang masih umur 2 tahun dikembalikan dan tinggal di kota Mekah, akhsha alaihi wabau Mekah. Saya khawatir wabah yang biasa tersebar di kota Mekah ini terkena ke anak ini. Ditakut-takutin gitu ya. Khawatir tidak sehat. Maka tentu seorang ibu selalu mengedepankan kemaslahatan anak. Ketika itu mengiyakan, "Nah, kalau gitu silakan. Tinggal dulu aja nih anakku ini di tempatmu." Akhirnya senanglah keluarga Halimah ini dibawa lagi. Tentu konsepnya kan seperti ini, ibunya sesekali datang ke sana ngasih bekal, nanti balik lagi gitu. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, apa yang terjadi? 2 tahun berselang, jadi umur 4 tahun, terjadilah sesuatu yang sangat mengagetkan sepanjang hidup keluarga Halimah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis sahih di umur yang 4 atau riwayat yang lain 5, jadi ini perkiraan ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril yang kata sebagian ulama ketika didatangi ketika itu menjelma menjadi manusia. Sayyidina Muhammad masih umur 4 tahun didatangin malaikat Jibril dalam bentuk manusia. Dalam ketika itu sedang main-main dengan anak-anak kecil yang lainnya. Maka malaikat Jibril mengambil Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membaringkannya. Kemudian membelah dadanya, membelah jantungnya, bagian jantung di sini dibelah langsung. Anak-anak yang tadi main bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat itu mereka mengira bahwasanya Sayyidina Muhammad dibunuh oleh orang tadi karena malaikat Jibril menjelma jadi manusia. Kalau tidak menjelma jadi manusia enggak akan bisa dilihat oleh manusia meskipun anak-anak. Maka ketika menjelma jadi manusia kelihatan dan membaringkan Nabi Muhammad, membelah, yang melihatnya seperti membunuh. Maka larilah anak-anak ini sambil mengatakan bahwasanya inna Muhammadan qad qutil, Muhammad dibunuh. Ini anak-anak itu pada berlarian dan anak berbagai macam umur ketika itu, ada yang udah bisa ngomong gitu. Muhammad dibunuh. Maka kagetlah Halimah dan keluarganya, ini anak titipan sampai dibunuh ini bahaya. Maka kemudian dihampiri semua, ketika didatangin maka disebutkan bahwasanya Sayyidina Muhammad ketika itu ternyata sedang ada ya, sedang diam tapi dalam keadaan wajahnya itu pias. Oh, pias. Apa? Pias tuh. Nah, ini tiba. Pucat gitu, ini pias. Ya, kitabnya koneng sih jadi biasa ngalogat. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, jadi pucat. Habis digituin dan udah enggak ada malaikat Jibril, udah enggak ada. Kemudian Nabi Muhammad sedang sendiri ketika itu tapi dalam keadaan pucat wajahnya gitu ya.
Maka kemudian ketika itu dibawalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rumah Halimah, dan kemudian karena ini kejadian yang mengagetkan, khawatir akan terjadi seperti itu, kan Halimah taunya dan keluarganya taunya, oh ini ada seperti orang jahat mau membunuh gitu. Tidak tahu tentang malaikat. Padahal malaikat tersebut ya ketika itu membelah dadanya Rasul dalam rangka memang ini proses, kata sebagian ulama, persiapan seorang Rasul. Dari kecil dibersihkan di dalam jantungnya itu kalbu dibelah. Itu kalau ada sesuatu, kalau ada kejahatan pada diri seseorang, itu memang ada tanda di sana. Ada sesuatu yang hitam harus dibersihkan. Tentu ini gak bisa oleh dokter, oleh malaikat. Maka dalam riwayat disebutkan bahwasanya fastakhraja minhu 'alaqah faqala hadza hadzu syaiton minka. Ketika Jibril, malaikat Jibril alaihi salam membelah dada dan mengeluarkan jantungnya dengan izin Allah, itu diperlihatkan diambil ada sesuatu gumpalan yang hitam. Kemudian ia mengatakan kepada Nabi Muhammad yang masih kecil, ini merupakan bagian setan yang menempel ada padamu. Sekarang diambil, dibersihkan, dan dimasukkan ke wadah si jantungnya itu, dan kemudian dibersihkan dengan air zam-zam, disebutkan dalam sebagian riwayat, dan dikembalikan lagi. Ini malaikat yang melakukannya dengan izin Allah. Kita gak bisa agar hati saya bersih, dibedah gitu ya, gak bisa, gak akan ketemu. Yang terjadi adalah copot jantung. Baik, ini sudah adzan ya? Ya, seperti biasa adzan terlebih dahulu.

0: لا إله إلا الله هذه الدعوة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil ketika itu, berarti di umur 4 atau 5 tahun begitu ya, perkiraan. Karena dengan alasan ketika itu bangsa Arab belum mengenal patokan tahun. Makanya diperkirakan. Maka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil ketika itu berumur 5 tahunan itu dikembalikan ke pangkuan ibundanya yaitu Aminah. Ya. Namun ternyata beliau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama ibunya hanya sampai 6 tahun. Kan sebelumnya di Bani Sa'ad bersama Halimah, kemudian dipulangkan, dibalikan ke Mekah, ke kota Mekah, itu umur 5 tahun atau 4 tahun. Tapi bersama ibunya hanya sampai 6 tahun, karena ketika umur Rasul ketika itu 6 tahun, ibunya pun meninggal. Aminah ini meninggal. Meninggalnya di luar kota Mekah, bukan di dalam kota Mekah. Ini ada kisah yang begitu mengharukan. Ketika Aminah bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu ia ingin mengunjungi kuburan suaminya yaitu Abdullah yang ada di Madinah. Maka pergilah Aminah ditemani oleh Abdul Muttalib, mertuanya, kakeknya Sayyidina Muhammad, ditemanin ke Madinah. Jarak 500 km, perempuan gak bisa sendiri, ditemanin oleh Abdul Muttalib, kakek-kakek. Dan ini kakeknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditemani. Ketika ke Madinah 500 km dan kemudian mengunjungi kuburan Abdullah suaminya Aminah, sudah beberapa lama waktunya pulang, di awal perjalanan pulang dari Madinah mau ke Mekah, Aminah jatuh sakit. Sama seperti sakitnya Abdullah suaminya 6 tahun yang lalu. Dan meninggal di selama perjalanan, ya, meninggal di perjalanan di suatu kota yang bernama Abha, daerah bernama Abha itu antara Madinah dan Mekah di tengah perjalanan. Abdul Muttalib yang menemani ketika itu semakin sedih melihat cucunya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dahulu ketika bapaknya yaitu Abdullah, bapaknya Sayyidina Muhammad meninggal itu ketika disuruh untuk ke Madinah oleh Abdul Muttalib. Sakit di Madinah dan meninggal di Madinah. Sekarang pun ketika kemudian Aminah, ya, mantunya Abdul Muttalib, ibunya Sayyidina Muhammad ini ke Madinah, ini sengaja ditemenin oleh Abdul Muttalib. Ternyata kejadian terulang. Orang tuanya, cucunya tersayang ini meninggal juga yaitu Aminah, dan dimakamkan. Rasul melihat pemakamannya. Baru 6 tahun, sekitar baru setahun bersama ibunya bareng-barengan satu rumah, Allah uji. Ketika seorang anak kecil umur 2 tahun, setahun, 2 tahun, orang tuanya meninggal itu gak akan kerasa, karena masih kecil. Tapi kalau umur 6 tahun itu terbayang jelas ketika orang tua meninggal. Maka inilah ujian seorang calon pemimpin dunia akhirat. Ujian. Dari kecil udah ditinggal orang-orang yang disayangi. Begitu. Maka Abdul Muttalib yang melihat ketika itu seorang kakek yang menyayangi cucunya, ya seringkali ada babasaan gitu ya, seorang mah kakek biasanya jauh lebih sayang kepada cucunya daripada bapaknya. Gitu. Maka di sini sebutkan wa kanat masyairul hannu fi fuadihi tarbu nahwa hafidi. Terus semakin sayang tercurah kepada cucunya. Yang mana cucunya ini, kata penulis kitab ini, ditimpa musibah, yang mana musibah tersebut seolah-olah membuka kembali kesedihan lama yang ada pada diri Abdul Muthalib, yaitu ditinggal anak tersayangnya Abdullah, sekarang melihat cucunya akan jadi yatim. Nah, kemudian ternyata ibunya cucunya ini meninggal juga. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami hormati, Abdul Muthalib itu begitu sangat menyayangi Sayyidina Muhammad meskipun bukan anak kandungnya, ini cucunya. Makanya yu'athiruhu ala auladihi. Sampai kemudian Abdul Muthalib itu lebih memprioritaskan cucunya ini, Sayyidina Muhammad, daripada anak-anaknya yang lain. Suatu ketika di kota Mekah, setelah pulang ke kota Mekah, ini di Abdul Muthalib ini tokoh besar, pemimpin dari masyarakat kota Mekah, itu punya kursi khusus. Yang mana kursi tersebut di pinggirnya adalah para ya punggawanya Abdul Muthalib begitu ya. Orang-orang dekat Abdul Muthalib. Ketika ada anak kandungnya, ketika Abdul Muthalib enggak ada, anak kandungnya ada yang menduduki kursi tersebut, pasti akan disuruh jangan ke sana, Dek. Nak, jangan di sana, itu tempat bapakmu. Jangan sana. Selalu seperti itu. Tapi ketika Sayyidina Muhammad cucunya ini datang, itu di pinggir Ka'bah itu, tempat duduknya itu, di pinggir Ka'bah. Ketika Nabi Muhammad datang, ketika itu berumur lebih dari 6 tahun. Karena Rasulullah bersama Abdul Muthalib, Sayyidina Muhammad bersama Abdul Muthalib itu sampai umur 8 tahun. Cuman 2 tahun, sampai umur 8 tahun Abdul Muthalib meninggal. Maka di rentang umur itu pernah ada kejadian datang ke tempat duduknya Abdul Muthalib dan duduk di tempat duduk khususnya Abdul Muthalib, dan para pengawal ketika itu mau memindahkan, tentu dengan halus mau memindahkan. Maka ketika itu kelihatan oleh Abdul Muthalib, ia mengatakan, da'u ibni hadza fa wallahi inna law la sya'nan, biarkan cucuku ini, biarkan cucuku ini, jangan kau larang, karena cucuku ini akan memiliki perkara besar nantinya. Wow, pirasat Abdul Muthalib seorang kakek. Ini cucuku ini jadi orang gede nanti, orang besar kedudukannya. Gitu ya. Maka Sayyidina Muhammad kecil ketika itu pun duduk di tempat duduknya Abdul Muthalib, dan bergeserlah Abdul Muthalib kemudian mengusap-usap punggungnya cucunya ini, diusap. Anak-anaknya enggak ada yang bisa duduk di tempat itu. Anak-anak kandungnya Abdul Muthalib. Begitu. Dan begitulah Abdul Muthalib seorang kakek yang melihat begitu sangat menyayangi cucunya, karena tahu dan melihat sendiri cucunya ini masih kecil tapi ujiannya begitu sangat besar. Ditinggal oleh orang tuanya, dikuburkan sendiri, tentu bersedih ketika itu. Baru setahun dua tahun bersama ibunya, satu atap, satu rumah. Namanya anak sama ibunya tentu sangat akrab. Anak umur 6 tahun, 5 tahun tuh lagi kencang-kencangnya sama ibunya. Gitu. Kalau anak umur 1 sampai 2 tahun ditinggal ibunya gitu ya, nangis tapi enggak akan ingat. Enggak sesedih kalau umur 6 tahun, ini ujian. Dan biasanya oleh karena itu anak yatim biasanya ini ya agak nakal gitu. Karena apa? Enggak ada sentuhan kasih sayang orang tua. Bapak Ibu kalau belajar ilmu parenting tentang orang tua gitu ya, adab-adab orang tua, ada dalam Islam juga tarbiyatul aulad. Itu penting seorang ayah, ibu dan ayah untuk betul-betul menyayangi anaknya, bahkan mencium anaknya. Itu penting. Cium anaknya. Karena apa? Nanti anaknya merasakan kasih sayang. Ketika itu tidak ada, maka anak ini akan mencari cara yang lain. Dia akan liar, mencari kasih sayang, mencari istilahnya itu caper, cari perhatian. Ada anak-anak cari perhatian, dan itu emang wajar anak-anak. Tapi ketika tidak punya orang tua, cari perhatiannya bisa melakukan hal-hal yang memang kita anggap sebagai nakal. Makanya butuh sosok orang tua atau orang yang menyayanginya, dan tidak ada menyayangi seseorang melebihi kasih sayang orang tua. Secara normal seperti itu normalnya. Orang tua pasti yang paling sayang kepada anaknya daripada yang lain. Ketika sang anak tidak merasakan kasih sayang orang tua, tumbuhnya itu jadi kurang stabil, istilahnya itu jiwanya. susah untuk jadi pemimpin. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tidak punya orang tua, tapi beliau punya orang-orang yang menyayangi dia melebihi kasih sayang kepada anaknya sendiri, maka hadirlah sesosok ayah, yaitu Abdul Muthalib, meskipun dia yatim piatu. Begitu. Dan ketika itu Bapak Ibu, ketika meninggal Abdul Muthalib, Abdul Muthalib itu masih tergolong memiliki harta berkecukupan. Beda kemudian ketika Abdul Muthalib ini mati, meninggal. Ya. Dan ketika meninggal, sebelum meninggal ada suatu riwayat yang bagus ya, bahwa ketika itu, ketika bersama dengan cucunya ini Sayyidina Muhammad, didatangin seorang ahli urat dari kabilah Bani Mudlij, istilahnya itu. Orang-orang kabilah Bani Mudlij itu ahli urat kaki. Dia bisa ahli urat kaki, dan dari melihat urat tersebut dia bisa melihat ini turunan mana nih keluhur. Ada ahli seperti itu. Kalau zaman sekarang mungkin ahli DNA atau apa, tapi dulu melalui urat. Maka orang ini, para ahli ini mengatakan kepada Abdul Muthalib, jaga anak ini wahai Abdul Muthalib. Karena biasa utusan dari luar daerah datang ke pemimpinnya dulu. Di Mekah pemimpinnya adalah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, saya lihat anak ini, kata mereka dari kaum Bani Mudlij, saya lihat anak ini tidak ada yang paling mirip dengan bekas kakinya Nabi Ibrahim. Kan bekas kaki Nabi Ibrahim ada, sampai sekarang ada yang ditutup itu di pinggir Ka'bah. Tidak ada seorang pun kaki yang lebih mirip dengan kakinya Ibrahim selain anak ini. Ini tanda suatu ketika anak ini menjadi orang hebat besar suatu ketika. Jaga wahai Abdul Muthalib anakmu ini, maksudnya cucumu. Sampai seperti itu. Maka akhirnya menjelang meninggalnya Abdul Muthalib bilang, mewasiatkan kepada Abu Thalib yang kemudian nanti mengurusi Nabi Muhammad sepeninggal Abdul Muthalib, bosnya tolong jaga cucuku ini, jaga. Dan benar dijaga. Maka kemudian Abu Thalib pun menjaga Sayyidina Muhammad yang masih kecil sallallahu alaihi wasallam ini dengan kecintaan yang penuh, bahkan melebihi cintanya kepada anak-anak kandungnya. Sama Abdul Muthalib demikian, Abu Thalib pun ketika ngurus Sayyidina Muhammad itu begitu sangat totalitas. Sangat totalitas, luar biasa. Maka Abu Thalib ini beda nasibnya dengan Abdul Muthalib. Abu Thalib itu siapanya Abdul Muthalib? Abu Thalib itu anaknya Abdul Muthalib, alias pamannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Thalib ini qadarullah miskin. Miskin. Oleh karena itu ketika, meskipun Nabi Muhammad masih kecil, ketika itu rajin membantu Abu Thalib mencari nafkah. Makanya dalam suatu riwayat disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, ketika masih kecil mereka itu beliau bekerja dengan cara menggembala kambing. Di dalam suatu hadis disebutkan bahwasanya ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Tidaklah ada seorang nabi pun melainkan pasti menggembala kambing atau domba. Ketika para sahabat Nabi mendengar hadis tersebut, maka mereka pun bertanya kepada Rasul, apakah engkau juga ya Rasulullah menggembala kambing? Karena para sahabat Rasul kan menjadi sahabat Nabi ketika itu sudah sukses. Maksudnya sudah menjadi pemimpin umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak kebayang Nabi Muhammad ngangon kambing gitu, enggak kebayang. Ketika Rasul bersabda seluruh nabi pasti pernah menggembala kambing atau domba. Ghanam itu bisa kambing atau domba. Maka kemudian engkau juga wahai Rasulullah, kata Rasul, betul. Aku pun menggembala kambing milik orang Mekah yang kemudian mendapatkan upah dari dari menggembala itu. Jadi dapat penghasilan, pekerjaan. Dan kemudian itu digunakan untuk membantu Abu Thalib, membantu. Maka itulah jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecil ya, ketika masih kecil beliau sallallahu alaihi wasallam sudah betul-betul siap, daya juangnya itu kuat, enggak manja. Makanya sambil menggembala kambing, itu pun bukan menggembala hobi, bukan, itu karena kerja. Karena kerja. Dan kemudian teman-teman rahimakumullah ya, para ikhwan sekalian, Disebutkan di sini bahwa di umur 12 tahun, sebagian riwayat ada yang menyebutkan 9 tahun, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih kecil dibawa oleh Abu Thalib untuk berdagang, karena kebiasaan orang Mekah rihlatasyita iwasoib dalam surat Quraisy, bahwa kebiasaan orang Arab Quraisy itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran karena begitu luar biasanya adalah perjalanan di musim panas dan musim dingin untuk berbisnis, berdagang. Rihlatasyita iwasoib, syita musim dingin, itu biasanya perjalanan dari kota Mekah ke Yaman. Karena kalau musim dingin ke Syam, itu bersalju. Kesulitan orang Mekah berdagang dalam keadaan bersalju. Makanya kalau musim panas baru ke Syam. Di Syam. Karena musim dingin di Yaman itu gak ada salju. Begitu. Nah ini kebiasaan mereka berbisnis. Abu Thalib itu tukang bisnis. Tapi qadarullah tetap miskin. Belum tentu orang yang doang terus jadi kaya raya, belum tentu. Kalau Allah gak nakdirkan seperti itu, maka tidak akan kaya. Tetapi tetap kewajiban mencari nafkah dilakukan. Maka apa yang terjadi? Abu Thalib karena seorang pedagang dan ada waktunya harus ke Syam, ketika itu melihat Nabi Muhammad ini bukan sembarang anak. Tadi sebutkan dalam riwayat 9 tahun, dalam riwayat yang lain 12 tahun. Sebagian ulama mengatakan emang sering. Tapi ketika pemberangkatan yang hendak dikisahkan ini adalah ketika diajak Bapak Ibu, ini seorang anak kecil 9 atau sekitar 12 tahun ke Syam, ini jaraknya sangat jauh sekali. Dari Mekah ke Madinah saja 500 km. Syam itu jauh ke atas lagi. Mekah, Madinah, baru ke Syam. Ke Syam. Di Syam itu di sebagian hitungan ada sekitar 1600-an kilometer. Ini melebihi Banten dan Madura gitu ya, jauh banget, melebihi itu. 1600 km jauhnya, bayangkan. Itu jauh. Tapi kok bisa seorang Abu Thalib yang sangat menyayangi cucu malah ngajak anak kecil, padahal di perjalanan itu ada penyamun, ada apa, hal yang berbahaya itu selalu terjadi zaman dulu, enggak kayak sekarang. Dari sini ke Mekah kan naik pesawat aman. Zaman dahulu pakai secara bareng-bareng, bisa jadi di tengah jalan ada begal, ada penyamun gitu ya, perompak dan sebagainya. Dan itu sering terjadi. Tapi kok kenapa Abu Thalib membawa anaknya? Wallahu alam, sebagian ahli ilmu menjelaskan, karena Sayyidina Muhammad meskipun masih 9 tahun, masih kecil, ini beda kedewasaannya. Tadi dicontohkan dengan apa? Meskipun bukan kewajiban dia mencari nafkah, beliau malah tetap mencari nafkah. Menggembala untuk mendapatkan upah. Qararit min ahlil Mekah, kata beliau. Aku dengan menggembala ini ikut dapatkan beberapa uang dari pemilik hewan yang digembalakan itu. Seperti itu. Nah, ketika melihat anaknya kuat, ya, Bapak Ibu antum, ya, orang tua antum, wahai santri, itu enggak mungkin mengirimkan antum ke pesantren kalau masih umur antum masih 5 tahun. 6 tahun enggak mungkin, tahu ini masih kecil. Atau mungkin umur 8 tahun masih lehwan gitu ya, masih kecil itu, umur 9 tahun pesantren kan. Bagi seorang ayah yang sangat sayang anaknya enggak mungkin tega. Jangankan 8 tahun atau baru 10 tahun masih umbelan gini gitu ya. Seumur antum yang santri baru gitu, entah lulus SD di pesantren kan, itu Bapak Ibu antum nangis kemarin waktu ninggalkan antum tuh. Meren. Biasanya nangis. Nah, kalau antum ya jelas nangis waktu di WC itu geningannya. Atau di WC atau pas lampu dimatiin tuh kan nangis kan ya, ngaku. Karena Ustadz juga mantan santri. Atau mungkin sekarang juga masih santri, santri abadi ya di pesantren kene. Bapak Ibu, jadi gitu. Jadi enggak akan ngajak ke tempat yang jauh kecuali tahu kalau anaknya ini apalagi di jalan sangat bahaya. Tapi kemudian Abu Thalib tetap membawa cucunya yang dia ponakannya ya. Ini dibawa karena apa? Karena tahu ini anak kuat ini, bisa dibawa bisnis dan bisa bisnis dari kecil dibawa. Dibawa ke daerah. Ternyata qadarullah di daerah yang dekat dengan negeri Syam, udah ratusan kilometer, daerah bernama Busro, bertemu dengan seorang pendeta yang melihat ada keanehan dan keajaiban dari kafilah perjalanan dari Mekah ini. Ya, Busro itu dekat dengan Syam, di sana udah mayoritas Kristen. Kristen, karena Syam itu mayoritas Kristen ketika itu, dikuasai Romawi Kristen. Maka apa yang terjadi ketika kabilahnya Abu Thalib bersama beberapa orang, kan rombongan, datang, itu mereka melihat semacam seperti dalam sebagian riwayat sebutkan bahwa awan menyertai, dari jauh kalau padang pasir itu kelihatan awan itu kok menyertai gerombongan itu. Kemudian disebutkan di sini bahwasanya para pendeta di Busra ini melihat bahwasanya ketika kafilah ini lewat, itu kelihatan pepohonan. Kalau dari kejauhan kan kelihatan pohon itu tingginya segimana, kalau lagi dekat kan pohon gini aja, tapi kalau dari jauh lihat kelihatan goyang-goyangnya pohon gitu ya. Terlihat pohon itu seolah-olah merunduk menghormati sampai mau sujud kepada Nabi Muhammad. Kelihatan dari jauh ini ada sesuatu. Kemudian juga mereka sudah tahu sebenarnya para rahib itu, di antaranya seorang pendeta yang bernama Jirjis dari Buhayro ini. Bernama Jirjis, riwayat yang dibawakan oleh kitab ini. Jirjis melihat ini tanda-tanda yang tidak asing. Ternyata tanda tersebut adalah tanda adanya Nabi. Kemudian bersegeralah Jirjis ini keluar dari tempat ibadahnya, ya, gerejanya ketika itu, untuk mengajak para kafilah dagang tersebut beristirahat dulu, nanti dikasih makan gratis. Sengaja seperti itu, ngeluarin biaya untuk melihat apakah ada orang yang ditengarai, kira-kira ada orang yang ciri-ciri kenabian. Karena orang-orang Nasrani ketika itu menunggu-nunggu Nabi terakhir. Menunggu-nunggu Nabi terakhir. Karena jelas disebutkan dalam Al-Quran, di dalam kitab-kitab mereka, kata Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Bahwasanya mereka ahlul kitab mengetahui Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengetahui, mengenal anak-anak mereka sendiri. Bayangkan, antum punya anak pasti kenal anak antum. Nah, para pendeta zaman dahulu ahlul kitab tahu tentang ciri Nabi terakhir, kapan datangnya, kenal kalau kelah ketemu sebagaimana mereka mengenal anaknya sendiri. Dilihat benar ada seorang anak kecil yang punya tanda-tanda kenabian. Dilihat di punggungnya, di sini ada tanda khusus di pundak, di punggungnya ini, di atas, di pundak, di punuk, ya di punuk ini. Bahasa Indonesia juga punuk, di bawah punuk. Itu ada tanda kenabian. Maka berpesanlah pendeta ini, wahai Abu Thalib, engkau pamannya, kau menyukainya, bawa kembali pulang anakmu ini. Maksudnya keponakan, ya, anak-anak saudara itu berarti keponakan, ya. Maka ketika itu karena ditakut-takut terus, bahkan disebutkan bahwasanya kalau kau bawa anak ini ke Syam, di sana akan dibunuh, karena orang-orang Yahudi mereka akan mengenal, karena al-Yahudi juga ahlul kitab kenal Nabi terakhir yang nanti akan datang. Ketika Nabi tersebut masih kecil, mereka akan bunuh. Jangankan masih kecil, ketika Rasulullah nanti hijrah ke Madinah, di sana banyak orang Yahudi, berkali-kali mau dibunuh Rasul. Berkali-kali mau dibunuh. Nah, ini masih kecil, dibunuh ya akan mati, makanya khawatir. Ya kalau kau membawa ke Syam, di sana kumpul banyak Yahudi di sana, nih anakmu ini akan dibunuh nanti. Biasanya bahasa Arab bilang meskipun itu ada ponakan sebutnya anak gitu. Oh, itu takut-takutin karena ini masalah genting. Baik kalau gitu diantarkanlah pulang, gak jadi ke Syam. Ketika itu gak jadi ke Syam. Karena setelah ya Rasul dewasa bolak-balik lagi ke Syam karena udah bisa jaga diri. Makanya nanti Nabi Muhammad kan ketika umur 25 tahun sukses dagangnya, akhirnya ada orang yang suka, perempuan yang suka, pengusaha besar, namanya Khadijah binti Khuwailid. Pengusaha itu teman-teman ya, ketika Rasul nanti sukses ketika umur 25 tahun, itu tidak mungkin sekaligus, tapi dari kecil. Makanya di sini saya sebutkan tentang Nabi Muhammad masih kecil itu berdagang, berusaha. Karena apa? Karena memang nanti dia suksesnya beberapa tahun yang akan datang. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahli dalam bisnis, mengatur ekonomi, sehingga ketika Rasul nanti hijrah ke Madinah dan di sana terjadi kesulitan ekonomi, beliau bisa mengaturnya begini begini begini, sukses. Akhirnya kemudian bisa menguasai tanah Arab dengan izin Allah. Nah, inilah yang dimaksud Bapak Ibu yang kami hormati. Dari masa kecil Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah dipersiapkan oleh Allah sebagai anak yatim. Kata para ulama mengatakan karena itulah ketika Rasulullah nanti sukses ketika dewasanya, beliau mewanti-wanti tentang anak yatim. Sampai beliau bersabda, ana wakafil yatim kahatain, Aku bersama orang yang menyantuni anak yatim seperti ini di surga, fil jannah. Kemudian ada seorang dalam suatu riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, bahwasanya ada seseorang mengeluh kepada Rasul tentang betapa kerasnya hatinya, ingin agar hatinya lunak, tidak keras, gitu ya. Maka kata Rasul, idza aradta antalina qalbuka, apabila engkau ingin hatimu menjadi halus, maka hendaklah kasih makan orang yatim, anak yatim. Maka hendaklah kasih makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Sampai seperti itu. Jadi tentang anak yatim Rasulullah begitu sangat perhatian. Karena apa? Beliau mantan anak yatim. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi pemimpin umat, beliau tidak sombong. Karena apa? Beliau dari keluarga yang kekurangan. Tadi Halimah saja kan enggan di awal mula mau ngambil anak kecil, apa, bayinya Nabi Muhammad masih bayi. Itu kan pada enggak mau, karena apa? Anak yatim, miskin. Oleh karena itu hikmahnya kata sebagian ulama, agar ketika Rasulullah jadi orang besar, beliau tahu rasanya jadi orang miskin. Ketika Rasulullah dewasa dan sukses, beliau tahu rasanya menjadi anak yatim, sehingga perhatiannya enggak melupakan mereka. Ketika Rasulullah memiliki banyak pengikut, beliau tahu gimana diusir ketika masih kecil. Digembleng dari kecil, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Itulah makanya orang-orang yang dari kecil itu dikondisikan untuk terus berjuang, itu ketika dewasa jadi orang yang kuat. Nah, antum itu para santri ketika di sini kan dibikin untuk terus berjuang masing-masing mandiri, bangun dikuatkan. Karena apa? Biar nanti sudah dewasa kuat. Kuat. Karena keadaan di luar sana nanti ketika antum dewasa itu tidak senikmat ketika antum ada di dalam rumah dimanja oleh orang tua. Beda di luar mah. Orang tua semarah-marah paling mukulnya enggak sampai tangan antum patah, enggak. Enggak mungkin. Paling marahnya melototin dikit, habis itu diusapin lagi. Antum habis dimarahin, mau jajan, dikasih juga. Coba antum dimarahin orang luar, terus minta, digampar antum. Tapi antum harus kuat. Begitu ya. Nah itulah, orang-orang besar, memang dari kecilnya itu sudah dilatih, gak bisa mendadak. Anak manja, anak mami, dikit-dikit nangis, kemudian habis itu jadi orang besar, gak mungkin. Gak masuk akal. Dia enggak akan kuat menghadapi ujian-ujian menjadi orang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga dengan ini kita dapat semakin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda dan pemimpin umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu bissami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah di 1476 AM ataupun yang ikut bergabung melalui SoundCloud Radio Tarbiyah Sunnah dan yang lainnya. Pada kesempatan kajian kita di subuh hari ini, kita melanjutkan kembali seruan-seruan atau panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin, yang mana kita masuk kepada panggilan yang kedua, yaitu berkenan dengan memohon pertolongan melalui kesabaran dan salat, yang ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ini Allah memanggil, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan melalui kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Para pendengar sekalian, penulis masih membahas tentang pentingnya memahami ya ayyuhalladzina amanu. Kata beliau, uzkur ayyuhal qari al-karim wal mustami al-mustafid qawla abdillahi ibna mas'udin radhiyallahu anhu. Ingatlah wahai para pembaca atau para pendengar pada ucapan sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Dia berkata, perkataan Ibn Mas'ud adalah apa? Idza sami'ta Allah Ta'ala yaqul, jika engkau mendengar Allah Ta'ala berkata atau berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka bukalah atau pasanglah lebar-lebar pendengaranmu. Karena seruan itu bisa jadi dia adalah kebaikan di mana engkau diperintahkan untuk melaksanakannya, atau amsyarrun yunha anhu, atau dia adalah keburukan yang engkau dilarang untuk mengerjakannya. Ya, al-bushra yazifuha, atau dia adalah kabar gembira, ya, bagi dirimu yang engkau akan dapatkan. Al-khatarun yahadzir minhu, atau dia adalah peringatan yang engkau harus mewaspadainya. Fa idza amaraka fa'al, maka bila Allah memerintahkan kepadamu suatu perintah tentunya, maka kerjakan. Wa idza nahaka fantahi, ya, wa idza nahaka fantahi, dan jika dia melarangmu maka berhentilah. Wa idza basyaraka fa'abshir wahmadhu, Dan jika Dia memberikan kabar gembira kepadamu, maka bergembiralah dan pujilah Dia. Wa idza harraka fahdhar wanju bi fadlihi. Dan jika Dia yaitu Allah mengingatkanmu, maka waspadalah. Ya, dan raihlah keselamatan melalui karunia-Nya. Oleh karenanya, wahai para pembaca, wahai para pendengar, anna nida Allah Ta'ala laka bi imanika syarafun laka wa ayu syaraf. Sesungguhnya panggilan Allah Ta'ala kepadamu melalui keimananmu, itu dengan lafaz wahai orang-orang yang beriman, maksudnya dia adalah panggilan kemuliaan untukmu, dan dia merupakan sebesar-besar kemuliaan. Wa ila faman anta hatta yunadika rabbul alamin. Karena siapa Anda, ya, sehingga Anda dipanggil oleh Allah Rabbul Alamin kalau bukan karena ada keimanan di situ. Oleh karenanya ingatlah bahwasanya kemuliaanmu, ya, itu karena keimananmu kepada pertama Allah Ta'ala. Keimananmu bahwa engkau akan bertemu dengannya. Keimananmu kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, qada dan qadarnya. Ya. Nilai-nilai iman inilah yang menjadikan engkau mulia sehingga engkau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya keimanan itu bimasabatir ruh lil insan. Dia memiliki kedudukan seperti ruh bagi tubuh manusia. Fal mu'min bihaqqin hayyun. Maka mu'min yang sejati, maksudnya orang beriman yang memang betul-betul beriman, hayyun, maka dia hidup. Wal kafiru mayyitun. Dan orang kafir hakikatnya adalah mayyit. Oleh karenanya ihmadillah ta'ala ala ni'matil iman. Maka pujilah Allah Ta'ala atas nikmat iman. Watlub at-taqwa. Mintalah kepada Allah ketakwaan atau carilah ketakwaan. Wa haqqiha tasfar. Dan realisasikanlah nilai-nilai ketakwaan tersebut. Ya. Tasfar bi'a'zami matlubin. Maka engkau akan meraih sebesar-besar keberhasilan yang engkau tuntut tadi. Apa itu? Yaitu wilayatullahi ta'ala lak. Yaitu ya, kedekatan Allah Ta'ala kepadamu. Perlindungan Allah kepadamu. Fa'ina man walahu Allahu akramahu wa ma ahanahu was'adahu wa ma ashqahu. Maka sungguhnya siapapun yang kemudian telah menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, wali-wali Allah, maka dia akan dimuliakan dan tidak akan dihinakan oleh Allah. Dia akan dibahagiakan oleh Allah dan tidak akan disengsarakan. Mari kita lihat ya, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dengarkanlah perkataan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah ya berbicara tentang wali-wali-Nya. Ya. Allah sebutkan di dalam surat Yunus mulai dari ayat 62 hingga 64. Allah berfirman, "A'udzu billahi syaitanir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillahi dhalika huwal fawzul azim. Ingatlah, sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak akan ya, mereka merasakan ketakutan dan tidak akan bersedih. Siapa wali Allah di sini? Maka Allah menyebutkan yaitu orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Mereka mendapatkan kabar gembira dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Dan tidak ada perubahan sedikit pun terhadap kalimat Allah. Demikian, itulah keberuntungan yang sangat besar. Ya, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, ini keberuntungan yang besar. Dan itu tidak dapat diraih kecuali dengan berbekal keimanan dan ketakwaan. Maka, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang siapa wali-wali Allah tersebut? Kata Allah, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka itu bertakwa. Beriman dan mereka itu bertakwa. Maka beramallah wahai mukmin, wahai para pembaca. Ya, realisasikanlah hakikat ketakwaan. Realisasikan dan ketahuilah, yang namanya takwa itu adalah mentaati Allah, mentaati Rasulnya dalam perkara-perkara yang Allah dan Rasulnya wajibkan, ya, baik berupa perintah-perintah yang harus dikerjakan atau berupa, ya, larangan-larangan yang Allah dan Rasulnya mengharamkannya. Dan itu tentunya direalisasikan setelah seorang hamba yang mukmin ini mengetahui mana perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan mana larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Dan untuk mendapatkan pengetahuan ini berupa perintah dan larangan tersebut, maka membutuhkan apa? Membutuhkan kesungguhan yang besar. Ya. Mewujudkan pengetahuan tadi dalam perintah yang dikerjakan dan larangan yang ditinggalkan, ya, maka ini membutuhkan kesungguhan. Sebagaimana naiknya derajat keimanan seseorang itu dalam perintah-perintah yang dikerjakan, ya, maka ini pasti akan menempuh jalan-jalan yang banyak, lagi rumit dan syaqqatun 'ala nafsi, dan itu berat bagi jiwa untuk mewujudkannya. Sehingga dari sinilah terwujudnya, ya, ilmu akan perintah yang harus dikerjakan, larangan ditinggalkan, ini membutuhkan kesungguh-sungguhan yang luar biasa. Ya, lebih besar dari kesungguh-sungguhan mengetahui perkara-perkara tersebut. Memang demikian adanya. Seseorang ingin mendapatkan ilmu tentang apa saja syariat Allah itu berupa perintah dikerjakan atau larangan ditinggalkan, itu membutuhkan kesungguh-sungguhan. Ya. Karena memang syariat Islam ini banyak. Orang itu butuh kesungguhan, keseriusan untuk mengetahui ilmu tentang syariat ini. Namun, mengamalkan apa yang sudah diilmui dan diketahuinya tadi, itu lebih besar kesungguh-sungguhannya dari yang pertama tadi. Dan Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi ingin juga memberikan penjelasan kepada kita bahwa ada perbedaan mengerjakan perintah dengan meninggalkan larangan dari sisi, ya, effort yang dikeluarkan dari seorang mukmin. Nah, beliau sudah menyampaikan tadi, perintah-perintah yang dikerjakan itu memang, ya, setelah mengetahui ini perintah, membutuhkan kesungguhan yang lebih besar dari sekedar mengetahui perintah tersebut. Adapun wa matarkal manhiyat, ya, adapun meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, ya, fa innahu in kana la judafi wala masyaqata wala mu'anat illa anna nafsal ammara bisu, ya, memang tidak serepot mengerjakan perintah. Ya. Dia hanya cukup berhenti, selesai. Hanya saja namanya ya nafsu itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Memang simple meninggalkan perkara larangan itu cukup berhenti dan tidak mengerjakan secara fisik. Tapi pertempurannya ada di batin. Yaitu apa? Bertempur dengan hawa nafsu. Karena si nafsu ini tidak menginginkan seorang mukmin itu menghentikan kemaksiatannya atau berhenti atau diam dari mengerjakan perbuatan yang Allah larang. Bertempurnya dengan apa? Dengan fisik. Nah, menjalankan perintah, bertempurnya dua-duanya. Selain memang jiwa harus tunduk untuk melaksanakan perintah, plus memang membutuhkan fisik. Kalau meninggalkan larangan, cukup jiwa menguatkan, ayo hentikan, sudah selesai. Fisik tidak perlu ada effort, tidak perlu ada usaha. Mengerjakan perintah membutuhkan kedua-duanya. Ya, kekuatan batin untuk melawan hawa nafsu, ya juga kekuatan fisik. Contohnya misalnya sholat. Ya. Laki-laki misalnya sholat itu kan di masjid. Selain dia harus melawan hawa nafsunya agar mau sholat ke masjid, pun dia pun apa harus menggerakkan badannya. Misalnya tadi, bangun dari tempat istirahatnya, meninggalkan rumahnya, dan melangkah ke masjid. Ini membutuhkan usaha. Ya. Berhaji juga demikian. Selain jiwanya, ya, harus memperjuangkan agar dia tidak bakhil. Karena dalam haji itu kan membutuhkan harta yang besar. Agar jiwanya menguat, agar dia menguatkan jiwanya, agar rela berlelah-lelah melaksanakan ibadah haji, karena ibadah haji memang melelahkan, membutuhkan tenaga. Ya. Maka betullah perkataan para ulama, di antaranya perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwasanya perintah yang dikerjakan itu lebih Allah cintai daripada larangan yang ditinggalkan. Kita tahu mengerjakan perintah bagus. Meninggalkan larangan juga bagus. Tapi ketika dua perkara ini diwujudkan, mana yang lebih Allah cintai? Jawabannya, perintah yang dikerjakan lebih Allah cintai. Dengan alasan tadi, karena mengerjakan perintah itu membutuhkan effort yang lebih besar daripada meninggalkan larangan. Ya. Meninggalkan larangan cukup Anda kuatkan hati Anda, lawan hawa nafsu, selesai. Tidak membutuhkan ya kekuatan fisik, tidak membutuhkan harta. Ya. Beda dengan perkara-perkara yang diwajibkan yang di situ melibatkan harta, melibatkan fisik, ya, menguatkan mental. Maka jelas lebih Allah cintai, pun sebaliknya. Ya. Perintah yang ditinggalkan dengan larangan dikerjakan lebih Allah murkai. Betul, larang perintah yang ditinggalkan Allah tidak suka. Ya, ada perintah malah tidak dikerjakan, itu perbuatan buruk. Betul, ada larangan kemudian dikerjakan, mengerjakan larangan perbuatan buruk. Tapi dari dua keburukan ini mana yang lebih Allah murkai, lebih Allah benci? Jawabannya apa? Larangan yang ditinggalkan. Nah, para wali-wali Allah, orang-orang beriman dan mewujudkan ketakwaannya berupa perintah yang dikerjakan, larangan yang ditinggalkan, maka dia harus merealisasikan dua sisi ini. Dua sisi ini, ya. Dan dari kondisi seperti itu, maka didapatilah bahwasanya mengerjakan perintah itu membutuhkan effort yang lebih besar daripada meninggalkan larangan. Ya. Dan di sini, wahai para pendengar dan pembaca. Yajidu al-mu'min nafsahu fi hajatin masatin ila aunin ilahi kabirin hatta yuhaqqiqa taqwa wal mutawafiqati ala al-ilmi wa kaifatil amal wa adaihi ala al-wajhil matlub al-muhaqqaq li zakatin nasi wa taharatiha. Ya. Oleh karenanya, Seorang mukmin mendapati dirinya itu sangat butuh terhadap pertolongan Allah, ya, dengan kebutuhan yang sangat besar. Yang dengan itu dia dapat merealisasikan nilai-nilai ketakwaan di atas ilmu yang benar, ya, dan dapat agar bagaimana dia dapat mewujudkannya menjadi sebuah amal nyata, ya, melaksanakannya dengan pola yang dituntut sesuai syariat. Dengan itu kemudian dia dapat membersihkan jiwanya. Nah, disinilah kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan kepada kita, ya, tentu orang-orang mukmin, kepada jalan yang dapat menghantarkan kita kepada pertolongan Allah kepada para hamba-hambanya, ya, yang beriman. Apa itu? Allah berfirman. Nah, ini yang kita yang dibacakan oleh penulis, ya, di awal-awal pembahasan kita. Yaitu apa? Wahai orang beriman, mohonlah pertolongan melalui kesabaran dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Oleh karena itu, fa'ala kulli mu'min ayyasta'ina bisabr. Oleh karena itu, wajib bagi setiap mukmin agar dirinya memohon pertolongan melalui kesabaran. Apa itu? Bagaimana bentuk seseorang itu merealisasikan kesabaran, yang dengan kesabaran ini akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dijelaskan oleh beliau, sabar itu adalah hafsun nafsi ala talibil ilmi. Nah, ini dijelaskan tentu sabar ini pada empat perkara. Yaitu apa? Sabar itu menahan diri, ya, untuk ala talibil ilmi, ya, menahan jiwa, menetapkan diri untuk talibul ilmi. Sehingga hatta ya'lama ma yajibu rabbuhu wa ma yakrahu wa kayfa yu'adil mahbub mahbuba 'ala al-wajhi alladhi yarda Allah ta'ala. Yaitu dia harus bersabar untuk menahan jiwanya untuk mencari ilmu, hingga dengan ilmu tersebut dia mengetahui apa saja yang Allah wajibkan dan yang Allah tidak sukai, apa saja yang Allah cintai dan apa yang tidak Allah cintai. Dan dengan ilmu itu dia bisa merealisasikan bagaimana mewujudkan perkara yang Allah cintai tersebut, ya, sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Ya. Ini artinya apa? Ini artinya, kata penulis, seseorang itu butuh ilmu dan butuh kesabaran untuk meraihnya. Ya. Karena dengan ilmu itu dia tahu, oh, ini perkara Allah cintai, maka dia kerjakan. Dan ketika dia kerjakan, dengan ilmu itu dia juga tahu bagaimana mengerjakannya sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Tidak sekedar mengerjakan saja. Kan ada orang, ya, misalnya dia satu, ya, dia ilmunya belum matang nih. Dia baru hanya tahu sholat itu wajib. Ya. Kerjakan saja. Tapi karena dia tidak sabar untuk belajar tentang ilmu sholat, ya, akhirnya sholatnya dikerjakan dengan apa? Dengan asal-asalan, asal dikerjakan, asal selesai, asal tertunai kewajiban. Padahal, kalau dia sabar untuk belajar ilmu tentang sholat diantaranya, maka dia akan ingat pesan Nabi SAW, Sallu kama ra'aitumuni usalli, dalam hadis Bukhari. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Maka dia akan pelajari ucapan apa saja yang Nabi ucapkan, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Dia akan pelajari gerakan apa saja yang Nabi lakukan, mulai takbiratul ihram sampai salam. Pun dia juga pelajari apa rahasia-rahasia yang terdapat dalam ucapan dan gerakan sholat. Kenapa? Apa rahasia mengangkat kedua tangan? Apa rahasia dari bacaan-bacaan surat iftitah Al-Fatihah? bacaan ruku, gerakan ruku, bacaan sujud hingga gerakan sujud, bacaan doa di antara sujud, dan apa hikmah kemudian salam dan seterusnya. Maka orang yang kemudian dia juga pelajari kiat-kiat khusyuk dalam salat, maka tentu ya kesabaran orang yang mempelajari salat sampai utuh seperti ini tentu hasilnya beda. Ya, di sisi Allah mulai dari satu pahalanya pasti beda jauh. Ya, karena kata Nabi SAW, ada orang yang salat yang mendapatkan 1/10 dari pahala, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, setengahnya dan seterusnya. Apa membedakan mereka? Yang pertama pasti ilmu. Ilmu tentang sholat. Karena ilmu itu mempengaruhi hasil dari sholat yang dikerjakan. Orang yang berilmu, bagaimana dia akan tahu bahwa khusyuk itu Allah cintai, dia akan pelajari bagaimana kira-kira khusyuk dalam sholat. Ya. Mulai dari tadi, dia pelajari bacaannya, kandungan baca yang dia baca, dia pelajari gerakannya dan rahasia-rahasia yang ada dalam sholat. Yang kedua, selain beda pahalanya, orang berilmu ya dengan yang tidak berilmu pun asar pengaruh dari amalan sholat tersebut. Allah Ta'ala berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka ya, orang yang sholat yang penuh dengan ilmu, yang dia sabari dalam mencarinya, baik si pahalanya beda dan pengaruh setelah sholat itu dikerjakan juga pasti beda. Mesti beda. Ya. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita untuk mohon pertolongan kepada Allah agar datang ketakwaan itu, karena kita orang beriman bertakwa melalui kesabaran. Dan kesabaran yang pertama adalah sabar untuk mencari ilmu tentang agama Allah. Ya, itu yang pertama. Kemudian sabar bentuk yang kedua adalah habsuha ala fi'li ta'ati hatta tu'addiha al-wajh alladhi yusmiru zakatan nafsi wa taharatiha. Yang kedua, dia bersabar untuk terus mengerjakan amal-amal ketaatan hingga ya dia merealisasikannya sesuai dengan bentuk yang nanti akan melahirkan apa? Melahirkan kesucian jiwanya. Ya, yang sahih. Ya, bahwa amalan-amalan ketaatan dikerjakan itu akan dapat mensucikan jiwa seorang mukmin. Bagaimana tidak, Allah Ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menggugurkan keburukan-keburukan. Datangnya pahala akan menyingkirkan dosa. Dan kita tahu yang membuat hati kita ini terpolusi itu akibat dosa. Yang membuat hati kita ini kotor karena dosa. Ya. Yang kata Nabi SAW, bila seorang hamba itu melakukan sebuah dosa, maka terdapat satu titik hitam di dalam hatinya. Bila dia terus melakukan perbuatan tersebut, ya hatinya itu menjadi hitam yang disebut dengan nama ron. Ya, berkarat. Yang kata para ulama, ciri hati berkarat itu la ya'riful al-haqqa minal batil wa la ya'muru. Ya, kita break dulu ya. Ada. Nanti kita akan bahas tentang keburukan dosa ya. Fadhal.
2: Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu wa ala rasulillah wa ala alihi wa wala. Para pendengar Radio Talbiyah Sunnah 1476 AM yang semoga Allah rahmati kita semua, bahwasanya penulis telah menjelaskan memohon pertolongan melalui kesabaran itu yang pertama adalah bersabar untuk menuntut ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya seseorang dapat mengetahui mana perkara yang Allah cintai kemudian dia bisa kerjakan ya, dan mana perkara yang Allah benci sehingga dia tinggalkan. Dia harus bersabar untuk mencari ilmu tersebut. Yang kedua, dia bersabar untuk mewujudkan ketaatan-ketaatan, perintah-perintah yang sudah dia ketahui tadi. Ya. Dan sesungguhnya perintah yang dikerjakan ini artinya dia akan mendapatkan pahala, dia akan mendapatkan kebaikan yang itu dapat mensucikan hatinya. Ya. Karena tidaklah yang mengotori hati dan suci, yang mengotori hati kita itu kecuali karena dosa, ya, kecuali karena dosa. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang kemudian melakukan perbuatan dosa, maka ada satu titik hitam di dalam hatinya. Ya. Dan bila dia terus-menerus berbuat dosa tersebut, maka hatinya itu semakin banyak titik-titiknya dan hitam dan akhirnya merata, yang ini disebut dengan namanya ron atau namanya hatinya sudah berkarat. Sehingga dia tidak mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Ketika dia memerintahkan, malah memerintahkan yang batil dan malah mencegah yang ma'ruf. La ya'murul ma'rufan wala yanha ya munkaron. Ya, dia menjadi terbalik dalam memposisikan dirinya. Ya. Dari syariat agama. Ya, seperti itu. Oleh karenanya teruslah kita melakukan dan melakukan ketaatan dan sabarilah, karena ini akan menjaga kesucian hati kita dan membersihkan hati dari perbuatan dosa. Oleh karena itu, kesabaran yang dituntut dalam konteks seperti ini masuk dalam ketiga adalah habsuha ba'idatan anil muharramat wal manhiyat, yaitu kesabaran dalam apa, menjauhi ya perkara-perkara yang diharamkan dan yang dilarang. Ya. Jadi meninggalkan maksiat, meninggalkan perkara yang Allah haramkan, itu pun membutuhkan kekuatan hati untuk menahannya dari melakukan maksiat tersebut. Dan yang keempat, wahabsuha ala majaril aqdar, fala ya tasakhut wala tajazzu' walakin tarda wa tasbir. Yaitu dia harus menahan jiwanya dari takdir-takdir Allah yang telah Allah tetapkan buat dirinya itu berupa musibah-musibah. Ya. Jangan sampai kemudian dia benci, murka, mengeluh dan seterusnya. Tapi hendaklah dia ridho dan bersabar. Ya, sehingga ini disimpulkan bahwasanya ya, kesabaran yang bila seorang mukmin mewujudkannya itu ada empat yang nanti akan mendatangkan pertolongan Allah. Yang pertama, bersabar untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersabar melaksanakan perintah-perintah yang diperintah oleh Allah, ya. Dan yang ketiga, bersabar meninggalkan perkara-perkara yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bersabar atas takdir-takdir yang itu tentu tidak dia sukai berupa musibah-musibah atau kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Ya. Dan kesabaran ini membawa dia untuk menahan dirinya untuk tidak berkeluh kesah, ya, membenci apa yang terjadi, ya, dan hal-hal yang lain yang menggambarkan dia tidak ridho dengan apa yang telah Allah atur dan takdirkan buat dirinya. Yang itu memang tidak disukai oleh jiwanya, tapi ya, kesabaran itu yang akan menguatkan seseorang untuk apa, menjalani ya kejadian-kejadian yang tidak disuka tadi. Bihadha sabar yasta'inu al-mu'min, dengan kesabaran inilah ya seorang mukmin ya dapat memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'ahu nasiruhu wa mu'ayyiduhu. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya dan menguatkan dirinya. Ya. Maka di ayat itu Allah menutup innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang bersabar. Yaitu Allah tidak saja mengetahui, mengawasi, melihat apa yang dihadapi oleh orang bersabar ini, tapi juga Allah akan apa? Menolong dia. Ya. Dari apa? Dari jalan keluar yang akan dia dapatkan ketika dia menghadapi persoalan tersebut, Allah akan menguatkan mentalnya untuk kuat menghadapi musibah dan persoalannya tadi, dan menguatkannya untuk tetap taat, menguatkannya untuk tetap tidak berbuat maksiat. Kalau dia mau bersabar, jadi Allah akan datangkan taufik dan hidayah, sehingga seorang mukmin itu ya tetap, sehingga seorang mukmin itu bertambah ilmunya, sehingga seorang mukmin itu tetap istiqomah, sehingga seorang mukmin itu kuat meninggalkan maksiat, sehingga seorang mukmin itu kokoh menghadapi musibah dan persoalan bila dia juga berusaha. Betulnya apa? Dia sabari, dia jalani itu semua dengan hati yang kuat. Baru nanti Allah akan datangkan pertolongan-pertolongan. Jadi sulit Allah Subhanahu wa taala memudahkan seorang hamba untuk menuju surga-Nya bila kemudian dia tidak mau belajar menguatkan dirinya untuk mencari mana jalan-jalan menuju surga yang kemudian dia bisa tempuh dan mana jalan-jalan yang membawanya ke neraka sehingga dia bisa jauhi. Kalau dia enggak mau bersabar belajar. Sehingga perkataan Imam Syafi'i kan terkenal itu ya, barang siapa yang tidak sabar ya untuk belajar, maka dia harus apa? Bersabar menahan perihnya kebodohan dirinya. Kenapa? Imam Syafi'i memberikan peringatan bahwa kebodohan itu akan membawa kepada penderitaan. Ya. Kebodohan itu terhadap agama Allah yang dia tidak mau belajar, hanya dia tetap bodoh, membuat banyak perintah yang dia tinggalkan dan banyak larangan yang dia kerjakan. Dan itu akan menghantarkan akibatnya kepada apa? Kepada adab. Kepada adab. Orang yang tidak tahu tentang agama, rasa takutnya kepada neraka juga mengecil. Ya. Sehingga dengan nekat mereka mengatakan, aku mah engke weh. Gimana nanti aja kalau udah mati mah. Dia enggak peduli nanti setelah mati mau ngapain. Apa yang akan dihadapi? Bagaimana tentang azab kubur? Pertanyaan dua malaikat, dia enggak peduli gimana nanti aja. Itu perkataan orang yang tidak tahu. Sama dengan keurusan dunia ya. Ya, seorang yang ngerti kesehatan dia seorang dokter dengan orang yang enggak belajar tentang kesehatan. Namanya dokter, makan tuh ngitung. Ini kalorinya cukup tidak. Atau siapapun tentang kesehatan. Ya, ini kadar gulanya tinggi enggak? Maka dia akan waspada. Dia akan bisa nakar. Dan kalau ternyata berlebihan, dia cari solusi. Gitu. Tapi kalau orang yang tidak peduli, bukan tidak mau, tidak tahu, tapi tidak mau tahu tentang kesehatan, dia akan berkata, ah mumpung ini makan aja semuanya, gimana nanti aja. Hanya udah setruk baru dia nyesal. Udah kena setruk baru dia menyesal. Karena apa? Dia tidak atur pola makannya. Dia tidak paham tentang kesehatannya. Baru dia menyesal. Dan kalau sudah terjadi, penyesalan ada guna enggak? Tidak. Itu urusan dunia. Lalu bagaimana lagi dengan urusan agama yang itu berkaitan dengan akhirat? Kemudian dia tidak mau pelajari dan dia tidak dikuasai. Yang nanti kalau dia belajar, dia akan tumbuh rasa takutnya kepada neraka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala berfirman, "Innama yasyau bil baidil ulama." Yang takut kepada Allah itu orang-orang berilmu. Kalau enggak paham tentang agama Allah itu enggak mungkin rasa takutnya kepada Allah itu meningkat, itu enggak mungkin. Ya. Maka kalau dia tidak bersabar untuk belajar, ya Allah tidak juga akan menolong dirinya untuk menyelamatkannya dari neraka. Na'udzubillah. Dia pun harus berjuang bersabar untuk selalu melaksanakan perintah. Ya, dia pun bersabar untuk meninggalkan larangan dan bersabar untuk apa? Untuk menghadapi takdir-takdir Allah berupa musibah, kesulitan dan seterusnya. Sebagaimana seorang mukmin akan mendapatkan pertolongan Allah berupa sabar, melalui sabar, maka Allah juga menyebutkan dalam ayat yang sama ini agar seorang mukmin itu mengundang pertolongan Allah melalui salat. Dan kita sudah sebutkan juga tentang salat itu bahwa orang yang salatnya dengan ilmu, yang dia paham bagaimana tata cara salat yang benar, dia paham tentang rahasia-rahasia salat mulai gerakan serta ucapan perbuatannya, itu hasilnya beda, baik si pala atau pengaruh setelah salat. Itu beda. Ya. Ya, yang dengan ilmunya dia paham bagaimana apa saja rukun-rukun salat, syarat-syarat salat, ya, kewajiban-kewajiban salat, bagaimana kiat-kiat khusyuk dalam salat dan seterusnya. Ya. Maka orang yang berilmu kemudian dilaksanakan ilmu itu melalui sholat, maka sholat ini akan menjadi pertolongan buat dirinya. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Abu Dawud. Ya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun faza'a ila shalah wa fi rawain fa shalla. Ya, fa idza jazabahu amrun fa shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia dihantam suatu masalah besar, berat, apa yang Nabi lakukan? Salat. Betul. Ya. Jadi semakin kita ditimpa banyak banyak kesulitan, banyak ujian, maka semakin kita harus mendekati Allah melalui salat. Karena Allah berjanji apa? Bila mohon pertolongan kepada melalui salat, dan Nabi merealisasikan itu. Ya. Diceritakan oleh para sahabat, karena Nabi SAW idza hazabahu amrun shalla. Nabi SAW ketika dia dihantam persoalan berat, apa yang dilakukan? Salat. Dia melalui salat itu Nabi merintih dan memohon dan bersujud kepada Allah agar diberikan pertolongan. Ya. Maka pantas kita dapati orang-orang yang kemudian mendapat dihantam berbagai macam persoalan, stres sampaikan, stroke sampaikan, gelo, gila. Kenapa? Dia menjauh dari Allah. Bukannya dia semakin rajin sholat, malah menenggak minuman keras. Malah dia lari ke klub-klub malam. Malah dia mengkonsumsi ya obat-obatan yang terlarang. Itu namanya lari dari masalah namanya. Ya, adapun orang yang kuat menghadapi masalahnya adalah apa? Dia akan bawa persoalannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia adukan semua kepada Allah. Bila dia berurusan dengan masalah uang, dia tahu Allah Maha Kaya. Dia mendekat kepada Allah agar diberikan harta sehingga keuangannya tuntas. Bila itu berkaitan dengan masalah-masalah sekitar selama berkaitan masalah hati manusia, dia kembali kepada Allah sebagai zat yang mampu membolak-balikkan hati manusia. Agar Allah balikkan hati manusia sehingga urusan yang dia hadapi selesai. Ya. Lihat bagaimana sholat itu memberikan apa? Pertolongan yang besar bagi seorang mukmin. Nabi saja, ya, selain beliau banyak berdoa, pun beliau melaksanakan sholat. Sampai ke dalam perang Badar itu. Ya. Perang yang pertama kali dihadapi kaum mukminin. Itu apa? Nabi SAW itu sholat dan banyak doa di kemahnya. Lama gitu. Sampai-sampai Abu Bakar datang pada Nabi untuk menenangkan bahwa Allah akan menolong gitu. Ya. Yang Nabi berdoa itu, ya Allah. Ya. Bila engkau tidak menangkan kaum muslimin pada hari ini, maka engkau tidak akan lagi disembah ya Allah selama-lamanya di muka bumi. Bayangkan. Nabi saja itu merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi kita. Ya, kita lebih wajib lagi untuk memohon pertolongan kepada Allah dan Allah melalui ayat Al-Baqarah. Ya, ayat 153 ini ya membimbing kita untuk menguatkan kesabaran dan terus melaksanakan sholat. Ya, Allah alam bisawab. Ya, ini kurang lebih yang bisa kita sampaikan. Ya, dari seruan dari Allah kepada orang mukmin yang kedua. Ya, insya Allah ta'ala kita akan lanjutkan pada waktu yang akan datang. Ya, seruan yang ketiga atau panggilan Allah bagi orang mukmin yang ketiga, yaitu dalam memakan yang halal dan bersyukur kepada Allah atas hal tersebut, insyaallah ta'ala. Maka pada kesempatan untuk barangkali ada pertanyaan.
3: Baik, Nam. Syukran jazakallahu khairan atas materi yang sangat bermanfaat. Baik, saat ini kita telah menyimak kajian Islam Ilmiah pembahasan kitab Nida atau Rahman li Ahlil Iman karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Nah, sebelum kita tutup, kami persilahkan kepada Al-Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam terlebih dahulu.
2: Ya, baik. Masya Allah ta'ala. Ya. kita sebagai seorang beriman, sebagaimana tadi dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, bahwasanya ketika Allah memanggil kita, maka kita harus pasang lebar-lebar pendengaran kita. Karena ada 4 poin ketika Allah memanggil kita itu. Imma kebaikan, yang imma itu adalah kebaikan yang Allah perintahkan kita untuk mengerjakannya, atau imma itu larangan yang Allah ya melarang kita untuk kita kerjakan, atau imma itu kabar gembira kepada kita, ya, ya dengan itu kita bersemangat untuk beramal, atau imma itu adalah sebuah peringatan, ya, tentang keburukan sehingga kita waspadai. Mungkin peringatan tentang neraka dan seterusnya, sehingga dari suatu amal menghantar pada neraka kita sehingga waspada, ya, atau Allah mengingatkan tentang jerat-jerat syaitan dan seterusnya sehingga kita waspada tipu daya langkah syaitan, ya. Intinya ya, setiap kali kita membaca Al-Qur'an yang di sana adalah fatwa orang beriman, maka kita sebagai seorang mukmin ya harus memberikan perhatian yang besar kepada kita, ya. Karena itu akan, bila kita dengarkan baik-baik dan kita bisa wujudkan, insya Allah, ya, itu akan mendatangkan kemuliaan, kebahagiaan buat kita, ya, insya Allah ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan di kajian kita hari ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
1: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa gak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi SAW yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku, punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah, atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaih salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insya Allah, katakan olehmu insya Allah. Walam yakul insya Allah. Tapi dia tidak mengatakan insya Allah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi SAW setelah menceritakan hadisnya, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan, dan akan terbentuk pasukan kavaler yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insyaallah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam. Kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insya Allah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, "Qul insyaallah." Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, "Enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah." Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pasti ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita, karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apalagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Iya, semuanya. Hukum asal musik itu haram berdasarkan nas Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Suatu yang haram tidak boleh dijadikan alat dakwah, alat ibadah. Ya. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-6, wa minan nasi mayashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah. Kata Allah, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, wallahu alladhi la ilaha illahu. Demi Allah yang tidak ada ilah selain dia, sesungguhnya yang dimaksud lahwal hadis adalah musik dan nyanyian. Beliau menekankan itu 3 kali. Itu diharamkan. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis. Lagu dan nyanyian itu, musik dan nyanyian bisa dijual apa tidak? Bisa. Laku apa enggak? Super laku. Mahal apa murah? Mahal. Untungnya gede apa kecil? Gede. Orang yang bisnis musik dan nyanyian kaya apa miskin? Kaya. Lebih laku mana dengan jualan goreng pisang, bala-bala? Lihat aja tukang bala-bala dengan produser musik kaya mana? Kaya produser musik, ya. Laku keras. Wa minan nasi mayashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Orang yang sudah keranjingan lagu dan musik, dijamin dia tidak akan merasa nikmat dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan kajian seperti ini. Koleksi CD-nya lebih banyak lagu daripada ceramah. Kalau dia buka YouTube, di YouTube ada ceramah, ada kajian, ada lagu dan musik, ada. Coba lihat viewer YouTube untuk musik dan lagu, bandingkan dengan viewer ceramah. Kalau ustaz-ustaz yang ceramah paling ribuan, belasan ribu, puluhan ribu, ya. Jarang ada yang terlihat sampai ratusan ribu viewernya tuh, dan yang nge-like-nya tuh, yang ngasih jempol. Coba buka lagu. Jangan ketang, ini bukan usulan. Bandingkan dengan lagu yang di YouTube. Viewernya jutaan, puluhan juta sampai ratusan juta yang nge-like-nya juga jutaan. Oleh karena itulah maka itu sangat laku, sangat laku. Sesuatu yang secara zat, secara hakiki haram enggak bisa dan enggak boleh dijadikan alat dakwah. Orang yang mendengar umpamanya ya, lagu-lagu religi sampai tersentuh. Sampai meneteskan air mata. Apakah dia mengalami itu enggak ketika baca Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran? Enggak. Dia tertipu oleh syaitan laknatullahi alaih, ya. Orang itu tersentuhnya bukan liriknya oleh liriknya tapi oleh alunan musiknya. Ya, liriknya mungkin menyentuh. Coba dia tersentuh enggak oleh Al-Quran? Enggak. Tertipu dia, ya. Tidak ada yang lebih memiliki daya sentuh yang paling besar dibanding Al-Quran bagi hati yang bersih. Kalau begitu para penyanyi itu ahli neraka dong. Enggak, kita tidak sedang memvonis pelaku sebuah perbuatan, enggak. Kita sedang bicarakan hukum dari sebuah perbuatan. Kalau hukum sebuah perbuatan itu haram, tidak berarti kita memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Ada orang yang mabuk. Kita katakan mabuk adalah haram. Apakah pemabuknya pasti masuk neraka? Belum tentu. Mungkin dia tobat sebelum matinya. Ke surga ke nerakanya itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal lainnya, amal baik dan buruknya, dan dilihat di akhir hayatnya. Al-a'mal bi khawatimiha. Amalan itu sangat bergantung kepada amalan terakhir dari hidup dia. Jadi kalau kita menghukumi haramnya sebuah perbuatan, tidak berarti apa? Memvonis pelakunya dengan vonis ahli neraka. Enggak. Beda antara vonis dengan menghukumi sebuah perbuatan, ya. Jadi jangan diambil kesimpulan, oh berarti Ustaz ini memencap ahli neraka kepada mereka-mereka yang suka nyanyi. Enggak. Kita hanya fokus menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis para pelakunya. Adapun vonis surga neraka dari pelakunya, itu bukan wewenang kita. Itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal dan dilihat bagaimana kematian dia. Mungkin gak umpamanya ada orang kafir sekarang menghina Islam, dosa gak? Ya iya. Boleh gak kita vonis pasti dia ke neraka? Gak boleh. Walaupun dia menghina Islam. Karena apa? Karena dia masih hidup. Mungkin gak sebelum matinya dia tobat dan masuk Islam? Sangat mungkin. Pernah gak teralami oleh nabi-nabi melaknat orang kafir di dalam sholatnya, tapi ternyata orang kafir yang dilaknat itu masuk Islam dan bagus keislamannya? Ada yang begitu? Ada, kita pernah bahas dalam kitab Tauhid. Ketika perang Uhud, Nabi sampai berdarah, 4 giginya tanggal gitu ya. Berdarah-darah, lalu dalam sholat beliau kunut nazilah. Isinya apa? Melaknat orang-orang tertentu dari kalangan orang kafir dengan menyebut nama. Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan. Bayangkan diucapkan oleh Nabi dalam keadaan beliau sudah dianiaya di dalam sholat lagi. Kurang gimana makbul tuh. Turun ayat laisa laka minal amri syai'un. Ini enggak ada urusanmu sedikit pun dalam urusan ini. Ini bukan wewenang kamu. Dan ternyata orang-orang yang beliau sebut di dalam sholatnya itu, yang dilaknat dalam sholat itu, masuk Islam dan bagus keislamannya. Jadi kita sekali lagi hanya menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelaku dari perbuatan itu, ya. Walaupun perbuatan yang sedang dilakukan itu kafir, musyrik, menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina Islam, itu dosa besar. Tapi jangan langsung divonis pasti dia ke neraka. Karena sangat mungkin dia apa? Tobat lalu masuk Islam dan bagus keislamannya. Konon di Eropa, di Belanda ada orang politikus yang mendagangkan kebenciannya kepada Islam. Dan itu laku loh. Kalau dagang kebencian kepada Islam di Eropa dan Amerika laku, pasti banyak pengikutnya. Dia hina Islam besar-besaran. Tapi kemudian dia masuk Islam. Dia nangis di depan Ka'bah tuh. Dengar gak ceritanya di internet? Ya itu real, nyata. Ya. Jadi betapa banyaknya orang yang permusuhannya kepada Islam sangat-sangat-sangat-sangat besar, tapi kemudian dapat hidayah dari Allah dan masuk Islam dan menyesal sebelum kematian. Sekali lagi, yang kita bicarakanlah menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya. Sebab saya pernah di sebuah grup berbicara tentang harimnya nyanyi dan musik. Lalu ada yang menyerang, kalau begitu kamu ini memvonis ahli neraka kepada si fulan-fulan-fulan-fulan yang ustadznya besar. Ustadznya berskala internasional, kamu bukan apa-apanya. Gitu katanya. Jangan memvonis ahli neraka dong gitu. Saya bilang gak nyambung tuh. Yang kita bicarakan hukum sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah. Mutminul khamr, pecandu khamr, qati'ur rahim, orang yang mutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, pecandu khamr. Maka ini yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besar tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar, kan, tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihr, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali. Karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang

0: sihir, makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki takfir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Dikatakan tadi beranak pinak, berarti Yajuz Majuz ini berupa laki-laki dan perempuan. Lalu apakah mereka dibangkitkan kembali atau hidup selama berjuta tahun? Mereka manusia biasa mati. Generasi dulu sezaman dengan Zulkarnain sudah mati. Cuma yang nanti keluar di akhir zaman turunannya. Ya, mereka itu komunitas, dua komunitas. Laki dan perempuan, makanya beranak pinak ya.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan, dan bila tidak kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita. Merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan. Baik kebahagiaan untuk kita sendiri, termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din wal 'aqibatil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Mu'adh bin Jabal di Cilengsi itu, Bogor pokoknya, Jawa Barat. Yang Allah muliakan juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar beberapa radio lain, pemirsa beberapa TV yang tergabung ke dalam grup kajian bersama, juga para netizen melalui akun manapun, dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa. Pertemuan bulan yang lalu, kita sudah membahas amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Intinya, seluruh ibadah, amal soleh apapun bentuknya, sholat, saum, zakat, infak, sedekah, silaturahmi, kemuliaan akhlak, talabul ilmi, pokoknya semua ibadah dan amal soleh itu bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Dan termasuk berdoa meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur dengan doa-doa yang ma'thur dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada beberapa orang yang dipastikan selamat di alam kubur. Selamat dari dua hal. Selamat dari fitnah kubur. Artinya dia bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Pertanyaannya kan tiga. Man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Di dalam riwayat lain dari Al-Barra bin Azib, wa ma amaluka. Bagaimana amalmu? Empat. Man rabbuka bertanya tentang masalah tauhid, masalah akidah. Terus wa ma dinuka menunjukkan loyalitas ketaatan kita kepada syariat Allah. Wa man nabiyuka menunjukkan sikap manhaj kita di dalam beragama. Yang kemudian siapa yang mampu menjawab dengan jawaban yang benar, Rabbi Allah, dini al-Islam, wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka dia selamat dari fitnah kubur. Dan pertanyaan ini bukan pertanyaan hafalan. Pertanyaan ini jawabannya menyangkut amalan kita selama di dunia. Asal tiga ini lurus, tauhid dan akidahnya lurus, taat kepada syariat, manhajnya lurus, selamat dia. Makanya buku tauhid yang dasar yang sering diajarkan oleh para asatidz kita, kita dari dulu juga mendengar kajiannya, itu jawaban rinci tentang tiga pertanyaan ini. Nama kitabnya apa? Al-Usul Ats-Tsalatsah. Tiga perkara pokok yang menjadi bahan pertanyaan di alam kubur. Pelajari itu, fahami itu, yakini itu, aplikasikan itu. Itu yang menjamin mampu tidaknya kita dalam menjawab pertanyaan di alam kubur. Dan itu yang disebut dengan fitnah kubur. Siapa yang selamat dari fitnah kubur, dijamin dia selamat dari azab kubur. Jadi dari sini kita mengetahui, salah satu amalan yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah kubur dan azab kubur adalah ilmu. Pemahaman yang lurus,
pemahaman yang benar lalu kemudian diaplikasikan. Kita belajar al-usulus salasa itu bekal untuk bisa terhindar dari penderitaan di alam kubur. Yang masa atau waktu hidup di alam kubur jauh lebih panjang daripada di dunia. Di dunia mah puluhan tahun. Ada yang belasan tahun sudah meninggal, ada yang bayi sudah meninggal. Kita sudah puluhan tahun. Saya hidup di dunia ini sudah lebih dari 17 tahun. Cuma lebihnya berapa? Nah itu misteri, rahasia. Sudah puluhan tahun. Berapa lama lagi saya hidup? Wallahu a'lam. Inginnya sih masih panjang. Tapi ajal kita enggak tahu. Anggaplah 80 tahun. Setelah itu mati, jangan ingin lebih dari 80 tahun. 100 tahun gitu. Menderita. Kalau sudah 80 tahun, nikmat hidup itu sudah enggak terasa lagi. Mau makan, banyak pantangan tuh. Mau makan yang enak-enak, yang gurih-gurih, kambing, si montong kayak gitu. Tensi naik, kolesterol naik, gula naik, dan seterusnya. Mau makan yang sehat-sehat, kacang-kacangan, sayur-sayur hijau, asam urat naik. Terus makannya apa? Air putih aja, udah air bening. Nikmatnya hidup, uang banyak melimpah. Uangnya miliaran. Uangnya bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah, lubak libuk nepikeun ka teu kalebok. Saking banyaknya. Tapi enggak bisa ternikmati. Mau jalan-jalan pakai mobil mewah ber-AC harga miliaran, kena AC dikit bersin-bersin. Matikan AC-nya, buka jendelanya, kena batuk-batuk, kena angin debu. Apalagi yang bisa dinikmati dari dunia setelah usianya di atas 70-80 tahun menjadi gudang penyakit kita. Ngobrol dengan cucu gak nyambung. Beda generasinya. Akhirnya apa yang terjadi? Sisa hidupnya menderita. Saya ada tetangga udah usia 90 tahun lebih. Sekarang sudah meninggal. Itu waktu setiap ketemu orang-orang bilang, "Ma, sing panjang yuswanya." Apa langsung? "Tong didoakan panjang umur, geus bosan hirup." Kayak gitu. Tapi mati gak mau juga gitu. Gak ada sesamanya dia. Kesepian. Ngobrol dengan anak, dengan cucu, dengan cicit sudah gak nyambung. Nah itu. Makanya jangan panjang-panjang umur malah. Yang penting sehat. Dan barokah. Karena dipenuhi oleh ibadah dan amal soleh. Setelah kita mati masuk ke alam kubur. Berapa lama? Sampai kiamat. Berapa lama? Gak tahu. Bisa 1000 tahun, bisa 10.000 tahun. Kita gak tahu kapan kiamat. Dan jelas lebih panjang daripada di dunia. Usia 80 bahkan 100 tahun itu pendek singkat dibanding di alam kubur. Apalagi di hari kiamat nanti. Abadi selama-lamanya. Karena itulah, maka yang harus kita perhatikan adalah nasib kita dalam kehidupan kita di alam barzah yang jauh lebih lama, apalagi di akhirat nanti. Sekarang mah sementara, tidak akan sementerus, paling cuma sementahun. Setelah itu kita akan tinggalkan. Kita masuk ke alam yang masa hidupnya jauh lebih panjang. Di sanalah kita harus memastikan kita bahagia. Selamat dari dua hal. Dari fitnah kubur dan dari azab kubur. Memperoleh nikmat kubur. Ini yang kita akan pastikan kita akan berbahagia di sana. Berbahagia di akhirat nanti.
Ada beberapa golongan orang yang dipastikan selamat dari fitnah kubur, selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur yang luar biasa. Di antaranya adalah, pertama, kalau kita bisa menjadi seperti ini, lakukan. Menjadi seorang yang syahid lillahi ta'ala. Orang yang mati syahid, mati di medan perang karena membela Islam secara ikhlas dan tulus, dipastikan selamat dia. Di alam kubur selamat, di akhirat selamat, bahkan memperoleh hak istimewa melebihi yang dimiliki, dirasakan oleh orang pada umumnya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Miqdam bin Ma'd al-Karab, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lisyahidi indallahi sittu khisalin." Orang yang mati syahid di sisi Allah ada 6 keistimewaan. Pertama, yughfaru lahu fi awwali daf'ih, fi awwali daf'ihi wa yura maq'aduhu fil jannah wa yujaru min adhabil qabr wa ya'manu min al-faz'il akbar wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar al yaqutah minha khairu min ad-dunya wa ma fiha wa yuzawwaju 72 zawjatan min huril 'ain wa yashfa'u fi 70 aqribaihi. Ada 6 keistimewaan di sisi Allah bagi orang yang mati syahid. Pertama, diampuni seluruh dosanya di tetesan darah pertama yang mengucur dari badan. Ketika pertama darahnya ngucur, belum tentu mati. Kesabet tangannya berdarah, mati enggak? Enggak. Tahu enggak seorang sahabat, ketika perang Badar, dia enggak ikut. Karena perang Badar enggak wajib. Perang Badar itu tidak diduga, tidak direncanakan. Perang Badar itu terjadi tadinya Nabi dan kaum muslim mencegat rombongan Abu Sufyan baru pulang dagang dari Syam menuju kota Mekah, dicegat. Karena ini bukan pasukan perang, itu rombongan kafilah berdagang. Gak bersenjata kecuali ala kadarnya, bukan pasukan perang. Cukup 300 orang lah. Tapi apa yang terjadi? Saat itu pemimpin rombongan Abu Sufyan yang waktu itu masih kafir mengirim utusan ke Mekah, kita mau dirampok, gitu. Orang Mekah langsung membentuk pasukan 1000 orang. Nah, yang tadinya mau menghadapi kafilah pedagang, berhadapan dengan pasukan perang. Banyak sahabat lain yang gak tahu, tetap aja tinggal di Madinah. Akhirnya berperang. Alhamdulillah menang. 1:3 kekuatannya. Tapi kekuatan manusia itu, Allah mengirimkan 1000 malaikat tuh. Id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingat ketika kalian berdoa kepada Allah waktu perang Badar, Allah mengijabah doa kalian, Allah mengutus 1000 malaikat yang turun berduyun-duyun. Musuh 1000, malaikat 1000. 1 malaikat aja bisa menghancurkan mereka semua. Ini 1000. Pantas menang. Nah, ada sahabat-sahabat yang kecewa. Allah, saya tidak diajakkan perang. Lalu bersumpah, kalau Allah nanti mentakdirkan ada perang yang kedua, Allah akan melihat apa yang akan saya lakukan. Jerte tahun depannya perang Uhud. Nah, ada orang, seorang sahabat yang
meyakini dia itu akan gugur sebagai orang yang pertama gugur. Dia bawa, dia panggil anaknya. Dia bilang, saya melihat saya akan menjadi orang pertama gugur. Tak ada yang saya banggakan, yang saya tinggalkan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dirimu. Terus ada wasiat, bayarkan hutang, jaga adikmu, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Besoknya dia berperang, dan setelah perang usai, dicari jenazahnya, sudah tidak dikenali lagi, kecuali adiknya yang mengenali jarinya yang ada berbeda. Oh ini, ternyata di dalam tubuhnya ada lebih dari 80 bekas tusukan. Pedang, tombak, panah, dan seterusnya. Wajahnya sudah tidak dikenali lagi. Dengan 1-2 sabetan, 40-50 sabetan sudah berlumuran darah, dia masih bisa membunuh loh. Sampai setelah 83 tusukan baru mati itu. Hebatnya fisik dan mental seorang prajurit muslim. 60-70 tusukan masih tagen dia. Nah, di tetesan darah pertama masih hidup belum mati, itu sudah diampuni dosa-dosanya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yura maq'aduhu fil jannah, akan diperlihatkan tempat tinggal dia di surga. Yang berikutnya, wa yujaru min adzabil qabr, dia akan dilindungi, diselamatkan dari azab kubur. Dan wa ya'manu minal fazil akbar, dia aman dari goncangan terdahsyat pada waktu kiamat. Pada waktu kiamat, sangkakala ditiup, yang goncang itu bukan sekedar orang-orang yang masih hidup di dunia saja loh, enggak. Termasuk orang yang sudah ada di alam kubur, kan hidup lagi mereka di alam kubur kan. Memperoleh nikmat kubur bagi orang beriman, beramal soleh, terkena azab yang durhaka dan seterusnya. Mereka hidup. Ketika kiamat terjadi, semuanya merasakan kengerian, kegoncangan. Kecuali yang mati syahid. Terus wayudaw ala ra'si tajul waqar, akan diletakkan di atas kepalanya mahkota ketenangan. Al yaqutah minha khairu minad dunya wa ma fiha. Satu butir yakut berlian yang ada di mahkota itu lebih mahal daripada dunia dan isinya. Terus ini kedemenan bapak-bapak semua. Siapa yang enggak demen dengan poin ini enggak normal dia. Wa yuzawwaju sintain wa sab'ina zawjatan minal hurin, dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari surga. Jangankan 72 atau satu aja, jangankan bidadari surga lah. Ahwat musolehah we di dunia, satu. Seneng apa tidak? Enggak. Tapi seneng banget. Baru satu, apalagi empat. Tapi dia rekatan apa? Tapi ini mah bidadari surga, ada solehah tuh. Mulai nu manyun, mulai nu baun. 72 bayangin. Dan dia akan mampu, akan bisa memberi syafaat kepada 70 orang kerabat. Kita tinggal bikin list saja siapa yang akan kita bawa masuk surga apabila kita masih mati syahid. Yang jelas yang pertama ayah dan ibunya. Orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Pasangan kita. Anak-anak kita dari mulai sulung sampai si bungsu. Kakak dan adik kita. Itu belum tentu 10 itu. Masih banyak sisanya, 70. Itu akan bisa diselamatkan. Salah satu di antara 6 poin keistimewaan itu adalah wa yujaru min adzabil qabr, dia akan diselamatkan dari azab kubur. Bahkan kenapa di sini tidak disebut diselamatkan dari fitnah kubur?
Karena dia tidak mengalami fitnah kubur. Orang yang mati syahid tidak ditanya di alam kuburnya. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab sunannya. Salah seorang sahabat Nabi SAW bertanya, "Ya Rasulullah, ma balul mu'minin yuftanuna fi kuburihim ila syahid?" Wahai Rasulullah, kenapa semua orang-orang mukmin ditanya di alam kuburnya kecuali orang yang mati syahid, enggak ditanya tuh? Apa jawaban beliau? "Kafa bi bariqati suyuf ala ra'sihi fitnatan." Cukuplah kelebatan pedang di atas kepalanya itu cukup menjadi fitnah terakhir. Dulu ya, ketika perang itu kan pakai pedang, tombak, panah kan gitu ya. Ketika ada pedang berkelebat, kita ngelok segini, apa? Menghindar, ngeles. Itu bagi orang yang mentalnya enggak kuat, bukannya ngelok, merem. Itu fitnah yang besar loh. Jangankan itu, begitu berhadap-hadapan dengan musuh masih jauh ratusan meter tapi sudah kelihatan. Sangar-sangar, kejam-kejam, banyak, begitu teriak serang, lutut gemeter itu. Kalau mental gak kuat, lari dia dari medan perang. Dan itu dosa besar. Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Salah satunya adalah tawalla yaumaz zuhab. Kabur dari medan perang. Dosa besar. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Hei orang-orang yang beriman, bila kalian sudah berjumpa dengan musuh di medan perang, jangan sekali-kali lari ke belakang. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqital aw mutahayizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa sa'at masira. Siapa orang yang lari ke belakang, kabur dari medan perang. Kecuali larinya itu sekedar strategi perang. Umpamanya kita lari agar dikejar musuh, kawan kita sudah siap menyergap, bikin jebakan. Larinya itu bukan untuk kabur, strategi perang. Au mutahayizan ila fi'atin, atau gabung dengan pasukan lain. Pasukan kita sudah habis, tinggal kita sendirian. Musuh ratusan orang. Kan gak mungkin sendiri melawan ratusan orang. Lari, tapi untuk gabung ke pasukan lain. Boleh kalau begitu. Siapa yang kabur dari medan perang, faqad ba'a bi ghadabi minallah wa ma'wahu jahannam. Dia akan memperoleh murka dari Allah dan tempat dia di jahanam. Itu kalau lari dari medan perang. Karena itu situasi perang ujian yang luar biasa besar. Dan itu fitnah terakhir. Kalau dulu masih agak mending cuma berkelebat, cuma terang gitu ketika dibacok, ditangkis terang, ada api yang keluar dari benturan pedang tersebut mungkin. Kalau sekarang kan lebih mengerikannya. Nyaris perang sekarang itu gak perlu orang, gak perlu pasukan. Cukup kayak main game aja. Pijit tombol, brung, rudal. Pijit tombol, pakai remote. Apa namanya, drone yang dikirim ribuan. Kan gitunya. Sekali mengeluarkan rudal, apinya, ledakannya lebih dahsyat daripada pedang manapun, kan gitu. Itu cukup menjadi fitnah yang terakhir dalam kehidupannya. Makanya ketika di alam kubur tidak lagi memperoleh fitnah kubur. Inilah golongan yang pertama yang selamat di alam kubur, yaitu apa? Para syuhada. Dengan catatan, ini catatan yang tidak boleh dilupakan.
Ketiga, jihadnya itu ikhlas li'ilai kalimatillah. Untuk meninggikan kalimat Allah, bukan meninggikan dirinya. Untuk meraih ridho Allah, balasan dari Allah, ampunan, pahala dari Allah. Bukan ingin pujian orang, pengakuan orang, apresiasi orang, atau sanjungan orang. Bukan ingin beken, bukan ingin viral, bukan ingin terkenal sebagai pahlawan, sebagai mujahid, sebagai jagoan, sebagai orang yang kuat. Bukan. Karena ingat, sebuah hadis yang mengerikan. Saking mengerikannya itu, seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika menyampaikan hadis ini sampai pingsan 3 kali loh. Nah, setelah pingsan 3 kali lalu beliau berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah 3. Manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat 3 orang. Pertama, orang yang mati syahid. Dipanggil lalu ditanya, limadza qutilta? Kenapa kamu terbunuh? Orang ini menjawab, qataltu fi sabilik hatta qutilt. Saya berperang di jalanmu ya Allah sampai saya terbunuh. Ngaku berperang di jalan Allah karena memang untuk membela agama Allah. Apa kata Allah? Kadzab, bohong kamu, gombal kamu. Para malaikat yang ada di sekitarnya juga menyatakan, kadzab, bohong kamu. Karena Allah tahu isi hati. Para malaikat yang mengatakan bohong tahu isi hati orang itu. Apakah seluruh malaikat? Wallahu a'lam. Tidak, tapi minimalnya malaikat pencatat tahu. Raqib atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jadi kanan atid, kiri kanan raqib, kiri atid. Kata Nabi SAW, kalau seseorang manhamma bil hasanah, siapa orang yang punya niat melakukan kebaikan. Niat. Ya diucapkan, belum dilakukan. Dicatat oleh malaikat pencatat satu kebaikan. Berarti malaikat pencatat tahu niat orang, isi hati orang. Nah, ketika orang itu yang mati syahid ditanya, kenapa kamu terbunuh? Dia menjawab, saya berperang di jalanmu sampai terbunuh. Kata Allah, bohong. Kata malaikat, bohong. Qatalta li ayyuqala annaka jari faqad qil. Kamu betul berperang. Perangmu itu kamu niatkan agar kamu dikatakan jari. Jari itu pemberani. Jari itu hebat, kuat, pahlawan gitu loh. Ingin viral, ingin beken, ingin terkenal, ingin kaceluk, kaawun-awun, kakoncara, kajanapria. Itu viral bahasa Sundanya. Faqad qila dzalik, dan pujian itu sudah dikatakan orang kepadamu. Si anu hebat, pahlawan kita, jagoan luar biasa. Sesuai dengan apa yang dicita-citakan orang itu dalam jihadnya. Apa yang terjadi? Allah merintahkan agar orang itu diseret pada wajahnya, belebong, dilemparkan ke dalam api neraka waliyadu billah. Itu kalau jihadnya tidak ikhlas. Jihadnya untuk dunia. Dalam bentuk apa dunia itu? Apa aja. Termasuk dalam bentuk ingin dipuji, ingin terkenal, ingin beken, ingin viral sebagai orang yang hebat. Maka itu membinasakan. Jadi syahid yang bisa menyelamatkan orang dari azab kubur, dari fitnah kubur, apalagi di akhirat dari azab neraka adalah syahid yang ikhlas. Murni li'ilai kalimatillah, liwajhillah. Untuk memperoleh wajah Allah, untuk memperoleh apa-apa yang ada di sisi Allah. Inilah orang pertama yang selamat di alam kubur. Selamat dari fitnah kubur, selamat dari azab kubur. Dan memperoleh nikmat kubur.
Apa nikmat kuburnya? Bagi orang yang mati syahid, dia akan menjelma menjadi burung hijau lalu berterbangan di taman-taman surga. Enaknya luar biasa ya. Kedua, tapi ini tidak boleh direncanakan. Poin kedua ini tidak boleh disengaja, di planning, diagendakan. Yaitu orang yang mati di malam Jumat atau hari Jumat. Matinya alami. Kalau disengaja, nanti malam Jumat. Siapkan tambang. Siapkan baygon. Aduh ini merek, sorry. Siapkan racun. Bada Isa, lek. Malam Jumat. Itu mah konyol. Itu mah bunuh diri. Gak boleh, dosa besar. Adapun orang yang mati malam Jumat dan hari Jumat secara alami, ya mereka memperoleh jaminan selamat dari fitnah kubur. Sebagaimana diterangkan salah satunya dalam hadis yang diterima dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Berkata Rasul alaihi salatu wasalam, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidak ada seorang pun muslim yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah akan menyelamatkan dia dari fitnah kubur. Ada sini riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi dan yang lain-lain. Dan keseluruhan sanad dari hadis-hadis tadi sanadnya hasan. Hasan termasuk yang makbul di kalangan para ulama ahli hadis. Hasan itu di bawah sahih. Tapi di atas dhaif, ya. Ada orang yang menyanggah ini dengan logika. Gimana kalau orang itu orang kafir? Gimana kalau orang itu ahli maksiat? Kan gitu. Mati hari Jumat, kan gitu. Padahal tadi dijelaskan, ma min muslimin, tidak ada seorang pun muslim. Kalau orang kafir gak berlaku itu. Ini muslim tau. Terus bagaimana kalau muslim itu ahli maksiat? Sehari-harinya. Seolah-olah gak rela kalau ada orang matinya baik. Ada orang terkenal, public figure, tapi terkenal juga dengan kemaksiatannya. Dia tukang narkoba, dia tukang mabuk, dia tukang ini, tukang ini. Matinya hari Jumat. Kok gitu ya? Seolah-olah gak rela kalau ada orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Syaikh Al-Albani rahimahullah kitab Ahkamul Janaiz membahas alamatu husnul khatimah, tanda-tanda husnul khatimah, salah satunya adalah mati malam Jumat atau hari Jumat. Siapa yang mematikan seorang itu malam Jumat atau hari Jumat? Siapa? Allah, yang ngaturnya Allah. Kematian setiap orang itu sudah ditentukan, gak bisa ditunda, gak bisa dipercepat, gak bisa dirubah waktunya. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai ajalnya, gak bisa diundurkan, gak bisa dipajukan. Allah yang telah menentukan. Mati itu bukan karena penyakit, bukan karena usia, bukan karena ini itu, tapi karena ajalnya memang sudah tiba. Penyebabnya beragam. Allah yang ngatur. Termasuk waktu mati seorang hari Jumat, malam Jumat atau di hari lain, Allah yang ngatur. Lalu orang-orang yang layak Allah akan matikan dalam sebaik-baik keadaan, namanya husnul khatimah. Termasuk yang mati hari Jumat, ya. Nah, kalau ada ahli maksiat, kau matinya hari Jumat, malam Jumat, terus disolatkan oleh ribuan orang. Ada kan yang begitu? Ada.
Kok nggak rela, masa sih ahli maksiat? Nah, yang kita tahu ketika dia bermaksiat, diekspos ke maksiatnya, kita tahu. Nah, sebelum mati, sakit, menjelang kematiannya, kita nggak tahu apa yang dia lakukan. Mungkin dia tobat, merenungi nasibnya, ke dosa-dosanya, lalu dia tobat, menangis, lalu dia menyesali semua perbuatannya. Di akhir hayatnya dia ibadah, sedang ibadah geletuk maut pada hari Jumat atau mana, atau malam Jumat. Itu husnul khatimah. Jadi syukuri, ikut berbahagia, jangan dengki, jangan hasad, jangan iri. Kalau ada ahli maksiat ternyata husnul khatimah, alhamdulillah. Salah satu saudara kita Allah selamatkan dari murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang mati malam Jumat, hari Jumat, itu anugerah Allah yang Allah berikan kepada dia. Matilah hari Jumat atau malam Jumat. Tapi jangan disengaja, direkayasa. Setiap malam Jumat siapkan tambang, gurawil. Itu konyol itu ya. Bunuh diri namanya. Inilah yang kedua. Orang itu akan selamat dari fitnah kubur. Selamat dari fitnah kubur, otomatis selamat dari azab kubur. Ketiga. Ini juga gak boleh direkayasa. Gak boleh disengaja. Tidak boleh juga direncanakan. Ketiga yang akan selamat juga di alam kuburnya adalah orang yang mati karena menwa. Mencret wae. Sakit perut. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis dari Abdullah bin Yasar. Abdullah bin Yasar seorang tabi'in. Dia berkata, kuntu jalisan wa Sulaiman bin Sard wa Khalid bin Urfatah. فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه فإذا هما يستحيان أن يكون شهدا جنازته. Aku sedang duduk di samping dua orang sahabat. Dua orang sahabat Nabi, yang pertama namanya Sulaiman bin Sard, yang kedua Khalid bin Urfatah. Jadi bertiga tuh duduk-duduk tuh. Tiba-tiba ada orang-orang memberitakan seseorang mati karena menwa. Apa tadi menwa teh? Mencret wae. Tiba-tiba kedua orang ini sangat ingin melihat jenazahnya. Faqala ahaduhuma lil akhar, berkatalah salah satu di antara dua orang ini. Alam yaqul Rasul sallallahu alaihi wasallam, mayaktuluhu batnuhu falan yu'adzaba fi qabri. Bukankah dulu pernah Rasul SAW berkata, siapa orang yang mati karena sakit perut, maka dia tidak akan diazab di alam kuburnya. Maka yang satu menjawab, bala, ya benar. Dalam riwayatin, saddaqta, benar engkau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga Imam At-Tirmidzi. Kata Imam At-Tirmidzi hadis ini hasan. Termasuk Imam Ibn Hibban meriwayatkan hadis dalam kitab sahihnya. Juga Imam Abu Daud At-Tayalisi dan Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya dengan sanad yang sahih. Yang menjadi dalil orang yang mati karena sakit perut, dia tidak akan diazab di alam kuburnya. Tapi sekali lagi jangan direncanakan. Karena ingin mati sakit perut, nyayur cabai terus. Bikin sambal, lalapnya cabai gendot.
Sampai panas perutnya. Setiap hari beli cabai yang levelnya paling tinggi, level berapa? 50. Level kepedesannya itu. Sampai melilit-lilit perutnya. Alhamdulillah, mati ya Allah, mati ya. Itu membunuh diri sama dengan yang tadi. Kita wajib menghindari keburukan, menghindari kematian, menghindari musibah. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Ya boleh. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa orang yang membenci pertemuan dengan Allah, Allah juga benci bertemu dengannya. Ini salah satu penggalan kalimat dari hadis yang panjang. Riwayat Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Aisyah ketika mendengar perkata ini salah faham. Bertemu dengan Allah itu dalam pandangan Aisyah, mungkin dalam pandangan kita juga, langsung tercetus dalam hati kita, oh bertemu dengan Allah itu mati, kan gitu ya. Lalu Aisyah menyatakan, ya Rasulullah akarahiyatul maut wa kulluna nakrahul maut. Wahai Rasulullah, apakah benci berjumpa dengan Allah itu membenci kematian? Padahal kita semua benci kematian. Jadi boleh kita membenci kematian dan menghindari kematian. Kalau sakit, silakan berobat. Kalau ada umpamanya, apa, kita mau nyebrang jalan rame, nyebrang jangan merem. Tapi ya melek, hindarkan. Ada yang mau nabrak, yang nyabet, hindarkan. Jadi wajib kita hindarkan kematian. Walaupun kematiannya itu dianggap husnul khatimah seperti hari Jumat, malam Jumat. Seperti sakit perut tadi, biar matinya sakit perut sehari-hari makannya cabai terus. Tiada hari tanpa cabai. Enggak boleh. Jadi mati sakit perut itu karena penyakit. Para ulama menganalisa apa hubungannya sakit perut dengan keselamatan dari azab kubur. Salah satu penjelasan mereka adalah sakit perut ini sakit yang penderitaannya luar biasa sampai mati makanya. Nah, semua penderitaan sakit secara fisik ataupun psikis itu apa? Gugurkan dosa. Banyak sedikitnya dosa yang gugur berbanding lurus dengan kadar penderitaan yang dia alami ketika sakit. Karena itulah, maka karena sakit perut yang menyebabkan kematiannya, melahirkan rasa sakit melilit-lilit kayak diperes-peres itu ususnya gitu, mungkin teriak-teriak, mungkin kata orang Sunda mah gogolenteran gitu toh, gugulingan gitu toh. Saking sakitnya enggak bisa ditahan sampai mati, itu menggugurkan sisa dosa yang ada. Padahal azab kubur lahir karena dosa. Karena dosanya sudah terhapus dengan penderitaannya ketika sakit perut, habis. Maka dia tidak akan lagi diazab di alam kuburnya. Inilah golongan ketiga yang akan selamat dari azab kubur. Yang pertama yang mati syahid, kedua yang mati hari Jumat atau malam Jumat, ketiga mati karena sakit perut. Yang keempat, nah ini bisa kita lakukan nih. Yaitu alladzi mata murabitan fi sabilillah. Orang yang mati dalam keadaan murabit di jalan Allah. Murabatah. Perbuatannya, pekerjaannya disebut murabatah. Orangnya, fa'ilnya, subjeknya murabit. Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat terakhir, ayat yang ke-200.
Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Sabarnya bukan sabar biasa. Wasabiru, kuatkan kesabaran kalian. Kesabaran itu sebuah amal soleh yang kita harus bersabar di atas kesabaran. Sabar di atas sabar. Karena kalau tidak sabar di atas kesabaran, bisa berhenti sabarnya ya. Bisa enggak sabar lagi. Makanya kuatkan kesabaran kalian. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu. Hei orang-orang beriman, bersabarlah kalian, kuatkan kesabaran kalian dan rabitu, bermurabathahlah kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun. Apa itu murabathah? Ar-ribat atau murabathah adalah al-mulazamatu fi sabilillah ma'khudatun min rabdil khail thumma sumya kullu mulazimin min thughuril muslimin murabitan farisan kana aw rajilan wal lafdhah ma'khudatun min ar-ribat. Ribat atau murabathah adalah selalu berada atau sedang berada di jalan Allah. Diambil dari kata rabatul khail, pengikat tali kekang kuda. Maka segala tugas yang mengikat kaum muslimin untuk kepentingan umum disebut murabithon. Baik dia berkendaraan atau berjalan kaki atau diam. Ada gitu yang diam tapi berjaga di jalan, ya ada banyak. Ketika perang, perang kan hanya siang hari. Malam hari mah istirahat. Dan bukan robot atau orang tanya. Robot juga harus dicas. Malamnya istirahat di tenda masing-masing agar tidak ada penyelundup musuh yang masuk. Ada yang piket kan, berjaga-jaga. Itu murabithah. Diam duduk tapi mengawasi, kadang jalan-jalan. Suntuk gak tuh orang? Suntuk bingit seluruh. Ya, menunggu dengan resiko nyawa. Kalau ada musuh nyergap kan diam-diam pasti bisa mati. Terus penjaga di border-border tuh. Apa border tuh? Di perbatasan. Antara negara kita dengan negara orang ada perbatasan itu kan dijaga. Bersenjata enggak? Iya bersenjata lah. Kalau ada musuh nyelundup kan harus ditembak. Ya resikonya nyawa. Bahasa kitanya ngeronda, piket, menjaga kemaslahatan, keamanan umum itu murabathah. Itu sejenis dengan jihad. Kalau jihad mah perang langsung, ini mah menjaga keamanan umumnya kaum muslimin. Orang yang sedang murabathah lalu mati. Mungkin ada musuh yang menyergap. Kadang-kadang untuk menumpukan penjaga tidak harus orang, tapi dari jauh sekarang ada sniper ya. Kalau zaman baheula mah sama panah dari kejauhan. Pluk. Gak ketawa tiba-tiba blek saja. Setelah semua mati baru orangnya masuk. Jadi resikonya apa? Nyawa. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diterima dari Fadalah bin Ubaid, kata beliau, "Kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi illa alladhi mata murabitan fi sabilillah." فَإِنَّهُ يُمْنَى لَهُ عَمَلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَأْمَنُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ. Semua orang yang mati, amalnya ditutup dengan kondisi ketika mati. Sudah, gak ada lagi pahala yang ngalir. Kecuali orang yang mati dalam keadaan meronda di jalan Allah.
Karena sesungguhnya amalannya itu terus berkembang sampai hari kiamat. Jadi amalan terakhir yang dia lakukan ketika meronda menjaga keamanan kaum muslimin itu tidak putus sampai di sana. Terus berkembang sampai mengalir terus ke alam kuburnya sampai hari kiamat. Terus kata Nabi SAW akan diamankan dia dari fitnah kubur. Ini yang menjadi dalil orang tersebut selamat dari alam kubur, dari fitnah kubur dan azab kubur, dan akan memperoleh nikmat kubur. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Daud, dan sanad hadis ini sahih sebagaimana diterangkan dalam kitab Mishkatul Maswabi. Apa bisa ini berlaku sekali? Ya bisa kalau ada pekerjaan seperti itu. Intinya murabit juga berlaku bagi setiap orang yang menjaga aset umat. Umpamanya ini di masjid, ini kan aset umat. Ini tempat atau markas ibadah amal soleh. Yang dilakukan di masjid apa? Sholat, ngaji, baca Quran, berdoa, infak, sedekah, itu saja sudah. Dan di sini banyak aset berharga milik umat. Ada fasilitas berupa AC. Berharga enggak AC? Bisa dicuri? Bisa. Lampu-lampunya, copotin aja satu dijual berapa? 10.000. Ada berapa ratus? Apalagi yang berharga di sini? Karpet. Banyak. Ah, kencreng tuh. Ada kencreng masjid yang dicuri banyak tuh. Jadi kalau tidak dijaga bisa kebobolan. Sampai lahir pertanyaan kepada para masyayikh, bagaimana suatu kantor, sebab banyak kejadian di Jakarta pernah. Kantor-kantor dakwah, pusat dakwah. Gak ada perempuan. Semua laki-laki, satpam laki-laki. Pas Jumat, satpamnya Jumatan. Pulang Jumat, jebol. Komputer semua diambil, brankas semua dibongkar. Karena si pencurinya survei duluan gitu, setiap Jumat kosong. Dan ada waktu setengah jam, kan Jumatan rata-rata setengah jaman ya. Setengah jam cukup untuk membobol. Akhirnya tanya ke masyayikh, boleh gak satpam tidak Jumatan? Lahir fatwa, boleh. Demi kemaslahatan umat atau aset umat. Murabit itu namanya. Apalagi malam hari harus ada satpam, harus. Kalau enggak, jebol itu. Satpam beresiko mati, beresiko rampok ya. Dan seterusnya. Asal dengan catatan, harus bergiliran. Kalau ada satpam 3-4 orang yang tidak jumatannya, bergiliran, jangan si itu-itu terus gitu, diatur. Jadi inilah golongan yang keempat yang akan selamat dari azab kubur. Coba sebutkan satu-satu lagi empat. Pertama orang yang mati syahid. Kedua orang yang mati hari Jumat, malam Jumat. Ketiga orang yang mati menwa. Keempat yang mati dalam keadaan ngeronda di jalan Allah. Ya, itulah empat golongan manusia yang akan selamat di alam kubur. Cukup sampai di sini di pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjut bulan yang akan datang. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Biasanya di sini pakai WA ya.

对。Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Batas mati malam Jumat itu mulai jam berapa? Kalau meninggalnya hari Kamis siang jam 11, apakah termasuk Jumat? Ya enggak, kalau hari Kamis ya Kamis. Batasannya pas maghrib. Malam Jumat, maghrib itu sudah masuk hari Jumat.

rahmat Allah. Rahmat Allah itu berupa apa? Berupa ampunan, pahala, keridhaan, surga. Yang dilaknat dijauhkan. Nggak akan dapat ampunan, nggak dapat surga, dapat pahala, nggak dapat keridhaan. Yang didapat adalah murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Siapa yang terlaknat, dipastikan dapat azab, dapat murka dari Allah. Apakah ada doa khusus yang sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa mati pada hari Jumat atau di Madinah agar dapat syafaat? Kalau secara spesifik hari Jumat, malam Jumat atau di Madinah, enggak. Tapi kita bisa meminta mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena husnul khatimah tidak hanya malam Jumat, hari Jumat di Madinah, tidak. Mati di Madinah tapi sebagai munafik kan banyak. Jadi mati di Madinah tidak ada keutamaan. Yang ada keutamaan diisyaratkan oleh sebagian ulama dari satu hadis, kalau dikuburkan di Baqi, itu bukan mati di Madinah. Ya mati di Madinah tapi dikuburkan di yang lain, enggak ada keutamaan. Tapi di Baqi ada, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Allahumma ighfir li ahli al-Baqi gharqad. Ya Allah ampuni para penghuni Baqi gharqad. Sebagian ulama menyatakan itu doa khusus untuk orang yang dikuburkan di Baqi ketika Nabi berdoa begitu. Itu para sahabat. Tapi sebagian ulama lain seperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan ini berlaku sampai hari kiamat. Siapapun yang dikuburkan di Baqi kena dengan doa ini. Walaupun matinya sekarang, dikuburkan di Baqi. Baqi itu di samping Masjid Nabawi di Madinah, ya kena doa ini. Jadi yang keutamaannya adalah dikuburkan di mana? Di Baqi, bukan matinya di Madinah. Ada orang mati di Madinah tapi tidak dikuburkan di Baqi? Ada banyak, ya. Jadi berdoalah agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Syekh Al-Utsaimin memberi doa-doa ini tidak ada dalam hadis yang sahih. Tapi tarkib atau susunan kalimatnya ini bagus. Allahumma rizukna husnal khatimah. Waj'alna birahmatika min ahlil jannah. Ya Allah rizkikan kepadaku mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan jadikan aku dengan rahmatmu sebagai salah seorang penghuni surga. Bagus doa yang dibaca ya. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Itu doa minta agar istiqomah sampai wafat. Wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Baca dalam sujud Allahumma rzuqni husnul khatimah waj'alni bi rahmatika min ahli jannah ya. Apakah penyakit perut yang dimaksud termasuk sakit di organ tubuh lain di perut bukan diare? Iya, pokoknya sekitar perut. Bisa diare, bisa mahnya enggak? Mah parah enggak? Ya kalau parah, parah. Bisa muntah-muntah. Ada orang yang mati karena mah banyak. Ya. Pokoknya sakit di sekitar perut. Waktunya gak akan cukup, jangan ada lagi yang bertanya. Ini sudah terlalu banyak. Termasuk kanker usus, usus perut bukan? Kita sebagai aparat pemerintah, oh ada aparat di sini. Apabila meninggal karena menjaga pengamanan demo dari masyarakat, apakah termasuk mati syahid? Kalau yang dijaganya aset pemerintah, aset umum, fasilitas umum yang dibutuhkan banyak orang,

Ya harus dijaga lah. Dan di kepolisian ada bidang khusus menjaga aset negara kan khusus. Seperti apa namanya PLTU gitu. PLN kayak gitu. Kalau itu disabotase mati sekotak tuh. Listriknya maksudnya. Kalau listrik mati sekotak lumpuh semuanya itu. Termasuk apa? Termasuk persenjataan militer kan ada yang digerakkan oleh listrik ya. Mati total. Maka salah satu fasilitas vital yang diincar oleh para oleh musuh itu tuh. Itu wajib dijaga? Ya wajib dijaga. Menjaganya gimana? Berpahala? Ya berlah. Ya, karena untuk kemaslahatan umum, untuk kepentingan umum. Termasuk dari para pendemo. Enggak mungkin bukan murni pendemo karena selalu ada yang menunggangi ya. Karena demo-demo kemarin itu yang bikin ulah bukan ulah bahasa Sunda. Yang bikin rusuh bukan pendemonya tapi itu banyak penyelundup. Ya, fasilitas umum yang tidak ada kaitan dengan kasus. Kan kasusnya anggota dewannya. Tapi yang dirusak apa? Shelter bis kayak gitu. Apaan coba? Orangnya yang bikin rusuhnya aman, selamat sampai sekarang. Orangnya ya, bukan rumahnya. Tapi yang lain yang ada kaitannya rusak. Sampai ada video tiba-tiba datang segerombolan orang ngerusak shelter. Pakai motor, pakai bom molotov, kabur saja. Itu mah bukan demo. Tapi dilakukan di tengah-tengah maraknya demo. Wajib dijaga? Wajib dijaga. Siapa yang berkewajiban? Ya yang ditugaskan dan dibayar untuk itu para aparat. Melaksanakannya ibadah, ibadah lah. Karena untuk kepentingan umum. Ya,

0: Banyak yang serupa pertanyaan. Bagaimana orang yang bekerja di pengeboman di darat? La ilaha illallah. Ngeboman apa? Bagaimana orang yang bekerja di pengeboran. Oh. Pengeboran di darat atau lepas pantai. Saat waktu Jumatan dan tidak bisa ditinggalkan pekerjaan tersebut. Apakah termasuk muraqib? Ini swasta ya? Enggak. Kalau untuk kepentingan swasta pribadi berarti ya. Bukan untuk kepentingan umum. Nah sekarang kalau umpamanya orang melakukan sebuah pekerjaan yang gak bisa ditinggalkan walaupun Jumat. Contoh umpamanya dokter bedah, mengoperasi, ada pasien. Harus dioperasi hari Jumat jam 11. Kalau enggak mati nih orang. Akhirnya dioperasi. 3 jam dari jam 11 sampai jam 2. Enggak Jumatan, kalau oh saya Jumatan dulu. Ditinggal pasien mati itu. Boleh dia tidak Jumatan. Terus apa yang harus dilakukan? Sholat duhur nanti ya. Kalau sampai jam 4 baru selesai, jamak dengan asar. Nah jadi kalau ada uzur yang doruri seperti itu boleh meninggalkan Jumatan dan diganti dengan sholat duhur. Apakah termasuk bersabar dengan mengajarkan Al-Quran setiap hari kepada anak? Karena memang susah mengajari anak kecil baca Al-Quran dan mengharapkan menghafalkan Quran miripnya. Iya, sabar. Kata Imam Ibnu Qayyim, wajib dilakukan di 4 level. Pertama, sabar ketika belajar. Kalau enggak sabar, bisa berhenti. Ah, susah gitu. Malas. Hese apa, gancang? Poho. Susah hafal, mudah lupa. Susah paham. Karena liar. Akhirnya berhenti. Kalau enggak sabar. Wajib sabar. Kedua, sabar dalam mengamalkan ilmu. Karena mengamalkan ilmu banyak juga kendala. Eksternal ataupun internal. Internal ya ada rasa malas. Ada godaan setan. Ada gangguan duniawi dengan teman-teman. Macam-macam lah. Kalau enggak sabar bisa berhenti beramal. Nah ketiga, bersabar ketika mendakwahkan ilmu atau mengajarkan ilmu. Itu resikonya lebih besar karena bergesekan dengan kepentingan banyak orang. Mengajarkan ilmu kalau muridnya belet. Belet itu apa? Ya bodoh lah gitu. Kurang daya tangkapnya. Itu bisa emosi juga, ya enggak? Saya pernah waktu itu istri saya ngajar anak tetangga. Itu Al-Fatihah Maliki Yaumidin. Yau itu wayu lagi, wayu lagi. Maliki Yau wayu. Yau wayu. Ya. Ya. Hu. Yau wayu. Sampai kita yang dengarnya juga ikut kesel. Tapi ya dilekenan kumahade ya tuh, sabar ya, doakan. Doa guru ke murid itu mustajab ya, doakan. Terus si muridnya juga stres, susah paham itu stres, kasih support. Tenang, sabar. Padahal gehelah hatimu, kayak gak getok. Diusapan, yang sabar ya, nanti kamu juga bisa insya Allah. Dulu juga saya begitu gitu, padahal nanti. Nah, nanti anak itu tetap tidak putus asa. Kalau umpah dasar berat kamu, besoknya gak akan datang lagi dia. Stres dengan kondisi yang dia alami ya. Ya sabar. Di dalam kesabaran tersebut banyak pahala. Tahu Imam Al-Kisai? Seorang ulama ahli nahu. Nah beliau itu susah belajar nahu. Karena nahu gramatika bahasa Arab. Walaupun dia orang Arab. Orang Arab belajar nahu, belajarlah. Kalau enggak mah tuh, enggak akan bisa. Kita pintar berbahasa Indonesia. Belajar enggak tata bahasa Indonesia? Belajar. Walaupun ahli bahasa Indonesia sehari-hari kita ngomong, apakah nilai bahasa Indonesia pasti 10? Enggak. Ada yang merah? Ngaku lah, ada. Tata bahasa itu lain dengan percakapan. Orang Arab apakah semua pintar nahu? Enggak, banyak orang Indonesia yang lebih pintar nahu daripada orang Arab. Walaupun ngomong pasti kalah. Imam Al-Kisai belajar nahu enggak paham-paham. Putus asa beliau. Ini diceritakan oleh banyak ulama. Abu Nu'aim dalam kitab Hilyah, Hilyatul Awliya. Syekh Al-Utsaimin mengutip kisah ini dalam kitabul ilmi. Nah, ketika merenung di kamar, apa yang akan dia lakukan? Mau berhenti belajar nahu. Beliau melihat ada seekor semut di bawah. Menggigit makanan, naik ke atas dinding, mau membawa ke sarangnya di atap. Tapi karena kuenya, makanannya lebih besar dari badannya, baru sejengkal, puk, jatuh. Bangkit lagi, gigit lagi, naik. Sekarang 2 jengkal, jatuh lagi. Gigit lagi, naik lagi, 3 jengkal. Terus entah berapa puluh kali. Sampai akhirnya dia tiba di atap. Kata dia, hadihin namlah musabirah. Ini, semut ini musabir. Musabir itu ulat. Dia tidak putus asa. Trial and error. Berpuluh-puluh kali. Tapi semakin percobaan dilakukan, semakin tinggi hasilnya. Sampai akhirnya tiba di atap. Kalau dalam 10 kali jatuh, capek. Sudah aja. Dia gak akan sampai kepada tujuannya. Kata dia, kalau semut bisa seulet itu, kenapa saya tidak? Maka semangatnya pulih kembali, lalu dia belajar lagi, sampai menjadi imam di bidang nahu. Karena tadinya sudah putus asa. Ya, nah ini, perlunya musabar. Makanya Syekh Al-Utsaimin dalam kitabul ilmi, di antara adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu adalah al-musabar. Al-musabar itu ulet. Tidak cepat putus asa, tidak cepat berhenti karena ada kendala. Ya, termasuk mengajar, ya, termasuk mengajar wajib sabar. Ana baru belajar manhaj salaf. Mohon referensi kitab sunnah yang harus saya pelajari untuk pemula. Belajar akidah dulu. Ya, yang mendasar seperti tadi, belajar kitab Al-Usul Tsalatsah dengan syarahnya, jangan baca sendiri. Ikuti kajian kitab tersebut oleh para ustaz, ya. Belajar kemudian kitab Tauhid beserta syarahnya, bisa Fathul Majid, bisa Al-Qul Mufid, Ta'liq ala Kitab Tauhid, bisa. Nah, setiap hari Jumat sore saya mengajar kitab Tauhid tapi dari kitab Al-Qawlul Farid. Jumat kemarin sore, ya. Itu baru awal-awal. Nah, kitab Tauhid itu ada 2 kitab sebelum sudah selesai saya bahas. Pertama Fathul Majid dulu. Yang kedua Al-Qawlul Mufid fi Ta'liq ala Kitab Al-Tawhid. Sudah selesai itu. Sekarang masuk ke Al-Qawlul Farid, ya. Itu dasar sebenarnya. Cuma syarahnya itu mendalam. Bagus, ya. Intinya jangan baca sendiri, tapi ikuti kajiannya, tanya kalau tidak paham. Niat sholat sunnah bisa digabung nggak dengan sholat lainnya? Tergantung. Kalau sama dalam segala hal, hukumnya sama sunnah. Waktunya sama, tata caranya sama, boleh. Seperti umpamanya tahiyatul masjid dengan umpamanya rawatib. Cukup 1 saja. Karena Nabi SAW menyatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya, "Idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlisanna hatta yusalli rakaatain." Kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan dulu duduk sebelum dia salat dua rakaat. Salat apa? Pokoknya salat dua rakaat yang disyariatkan saat itu. Ternyata rawatib, ah, udah, qobla umpamanya. Lakukan qobla itu sudah mengamalkan hadis tadi. Kecuali kalau saat itu tidak ada sholat sunat yang disyariatkan, umpamanya jam segini masuk masjid. Tidak ada sholat apapun yang disyariatkan, duha sudah umpamanya. Masuk masjid, nah silakan sholat dua rakaat untuk melaksanakan hadis ini. Kemudian para ulama menyebut itu dengan tahiyatul masjid. Adapun kalau umpamanya hukumnya berbeda, satu sunnah satu wajib, umpamanya pas kita subuh masuk ke masjid, sholat dua rakaat, pulang aja. Sholat apa? Itu sholat sepuluh wudhu, qobla, terus tahiyatul masjid, terus sholat subuh sekalian. Karena semuanya dua rakaat dan semuanya sama. Apa namanya? Waktunya, tempatnya, cara-cara semuanya. Gak boleh seperti itu. Karena berbeda. Apakah wanita yang mati karena proses melahirkan termasuk mati karena sakit perut? Enggak, karena melahirkan. Tapi itu termasuk syahid. Jadi termasuk husnul khotimah, mati karena pertama melahirkan baik sebelum kelahiran, ketika proses melahirkan, atau setelahnya. Setelah melahirkan selamat, nifas, pendarahan, 2-3 hari kemudian mati, masuk syahid. Atau ketika hamil, umpamanya 6 bulan kemudian mati karena penyebab kehamilan, ya itu semuanya syahid. Tapi jangan direkayasa. Duh, ada yang dipoto segala nih. Ditulis di kertas atau dipotong. Bisakah kita mendapatkan mati syahid walau tidak dalam berjuang di medan perang? Apakah, adakah bentuk lain yang mati syahid? Ada ya, bentuk, beberapa bentuk mati syahid. Kata Nabi SAW, "Ma ta'uduna syuhada alaikum." Menurut kalian orang yang mati syahid itu siapa? Kata para sahabat, "Man kutila fi sabilillah fahuwa syahid." Siapa yang terbunuh di jalan Allah, dia syahid. Maka kata Nabi SAW, "Idzan syuhada ummati laqalil." Kalau begitu orang yang mati syahid di kalangan umatku sedikit dong. Karena enggak semua orang berperang. Dan tidak semua yang berperang mati. Ada enggak yang berperang tapi selamat? Banyak. Ah, lalu Nabi menyatakan, siapa orang yang mati karena sakit perut, dia syahid. Siapa orang yang mati karena kanker, syahid. Siapa orang yang mati karena penyakit paru-paru, syahid. Siapa yang mati tenggelam, syahid. Siapa yang mati terbakar, syahid. Siapa yang mati terkena reruntuhan, syahid. Tapi sekali lagi jangan disengaja. Oh, ini ada kebakaran, bers saja masuk. Di lautan, nyebur walaupun gak bisa berenang. Karena mati tenggelam, syahid. Itu konyol. Ya. Ini ada gedung mau runtuh, sudah dipasangi dinamit. Masuk biar terkena keruntuhan. Itu bunuh diri namanya. Ya. Jadi banyak status mati syahid di dalam pandangan Islam, tidak hanya berperang di jalan Allah. Kalau kita telah melakukan dosa besar tapi telah bertobat, apa masih ada siksa kubur? Tidak. Kalau orang bertobat, tubu ilallahi taubatan nasu'asa ayyukafiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannah. Tobatlah kalian dengan sebenarnya tobat, Allah akan hapus dosa-dosa kalian. Yang dihapus itu tiga. Pertama, catatan. Gak akan ada lagi, sudah terhapus. Kedua, azab yang tadinya akan diberikan kepada dia. Baik di alam kubur, apalagi di akhirat. Itu juga dihapus, di-cancel. Ketiga, athar sayyi'ah minadzunub. Dampak buruk dari dosa juga dihapus. Dampak buruknya apa? Kerasnya hati, malasnya ibadah, semangat kepada maksiat, itu dampak buruk dari dosa. Itu juga dihapus. Termasuk salah satu dampak buruk dari dosa, tertahan rizkinya gitu, tertahan barokah dari hidupnya, itu akan dibuka lagi ya. Jadi termasuk azab kubur, kalau sudah tobat dia akan selamat insyaallah. Mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu, cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, khalif tu'raf, berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah, atau oranye, atau hijau, supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia nggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Ada. Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip, membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia, padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa Ustaz ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa Ustaz? Iya, karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah Ustaz ini yang benar aja, emang Ustaz pernah lihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan. Dipan itu, kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Ya. Keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqa laha an ta'id, kata Nabi SAW, dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa wahai Nabi SAW, kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi SAW, ma min mawdi'i arba'ati asabi', setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah? 6 senti kah? 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari, kata Nabi SAW, illa wa fihi malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 cm ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkampungan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya ada beberapa hadis Nabi SAW yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wattahmidu wattahlil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tasbih, tahmid, dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Di antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arsy. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Tahu Anda arsy? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsy, di atas arsy ada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsy, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, tudzakkiru bisahibiha. Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah jalla wa'ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana. Sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan. Sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan. Ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, perbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in salani fa ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis kudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min nikmatin tarubuha alaihi, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, la, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, motivasiku mengunjunginya hanya satu, aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa, tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan, kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
4: Bagaimana caranya menghadapi cobaan ketika kita belajar istiqamah dalam hijrah? Sabar dan tetap istiqamah. Kemarin di Bandung pernah sedikit disinggung. Bagaimana caranya agar istiqamah di atas penderitaan karena mengamalkan sunnah? Pertama, yakini bahwa setiap ada peningkatan keimanan, pasti ada peningkatan kadar ujian. Ahasibannas ayutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, saya beriman, tapi belum diuji? Yubtala ar-rajulu ala hasbi dinihi fa in kana fi dinihi iqsalabah zidalahu fil bala. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar iman. Makin hebat iman, makin hebat ujian. Ketika hijrah menunjukkan ada peningkatan keimanan, pasti ada ujian, dicela, ya, dihina, dibully, dikata-katain dengan kata-kata yang bikin kita ilfil, gitu ya. Ahwat, disebut ninja, disebut babagi sawah. Ikhwan yang berjenggot disebut apa? Kambing, disebut siga aki-aki. Yang cingkrang disebut kurang bahan, kebanjiran, macam-macam. Itu ujian, dan itu sunnatullah. Kalau hijrah gak ada ujian, harus tanda tanya loh. Rasanya saya sudah hijrah, sudah nambah iman, tapi kok seneng-seneng terus? Semua kawan-kawan dekat saya, keluarga saya kok mendukung, congratulations, selamat kamu sudah hijrah. Ada yang ngasih ini, ngasih itu. Kok hijrah itu enak? Enggak ada yang kayak begitu. Ya, harus tanda tanya kalau kita peningkatan keimanan ada terasa, tapi tambah senang hidup, tambah bahagia, tambah happy, enggak ada yang benci, enggak ada yang nyinyir, itu harus dipertanyakan itu. Menyimpang dari sunnatullah. Itu pertama. Kedua, yakini seluruh ujian menggugurkan dosa-dosa kita. Salah satu ujiannya kedzaliman orang kepada kita. Kita dibuli, kita dikata-katai, dihina, kita umpamanya dicaci, dimaki, direndahkan, disebut macam-macam. Itu menggugurkan dosa-dosa kita walaupun kita tidak tobat dari dosa itu. Plus, enak dong dia kalau enggak dibalas. Enak gimana? Dia langsung dibalas oleh Allah. Berupa apa? Berupa si, ya, dosanya nambah, pahalanya di-offer ke kita. Setiap kali ada orang awam lihat ahwat lewat, hey ninja, ninja, ninja. Kadang-kadang N-nya diganti dengan T. Pokoknya hey tinja, tinja, itu. Itu sama dengan hai ahwat yang solihah, nih saya ngasih pahala saya, nih pahala saya, sini dosa kamu saya yang tanggung. Gitu tuh. Siapa yang untung? Kita yang dihina, yang dibully. Dia tidak sadar, ya. Kalau ini dalam kepentingan dunia, ada ahwat-ahwat, ahwat punya hutang enggak? Kalau punya, biar saya yang nanggung, nih harta saya berikan. Hutang kita berkurang bahkan lunas, pundi-pundi saldo uang kita nambah. Maka pada hakikatnya orang yang zalim adalah orang yang dermawan dengan pahala. Orang yang sangat meringankan beban kita di akhirat. Orang yang zalim itu sama dengan sinilah dosa kamu saya tanggung, nih pahala saya berikan. Dia tambah berat dosanya, pahalanya tambah sedikit. Kalau terlalu sering pahalanya habis, dosanya tambah numpuk. Kita sebaliknya yang dihina, yang dizalimi, dosa berkurang, pahala nambah. Untung apa rugi? Kita untung, dia yang rugi. Ingat kepada hal ini, enggak ada lagi resah, gelisah, sedih, kecewa, ya. Tidak cemen, tidak manja. Kan banyak ikhwan ahwat yang baru hijrah cengengnya luar biasa. Nelepon ke ustaz, saya disebut ninja, saya disebut itu sambil nangis. Saya bilang, jauh keneh kanapa jit etama. Tebarak, tebaren-baren acan, tebohak-bohak acan, jauh keneh kanapa jit. Cemen, cenging. Gitu ya. Termasuk kalau kita dicap Wahabi oleh orang tua, bagaimana? Ini termasuk disebut Wahabi, disebut Salafi, disebut teroris, disebut radikalis, disebut ekstremis, disebut segala macam sebutan-sebutan yang kesannya buruk. Ujian itu teh. Nabi SAW zaman dahulu, orang yang paling dikenal sebagai orang yang jujur, berakhlak mulia, coba sebutannya apa? Pendusta, tukang sihir, dukun, pemecah belah persatuan umat. Wah, segala macam itu. Kita tidak sampai kepada itu. Bahkan Nabi SAW sudah mau dibunuh. Bukan sekedar niat, tapi sudah ikhtiar, diperangi, mau dibunuh. Kita enggak sampai ke sana. Jangan cemen, ya. Setiap ada bulian, dicap Wahabi, dicap teroris, dicap ekstremis, dicap agama anyar dan seterusnya, Al-Qur'an sejak dahulu sudah mengatakan begitu. Lihat surah Al-Mulk ayat, cari dari ayat 1 sampai terakhir. Ketika orang kafir masuk dalam neraka, oleh para malaikat ditanya, alam ya'tikum nadhir. Apa jawabnya? Bala. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Itu orang kafir. Apa dulu waktu di dunia? Enggak ada seorang pun pemberi peringatan kepada kamu, enggak ada ustaz, enggak ada dai, enggak ada mubalig yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Apa jawabnya? Bala, ya sudah. Sudah ada datang ustaz, dai. Tapi kami dustakan. Kami bantah sampai di akhirnya in antum illa fi dhalalin kabir. Kami berkata kepada mereka, kamu ini agama sesat. In antum illa fi dhalalin kabir. Kamu ini tiada lain kecuali berada dalam kesesatan yang besar, agama sesat, pemahaman sesat, ajaran sesat gitu. Jadi orang yang berpegang teguh kepada Quran Sunnah, ada enggak yang menuduh sesat? Banyak. Dari zaman baheula Quran menjelaskan. Ya. Makanya Nabi sudah mengingatkan innal islama badaa ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma amatan nas min sunnati. Islam ini awal mulanya dianggap aneh, dianggap asing. Dan kelak pada suatu masa di akhir zaman akan kembali dianggap aneh, dianggap asing, dianggap sesat malah. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing, yaitu orang-orang yang menghidupkan kembali sunnahku yang banyak dimatikan oleh manusia. Tuh. Jadi sudah wanti-wanti ya. Makanya ingat kepada hal ini, oh para nabi, para ulama, para pejuang zaman baheula begini, lebih dari ini. Saya ini baru tahap awal. Ah, harus tegar tuh ya. Tenang. Ketiga, bayangkan pahala yang diperoleh oleh orang yang dibuli, dihina, dicaci, dimaki karena mengamalkan Quran Sunnah. Selain menghapus dosa dengan jumlah yang banyak, pahala juga akan diberikan dengan jumlah yang banyak. Sebanyak apa? 50 kali lipat pahala para sahabat Nabi SAW. Beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, inna mi waraikum ayyaman as-sabiruna fihinna ala sunnati kalqabidina ala jamri walil amili fihinna. Nah, disebutkan oleh Nabi begitu. Nanti di belakang kalian ada hari-hari yang penuh fitnah. Orang yang sabar di zaman itu seperti orang yang memegang bara api. Dan orang yang beramal dengan sunnahku di zaman itu memperoleh pahala 50 kali lipat dari pahala sahabat-sahabatku. Bayangkan besarnya pahala. Dosa berguguran, pahala nambah. Enak bagi kita. Dibuli, dicela, dicaci, barjeng tebohak-bohak acan. Apakah ketika disebut dasar kamu teroris, gwor tegetih tinu iyo. Aduh, disebut teroris jadi datang lagi dasar si Wahabi. Aduh, langsung asa katonjok angin. Apakah begitu? Enggak. teu bohak-bohak acan, teu barit-barit acan. Senyum aja. Kenapa senyum? Begitu kita dicap ini, dicap itu, langsung dosa buru-buru itu dosa rag-ragan. Langsung pahala ulu itu pundi-pundi pahala jadi pinuh ngadadak. Kumaha rek teu tersenyum atuhnya? Ada yang tahu apa bahasa sunanya tersenyum? Hah? Seri. Seri mah atau tertawa. Jarang anak sekarang. Apa tersenyum? Imut, nyerenge. Nyerenge bukan. Imut. Imutnya pondok na ayah papanjang. Nah ada yang tahu imut apa? Imut, mungkin kalian jarang mendengar atau gak pernah, baru sekarang terdengar dari mulut saya. Catat. Imut ngagelenyu. Ada yang pernah dengar? Ada yang tua-tua. Yang pernah dengar berarti sudah tua. Imut ngagelenyu. Imut saja ngagelenyunya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
6: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan, akhiru salawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud ya.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
7: Halo Ustaz.
5: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Tas'alu.

0: Ustadz, bagaimana sikap kita jika anak tidak betah di pondok? Dia merasa tertekan dan kelelahan dengan padatnya kegiatan di pondok. Selalu ingin pindah ke sekolah biasa, selalu mengeluh, dan di pondok pun dia banyak izin sakit, diam di asrama saja. Tepatlah, Ustaz.
1: Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan ini mewakili banyak orang tua. Saya mengalami, iya mengalami. Begitu anak saya dikirim ke pondok, 3 bulan sakit panas. Mungkin stres atau gimana ya. Nah, apa yang terjadi itu teralami oleh banyak anak. Apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang tua? Ya, pertama, jauh hari sebelum kita menyekolahkan anak, kita beri support, beri semangat. Kita kasih kisah-kisah inspiratif dari para ulama zaman dahulu. Para ulama semacam Imam Syafi'i, sejak kecil usia 5-6 tahun sudah dipisah dari orang tua, disuruh mondok ke zaman sekarang. Disuruh belajar ke para ulama di luar kota, di kota lain. Bahkan kalau sekarang beda negara. Sedih? Ya pasti sedih. Anak menderita? Ya pasti menderita. Secara fisik, secara psikis ya. Mungkin anak sakit, gak ada yang ngurus, cuma nangis. Mungkin mengalami clash dengan kawan-kawannya. Mungkin berantem, mungkin dibully. Mungkin ditekan oleh gurunya. Mungkin juga mengalami banyak kejadian yang membuat si anak ini tertekan, tidak betah. Kita orang tua pada tahu? Tahu. Nangis? Nangis. Kadang-kadang anaknya tegar, orang tuanya nangis. Biarkan itu sebagai media pembelajaran dan pembinaan mental, fisik, kedewasaan mereka. Dengan cara begitu mereka akan bermental baja. Dengan cara mereka mengalami bulian, mengalami rasa sakit, kemudian tidak ada yang mengurus, mengalami tekanan. Awalnya mereka nangis, mereka stres, mereka depresi. Tapi karena itu teralami sering, akhirnya terbentuk mentalnya. Akhirnya menjadi terbiasa. Akhirnya menjadi tangguh dan menjadikan hal itu sebagai konsumsi harian yang gak ada apa-apanya lagi. Dan itulah persiapan mental yang harus mereka alami sebelum kelak dewasa terjun ke masyarakat sebagai dai. Apa yang terjadi di masyarakat ketika berdakwah akan lebih hebat lagi. Kalau ketika dakwahnya nanti ada yang menghina, mencela, saya sudah terbiasa waktu di pondok dihina, dicela. Kalau umpoy ketika berdakwah nanti berinteraksi dengan orang, banyak ditentang oleh orang, oh waktu di pondok saya sering mengalami, ini biasa ini mah. Ya aneh, mentalnya lebih kuat, lebih mandiri. Dia nyuci sendiri. Dia umpamanya kalau makan harus ngantri, menunya juga seadanya, cuma sama tahu, tempe, gepuk, gep kerupuk gitu ya. Daging seminggu sekali atau seminggu dua kali. Kadang-kadang rasanya gak enak, kadang-kadang basi, kadang-kadang gigih itu setengah matang, kurang enak. Macam-macam teralami. Anak saya sebelum dipondokkan, susah makan. Dikasih makan ini, wah nanti dulu nanti. Dikasih makan, diambil ke kamar. Ternyata disimpan di kolong. Pulang dari pondok makannya gak cukup 2 piring. Gemul. Kaget tapi senang. Jadi rewog gitu ya. Karena apa? Karena di sana terkondisi. Kadang-kadang hanya dengan tempe oseng saja berebut di sana. Tapi dulu ketika di rumah dengan daging juga cuek. Sekarang semua dilahap. Akhirnya mereka

nembek lagi itu. Biarkan anak mengalami goncangan seperti itu. Dan kita sebagai orang tua harus tegar. Jangan kalah. Apa yang dialami oleh TNI ketika mereka berlatih jauh lebih hebat lagi. Kalau orang tuanya lihat, gak akan tega. Udah, jangan jadi TNI lah, udah jadi rakyat biasa. Bisa begitu, ya gak? Gak akan bisa jadi kolonel, jadi jenderal nanti kalau begitu. Bersakit-sakit dahulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Siapa, kata Imam Syafi'i, siapa yang belum merasakan pahit getirnya proses mencari ilmu, dia akan mengalami sakitnya kebodohan di masa tua. Jadi biarkan anak menderita, ya. Dengan penderitaan itu dia akan tangguh. Dengan penderitaan itu dia mandiri. Dengan penderitaan itu mentalnya membaja. Jangan dibiarkan anak dimanja dengan kesenangan yang akan memperapuh mental dan kesiapan dia untuk menghadapi masa depan. Orang tua, tegarlah, sabarlah. Nangis boleh, silakan nangis. Doakan anak dan berikan support, berikan support. Setiap pulang ditanya, diberi apresiasi. Ungkapkan kebanggaan. Umi, Ma, Abi bangga mempunyai anak seperti ini, gitu ya. Kemudian ceritakan kisah-kisah ulama terdahulu. Mereka menjadi ulama besar karena sejak kecilnya menderita. Semua orang besar ketika dewasa pasti mengalami masa pahit getirnya penderitaan di masa anak-anaknya. Itu harus diketahui oleh mereka ketika mengantar, tersenyum. Ayo anakku, pasti kamu bisa. Pulang boleh nangis, di tengah jalan nangis boleh. Jadi gak apa-apa, biarkan anak menderita karena itu suatu proses yang bagus untuk mereka, ya. Untuk memperoleh mental yang lebih bagus untuk di masa yang akan datang.

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Darul Fityan di Ciatil, Garut Ciatilnya, Gagaro. Di Bandung gak ya Ciatil. Ya Allah muliakan juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pemirsa Marhaban TV Garut, para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah sore ini kita berjumpa di Kota Dodol, Kota Jeruk, dan Kota Domba. Sebab Garut ini terkenal dengan dombanya, dodolnya, dan jeruknya. Tapi tidak terkenal dengan mojangnya. Kita kembali berjumpa untuk membahas satu tema yang menjadi tuntunan bagi kita, yaitu agar hidup menjadi mudah. Kita terasa hidup ini sangat sulit dalam banyak aspek. Kesulitan ini merupakan sebuah akibat dari perbuatan kita masing-masing. Sulit atau mudahnya hidup kita sebagai manusia diatur oleh Allah. Siapa yang Allah mudahkan semua urusannya, akan mudahlah semua urusannya dalam berbagai aspek. Siapa orang yang dipersulit oleh Allah, akan sulitlah kehidupannya. Kita tidak menginginkan ada kesulitan di dalam hidup. Kita ingin hidup kita serba mudah. Apa bisa? Sangat bisa. Asal syarat S dan K berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Salah satu di antara penyebab dipermudahnya hidup kita oleh Allah adalah iman dan takwa yang diaplikasikan dalam kehidupan. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam banyak ayat yang menerangkan tentang hal ini. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah At-Talaq menyatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan seluruh urusannya menjadi mudah. Dalam aspek apa saja dipermudahnya urusan orang yang bertakwa? Dalam semua aspek. Pertama, dalam masalah rizki. Orang yang bertakwa rizkinya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu-pintu rizki akan dibuka selebar-lebarnya oleh Allah dari semua jurusan. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, akan kami bukakan pintu-pintu barokah dari langit dan dari bumi. Ini jaminan Allah yang mengatur seluruh kehidupan manusia, yang mempermudah, mempersulit urusan semua manusia. Allah menyatakan, kalau orang beriman, bertakwa kepada Allah,
dari aspek ekonomi Allah permudah urusannya. Allah bukakan pintu-pintu langit, pintu-pintu barokah dari langit dan bumi, sehingga sejahtera hidupnya secara ekonomi. Lihat juga dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari semua kesulitan. Dan Allah akan berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka jumlahnya, waktunya, penyebabnya, momennya. Pokoknya di luar prediksi kita, di luar perhitungan kita, di luar dugaan kita. Surprise. Ini contoh salah satu aplikasi nyata dari orang-orang yang bertakwa. Kita tahu salah satu ciri orang bertakwa itu kalau bersalah istighfar, minta ampun. Walladzina idza fa'alu fahishatan au zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang bertakwa itu adalah orang yang apabila mereka itu melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji atau zalim kepada diri sendiri, mereka cepat ingat kepada Allah dan meminta ampun, istighfar kepada Allah. Istighfar ini mempermudah urusan dunia dia, selain keuntungan di akhirat tentu saja ya. Allah berfirman tuh dari aspek duniawi, efek istighfar dari aspek duniawi. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Berkata Nabi Nuh, ini kan dalam surah Nuh ya. Kata Nabi Nuh, aku berkata kepada kaumku, istighfarlah kalian kepada Allah. Karena Allah itu maha pengampun. Akibat dari istighfar, yursilis sama' alaikum idrara. Allah akan menurunkan hujan kepada kalian. Hujan ini akan menjadi rahmat. Akhirnya, tanah-tanah gembur dan subur. Tanam-tanaman, pohon-pohonan tumbuh sesuai harapan. Kan gitu, udara menjadi sejuk, air menjadi berlimpah. Yursilis sama'a 'alaikum idrara wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah akan limpahkan kepada kalian harta-harta dan anak-anak yang banyak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah akan jadikan bagi kalian taman-taman, kebun-kebun, dan Allah jadikan sungai-sungai mengalir. Pokoknya lingkungan hidup juga menjadi indah, asri, menjadi sangat kondusif, menyenangkan untuk ditempati. Dan ini dunia, apa yang Allah jelaskan sebagai efek dari istighfar, diturunkannya hujan, dilimpahkannya rizki, diberikan anak-anak, diberikannya atau dibuatkannya taman-taman dan sungai-sungai yang mengalir, itu semuanya keuntungan duniawi. Sejahtera secara ekonomi, sejahtera secara geografis, nyaman kehidupan yang dirasakan. Gara-gara apa? Gara-gara istighfar. Makanya dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhayyikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang memperbanyak istighfar,
Allah akan jadikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidup yang dia alami. Allah akan berikan kebahagiaan, kegembiraan di setiap kesedihan yang dia rasakan. Dan Allah akan berikan kepada orang itu rizki yang tidak disangka-sangka. Lihat, efek istighfar dalam kehidupan duniawi itu kayak begitu tuh. Dan istighfar ini salah satu aplikasi dari ketakwaan. Salah satu sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Semua yang Allah jelaskan sebagai dampak baik dari istighfar, itu menjadikan hidup kita ini lebih mudah lagi. Itu aspek duniawi. Belum aspek ukhrawi. Orang yang beristighfar pasti pahalanya banyak. Orang yang beristighfar diampuni juga dosa-dosanya. Walaupun dosa-dosa itu sebanyak atau memenuhi langit, menutupi langit. Sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda bahwa Allah azza wa jalla berfirman, ini hadis qudsi. Ya bna Adam, ini salah satu kalimat di tengah-tengah hadis ini. Kita tidak membahas dari awal sampai akhir hadis ini panjang teuing. Waktunya terbatas. Salah satu kalimat, ya bna Adam, lau balagas dunubuka ana as-sama, thumma staghfartani, ghafartu laka, wala ubali. Hai Bani Adam, seandainya dosa-dosamu itu menutupi langit. Langit ini kan gede, luas gitu ya. Tertutup oleh dosa kita, menunjukkan sangat super banyaknya dosa kita. Langit yang gede dan luas seolah-olah enggak ada ujung pangkalnya itu tertutup oleh dosa kita semua. Segede apa itu dosa? Sebanyak apa itu dosa? Thumma staghfartani. Lalu kalian, kalau kamu istighfar kepadaku, meminta ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali, aku akan ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Ini aspek ukhrawinya, dosa diampuni walaupun sebanyak langit atau dosanya itu menutupi langit saking banyaknya. Terus pahala pasti dapat karena melaksanakan perintah Allah. Kemuliaan terangkat, otomatis bala itu bukan nyampah. Musibah sebagai salah satu bentuk azab Allah yang Allah berikan di dunia itu akan tercabut. Ma asaba min musibatin fabima kasabat aidikum. Apa saja musibah yang menimpa kamu itu karena dosa-dosamu. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah lebih banyak mengampuni banyak dosa. Tidak semua dosa diazab dalam bentuk musibah, kebanyakan diampuni. Sebagian ada yang diazab di dunia dalam bentuk musibah. Makanya berkata Ali bin Abi Thalib, "Man nazala al-bala illa bidzam wa ma rufi'al bala illa bitaubah." Tidaklah bala turun kecuali karena musibah. Dan tidaklah bala terangkat kecuali karena taubat. Makanya bala musibah itu segala sesuatu yang membuat kita ini hidup menjadi sumpek, sempit, kesel, mangkel, sedih, pokoknya tidak nyaman gitulah. Itu karena dosa. Termasuk itu datang dari orang yang terdekat. Berkata Fudail bin Iyad, "In asaitullah faraitu athara dzalik fi khuluqi ahli fi khuluqi zaujati wa ahli wa dabati." Kalau aku maksiat kepada Allah,
Aku melihat dampak buruk maksiatku itu pada buruknya akhlak istriku, anak-anakku, bahkan binatang-binatang tungganganku pun ngadat-ngadadak. Kita kan sering memperoleh musibah yang membuat kita kesel, mangkel, kecewa, sedih dari kendaraan yang kita miliki, mobil, motor gitu, mogokan wae, teu mogokan da weuteu, kempes wae, da kempes mah weuteu oge bisa aja kempes kan. Tidak kempes, tidak mogokan, kesenggol orang atau nyenggol orang, macam-macam tuh. Musibah ini. Itu dampak dari dosa. Istri kita yang biasa taat, lemah lembut, senyum, ngadadak bandel, ngadadak menentang, ngadadak tidak nurut. Anak-anak yang biasanya menyenangkan, ngadadak pika sebelen, jengkel. Pembantu kita yang biasanya manut, malah imah cuek. Itu akibat dari dosa. Nah, oleh karena itu, begitu kita tobat, banyak istighfar, dosa terhapus, tercabut juga bala dalam kehidupan kita. Saya kesulitan karena bala tersebut ngemplong tuh. Termasuk umpamanya kita punya penyakit atau siapapun orang yang kita miliki punya penyakit, maka mungkin saja itu mu'adzab dari Allah Azza wa Jalla. Hapus oleh tobat. Hapus oleh kebaikan yang bisa menghapus dosa. Banyak infak, banyak sedekah, bahkan disebutkan innas sedekah tutfi'u ghadabar rahman. Sedekah itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Bahkan sedekah itu obat syar'i bagi penyakit. Kalau kita punya banyak penyakit, sudah berobat kaditu, berobat kadie, semua dokter spesialis, terapis, herbalis, pokoknya nu gelis-gelis, ayah sudah didatangi, tidak kunjung sembuh, coba infak. Coba sedekah. Nabi SAW menyatakan, dawau mardhakum bisadaqah. Obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Sedekah itu salah satu karakteristik orang yang bertakwa. Walladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra. Orang bertakwa ketika Allah menyatakan u'indat lil muttaqin, surga yang luasnya seluas langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa yang disebutkan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra, orang yang selalu berinfak baik dalam keadaan senang susah, dalam keadaan banyak uang ataupun terbatas, infak sedekah mah. Ini karakteristik orang-orang yang bertakwa. Maka mempermudah urusan kita, menghapus dosa kita berefek dicabutnya bala, dicabutnya kesulitan, dicabutnya beragam kesukaran yang kita alami sesuai dengan janji Allah. Wa may yattaqillahi yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah selalu berikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidup yang dia alami. Maka mudahlah urusannya, tercabutlah bala dari dirinya, terangkatlah kesulitannya dari berbagai macam aspek, lapang.

kembali karena ketakwaan yang dia miliki, Allah mengatur semua urusannya menjadi mudah. Jadi dari segi ekonomi, Allah permudah tadi. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah turunkan hujan. Allah limpahkan harta, Allah limpahkan anak-anak. Allah berikan taman-taman dan sungai-sungai yang airnya mengalir, yang memperbaik kehidupan dia di alam kehidupan di dunia. Itu secara ekonomi. Secara sosial juga ya. Kita sering ada masalah yang membuat hidup kita sumpek dan sempit. Masalah dengan orang, dengan tetangga, dengan saudara, dengan kawan, bahkan dengan orang terdekat, dengan istri, dengan anak-anak. Osok pareh saya, suami istri apa tara? Osok, bukan osok sering. Bukan sering, selalu. Ayo nuk itu. Antara orang tua dengan anak, ada orang tua yang kesel sama anak-anaknya? Banyak. Atau dengan saudara-saudaranya. Secara sosial, kita mengalami kesulitan. Kesel mangkel. Sudah dijelaskan tadi, semua masalah tadi hukuman dari Allah. Para ulama itu sering memberikan wasiat antar sama mereka secara lisan atau melalui surat menyurat. Dulu enggak ada WA, enggak ada internet, enggak ada HP, surat menyurat. Tiga di antara isi wasiat mereka kepada sesama kawannya, sesama ulama ini. Pertama, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sama manusia. Ini salah satu di antara tiga kalimat yang menjadi wasiat di antara sama manusia, di antara sama ulama. Siap man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah. Sholatnya itu diperbaiki loh, ditingkatkan aspek kualitas dan kuantitasnya. Lebih rajin sholatnya dan lebih khusyuk. Kalau baca Al-Qur'annya dipersering dan diperkhusyuk. Zikirnya, doanya, pokoknya komunikasi dengan Allah itu diperbaiki. Apa akibatnya? Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sama manusia. Kalau ibadahnya baik, ibadahnya bagus, maka hubungan dia dengan sama manusia dijamin diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati orang-orang di sekitar itu Allah kondisikan untuk memberikan kenyamanan kepada orang tersebut. Sebaliknya, siapa orang yang merusak hubungan dia dengan Allah dalam bentuk mengabaikan perintah, melanggar larangan. Mengabaikan perintah bisa berarti perintah ditinggalkan sama sekali atau dilaksanakan tapi ala kadarnya. Asal-asalan, kalau sholat asal sholat, rek husu rek henteu tidak peduli. Karena ancaman Quran tara dibaca. Enggak berzikir, enggak berdoa, komunikasi dengan Allah jauh rusak tuh. Allah akan rusak hubungan dia dengan sama manusia. Apa efeknya? Allah kondisikan hati mereka untuk pikasebeleun. Bikin masalah dengan kita. Bikin kasus dengan kita, membuat kita jengkel, kita sumpek. Bahkan sekali kadang-kadang siat yang kita lakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi secara sosial
Dosa yang kita lakukan itu merusak hubungan sosial kita. Apalagi nih, dosa yang kita lakukan kepada Allah Azza wa Jalla menyeret kita untuk mengabaikan perintah Allah dari dalam aspek pergaulan, muamalah sosial. Kata Allah, la yaskhar qaumu min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Jangan menghina, jangan mencela. Menghina. Tidak dijaga mulut. Karena kadar keimanannya menurun. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini mulutnya enggak dijaga karena kadar keimanan menurun, akhirnya mencela orang. Akhirnya menyakiti orang, menyinggung orang, menggibahi orang, berdusta dan ketahuan sama orang. Orang jadi keki kepada kita. Orang jadi benci kepada kita. Orang jadi antipati kepada kita, menjadi memusuhi kita. Coba, nyaman enggak hidup? Di lingkungan orang yang seperti itu kepada kita, enggak nyaman. Kita akan mengalami banyak kesulitan dalam bermuamalah. Ini efek dari dosa kepada Allah, mengabaikan larangan Allah, mengabaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya banyak kles. Hukuman itu. Kalau sudah begitu, apa bisa sholat khusyuk? Makanya kekhusyuan dalam sholat sangat dipengaruhi dan mempengaruhi hubungan muamalah kita dengan sesama manusia. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Thalathatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." Ada tiga perkara tuh. Siapa orang yang memiliki ketiga perkara ini dalam dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, halawatul iman tashmulu al-khusyuk fis shalah. Manisnya iman ini mencakup kekhusyuan di dalam salat. Khusyuk dalam salat salah satu bentuk dari manisnya iman tuh. Ternyata tiga perkara yang menyebabkan iman terasa manis. Salat terasa khusyuk. Ternyata satu di antaranya adalah masalah muamalah kita dengan sesama manusia. Yang pertama kan, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lainnya. Ini aspek agama, aspek ibadah. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai sesama manusia. Dan dia tidak mencintai orang-orang lain itu kecuali karena Allah. Ini aspek sosial, muamalah. Muamalah kita dengan orang didasarkan rasa cinta, makanya mulut dijaga, perilaku dijaga. Jangan sampai membuat mereka sedih, mereka tersinggung, mereka kesel, marah, mangkel, dan antipati kepada kita. Karena sayangnya kita kepada mereka, akhlak pun dijaga, muamalah pun dijaga. Oh, ternyata muamalah kita dengan sama manusia berpengaruh kepada kekhusyuan sholat kita. Jangan berharap sholat kita khusyuk selama kita masih ada kebencian, kedengkian, permusuhan dengan sesama. Nah, kalau ada orang yang dibenci, yang didengki, di dalam sholatnya ke bawah tuh Allahu Akbar, kebayang si anu pika sebelena na'i. Gitu kan? Masuk ke dalam sholat dibawa oleh setan, dibisikkan ke dalam hatinya. Akhirnya dalam sholat tuh ngelamun, ngebayangkan si etan upika sebelen. Hambar tuh sholatnya. Maka lihat ketika Nabi SAW membereskan shaf sebelum sholat, salah satu kalimat, fala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Jangan kalian bengkok-bengkok tuh. Ikhtilaf di dalam
menyusun saf tapi harus rata, harus baris. Sawu shufufakum fa inna taswiyatas shufuf min tamami shalah. Di kalimat lain fala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Jangan bengkok-bengkok, nanti hati-hati kalian oleh Allah diikhtilafkan. Karena kurangnya perhatian kita dalam menunaikan hak Allah, salah satunya lurus dalam shaf ketika sholat. Maka Allah akan membuat hati kita ikhtilaf dengan sesama kita, dengan yang lainnya. Pengaruh ibadah kepada kehidupan sosial. Pengaruh tauhid iman kepada kehidupan sosial gede banget. Jadi baik buruknya hubungan kita dengan Allah menentukan baik buruknya hubungan kita dengan sesama manusia. Maka kalau kita dosa dan maksiat Allah hukum. Bagaimana hukumnya? Salah satunya ada masalah antara kita dengan orang terdekat kita. Dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan saudara, dengan tetangga, membuat kita hidup tidak nyaman. Makanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ketika dicurhati oleh orang, bagaimana menghadapi masalah dalam kehidupan bersosial, bermuamalah, beliau katakan solusi pertama, taubat kepada Allah. Mungkin itu hukuman atas dosa kita, introspeksi dosa apa yang kita lakukan, lalu taubat mulailah dari sana. Taubatnya, istighfar kita salah satu wujud ketakwaan kepada Allah, perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Jalan keluar. Kita tunaikan semua perintah Allah, kita laksanakan semua larangannya, kita jauhi, maka itu wujud ketakwaan yang nyata. Allah akan perbaiki juga hati orang-orang sekitarnya. Tadinya benci menjadi sayang. Tadinya dengki menjadi perhatian. Tadinya antipati menjadi simpati. Tadinya kontra menjadi pro. Tadinya menentang menjadi mendukung. Tadinya musuh menjadi bersahabat. Kalau sudah begitu mah nyaman lagi hidup. Mudah lagi kita dalam menjalani kehidupan sosial bermuamalah dengan setiap manusia. Ini yang kedua, Allah akan mempermudah hidup orang yang bertakwa secara sosial. Tadi yang pertama, Allah akan mempermudah orang yang bertakwa dalam masalah ekonomi. Diberikan rizki yang tidak disangka-sangka, dibukakan pintu-pintu barokah dari langit dan bumi dan seterusnya. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini khusus para santri, para thullabul ilm. Allah akan permudah juga orang bertakwa ketika mencari ilmu, memahami ilmu, belajar ilmu. Allah permudah semuanya. Allah percerdas. Allah umpamanya kuatkan hafalannya. Allah pertajam analisanya karena ketakwaannya. Dan ini dijelaskan oleh ayat, oleh hadis yang banyak, oleh ucapan para sahabat, oleh para ulama. Didasarkan pada pemahaman mereka dan pengalaman mereka ketika belajar ilmu. Salah satu ayat yang menjelaskan orang bertakwa dipermudah dalam hal belajar adalah surah Al-Anfal 29. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukafir ankum sayiatikum wa yagfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah,
Allah akan memberikan furqan kepada kalian. Furqan itu ilmu. Karena furqan maknanya pembeda. Yang bisa membedakan antara hak dan batil. Benar dengan salah. Antara adat dan syariat. Antara sunnah dan bid'ah. Antara yang madarat dengan yang manfaat. Itu yang bisa membedakan hanyalah ilmu. Yaj'al lakum furqana, artinya Allah akan berikan ilmu kepada kalian. Kalau kalian bertakwa, maknanya Allah akan permudah kalian di dalam memahami ilmu. Allah dalam Al-Baqarah 282 tentang hutang piutang tuh. Di akhir kalimat ayat ini, wattaqullahu wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan ajarkan ilmu kepada kalian. Ketika menerangkan ayat tadi, Al-Anfal 29 tadi, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilm, kata beliau, yang dimaksud yaj'al lakum furqana, Allah akan berikan kepada kamu furqan. Kalau kamu bertakwa, furqan ini menyangkut pemahaman, dia akan mudah faham. Karena apa? Memahami ilmu itu hidayah. Mungkin di antara antum ada yang pernah belajar nahwu shorof ya. Belajar, dibuka kursus nahwu shorof, ikut semangat dengan target bisa baca kitab, bisa menterjemahkan, bisa memahami fahmul maqru', fahmul masmu', itu muhaddatsahnya, bisa memahami apa yang dibaca, apa yang didengar. Empat maharatullah dikuasai, empat keahlian berbahasa. Kitabah, menulis, maksudnya menulis bukan ini, tapi ngarang pakai bahasa Arab. Qiraah, baca. Fahmul maqru, memahami apa yang dibaca. Bukan hanya bisa baca, tapi juga faham. Ketiganya, fahmul masmu, memahami apa yang didengar, istima', listening. Dan yang keempat, muhaddatsah, berbicara. Empat-empatnya harus dilatih. Dan masing-masing empat ini berbeda cara melatihnya. Ada orang pintar baca kitab. Bisa nulis, pas orang Arab langsung ngomong gak faham, gak ketangkap. Kurang terlatih istimaknya nih. Kurang terlatih listeningnya nih. Ada yang bisa faham, pas ngomong gitu. Sehingga orang Jawa hidup di Garut 5 tahun. Kalau orang Sunda ngomong Sunda, faham dia. Tapi kalau dia ngomong, susah. Ada yang begitu? Karena dia sehari-hari terlatih mendengar, tapi tidak terlatih berbicara. Setiap orang ngomong pakai bahasa Sunda, dia faham, dijawab pakai bahasa Indonesia. Kurang terlatih ngomong Sundanya tuh. Latih, paksakan. Salah sedikit, dua dikit, sekali, dua kali, ya wajar. Orang juga memahami. Oh ini masih emas, beledak-beleduk bahasa Sunda. Nage, difahami. Tapi kalau terus, nanti bisa halus, sehalus orang Sunda. Bahasa, bahkan bisa lebih halus daripada orang Sunda. Kan gitunya. Di sini ada yang pernah belajar nahwu shorof. Ya, nahwu shorof itu bahasa Arab, bahasa tersulit di dunia Allah. Dulu saya ada kerabat, Uwa ya. Profesor, doktor di bidang bahasa. Dia menguasai bahasa-bahasa asing, bahasa Inggris jelas, bahasa Belanda, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, bahasa Jepang. Dan waktu saya ketemu dia, dia sedang belajar bahasa Arab nahwu shorof. Dia bilang apa? Dia bilang bahasa Arab nahwu shorof itu bahasa tersulit di dunia. Itu setelah dia bandingkan dengan bahasa-bahasa asing lain. Karena banyaknya kasus, bayangkan dari satu kata dalam bahasa Arab, pecahan katanya bisa menjadi 108 kata.
Dari satu kata fa'ala saja, itu bisa 108 kata. Fa'ala yaf'ilu fa'lan, fahuwa fa'ilun, wadhaka maf'ulun, if'il, lataf'il, lataf'il, maf'ilun, maf'ilun, mif'alun, fu'ila yuf'alun. Itu baru satu wazan. Masuk wazan kedua. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan, fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun, dan seterusnya. Itu masuk af'ala, af'ala yuf'ilu if'alan, fahuwa muf'ilun. Satu kata itu berapa pecahan kata? Lebih dari 100 pecahan kata satu katanya, bayangkan. Tapi yang sudah menguasai mah tidak akan lir, tidak ada rumusnya ya. Asal rumusnya dikuasai, bisa nanti. Apalagi sering latihan. Belum nahunya. Maka banyak orang yang ketika belajar nahu, sekali lir, dua kali pusing, tiga kali ongkek, berhenti dia. Berhenti. Dah pusing itu. Gak paham. Nanti tiga bulan lagi dibuka lagi kursus bahasa Arab angkatan baru, ikut lagi daftar. Tiga, empat, lima kali berhenti lagi dan pusing. Puluhan kali ngulang lagi, terfaham-faham. Ada yang begitu? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Apa yang jadi masalah? Ingat. Bisa tidaknya bahasa Arab itu hidayah dari Allah. Hanya orang-orang yang Allah mudahkan untuk memahami yang bisa faham. Ini berkaitan dengan ketakwaan, keimanan, taqarrub dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan furqan. Allah akan mudahkan kalian di dalam memahami ilmu. Makanya nyantri, belajar, enggak bisa dipisahkan dari ibadah. Para penuntut ilmu enggak bisa dipisahkan dari sholat malam, dari saum-saum sunnah, dari baca Al-Quran, dari doa dan zikir, dari infak dan sedekah, dari kemuliaan akhlak. Semua wujud ketakwaan itu mempermudah. Memahami ilmu, ya, menghafalkan ilmu, terus termasuk ketajaman di dalam memahami atau menganalisa sesuatu. Kadang satu ayat difahami oleh lima orang yang berbeda, ternyata faedah yang bisa diambil dari satu ayat itu berbeda-beda. Ada yang cuma ngambil satu faedah, dua faedah, lima faedah, tergantung kadar ketakwaannya. Makin takwa dia bisa mengambil faedah lebih banyak daripada yang lainnya. Tahu enggak kenapa ketika ayat terakhir turun? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini sudah aku sempurnakan bagimu agamamu. Semua sahabat gembira, senang, bahagia. Oh, agama kita sudah sempurna. Karena itulah yang bisa mereka fahami. Tapi ada satu sahabat nangis, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, nangis dengan turunnya ayat ini. Para sahabat lain kaget, kenapa kamu nangis? Bukankah agama kita sempurna? Iya. Bukankah harusnya kita bahagia? Iya. Lalu kenapa engkau menangis? Apa kata Abu Bakar? Kalau agama ini sudah sempurna, berarti tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah selesai. Kalau tugas beliau sudah selesai, maka ini isyarat sebentar lagi beliau dipanggil oleh Allah loh. Turunnya ayat ini menjadi tanda sudah dekatnya wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ditanggap oleh Abu Bakar, tidak difahami oleh sahabat lain. Setelah diterangkan begitu baru mereka pun pada nangis.
Betul saja, cuma 81 hari setelah ayat ini turun, beliau wafat. Apa yang membedakan ini, analisanya lebih tajam dari yang lainnya? Kadar ketakwaannya. Dari aspek hafalan lebih kuat. Dari aspek pemahaman lebih cepat dan lebih mendalam. Dari aspek kemampuan menganalisa lebih tajam analisanya. Dan banyak lagi yang lainnya. Karena ketakwaan mempermudah di dalam memahami ilmu, menghafalkan ilmu, menganalisa suatu ilmu, suatu kasus dan seterusnya akan lebih mendalam daripada yang lainnya. Oleh karena itulah suatu saat Imam Malik ketika mengajar hadis, semua muridnya menulis kecuali ada satu orang, enggak nulis. Ditanya, kenapa kamu enggak nulis? Yang lain nulis, dia bilang saya sudah hafal semuanya, sudah paham semuanya. Dicek, coba apa yang saya terangkan tadi. Dari awal sampai akhir diterangkan enggak ada yang kelewat. Benar, padahal enggak nulis itu. Siapa beliau? Imam Syafi'i rahimahullah. Apa kata Imam Malik? Inni ra'aitu annallaha qad ja'ala fi qalbika nuran fala tudfihu bidhulmatil ma'siyah. Aku melihat Allah telah menjadikan cahaya dalam hatimu. Jangan kamu padamkan itu dengan gelapnya kemaksiatan. Itu ketakwaan. Begitu orang menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dan maksiat. Dalam terangkan hatinya, diterangi hatinya, mudah di dalam memahami ilmu, mudah dalam menghafalkan ilmu. Sekali hafal, tertanam secara kuat. Sebaliknya, orang berdosa mudah lupa, susah untuk faham. Sampai Abdullah bin Mas'ud menyatakan, inni la'alamu. Aku benar-benar tahu, benar-benar yakin, atau dalam kalimat inilah ahsibu, aku menduga. Kalau seseorang lupa, idza nasya ahadun ma ya'lamuhu, kalau seseorang itu lupa apa yang sudah dia ketahuinya, itu pasti karena dosa yang pernah dia lakukan. Dosa menyebabkan kita ini terkena penyakit hese apal gancang poho. Susah hafalnya. Setelah sekali hafal, lupanya itu begitu cepat. Nih, menghafalkan qul huwallahu ahad allahu samad 3 hari. Setelah hafal qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dicek berkali-kali hafal, pindah ke al-falaq. Al-falaq hafal qul hu lupa. Gali lubang tutup lubang we aya nu kitu-kitu. Itu dosa loh. Imam Syafi'i rahimahullah dewan Syafi'inya menulis sebait syair. Dan syair ini diambil dari pengalamannya. Beliau akan menulis sebuah buku, pas akan dituliskannya lupa terhadap bahan yang tadinya sudah dikuasai. Apa yang terjadi? Beliau datang ke gurunya, namanya Imam Waqi'. Curhat. Kenapa ya saya lupa? Apa kata Imam Waqi'? Kamu telah maksiat. Cepat tobat, tinggalkan maksiat. Karena ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada ahli maksiat. Lahirlah sebait syair. Syakautu ila waqi su'a hifzi. Farshadani ila tarkil ma'asi. Wa akhbaruni bi annal ilma nurun. Wa nurullah la yuhda lil asi. Aku curhat kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Beliau memberikan petunjuk kepada aku agar aku meninggalkan maksiat. Lalu beliau menerangkan bahwa ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Jadi dosa sebagai lawan dari ketakwaan.
Kemaksiatan sebagai lawan dari keimanan mengeruhkan hati, mempertumpul otak kita, menyebabkan kita gampang lupa, susah hafal, susah paham. Itu karena dosa-dosa. Dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam belajar ilmu, memahami ilmu. Makanya di sini mungkin banyak para santri. Barengi itu proses dan perjuangan kita dalam memahami ilmu itu dengan ketakwaan. Jauhi dosa, jauhi maksiat, tingkatkan ibadah kualitasnya ataupun kuantitasnya. Malam hari, sepertiga akhir malam coba bangun tahajud. Ya. Setiap Senin Kamis cobalah saum. Perbanyak baca Al-Quran dan hafal Quran. Doa dan zikir, infak dan sedekah. Muliakan akhlak kita. Maka semua itu akan mempermudah kita di dalam belajar ilmu, dalam memahami ilmu. Ini efek dari ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dipermudah tadi aspek ekonominya, dipermudah tadi aspek sosialnya, dipermudah juga upaya ketika belajar ilmu, memahami ilmu. Sehingga orang itu karena ketakwaannya, daya hafalnya kuat. Cepat hafal. Dan kalau sudah hafal, lama tertanam di dalam ingatannya. Mudah faham, mudah mengerti apapun pelajaran yang sedang dia pelajari. Dan selain itu, daya analisanya juga sangat tajam. Please. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan bahwa Al-Furqan di dalam Al-Anfal 29 tadi mencakup firasat. Firasatnya itu bisa benar. Dan ini pernah dimiliki oleh para sahabat dan para ulama. Nyaris nyerempet-nyerempet perkara gaib yang orang pada umumnya enggak tahu, tapi karena tajamnya firasat dia, dia tahu. Seperti pernah waktu Uthman bin Affan radhiyallahu an menjadi khalifah. Ada satu rombongan orang datang bertamu, di tengah jalan ada satu pemuda dari rombongan ini yang menatap wajah seorang wanita yang cantik. Begitu lihat yang herang bin bening itu melotot. Sampai ditegur sama yang lain, didegungkan mun urang mah, tamata jadi corok kera. Sudah, orang-orang rombongan itu semuanya tahu. Begitu masuk menemui Uthman bin Affan radhiyallahu an, apa kata Uthman? Salah seorang di antara kalian tadi ada yang zina mata. Kaget semua. Dari mana Uthman tahu? Kalau sekarang tahu begitu, enggak heran karena ada WA, ada yang ngasih tahu waktu di jalan teh. Tuh kirim WA tuh, si Anu melotot ketika lihat akhwat. Kan gitunya. Ya waktu itu enggak ada. Sampai orang-orang mengatakan, apa wahyu turun lagi? Curiga jangan-jangan Uthman dapat wahyu. Oh enggak, ini adalah firasat. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hadis ini dhaif tapi ya. Takutlah kamu dengan firasatnya orang mukmin karena dia bisa melihat dengan cahaya Allah. Tapi kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, Furqan mencakup firasat. Kadang orang melihat wajah orang lain, dia bisa menduga orang ini baik atau tidak, soleh atau tidak, penipu atau tidak. Itu karena firasat. Dan ini lahir dari ketakwaan. Buah dari ketakwaan. Ya. Lihat dari kehidupannya di dunia, orang bertakwa dipermudah urusannya semua oleh Allah Subhanahu wa taala.
masalah ekonominya dipermudah, masalah sosialnya juga dipermudah, perjuangan, usaha untuk belajar ilmu, mengajarkan ilmu juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipermudah. Pokoknya urusan dunia ini dipermudah. Karena apa? Ketakwaan. Dan ternyata kemudahan ini sampai ke akhirat. Yaitu apa? Orang ke surga salah satu penyebab terbanyaknya karena ketakwaan. Ya memang surga itu diciptakan, disiapkan untuk orang bertakwa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu

mahsyar. Semua orang menderita tuh dalam keadaan telanjang. Telanjang badan, telanjang kaki, tidak berkhitan, matahari super dekat sekitar 1 mil. Orang kepanasan terendam oleh keringatnya masing-masing. Orang yang bertakwa, ma'atudah, kayuhan di bawah naungan arsy Allah Azza wa Jalla. Coba 7 golongan yang akan peroleh naungan dari Allah itu semua dimiliki orang bertakwa. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Yang pertama, imam yang adil. Terus pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk beribadah. Orang laki-laki yang hatinya selalu terkait ke masjid. Dan seterusnya 7 golongan itu orang-orang bertakwa itu. Bahkan ketika di akhirat nanti, orang-orang semuanya sama rata sejajar. Walaupun di dunia beda kondisi, beda keadaan, beda status. Ada yang pejabat, ada yang rakyat, ada yang ningrat, ada yang melarat. Macam-macam itu. Di akhirat mah sama. Tapi ternyata ada yang diistimewakan. Disiapkan kursi atau mimbar yang bercahaya. Mereka duduk di atas mimbar itu. Wajah mereka bercahaya, pakaian juga mereka bercahaya. Kata Nabi SAW, ini ada beberapa lafaz hadis yang berbeda. Tapi intinya sama. Tunsabu li ta'ifati minan nas karasyu haulal arsy yaumal qiyamah. Dalam riwayat lain, manabir min nur. Akan disiapkan kursi atau mimbar-mimbar dari cahaya. Bercahaya di sekitar arsy. Alaiha qaumun. Di kursi itu ada suatu kaum. Wujuhuhum nurun kal qamari lailatul badr. Wajah mereka bercahaya seperti bulan pada malam purnama. Sumringah mencerminkan kebahagiaan. Walibasuhum nurun. Pakaian juga mereka bercahaya. Laisu bil anbiya wala syuhada. Mereka bukan para nabi, bukan para syuhada. Yaqbituhumun nabiyuna wasyuhada wassalihun. Tapi para nabi, para syuhada, orang-orang soleh, semuanya merasa kabita dengan kedudukan mereka. Jadi akhirat tuh. Para sahabat, oloho, ngembang kadu, bengong. Kabita ingin seperti mereka. Ingin nanti di akhirat mereka itu memperoleh kursi istimewa tadi. Orang di dunia banyak berebut kursi di dunianya, singkirkan orang berebut kursi di akhirat. Mereka bertanya, man haula'i ya Rasulullah, sifhum lana. Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Terangkan sifat-sifat mereka kepada kami. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, lihat. Mereka itu orang yang secara sosial bagus. Selalu menjalin ukhuwah Islamiyah, persaudaraan, persahabatan. Saling peduli, saling perhatian, saling menolong, saling mencintai. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, humul mutahabuna fillah wal mutajalisuna fillah wal mutanasihuna fillah wal mutazawiruna fillah wal mutanasiruna fillah. Mereka orang yang memiliki 5 karakter. 5-5-nya ini akhlak. Pertama, mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Kedua, mereka orang-orang yang saling bergaul, bermajlis karena Allah. Ketiga, mereka orang-orang yang saling menasihati karena Allah. Keempat, mereka orang-orang yang saling mengunjungi karena Allah. Kelima, mereka orang-orang yang saling menolong karena Allah. Kelima-limanya dimiliki oleh orang yang bertakwa. Jadi lihat kemudahan hidup yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa di semua alam kehidupan. Di dunia,
Di alam kubur pasti orang bertakwa memperoleh nikmat kubur, selamat dari azab dan fitnah kubur. Di

0: akhirat pun ketika orang semua menderita di alam mahsyar, mereka dinaungi di bawah arasy Allah. Dan ketika dihisab, mereka mungkin bebas dari hisab atau dihisab dengan cara yang mudah, dan itu yang menyebabkan mereka mudah masuk ke dalam surga. Su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilul nasal jannah, faqala taqwallahu wa husnul khuluq. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, penyebab terbanyak manusia masuk ke surga takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Jadi kalau ingin mudah dalam kehidupan, tingkatkan ketakwaan. Laksanakan semua yang Allah perintahkan. Jauhi semua yang Allah larang. Dan tingkatkan kualitas dan kuantitas dari ibadah taqarrub kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu berarti upaya memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Allah akan perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Itu juga sama dengan memperbaiki saroir kita, jiwa kita. Allah akan memperbaiki zawahir kita dalam kehidupan sehari-hari, ya. Inilah kiat untuk meraih kemudahan dalam hidup, yaitu bertakwa kepada Allah. Jam 5 lebih sudah, ya. Sudah 1 jam cukup untuk aki-aki, mas 1 jam. Karena lewat 1 jam ibarat gelas sudah penuh diisi, terus diisi, apa yang terjadi? Mudal kapicin, ya. Selain cangkengnya pasti panas tuh. Kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bagaimana bisa melupakan sesuatu yang menyakitkan? Dan cara untuk kita bisa mengikhlaskan sesuatu yang pernah menyakiti hati kita. Oh. Ini kita dalam kehidupan sering ada clash dengan orang. Tidak selalu kita yang salah, tapi memang orang itu menyebalkan. Tingkah lakunya tapi kasebelin. Kalau ngomong menyinggung, menyindir, menghina, menggibahi, memfitnah, membuli, membuat kita sakit hati. Ada teman yang begitu? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Yang suka ngaji ada yang begitu? Nah, ada apa banyak? Banyak. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati? Caranya coba camkan beberapa hal berikut. Kalau ada orang yang menzalimi kita, apapun bentuk kezaliman, menggibahi, memfitnah, menghina, ya, membongkar aib kita gitu. Itu sebenarnya menguntungkan kita, lebih banyak menguntungkan kita dan lebih banyak merugikan dia. Apa keuntungan kita? Pertama, dosa gugur. Setiap ini namanya ham atau hazan. Ma min muslimin. Tidak ada seorang pun muslim asobahu yang ditimpa bla bla bla, di antaranya huznun wala hamun, kesedihan atau ham. Apa bedanya? Ham dan huzan sama-sama tidak nyamannya hati, cuma berbeda penyebabnya, ya. Kalau huzan, kesedihan, artinya ketidaknyamanan hati akibat peristiwa masa lalu. Mungkin ada yang menghina kita, ada yang membuli kita, menzalimi kita, atau kita kehilangan uang, kehilangan harta. Itu huzan. Kalau ham, keresahan, kegelisahan, artinya kekhawatiran terhadap masa yang akan datang. Gimana besok, gimana nanti, gitu. Dua-duanya tidak nyaman. Setidaklah seorang muslim ditimpa yang begitu, atau ditimpa disebutan wala wasobin wala nasobin, kelelahan, kecapean, kepenatan, atau penyakit atau sesuatu yang menyakiti, hatta syauka, sampai ada duri yang ngoet sampai bared, illa kafarallahu bihi khotoyahu, kecuali Allah akan hapuskan dosa-dosa dia karena semua penderitaan itu. Jadi ketika ada orang yang menyakiti kita, dosa kita gugur. Itu pertama. Kedua, kita dapat pahala. Pahala dari mana? Dari orang itu. Seolah-olah kalau orang itu zalim ke kita sama dengan begini. Nih pahala saya untuk kamu. Mana dosa kamu saya ambil, saya tanggung untuk saya. Sama dengan begitu tuh. Nanti akhirnya dia bangkrut, lebih banyak kezalimannya, lebih banyak pahala yang dia berikan kepada kita, lebih banyak dosa yang diambil dari kita ke dia. Lama-lama dosanya tambah banyak, pahalanya habis, bangkrut tuh. Muflis. Pernah kan dengar hadis tentang muflis? Orang yang bangkrut yang kayak gitu tuh. Ketiga, doa kita makbul tuh kalau kita dizalimi. Da'watul mazlum mustajabatun wa in kana fajira. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa orang yang dizalimi makbul tuh. Walaupun orang ini orang durhaka tapi dizalimi, doanya makbul. Bisa ditembakkan doa keburukan bagi dia dari diri kita. Keempat, derajat kemuliaan kita terangkat naik. Karena dosa berkurang, pahala bertambah, naik derajat kemuliaan. Yang kelima, penderitaan disebut usr, kesulitan. Allah berjanji, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Maknanya dua kali kalimat ini diulang dengan kalimat yang persis sama, enggak ada perbedaan. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Maknanya setelah satu kesulitan akan datang dua kemudahan. Kok bisa dua kalimat ini maknanya demikian? Ya itulah. Itu penjelasan dari aspek balaghah. Kalau gitu sastra gitu ya. Kalau coba inna ma'al usri, al usri pakai alif lam. Disebut isim ma'rifat. Yusron pakai tanwin. Disebut isim nakirah. Ada kaidah dalam ilmu balaghah. Kalau isim ma'rifat diulang dua kali dengan kata yang sama, bendanya satu, itu-itu juga. Tapi kalau isim nakirah, walaupun katanya sama, diulang dua kali, bendanya berbeda. Al-usri, kesulitan, diulang dua kali. Yusron, diulang dua kali. Tapi yusron ma nakirah, al-usr ma ma'rifat. Sehingga al-usr di kalimat yang pertama dengan al-usr di kalimat yang kedua itu-itu juga satu. Tapi yusron di kalimat pertama dengan yusron di kalimat yang kedua berbeda. Kemudahan di sini berbeda dengan kemudahan yang kedua, dua kemudahan. Jadi maknanya setelah satu kesulitan akan datang dua kemudahan. Makanya ini kiat kalau kita ada musibah, sedih ya. Musibah yang menyebabkan kita merasakan kesulitan. Gimana caranya agar kita tidak stres, tidak drop? Bayangkan, setelah satu kesulitan pasti akan datang dua kebahagiaan. Tinggal tunggu kebahagiaan apa ya yang Allah akan berikan ke saya setelah berlalunya satu kesulitan. Gitu tuh. Jadi bayangkan keuntungan orang yang dizalimi. Pertama gugur dosa. Kedua nambah pahala. Ketiga doanya setelah itu berlalu akan datang dua kemudahan, kebahagiaan atau keuntungan untuk kita. Di dunia, belum nanti di akhirat. Coba diberi lima keuntungan dengan cara dizalimi oleh orang lain. Untung apa rugi? Untung. Lalu apa yang membuat kita stres, sakit hati dengan kedzaliman orang kepada kita. Sama dengan begini, orang yang zalim, sini pahala, sini dosa kamu saya tanggung, nih pahala saya ngasih. Kalau kamu doa ke saya kena lo. Akhirnya apa? Saya sebagai pembuli yang zalim hina, kamu mulia. Saya dosanya lebih banyak, kamu dosanya lebih sedikit. Saya pahalanya lebih berkurang, kamu tuh asal pahalanya nambah. Dan saya setelah ini akan mengalami balasan yang mengerikan dunia sampai akhirat. Kamu setelah ini akan dapat dua kebahagiaan. Jadi siapa yang rugi? Yang rugi, yang menyakiti, yang zalim. Yang untung, yang dizalimi. Beruntunglah orang-orang yang menjadi korban kezaliman. Maka ingat kepada hal ini, enggak ada alasan untuk sakit hati terus. Ketika dihina, dizalimi, disakiti, kita tersenyum. Kenapa senyum? Pahala nambah tanpa harus beramal. Dosa berguguran tanpa harus tobat dan istighfar. Doa kita makbul. Terangkat derajat kita, dan kita sedang menanti dua kebahagiaan yang setelah ini akan datang dalam kehidupan kita. Ya, maka dengan memahami hal ini, insya Allah kita tidak akan ketantang sok hina lagi saya. Kebal saya meda, makin banyak dihina makin untung itu. Soklah hina rek disebut naon, monyet, sapi, kadal, buaya, kingkong, silakan. Mau nyeri hati orang tersenyum. Dah tahu itu untung ya. Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. WRWB-nya enggak dapat pahala. Capeknya iya. Pahalanya enggak ada. Kalau warahmatullahi wabarakatuh capek. Dari capeknya itu dapat pahala ya. Ingin dapat pahala enggak mau capek, itu gaji buta namanya. Pak Ustaz mau tanya, kenapa ya hidup saya merasa tidak mudah alias sulit? Tadi kan diterangkan ya, tata. Mungkin banyak dosa, coba tobat. Tingkatkan ketakwaan. Kan itu materi yang kita bahas teh. Sigana emak-emak ngobrol itu. Dari hal jodoh tuh. Dah kalau orang nate takwa sanurek daikin. Tapi kalau umpamanya dia takwa, solihah ya. Walaupun cantik pasti laku. Ya. Nah ini kalau tidak soleh, walaupun dia goreng patut gak ada yang mau. Coba tutupi kekurangan kita secara fisik dengan kesolehan. Dari hal jodoh, karir, dan keuangan. Apakah saya masih kurang khusyuk dalam ibadah? Duka, soke rasakan khusyuk ente ta. Sigana ente. Tapi saya sudah mencoba, tetap saja hidup ini terasa sulit. Mungkin usahanya belum maksimal ya. Mencoba sekali, dua kali gagal terus sampai berhasil. Apalagi keuangan orang tua sudah pada tua. Apalagi keuangan orang tua sudah pada tua. Harusnya lebih menghabiskan hari tuanya lebih enak. Saya minta pendapat Pak Ustadz. Tadi tingkatkan ketakwaan. Laksanakan perintah Allah secara maksimal, jauhi dosa dan maksiat, banyak doa, banyak zikir, banyak baca Al-Quran. Insyaallah nanti Allah akan permudah ya hidup kita. Semoga Allah mudahkan urusan akhwat yang bertanya ini, sulit jodoh, semoga cepat-cepat dikasih jodoh yang soleh ya. Siapa tuh dapat orang Bandung. Bagaimana cara agar mengatasi bipolar agar nyaman dalam kehidupan? Naon bipolar teh? Apa bipolar? Ada yang tahu?
1: Kalau mata bayangan gitu. Kalau bipolar mata itu berbayang.
0: Jadi lihat orang ada dua gitu. Atau nubruk. Disangkana ini orang gitu ya, di sana kosong, efeknya dibalik. Di sini kosong itu orang jeger Pak Tubruk itu. Bagaimana caranya mengatasi bipolar? Tanya dulu ke Mbah Google apa itu bipolar. Ya gitu ya lah. Kalau itu penyakit fisik coba ke dokter ya. Kalau matanya pandangannya berbayang berarti ada masalah di matanya. Coba ke dokter periksakan. Kalau itu penyakit fisik. Suasana hati yang sering berubah-ubah. Antum salah tuh. Ah, mending nanya ke Mbah Google. Ikhtilaf di kalangan ikhwan. Bipolar. Gangguan bipolar. Suatu gangguan yang berhubungan dengan perubahan suasana hati. Benar, antum salah. Mulai dari posisi terendah, depresi, tertekan ke tertinggi. Penyebab pasti gangguan bipolar tidak diketahui. Namun kombinasi genetika, lingkungan, serta struktur dan senyawa kimia pada otak yang berubah. Mungkin berperan atas terjadinya gangguan. Lebih dari 2 juta kasus per tahun di Indonesia. Oh, ini salah satunya nih. Penyebab dari bipolar seperti jam tidur yang kurang, sering berkhayal dan seterusnya. Taib. Iya. Apa yang kita jelaskan semoga menjadi solusi. Tingkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Seluruh penyakit yang berkaitan dengan otak, dengan ingatan. Baik umpamanya menghindari mudah lupa, menghindari sulit paham, menghindari kepikunan dan seterusnya, bisa diobati dengan mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Coba sesering mungkin baca Al-Quran. Kalau orang pada umumnya odoj gitu ya, one day one juz, minimal ini one day two juz gitu. Baca Quran sesering mungkin, fahami, hafalkan. Itu Quran merupakan nutrisi otak yang paling bagus. Mencegah segala macam kerusakan yang diakibatkan dari kerusakan otak. Apapun itu bisa berakibat gampang lupa. Termasuk otak ini pengendali semuanya. Pengendali tidak hanya ingatan dan pemahaman, juga perilaku. Orang yang otaknya sudah agak rusak, perilakunya berubah. Suasana hatinya juga gampang berubah. Coba tingkatkan taqarrub kepada Allah. Perbanyak baca Al-Quran, perbanyak doa, perbanyak zikir. Dan jangan lupa hayati setiap bacaan Quran, doa dan zikir. Penghayatan ini mengharuskan kita faham terhadap apa yang kita baca. Pelajari makna tafsiran terjemah dari Al-Quran yang kita baca ya. Jadi ditekankan banyak baca Quran, banyak menghafalkan, banyak mempelajari isi Al-Quran, banyak berdoa, banyak berzikir. Insya Allah otaknya nanti akan terperbaiki dan ini mempengaruhi perilaku termasuk suasana hati ya. Semoga Allah sembuhkan dan berikan kemudahan kepada yang bertanya ini. Bagaimana penawar dari segala musibah tadi? Takwa, jauhi dosa, taubat, banyak istighfar, tingkatkan amal ibadah, laksanakan perintah Allah, jauhi dosa dan maksiat, itu penawar. Karena musibah hukuman Allah di dunia akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Bagaimana tipsnya agar bisa bangkit dari segala keterpurukan setelah mendapatkan musibah? Sama, ya. Jazakallahu khairan, jazanya pakai alif. Jazakallah. Ini tidak ada alifnya. Sama, nanti setelah yang tadi dijelaskan, meningkatkan ketakwaan, meningkatkan ibadah, jauhi dosa dan maksiat, tobat istighfar, itu nanti akan bangkit dengan sendirinya, ya. Akan terperbaiki dengan sendirinya, insyaallah. Kan salah satu usaha ingin menjadikan anak kita soleh, salah satunya dengan mensolehkan dulu orang tuanya. Tapi kalau ayahnya adalah ayah tiri, ayah aslinya kemana? Apa meninggal atau cerai? Apakah tetap berpengaruh atau tidak? Mohon penjelasan. Ayah tiri besar pengaruh kepada anak tiri. Karena apa? Dia menjadi contoh. Dia juga berkewajiban mendidik anak tirinya. Dia juga mengarahkan, membiayainya. Ya. Kalau anak tirinya, ayah tirinya mengarahkan anak tirinya kepada hal yang buruk, ya bisa mengarah kepada keburukan. Ya. Jadi menikahi ibu berarti juga bertanggung jawab kepada anaknya dalam segala hal, termasuk dalam hal pendidikan anaknya. Berkaitan dengan musibah akibat dosa dan dapat diangkat dengan tobat, termasuk juga dengan infak dan sedekah. Bagaimana jika seseorang berniat berwakaf dengan sejumlah uang, tapi di sisi lain masih punya hutang yang belum dibayar? Wakaf dulu, bayar hutang. Bayar hutang dulu, bayar hutang wajib. Kalau punya uang untuk dibayarkan, tapi tidak dibayarkan, dosa, zalim. Kata Nabi SAW, mutilul ghina zulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia mampu, adalah kezaliman. Dosa dia. Wakaf hukumnya sunnah. Bayar hutang hukumnya wajib. Dahulukan yang wajib. Bayar dulu. Setelah dibayar masih ada sisa, silakan infak, silakan wakaf, ya. Jika kita bersedekah tapi ingin dapat balasan dari sedekahnya, apakah tidak mempengaruhi terhadap niat sedekahnya hanya untuk Allah? Kemudian Ustaz, apakah terkena penyakit ain juga termasuk dapat musibah karena dosa-dosa kita? Ya, pertama, kalau sedekah tapi dengan niat dapat balasan, apa ikhlas apa tidak? Kalau mengharapkan balasannya dari Allah, iya ikhlas. Untuk itulah kita beramal, ingin dapat balasan dari Allah. Kalau Allah menjanjikan balasan akhirat plus dunia, lalu kita meniatkan untuk semua balasan itu, boleh. Makanya Allah iming-imingkan balasan atas amal kita walaupun dengan iming-iming dunia. Seperti infak. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang berinfak di jalan Allah seperti satu benih yang ditanam, dari satu benih menghasilkan 7 batang, setiap batang menghasilkan 100 benih. 100 dari satu batang, ini ada 7 batang, jadi 700 batang. Satu benih dilipat gandakan 700 kali lipat. Satu kali infak dilipat gandakan balasannya di dunia 700 kali lipat, belum di akhirat. Ini Allah jelaskan Lalu ada orang termotivasi infak dengan niat ingin diberikan balasan seperti ini. Boleh? Boleh. Makanya Allah mengiming-imingi kita dengan itu. Selama itu dijanjikan oleh Allah. Berarti mengharapkannya balasan dari Allah, bukan dari manusia. Man ahabba ayyub sadafi rizqin, diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah silaturahmi. Silaturahmi oleh Nabi SAW diiming-imingi dengan dua iming-iming dunia. Rizkinya tambah banyak, umurnya tambah panjang. Ada enggak muslim yang termotivasi silaturahmi karena ingin dua ini? Ada. Boleh? Boleh, karena Nabi mengiming-imingkan ini. Allah mengiming-imingkan itu. Boleh ya. Cuma, ada cumanya. Jangan hanya itu. Sebab yang Allah janjikan bukan hanya itu. Orang yang infak tidak hanya dilipat gandakan balasannya dengan harta, tapi dihapus dosa, diberi pahala, dapat ridho Allah, rahmat Allah, mahabbah Allah, surga Allah, perlindungan dari api neraka. Itu yang lebih mahal daripada dunia. Jadi niatkan untuk semua. Kenapa infak? Dapat pahala, dapat ampunan, dapat keriduan, rahmat, cinta Allah, dan dapat pergantian 700 kali di dunia. Jangan sampai begini, saya mah infak teh gak perlu surga, gak perlu rahmat, gak perlu ridho, gak perlu pahala, gak perlu ampunan. Ini ajalah yang penting diganti. Nah jangan sampai kayak begitu. Hanya dunia yang dia inginkan, janji akhiratnya tidak dia inginkan. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi ini niat penyerta bukan niat pokok. Niat pokoknya untuk akhirat. Hanya boleh disertakan niat dunia karena Allah dan Rasulnya mengiming-imingkan hal tersebut. Ya, wallahu a'lam. Kalau kita punya alat musik, misalkan seperti piano, kalau dikasih ke orang nggak berdosa begitu? Dikasih ke orang dipakai ngamen. Dipakai latihan. Orang yang nyanyi jauh dari Quran. Nyanyi musik memberi ketenangan kepada batin. Tapi jenis ketenangannya bertolak belakang dengan ketenangan yang didapat dengan baca atau mendengarkan Al-Quran. Siapa yang sudah nyaman, tenang, terhibur dengan Al-Quran, dijamin dia tidak akan terhibur dengan musik dan nyanyian. Siapa yang nyaman, tenang, larut perasaannya dalam musik nyanyian, bacakan Quran. Aduh, sareksek. Antara musik nyanyian dengan Quran, dua hal yang bertolak belakang. Ya. Gening ayah usad, anu ngehalalkan, jangan kaget dan gak perlu dibantah. Kita cukup katakan benarlah sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa di akhir zaman ada umatku yang menghalalkan sutra, ya, menghalalkan emas dan perak bagi laki-laki dan menghalalkan musik dan nyanyian. Tah contohnya iya ta. Sudah beres ya. Semakin dibantah semakin arogan dia. Semakin dibantah semakin balik menyerang. Padahal kita bukan menyerang orangnya tapi mengkritisi pendapatnya. Diserang balik orangnya. Arogansinya, kibernya kelihatan. Biarkan. Nanti waktu kita habis untuk itu ya. Hati kita juga terkotori ya. Biarkan saja. Benarlah sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang kalau kita punya alat musik. Kita sudah beli dulu ketika kita belum faham. Gitar atau apapun ya. Boleh enggak dijual? Kalau dijual dalam bentuk utuh begitu sehingga orang memainkannya tidak boleh. Tapi kalau dipreteli, senar-senar nadilaanan dijual senar nadiobral. Ada yang mau beli 100 juta? Ada. Cepat jual. Dalam bentuk senarnya, kalau hanya senarnya aja tidak bisa dimainkan ya. Terus kayunya mungkin jadi kayu bakar, mungkin jadi hiasan apa nantinya, mungkin jadi kotak dibikin gitu ya. tidak lagi berupa alat musik, dipreteli, dijual perbagian maka boleh. Baik dijual ataupun diberikan. Ya. Adapun utuh begitu, baik dijual, diberikan, nanti digumrang-gamrengkan sama orang, ya kita memfasilitasi orang untuk melakukan dosa. Ketika kita sudah berusaha menjadi orang takwa, tapi kenapa masih belum ada jalan keluar dari masalah yang dihadapi? Berarti belum jadi takwa. Dan Allah enggak akan ingkar janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Baru berusaha belum berarti sudah berhasil, ya. Berarti belum jadi orang bertakwa, makanya belum ada solusi, belum ada jalan keluar. Tingkatkan lagi ya. Kalau sudah sampai pada level minimal takwa yang Allah kehendaki, pasti janji Allah itu akan terbukti ya. Apa kita boleh melakukan, takut melakukan maksiat? Karena niatnya tidak ingin efeknya berpengaruh terhadap murid yang kita ajar, takut mereka tidak mau dengar apa yang kita sampaikan, melawan terhadap perkataan kita. Itu salah satu efek ya. Kita menjauhi maksiat, tidak berani melakukan maksiat, karena memang takut dosa, takut diazab oleh Allah. Itu yang terpenting. Adapun yang tadi, takut citra kita jadi jelek di mata murid atau tetangga, itu yang kesekian. Jangan sampai masalah agama dijadikan pencitraan di tengah kehidupan. Agar dianggap soleh, agar tidak dihinakan, makanya saya mau ibadah. Nah, ketika orang tidak lihat, kita tidak ibadah. Jadi nanti karena pencitraan, tidak ikhlas ibadah kita. Jadi ketika ada orang ada kesempatan maksiat kita jaim. Enggak. Kalau sendiri ada yang nyanyi, jangan dengar, tutup gitu ya. Kalau ada orang tuh agar dipuji kita sebagai orang yang takwa. Pas sendiri mah di kamar buka YouTube dangdut. Maka itu berbahaya ya. Allah akan bongkar suatu saat ya. Enggak boleh seperti itu. Jadi baik di hadapan orang atau tidak, sikap kita tetap. Karena kita hanya ingin dinilai oleh Allah. Karena kita meyakini, dilihat, disaksikan oleh Allah, dicatat oleh para malaikat. Itu yang disebut dengan muraqabah. Selalu merasa diawasi. Apa ada perbedaan antara ujian dengan hukuman dari Allah? Terkadang ketika Allah seperti memberi musibah kepada kita, kita anggap ini ujian dari Allah. Penderitaan, kanyeri kaperi, bala, musibah itu dua-duanya. Pertama itu hukuman atas kesalahan kita. Kedua sekaligus sebagai ujian. Ketika memperoleh musibah, kita mendekat atau menjauh kepada Allah. Kita konsul ke ustadz atau konsul ke dukun. Kita pelariannya ke Quran, ke majlis taklim, ke masjid, atau ke tempat-tempat hiburan malam. Itu sekaligus ujian. Ketika kita berdosa nih, diazab oleh Allah dengan diberikan musibah. Nah, sekaligus musibah yang menjadi hukuman itu sebagai ujian bagi kita. Nah, setelah diberi dikasih hukuman, tobat apa tidak? Atau tambah menjadi-jadi? Jalan keluar yang diambil gimana? Apakah berdoa kepada Allah, datang ke ustaz, konsultasi, hadir di majelis pengajian, baca Quran, atau malah ngedrugs, malah menarkoba, malah mabok, malah cari hiburan yang berupa maksiat. Sekaligus itu ujian bagi dia ya. Jadi itu dua-duanya sekaligus. Terakhir, bagaimana menghadapi anak yang bandel? Sudah diajak kebaikan malah tambah menjengkelkan. Turunan ya tete. Apakah itu dosa dari orang tua? Ada peribahasa, teng manuk teng anak merak, kekuncungan, uyah mah tara TSK. kaluhur. Apa artinya? Artinya sama dengan buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya, kecuali kalau buahnya di pinggir sungai jatuh ke hanyut. Baru itu mah jauh, bisa kiloan meter ya. Iya, mungkin pertama telat mendidik. Sudah remaja, dari awal dari anak kecil tidak dididik. Sudah badung, sudah jengkel, sudah persis sesuai indung bapana. Baru dididik, atuh heras nanti luar biasa. Ngalawan, telat dia. Ingat, mendidik anak dimulai dari sebelum kita kenal dengan ibunya. Sebelum kita menikah. Dengan cara waktu bujang itu, calon anak kita yang masih tersimpan dalam tulang sulbi kita itu dibawa takarrub kepada Allah, dibawa ibadah, dibawa tahajud, dibawa saum, dibawa zikir, dibawa zikir, dibawa mencari ilmu gitu, agar dibiasakan dekat kepada Allah. Itu pertama. Kedua, termasuk hak anak adalah memilihkan calon ibu yang solihah. Sebab dari rahim ibu yang solihah ini nanti anak kita lahir. Maka kata Umar bin Khattab, hak pertama seorang anak yang wajib ditunaikan oleh bapaknya memilihkan calon ibu yang solihah. Jangan memilih calon ibu atau calon istri yang cantik, yang kaya, yang bahenol, yang seksi, yang menonjol aspek dunia mah. Aspek agamanya tidak, jangan. Itu mengabaikan hak anak. Nanti kalau umpamanya karena cantik tapi agamanya buruk, anak yang lahir nanti di bawah didikan ibunya yang buruk. Kalau ibunya matre, anaknya dididik untuk menjadi matre. Kalau ibunya inginnya apa namanya senang-senang dengan kehidupan dunia, anaknya di bawah senang-senang. Lalai dari agama. Makanya Nabi SAW menyatakan fadfar bidzatid din taribat yadak. Nikahi seorang wanita karena agamanya. Kalau enggak, kamu celaka. Jangan karena rupa, harta ataupun kehormatan keluarga dan sesuatu, tapi karena agamanya, ya. Nanti agama istri kita baik, anak kita dibina oleh ibu yang solihah, akan dikenalkan kepada agama, ya. Begitu. Nah, nanti ketika melakukan hubungan ada doa berpengaruh ke anaknya, ya. Ketika kemudian lahir dididik secara islami, secara baik, dikondisikan, maka ketika gede sudah terbiasa di atas kebaikan, moal bandel sehingga indung bapana. Mungkin terlambat orang ini, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah terlambat? Ya terus, jangan kalah sama kebandelan anak. Terus didik, terus bimbing, terus sekolahkan, terus kenalkan kepada kebaikan, ajak ke masjid, ajak ke pengajian, didik dengan Quran dan Sunnah, doakan mereka, kasih nafkah dari sumber yang halal, maka insya Allah semua itu tidak akan sia-sia di mata Allah. Cukup ya sampai di sini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah. Merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Kaya atau miskin sama saja. Itulah tema tausiah kita kali ini. Kaya atau miskin sama saja? Apakah betul seperti itu? Sebelumnya, seandainya manusia diberi pilihan apakah dia akan menjadi orang kaya atau orang miskin. Kira-kira kebanyakan orang pasti akan memilih untuk menjadi orang kaya. Padahal belum tentu kekayaan itu baik untuknya di dunia maupun di akhirat. Namun sayangnya kita enggak diberi pilihan. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar. Adapun hasilnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Kaya atau miskin sama saja. Sama sajakah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Apa kelebihannya orang miskin? Kelebihannya orang miskin ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 'amin nisfi yawm." Kata Nabi sallallahu, orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya. Wah, biasa. Paling bedanya cuma sebentar. Oh, enggak, belum. Orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya setengah hari. Ah, biasa setengah hari. Enggak lama enggak. Sebentar. Setengah hari di akhirat beda sama setengah hari di dunia. Kata Nabi SAW, bi 500 an. Setengah hari di sana adalah 500 tahun hitungan waktu di dunia. Jadi ternyata orang miskin duluan masuk ke surga. Loh, kenapa Ustaz? Ya karena orang miskin udah banyak yang ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Beda sama orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, pertanyaan pun banyak. Dapat dari mana, buat apa? Setiap rupiah akan ditanyakan. Orang miskin apa yang ditanyakan? Inputnya tidak ada, outputnya juga tidak ada. Inilah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa Ustaz? Kelebihannya orang kaya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya, ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka ngadu. Ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang, di zaman kita orang miskin paling datang ngadu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu, dan seterusnya. Tapi mereka, para sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengadu. Apa yang mereka adukan? Kata mereka, "Dhahaba ahlud dhuthuri bil ujur." Wahai Rasul, orang-orang kaya wahai Rasul, pahala mereka lebih banyak daripada kami orang miskin. Subhanallah. Ternyata yang diirikan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW bukan masalah ekonomi dunia. Tapi yang dikeluhkan sama mereka adalah masalah pahala. Mereka mengadu kepada Nabi SAW. Loh, kok bisa orang kaya pahalanya lebih banyak daripada kalian? Kata orang-orang miskin, mereka berkata, wahai Rasul, orang-orang kaya, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum. Mereka, wahai Rasul, sholat sebagaimana kami sholat. Ya sudah, imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya sudah, imbang. Tapi apa kelebihan mereka? Mereka ya Rasul, yatasaddaquna bifuduli a'malihim au bifuduli amwalihim. Mereka wahai Rasul bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Inilah yang kami kalah wahai Rasul. Bahkan tidak cuma bersedekah, mereka bisa berhaji, mereka bisa umrah, mereka bisa kurban, mereka bisa zakat, sedangkan kami tidak bisa wahai Rasul. Terus bagaimana wahai Rasul supaya kami bisa mengejar pahala yang dimiliki oleh orang kaya? Apa kata Nabi SAW? Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan yang andaikan kalian melaksanakan amalan ini, maka kalian bisa mengejar orang-orang kaya. Apa wahai Rasul? Apa? Kata Nabi SAW, mudah saja. Ucapkanlah tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali setiap habis sholat. Oh, Masya Allah, ternyata gampang untuk ngejar kelebihan pahala yang dimiliki oleh orang kaya. Akhirnya betul. Mereka orang-orang miskin berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhentikah kisahnya sampai di sini? Oh, ternyata tidak. Di dalam riwayat At-Tabarani dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa manakala orang-orang miskin mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat, ternyata orang-orang kaya nguping. Mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh orang miskin, mereka penasaran. Akhirnya ada di antara mereka yang nguping, oh ternyata orang-orang miskin punya amalan baru. Apa itu? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali setiap habis sholat. Akhirnya orang-orang kaya pun mengamalkan amalan yang serupa. Wah, kalau kayak gitu, gimana kami bisa ngejar orang kaya? Akhirnya orang-orang miskin datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngadu lagi, wahai Rasul, teman-teman kami orang kaya mendengar apa yang engkau nasihatkan kepada kami, akhirnya mereka melakukan hal yang serupa. Terus bagaimana, wahai Rasul? Apakah Rasul SAW akan memberikan amalan yang lainnya? Ternyata tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Wahai para sahabatku, orang-orang miskin, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya kalian tidak bisa ngejar orang miskin, kalian tidak bisa ngejar orang kaya. Itu artinya. Ini kelebihannya orang kaya. Jadi kaya dan miskin sama saja. Sama saja apa? Sama saja masing-masing punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Tapi jangan lupa bahwasanya masing-masing punya kelebihan, tapi juga masing-masing menghadapi ranjau perangkap yang sangat berbahaya. Ini yang harus terus diingat. Apa ranjaunya orang kaya? Apa ranjaunya orang miskin? Orang kaya ranjaunya banyak. Di antaranya adalah, satu, orang kaya itu bisa jadi dia mencari kekayaannya dari cara-cara yang haram. Ya. Mencari kekayaannya lewat tata cara yang dilarang di dalam agama kita. Ini ranjau. Saking demi mengejar kekayaannya, akhirnya dia mengorbankan prinsip-prinsip agama. Tidak pandang mana halal, mana haram. Sikat saja. Ini ranjau, hati-hati orang kaya. Ranjau yang lain apa, Ustaz? Yang kedua, orang kaya ranjaunya itu sombong. Ya. Mentang-mentang kaya, akhirnya dia memandang sebelah mata kepada orang-orang yang miskin. Dia berjalan dengan angkuh, mengangkat kepalanya seakan-akan tidak ada manusia lain di muka bumi kecuali hanya dia. Ranjau orang kaya, hati-hati. Apalagi Ustaz, ada lagi yang lain. Yang ketiga, ranjaunya orang kaya adalah banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Banyak di antara orang kaya tidak menunaikan zakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya bercampurlah hartanya antara yang halal dengan yang haram, yang seharusnya tidak masuk ke dalam perut dia, dia masukkan ke dalam perutnya. Inilah ranjau buat orang kaya. Dan masih ada ranjau-ranjau yang lainnya. Terus, orang miskin, apa ranjaunya? Orang miskin juga punya ranjau. Nah, yang harus dia hindari, apa? Satu, misalnya, orang miskin itu jangan gara-gara kemiskinannya, kemudian dia merendahkan martabatnya untuk minta-minta tanpa ada kebutuhan. Orang-orang yang suka minta-minta, pada hari kiamat nanti, akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Keadaan tengkorak. Karena apa? Karena dia sudah membuang rasa malu yang bertempat di muka dia. Ini ranjaunya. Jadi hati-hati orang miskin. Ranjau yang lain. Di antara orang-orang miskin, ada yang tidak ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berkata, Masya Allah, saya ini anaknya banyak. Masa dari dulu sampai sekarang miskin saja? Sedangkan itu anaknya cuma satu. Masa jadi orang kaya? Allah ini tidak adil. Oh, hati-hati. Ini ranjaunya orang miskin. Dan ranjau yang lainnya buat orang miskin adalah iri dan dengki buat orang kaya atau kepada orang kaya. Hati-hati, jangan sampai Anda terjerumus kepada karakter iri dan dengki. Berarti kesimpulannya sama dong antara kaya dan miskin. Betul. Antara kaya dan miskin sama saja. Sama-sama punya ranjau atau kekurangan dan juga sama-sama punya kelebihan. Maka sekarang tidaklah kita memperpanjang permasalahan. Lebih baik jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Lebih baik kalau Anda termasuk orang yang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda termasuk orang yang miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama?
0: Namanya Gozi, tinggal di Cimahi.
1: Apa mau nanya apa Gozi?
0: Kalau wudunya enggak benar apakah sholatnya batal?
1: Wudunya enggak benar apakah sholatnya batal? Baik. Barakallahu fiq Gozi. Berapa tahun Gozi? 11. Gozi 11 tahun, tahu enggak arti Gozi apa? Saya nanya. Gozin itu artinya panglima perang.
2: Masya Allah.
1: Tadi raja yang nanya. Sekarang jenderal. Pertanyaannya, kalau wudhunya tidak benar, apakah sholatnya sah apa tidak gitu ya? Tayyib, barakallahu fiik. Tidak benarnya wudhu ada dua jenis. Jenis yang pertama, tidak benarnya wudhu itu menyebabkan wudhunya tidak sah. Contoh umpamanya tidak membasuh sebagian anggota wudhu. Asal gitu ya. Umpamanya harusnya sampai sikut, ini sampai pergelangan. Harusnya umpamanya kaki itu dicuci sampai kedua mata kaki, ini cukup telapak kakinya aja. Tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Wajib diulang dua-duanya. Wudhunya diulang yang benar, sholatnya juga diulang yang benar. Ini kalau salahnya wudhu itu menyebabkan tidak sah. Nah sekarang kedua, ada orang yang wudhunya salah tapi sah. Contohnya apa? Contohnya umpamanya, ketika membasuh dua tangan, yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah kanan dulu 3 kali sampai sikut, baru kiri 3 kali. Ada orang yang selang-seling, kanan sekali, kiri sekali, kanan sekali, kiri sekali. Ada yang begitu? Ada. Salah apa tidak? Salah. Karena Nabi SAW mencontohkannya kanan dulu. Thumma ghassala yadahu al-yumna 3 marrat thumma al-yusra kadhalik. Beliau membasuh dulu tangan kanan 3 kali, setelah itu kiri 3 kali. Langsung 3 kali. Itu contoh dari Nabi SAW. Tapi ada orang yang selang-seling, kanan sekali, kiri sekali, kanan sekali, 3 kali. Nah, ada yang begitu kan? Ada. Salah. Apakah wudhunya tidak sah? Sah wudhunya. Dia, karena apa? Karena yang paling utama adalah yang sekali. Kalau sekali sudah, sah. Asal seluruh bagian anggota wudhunya terbasuh. Kalau dia sah wudhunya, sholatnya juga sah dengan wudhu seperti itu. Oleh karena itulah maka kesalahan dalam wudhu, kalau kesalahannya menyebabkan wudhunya tetap sah, sah sholatnya. Tapi dia berdosa. Karena apa? Karena salah ketika melakukan wudhu dengan kesalahan yang berupa meninggalkan yang wajib. Wudhunya sah, sholatnya juga sah. Tapi kalau kesalahannya menyebabkan tidak sah wudhunya, seperti tidak membasuh seluruh anggota wudhu secara sempurna, lalu tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Nabi SAW pernah melihat orang berwudhu, tapi pas mencuci bagian kaki, ada

0: Ya,
1: wallahu a'lam bissawab.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, para jamaah masjid yang Allah muliakan, baik ikhwan yang sudah tenang ataupun akhwat yang masih ribut dan ngobrol, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang nasihat. Sudah kita terangkan bahwa agama adalah nasihat. Sampai 3 kali Nabi SAW menyatakan demikian. Ketika ditanya, nasihat bagi siapa agama ini? Beliau menjawab, nasihat bagi 5 pihak. Pertama, bagi Allah. Kedua, bagi kitabnya Al-Quran. Ketiga, bagi Rasul SAW. Keempat, bagi imam-imam kaum muslimin. Dan kelima, nasihat bagi umumnya kaum muslimin. Kita sudah menerangkan 2 poin di antaranya. Agama ini adalah nasihat bagi Allah dan nasihat bagi kitabnya. Makna nasihat sudah kita terangkan adalah badlun nushi awil khair lil mansuhi lahu aw lil ghair. Nasihat itu artinya memberikan kebaikan kepada pihak lain, apapun bentuknya. Salah satunya memberi wejangan juga nasihat. Adapun nasihat kepada Allah sudah kita terangkan, maksudnya melakukan berbagai macam kebaikan kepada Allah, beribadah, mentauhidkannya, ikhlas dalam melaksanakan semua perintahnya, tawakal dan seterusnya sudah kita terangkan. Dan nasihat untuk Al-Quran berupa 7 poin yang sudah kita terangkan. Pertama, membenarkan, mengimani bahwa Al-Quran itu wahyu Allah. Kedua, membacanya. Ketiga, memahami maknanya. Keempat, menghafalkannya. Kelima, mengaplikasikan, mengamalkannya. Keenam, mendakwahkan atau mengajarkannya. Dan ketujuh,

0: membela dari upaya-upaya orang-orang yang akan merusak Al-Quran. Dalil dan rincian tentang hal itu sudah kita terangkan. Itulah nasihat bagi dua pihak, bagi Allah dan bagi kitabnya. Sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga. Agama adalah juga nasihat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasihat di sini bukan memberi wejangan. Masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikasih wejangan? Tapi maksudnya memberikan, melakukan kebaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa minan nasihati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tasdiqu khabarihi wa annahu shadiqun masduqun shadiqun bima yukhbiru bihi masduqun fima akhbara bihi minal wahyi fama kudhiba wala kadzdzaba. Salah satu bentuk nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mempercayai semua informasi yang datang dari beliau, baik yang nyata ataupun yang gaib, yang masuk akal ataupun yang tidak masuk akal. Adakah berita dari Nabi SAW yang tidak masuk akal? Ada banyak. Baik tentang peristiwa zaman baheula yang oleh Nabi dikemukakan dalam hadis yang sahih, ataupun tentang masa yang akan datang, akhir zaman, ciri-ciri kiamat, banyak yang tak masuk akal. Contohnya berita tentang Dajjal laknatullahi alaih. Dajjal itu, kata bahasa kitanya, sakti mandraguna. Dia sampai sekarang masih dibelenggu sejak baheula. Dia suatu saat akan keluar. Kesaktiannya luar biasa. Dia bisa memerintahkan langit untuk menahan curah hujan atau menurunkan hujan. Bisa memerintahkan tanah untuk menumbuhkan tumbuhan atau menahan tumbuhan. Bisa membunuh orang kemudian menghidupkannya kembali. Dalam 40 hari seluruh dunia ini terinjak dan terkuasai oleh dia, kecuali dua tempat. Menurut sebagian ulama tiga tempat, Mekah, Madinah dan Masjidil Aqsa. Daerah masjidnya, bukan Baitul Maqdisnya, apalagi Palestinanya, tapi kompleks Masjid Al-Aqsa-nya. Selain itu diinjak dan dikuasai, termasuk pada larang. Apa termasuk Selat Cau? Iya. Semuanya dikuasai kecuali tiga tempat tadi. Apakah itu masuk akal? Tidak. Tapi hadis tentang hal ini sahih. Bahkan berita tentang Dajjal menurut para ulama ahli hadis sampai pada derajat mutawatir maknawi. Maknawi itu artinya maknanya sama tentang Dajjal, lafadznya berbeda-beda, tapi sahih, dan lebih dari 45 hadis sahih tentang Dajjal. Otomatis sampai pada derajat mutawatir maknawi yang wajib diyakini kebenarannya dan wajib dipercaya, walaupun tidak masuk akal. Dan banyak berita tak masuk akal lainnya yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam wajib kita percayai, wajib kita yakini, wajib kita imani. Karena itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu. Semua yang diucapkannya tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Beliau pun bersabda, utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Aku telah diberi Al-Qur'an dan telah dibeli hal lain yang semisal Al-Qur'an. Kata Al-Imam Syafi'i, maksudnya telah diberi hadis yang dianggap semisal dengan Al-Qur'an karena sama-sama wahyu. Wajib dipercaya, diyakini, masuk akal ataupun tidak, yang gaib ataupun yang nyata, semuanya selama bersumber dari Nabi dalam hadis yang sahih, wajib kita yakini, percayai. Dan itu termasuk salah satu di antara nasihat kita bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kedua, wa minan nasihati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sidqul ittiba'ilah bihaitsu la tatajawazu syari'atahu wala tanqusu anha fataj'alhu imamaka fi jami'il ibadat. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو إمام هذه الأمة وهو متبوعها ولا يحل لأحد أن يتبع سواه إلا إذا كان واسطة بينه وبين الرسول بحيث يكون عنده من علم السنة ما ليس عندك فحينئذ لا حرج أن تتبع هذا الرجل بالشرط أن تكون معتقدا بأنه واسطة بينك وبين الشريعة. Kedua, di antara bentuk nasihat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ittiba' secara benar kepada beliau. Sidqul ittiba'. Ittiba' itu mengikuti sunnahnya. Tidak melewati apa yang disyariatkan, tidak mengurangi dari apa yang disyariatkan. Tidaklah halal bagi kita untuk mengikuti seorang pun selain beliau. Kita harus jadikan beliau sebagai imam dalam seluruh ibadat, akidat, dan akhlak. Karena Rasul alaihi salatu wasallam adalah imam bagi umat ini. Ikutan, contoh dan tauladan bagi umat ini. Dan yang menetapkan beliau sebagai ikutan adalah Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi suwatun hasan. Sungguh sudah ada bagi kalian dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu contoh tauladan. Maka taati dia, atiullaha wa atiur rasul. Faman yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati rasul berarti dia telah mentaati Allah. Karena taatnya kita kepada rasul alaihi salatu wasallam atas perintah Allah azza wajalla. Maka wajib kita mengikutinya dan tidak boleh mengikuti siapapun di alam jagat raya ini selain beliau, kecuali kalau ada orang bisa menjadi wasilah antara kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, barulah kita mengikuti dia bukan karena pribadi dia tapi karena dia itu perantara bagi kita untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh orang yang memiliki hadis ilmu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak tahu. Merekalah para sahabat. Merekalah para ulama. Ikuti para sahabat, ikuti para ulama, karena mereka punya ilmu tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanpa mengikuti mereka, kita enggak bisa tahu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu diperintahkan oleh Allah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar kita mengikuti para ulama ketika memahami agama Islam ini, baik dari kalangan para sahabat ataupun para ulama setelahnya. Allah berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Dan orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, ini para sahabat. Dan, nah ini perhatikan, walladzina taba'uhum bisan, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dalam kebaikan. Orang yang mengikuti para sahabat, yaitu generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Mengikuti para sahabat dalam hal apa? Dalam memahami Quran Sunnah, Quran dalam bahasa Arab, Sunnah dalam bahasa Arab. Ulama tabi'in tabi'ut tabi'in faham enggak bahasa Arab? Faham, mereka orang Arab. Tapi kenapa diperintahkan mengikuti para sahabat di dalam memahami Quran Sunnah tersebut? Karena itulah perintah Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ikuti ahlinya kalau kalian enggak tahu. Makanya kalimatnya terfahami secara tekstual, tapi faedah pelajaran apalagi hukum di balik kalimat tersebut belum tentu terjangkau. Sebagai contoh-contoh aja nih. Apalagi kita ya yang tidak bisa bahasa Arab. Dalam doa iftitah kita tahu, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'anta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahanku sebagaimana engkau telah jauhkan antara timur dan barat. Kita faham kalimat ini? Faham secara tekstual. Tapi apa syarahnya? Syarah itu tafsirannya, penjelasan rinci yang dimaksud jauhkan antara aku dan kesalahanku itu apa? Orang awam dengan tingkat kecerdasan yang pas-pasan belum tentu mampu menangkap makna yang mendalam dari hal ini. Ketika kita menelaah penjelasan para ulama tentang hadis ini, baru diketahui, oh, yang dimaksud jauhkan antara aku dan kesalahan, dan antara aku dan kesalahanku itu mencakup 3 poin. Poin pertama, jaga diriku, pelihara diriku, jangan sampai terjerumus ke dalam kesalahan. Itu pertama. Poin kedua, poin kedua nih, ya, adalah ampuni aku kalau aku sudah terjerumus ke dalam kesalahan tersebut. Beri hidayah untuk bertaubat. atau berikan hidayah untuk melakukan amalan apapun yang bisa menghapus dosa ini. Baik tobat, istighfar, termasuk melakukan semua kebaikan amal soleh itu menghapus dosa. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Termasuk beri hidayah agar aku mengikuti sunnah Rasulmu. Karena mengikuti sunnah Rasul bisa mengampuni dosa. Allah berfirman dalam Al-Quran, In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu benar cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah akan cintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosa. Ikut sunnah Rasul diampuni dosa. Atau beri hidayah kepada aku agar aku mampu berkata hanya yang baik yang benar. Karena berkata yang baik dan benar berakibat diampuni dosa. Allah berfirman, Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ucapkan olehmu ucapan yang baik, maka Allah akan solehkan amal kamu dan akan mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi faktor penghapus dosa itu banyak. Tidak hanya tobat, tidak hanya istighfar, tidak hanya minta ampunan, tapi mengikuti sunnah Nabi, berkata yang baik, pokoknya semua kebaikan termasuk infak dan sedekah mengampuni dosa. Walhasil berhidayah kepada kami agar kami bisa melakukan amalan penghapus dosa. Itu mana yang kedua? Yang dimaksud jauhkan antara aku dengan kesalahanku sejauh timur dan barat. Ketiganya, ini yang ketiganya, yang tidak boleh diabaikan. Yang dimaksud jauhkan antara aku dengan kesalahanku adalah hindarkan aku dari azab atas dosa-dosa tadi. Bukankah sudah include, sudah terkandung dalam meminta ampunan? Enggak. Ini yang membedakan antara ampunan atau dihapuskannya dosa dengan maghfirah. Sudah kita terangkan, dosa mungkin diampuni dan tidak akan diazab di akhirat atau di dunia. Tapi sangat mungkin dosa aib itu dibongkar di dunia, orang semua tahu sehingga kita malu. Walaupun dia diampuni dosanya, dihapus kesalahannya dan tidak diazab, tapi dipermalukan dalam kehidupan di dunia. Mungkin begitu? Mungkin. Banyak orang yang tersebar aibnya, dosanya, orang semua tahu, tapi dia sudah tobat. Dosanya diampuni dan mungkin di akhirat, di alam barzah, tidak akan diazab karena sudah tobat dan sudah diampuni. Tapi aibnya tersebar. Itu bukan maghfirah. Maghfirah itu mencakup dua. Dosanya di dunia ditutup, dirahasiakan, dipendam oleh Allah. Orang enggak tahu bahwa dia berdosa. Dan di akhirat dia tidak diazab. Itu maghfirah. Maghfirah itu dunia akhirat loh. Jadi jauhkan antara aku dan kesalahanku sejauh timur dan barat, maknanya, salah satu maknanya adalah tutup aib karena dosaku, selamatkan aku dari azab di akhirat karena dosa tadi. Itu. Dan makna ini tidak terfahami, tidak tertangkap bila tidak mendengar penjelasan dari para ulama. Ini yang pertama. Kenapa harus mengikuti penjelasan orang yang berilmu tentang segala hal? apalagi tentang agama. Pertama, karena ilmunya para ulama itu lebih mendalam, menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau oleh orang awam. Terlebih nih, ulama zaman baheula mah antara ilmu dan amal itu selaras. Ilmunya cermin dari amalnya. Ilmunya tinggi, amalnya setinggi itu. Nah, orang yang berilmu cermin dari ketakwaannya zaman baheula. Ilmunya tinggi, takwanya juga luar biasa. Dan sudah kita sering jelaskan, ketakwaan mempengaruhi kecerdasan. Makin takwa, makin tajam analisanya. Makin takwa, makin mendalam pemahamannya. Makin takwa, makin mampu menjangkau banyak makna dari suatu ayat yang tidak dijangkau oleh orang yang kadar ketakwaannya kurang. Kita kan pernah jelaskan ketika turun ayat Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Sempurna Islam. Sahabat umumnya sorak. Senang agama kita sudah sempurna. Tapi Abu Bakar ngaruk atuh. Sedih. Ditanya, bukankah agama kita sudah sempurna? Iya. Bukankah agama kita harusnya berbahagia karena agama sudah sempurna? Iya. Tapi kenapa engkau menangis? Abu Bakar menjawab, jawabannya itu menjelaskan beliau menangkap makna tertentu dari ayat ini yang tidak terfahami oleh para sahabat lain. Kata beliau, ayat ini mengandung makna bahwa ajal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Kok bisa? Kalau agama sudah sempurna, selesai sudah tugas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah selesai, ini isyarat sebentar lagi beliau mau dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang ditangkap oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Setelah dijelaskan demikian, baru para sahabat pun sedih menangis. Ini yang kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan, Allah akan berikan furqan kepada kalian. Furqan itu ilmu yang bisa membedakan antara hak dan batil, termasuk nih kedalaman pemahaman, ketajaman analisa terhadap suatu perkara, terhadap suatu ayat lebih mendalam, mampu menangkap apa yang tidak ditangkap oleh orang yang kadar ketakwaannya dangkal. Tuh, para ulama begitu. Jadi ketika menjelaskan sesuatu begitu mendalam, kemendalaman pemahaman ini tidak tertangkap oleh orang awam. Ini yang pertama. Kenapa kita harus merujuk ke ahlinya ketika memahami satu masalah? Ini yang pertama, karena ahlinya mampu menjangkau pemahaman yang tak terjangkau oleh orang biasa. Kedua, untuk menghindarkan kesalahpahaman dalam memahami sesuatu. Sering dalam bahasa apapun ya, orang faham maknanya tapi salah di dalam memahami maksudnya. Salah dalam memahami maksudnya. Sebagai contoh nih, Tapi pun ternyata mah rada heureuy. Rada heureuy. Ada kata yang namanya mustarok dalam bahasa Arab. Saya lupa lagi istilahnya dalam bahasa Indonesia. Mustarok itu satu kata punya banyak arti. Daki. Daki bisa berarti naik, bisa berarti kotoran. Setinggi apapun gunung itu saya akan daki. Apa artinya daki di sana? Naik. Saya sedang menggosok daki. Apa daki di sana? Kotoran. Umpamanya bisa. Bisa bisa berarti racun, bisa ular, bisa berarti dapat, ya. Saya dapat menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu singkat. Artinya bisa. Saya bisa memperoleh bisa ular tanpa dipatuk. Bisa yang satu dapat, bisa yang kedua racun. Itu contoh mustarok. Ada seorang anak perempuan ABG lagi belajar masak. Ada ibunya di sana, "Bu, ini bumbunya sudah semua, udah. Terakhir apa? Kasih salam aja." Apa kata si Neng? "Assalamualaikum." Karena panci na teta. "Assalamualaikum." Ibunya kaget. "Kenapa kamu bilang salam?" Katanya kasih salam. "Bukan assalamualaikum, kasih daun salam." Gitu. Itu salah faham karena ada kata yang mustarok. Betul tidak? Betul. Kata yang mustarok menyebabkan orang bisa salah faham. Yang dimaksud salam di sana daun salam, tapi si Neng memahaminya apa? Assalamualaikum. Itu contoh. Nah sekarang contoh ada kalanya. Ini ada kalanya nih. Apa yang dijelaskan secara tersurat tidak sejalan maknanya dengan makna yang tersurat tadi. Kumaha ngajelaskeunana atuh ieu teh? Contoh ginilah. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma punya istri. Dia masih sayang ke istrinya. Tapi bapaknya, siapa bapaknya Ibnu Umar? Umar. Ibnu Umar kan anak Umar. Siapa nama bapaknya anak Umar? Umar. Nama aslinya Abdullah bin Umar bin Khattab. Bapaknya Abdullah bin Umar, ya Umar. Bapaknya, yaitu Umar, suruh ceraikan istrimu. Waduh, itu puguh-puguh tah. Padahal masih sayang, masih cinta. Bingung. Kaditu kumaha, kadia kumaha. Kalau enggak diceraikan, yang nyuruh bapak. Dan wajib taat ke bapak. Makanya para ulama diantaranya Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin memasukkan hadis ini dalam bab birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua. Ceraikan anakmu. Hari mau diceraikan masih sayang, masih cinta, enggak tahu apa alasan. Tidak diceraikan, bapak nyuruh. Dia bingung. Datang kepada Nabi SAW. Curhat. Apa kata Nabi SAW? Ati' abaka. Taati bapamu. Artinya apa? harus diceraikan dalam rangka mentaati ayahnya. Dari hadis ini bisa difahami kalau orang tua cacak ayah eta teh, cacak teh naonnya? Padahal ayah, apalagi kalau ibu yang nyuruh. Apalagi kalau dua-duanya sepakat ayah ibunya ke anaknya, ceraikan istrimu. Dari hadis ini secara umum nih kita memahami kalau orang tua menyuruh kita menceraikan istri, ceraikan walaupun enggak tahu alasannya, walaupun masih sayang, masih cinta. Nih hadis, sahih hadis ini. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ada orang datang ke Imam Ahmad, "Wahai Imam, ayahku menyuruh aku menceraikan istriku. Ceraikan jangan." Kata Imam Ahmad, "La tutalliqha, jangan kamu ceraikan." Kalau hadis tadi nyuruh ceraikan, Imam Ahmad fatwanya bertolak belakang dengan hadis. Imam Ahmad kira-kira tahu hadis tadi tidak? Kita aja tahu, apalagi Imam Ahmad itunya ahli hadis. Si laki-laki ini ngomong, "Bukankah ketika Umar menyuruh Ibnu Umar menceraikan istrinya, oleh Nabi SAW dikatakan, taati bapamu." Orang ini ternyata tahu hadis itu ya. Tahu hadis itu, makanya protes, "Imam, Nabi suruh Ibnu Umar menceraikan istrinya ketika Umar menyuruhnya. Kenapa engkau berfatwa yang bertolak belakang dengan hadis?" Jadi orang ini tahu hadis itu. Tapi ayat tapinya, alhamdulillah, dia tidak langsung memahami hadis ini dengan kebodohannya. Dia bertanya kepada ahlinya. Makanya ketika dibenturkan fatwa Imam Ahmad dengan hadis ini, apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Beliau menjawab, "Hal abuka Umar?" Apakah bapakmu itu Umar? Sampai di sini jawaban Imam Ahmad kita bisa paham enggak? Iya. Bisa paham. Nu paham, nu paham mah kata. Nu bingung-bingung ya. "Hal abuka Umar?" Apakah bapakmu Umar? Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya pasti alasannya syar'i. Pasti ada alasan yang sesuai dengan kaidah syariat. Bukan hawa nafsu, bukan sentimen, bukan kebencian secara pribadi, bukan. Pasti berdasarkan pertimbangan syariat. Dan Nabi SAW percaya kepada Umar. Beliau tanpa bertanya alasannya langsung mengatakan, "Ati abaka, taati bapamu." Jadi ternyata alasan yang menyebabkan harus diceraikan. Adapun bapakmu bukan seperti Umar, bodoh, tidak berilmu seperti Umar, fasik, tidak sesoleh Umar, pasti nyuruh menceraikan istrinya itu karena kebodohan dan karena kefasikan. Jangan diikuti. Oleh karena itu hadis tadi yang secara tekstual menyatakan kalau orang tua nyuruh anaknya menceraikan istrinya harus ditaati, itu secara tekstual. Ternyata tidak demikian. Lihat alasannya. Syar'i tidak. Kalau tidak syar'i, zalim. Istrinya solihah, istrinya taat ke suami, istrinya umpamanya teu aya cawadeun, kata orang Sunda mahnya, masih sayang, saling mencintai dengan suaminya, apalagi sudah punya anak yang dicintai oleh keduanya, orang tua suruh ceraikan istri, zalim. Dan kezaliman tidak boleh diikuti. Coba lihat, kadang-kadang nas yang terdapat dalam sebuah ayat atau sebuah hadis tidak boleh difahami secara zahir, secara tekstual. Makanya wajib ditanyakan ke ahlinya, benar enggak hadis ini? Benar dari segi sahih tidaknya? Jangan-jangan dhaif. Gitu ya. Jangan-jangan palsu. Kalau toh sudah sahih, benar enggak pemahaman hadis itu seperti yang kita pahami? Maka tanyakan dulu ke ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Sebab pemahaman orang awam dengan pemahaman orang yang berilmu beda. Contoh lain, ini mah bukan hadis, bukan riwayat. Cerita nyata yang saya secara pribadi alami. Dulu waktu saya kecil saya punya paman, rahimahullah sudah meninggal. Pamannya itu pemuda, saya masih kecil, tapi masih ingat. Paman saya itu ada borok di kaki, sampai kata orang Sunda mah, jiih, tahu jiih? Jiih itu boroknya teh basah. Mungkin digaruk, mungkin zaman dulu matara di sendal gitu ya, kebul, apalagi suka main gitu, jarambah. Ke dokter. Oleh dokter tidak dikasih salep. Dikasih obat yang harus diminum berupa tablet. Dulu mah tabletnya tuh gede-gede dah. Tebalnya yang orang-orang jadul pasti tahu tuh. Usia di atas 50 dulu mah gede-gede tablet nate ya. Warnanya itu putih agak kotornya apanya dulu mah. Jarang kapsul. Kata dokter, "Nih, minum sehari 3 kali." Enggak dikasih salep. Paman saya mikir, kenapa boroknya di sini dikasih salep, dikasih ini diminum. Dia mikir, "Oh, Si tablet ini diminum, masuk ke dalam, nanti dari dalam mengobatinya teh sampai ke borok yang ada di kaki." Gitu ya. Benar enggak cara berpikir begitu? Mungkin benar. Dia mikir, pertama kalau diminum pahit, kedua lama jalannya ke sana. Ya. Ketiga kan tidak fokus ke sana, tapi diminum itu nyebar kemana-mana, yang kesananya mungkin sedikit. Dia mikir, kenapa pil ini tidak dibubuhkan, ditaburkan langsung ke boroknya langsung. Masuk akal tidak? Masuk akal orang yang akalnya pondoknya. Akhirnya itu pil tidak diminum, digerus, dipurulukeun kana borokna. Tahu dipurulukeun? Dipurulukan. Ditaburkan. Ya, dipurulukeun langsung itu mah ke sumber sakitnya tanpa pahit, tanpa lama. Kelihatan masuk akal? Masuk akal. Tapi akal orang bego. Sampai habis, tambah jiih, disalahkan we dokter, dokter nanti balik, mere obatnya teu manjur, datang lagi, protes, "Dok, tambah jiih, tambah gede nih, obatnya habis, habis, Kata dok, berapa kali? 3 kali. Dokter bingung. Akhirnya dia menerangkan, tapi bukan diminum dok, ditaburkan. Karena
1: belagung.
0: Kenapa ditaburkan? Ya kan sama aja, diminum mah lama, ditabur mah kan langsung. Ah, ngajelaskeun lagi kanu bodoh kitu mah heseknya. Menjelaskannya ke orang bodoh itu mah susah. Kalau kamu mesmu, ikuti ke dokter, minum, bukan ditaburkan. Karena cara kerja obat tidak seperti yang kamu pahami, ya enggak? Nah, itulah perbedaan cara berpikir orang bodoh tapi memaksa-maksakan diri memahami kasus yang tidak dia pahami dengan kebodohannya dengan penjelasan ahlinya. Beda. Makanya orang bodoh mah dalam hal apapun jangan ijtihad sendiri. Ketika ijtihad sendiri, dia terjerumus ke dalam kesalahan. Ikuti saja penjelasan ulama, mau masuk akal dia, mau tidak. Mau difahami atau tidak. Karena kalau kita tidak paham, karena kebodohan kita. Para ulama memahami kita karena kebodohannya tidak paham. Ikuti penjelasan para ulama tentang ayat itu, tentang hadis itu. Ikuti petunjuk dokter tentang penyakit dan cara pengobatannya. Ikuti anjuran montir untuk memelihara, menjaga mesin dari motor atau mobil kita. Itu saja. Jangan difahami oleh kebodohan kita, karena kita enggak mampu memahami hakikat dari masalah itu karena keilmuan kita tentang hal itu kurang. Inilah yang dimaksud dengan boleh mengikuti seseorang selain Nabi alaihissalatu wassalam selama orang itu bisa menjadi wasilah atau perantara atau penyebab kita mengikuti sunnah Nabi secara benar. Jadi inilah nasihat yang kedua bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ittiba kepada beliau, mengikuti beliau, dan boleh mengikuti selain beliau selama orang yang diikuti itu bisa menjadi penyebab kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah wa minan nasihati li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mahabbatuhu aktsaru mahabbatan mimma siwa. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kadar kecintaan melebihi cinta kepada siapapun. Kita mencintai orang tua, ayah, ibu, boleh? Bukan boleh, wajib. Tapi kadar kecintaan kepada Nabi harus di atas kecintaan kita kepada orang tua. Kita mencintai anak, istri, bahkan kita mencintai diri sendiri, ya itu harus. Tapi mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam kadarnya harus lebih besar dari kecintaan kepada siapapun. Dan inilah yang wajib. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum aku lebih dicintai oleh orang itu dibanding ayahnya sendiri, anaknya sendiri, dan seluruh manusia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dengan sanad yang sahih. Ini yang pertama. Kedua, Hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, min asyaddi ummati li hubban nasun fayakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini berlaku untuk kita. Kata beliau, orang yang paling mencintai aku di kalangan umatku, yang paling cinta kepada Nabi di kalangan umatnya, bukan para sahabat. Tapi kata Nabi alaihi salatu wasalam, adalah nasun yakununa ba'di, orang-orang yang hidup setelah aku tiada. Termasuk kita, ya. Kita tidak melihat Nabi SAW dengan mata kita sendiri. Tidak berjumpa. Nah, orang yang paling mencintai aku di kalangan umatku adalah orang yang datang setelah aku, tapi ia waddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malih. Bisa enggak kita seperti ini? Yaitu mereka yang kelak datang setelah aku, tapi mereka berharap bisa melihat aku sekalipun harus mengorbankan hartanya dan keluarganya. Sangat ingin melihat Nabi SAW sekalipun harus dijadikan orang tuanya, istrinya, anaknya, hartanya, semuanya sebagai tebusan untuk bisa melihat aku, niscaya mereka akan lakukan. Dan inilah yang sering diungkap oleh para sahabat. Ketika mereka mau menyatakan sesuatu, bi abi anta wa umi ya Rasulullah. Perkataan bi abi anta wa umi oleh para penerjemah kalau sedang menerjemahkan buku, oleh para ustadz ketika membahas hadis ini lalu diceramahkan, sering disalahartikan dengan kesalahan yang fatal. Bi abi anta wa umi diterjemahkan demi engkau ayahku dan ibuku. Jadi sumpah fatal, karena bersumpah harus menyebut hanya nama Allah. Enggak boleh bersumpah demi Rasulullah. Enggak boleh bersumpah demi ayahku, demi ibuku, demi Ka'bah. Tidak boleh demi para malaikat, demi cintaku padamu. Itu enggak boleh, harus demi Allah, baik zat Allah ataupun sifat Allah. Boleh bersumpah dengan menyebut sifat Allah, demi kemuliaan engkau ya Allah, demi kekuasaan engkau ya Allah. Boleh enggak bersumpah demi Al-Quran? Boleh, karena Al-Quran kalamullah dan kalamullah sifat Allah. Boleh, demi Al-Quran yang mulia, bukan mushafnya. Kalau mushafnya makhluk, mushafnya makhluk. Enggak boleh bersumpah demi mushaf Al-Quran. Ini bukan mushafnya. Enggak boleh. Karena mushafnya makhluk. Tapi Al-Quran yang tertulis di mushaf, Al-Quran itu diucapkan oleh lisan, dipelihara dalam dada, tertulis di mushaf, mushafnya, dadanya, lisannya makhluk. Hancur. Ciptaan Allah nanti akan hancur. Tapi Al-Quran yang diucapkan oleh mulut kita, yang terpelihara dalam dada kita, yang tertulis dalam mushaf, nah itu kalamullah dan bukan makhluk. Dan kalamullah bagian dari sifat Allah, dan sifat Allah bukan makhluk. Boleh bersumpah dengan sifat Allah. Nabi SAW suka enggak berlindung kepada sifat Allah? Iya. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Bukan kepada zat Allah, tapi kepada kalimat. Ya, boleh. Karena kalimat Allah termasuk sifat Allah. Dan sifat Allah bukan makhluk. Jadi boleh bersumpah dengan Al-Quran? Boleh. Tapi bukan dengan mushaf Al-Quran. Tapi dengan Al-Quran sebagai kalamullah. Dan kalamullah sifat Allah. Nah, jadi tidak boleh bersumpah menyebut Rasul bapak ibu. Maka bi anta abi wa umi ya Rasulullah. Bi abi anta wa umi. Tidak boleh diterjemahkan demi engkau bapakku dan ibuku. Enggak boleh. Tapi maknanya adalah aftadi bi abi wa ummi laka ya Rasulullah. Maksudnya aku jadikan ayahku, ibuku sebagai tebusan bagimu ya Rasulullah. Itu makna dari kalimat bi abi anta wa ummi. Bukan diterjemahkan demi ayahku, engkau dan ibuku. Itu sumpah, enggak boleh bersumpah dengan menyebut nama makhluk. Jadi maksudnya adalah aku jadikan ayah dan ibuku sebagai tebusan bagimu ya Rasulullah. Jadi wajib kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan kecintaan yang melebihi besarnya kecintaan kepada siapapun, termasuk kepada diri sendiri, ayahnya, ibunya, anaknya, istrinya, harta dan semua yang dimiliki. Dan banyak dalil yang menjelaskan itu. Karena itu, kalau ada orang yang lebih mencintai diri sendiri atau lebih mencintai orang tua atau istri dan anak dibanding Allah, Rasulnya, maka diancam, diazab. Dia mencintai Allah, mencintai Rasul, tapi kecintaan kepada anaknya, ibunya, istrinya, hartanya lebih besar daripada cinta Allah dan Rasul, maka diazab. Nih, lihat Al-Quran surah At-Taubah 24. Qul in kana aba'ukum au abna'ukum au ikhwanukum au ashiratukum au amwa'alun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasada wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiallahu bi amrih. Katakan olehmu Muhammad, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, keluarga istri-istri kalian, harta kalian yang melimpah, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, tempat-tempat tinggal yang kalian sukai, kalau semua itu lebih kalian cintai daripada mencintai Allah dan Rasulnya, tunggu sampai kami mendatangkan azabnya kepada kalian. Jadi mencintai keluarga, orang tua, istri, anak, harta boleh. Tapi kadarnya harus di bawah kecintaan kepada Allah dan Rasul. Apa implementasinya? Jelas. Kalau lebih mencintai Allah dan Rasulnya, dia enggak akan pelit dengan hartanya. Dia keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya pakai mendukung dakwah, mendukung pembangunan masjid, pondok pesantren dan madrasah, pokoknya untuk kepentingan umat, menolong fakir miskin, mudah. Karena lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada harta. Tapi kalau lebih mencintai harta, pelit dia. Kalau lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding istri dan anak-anaknya, dia akan tahan diri dari yang haram. Istrinya kelaparan, anaknya kelaparan, tapi enggak ada makanan halal, yang ada kesempatan nyolong. mencuri, menipu. Kalau Allah Rasulnya lebih dicintai, enggak. Saya tidak mau membuat Allah murka, kecewa kepada saya hanya karena untuk memuaskan anak dan istri saya. Enggak.

Taat kepada siapapun. Ini yang ketiga. Nasihat yang keempat. Kelima. Keenam. Dan seterusnya nanti bulan depan. Sekarang mah cukup sampai di sini karena waktu yang kita miliki sudah melebihi dari apa yang semestinya. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Sudah ya, jangan ada lagi yang mengajukan kertas pertanyaan. Ini sudah terlalu banyak, tidak akan terjawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin wa iyyakum. Ustaz, bagaimana kiat-kiat kita agar mengikuti Nabi dalam perkara akhlak Nabi, bukan hanya dalam hal ibadah saja? Kiatnya hanya satu, yaitu beribadahlah dengan ibadah yang benar. Ibadah yang benar itu mencakup tiga. Pertama, niat yang ikhlas dalam melakukan ibadah itu. Jangan riya, jangan ingin dipuji, jangan ingin diapresiasi orang. Kedua, ittiba, sesuai dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaan ibadah itu. Ketiga, wajib khusyuk di dalam melaksanakan ibadah. Tiga ini terpenuhi, ibadah itu benar. Apapun, mau salat, mau baca Quran, zikir, berdoa, azan, qomat, apakah selain yang tadi ibadah itu harus khusyuk? Iya. Saum, apakah harus khusyuk? Iya. Bagaimana khusyuk ketika saum? Makna khusyuk sudah kita terangkan di hari Kamis, bab khusyuk kemarin, amalan hati di Al-Ukhuwah. Khusyuk itu qiyamul qalbi baina yaday rabbi bil khudu wat tadhallul. Sikap hati di hadapan Allah dengan cara khudu wat tadhallul. Tunduk, patuh dan merasa diri hina di hadapan Allah. Itu khusyuk, baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Orang yang khusyuk ketika saum, dia akan tawadhu, dia akan membarengi saumnya dengan ketaatan, ketundukan, kepatuhan, mengisi saumnya dengan ibadah, amal soleh, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, gitu tuh. Siapa orang yang ibadahnya memenuhi tiga ini, ikhlas, mutaba'ah, dan khusyuk, dijamin akhlaknya pasti bagus di luar ibadah tadi. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu, ini maksudnya sholat yang benar. Sholat yang memenuhi tiga kriteria tadi, ya ikhlas, ya mutaba'ah, ya khusyuk, akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Keji dan munkar ini kebejatan akhlak, keburukan akhlak. Siapa yang sholatnya benar, akhlaknya akan mulia. Tidak akan akhlaknya nyebelin. Akhlaknya pasti mengikuti akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga saum, man lam yada' qawla zur wal amala bih wal jahr falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarab. Siapa orang yang saum
tapi tidak diserbu.

0: disertai dengan meninggalkan ucapan amalan yang busuk, yang buruk, maka Allah enggak terima saum. Jadi saum yang benar pasti melahirkan ucapan yang baik, perilaku yang baik, amal perbuatan akhlak yang menyenangkan. Semua ibadah hasilnya begitu. Sudah kita terangkan, hasil dan buah yang real dan nyata dari akidah yang benar, ibadah yang benar adalah akhlak yang baik. Demikian, wallahu a'lam. Pak Ustaz, kenapa setiap anak berada di kajian sunnah selalu meneteskan air mata? Ya enggak tahu kenapa. Itu urusan pribadi. Karena anak merasa sendiri. Karena keluarga dan lingkungan anak belum mendapatkan hidayah sunnah. Terutama suami, anak, dan orang tua. Apa yang harus anak lakukan? Taib. Menangis karena sedih. Sedihnya disebabkan karena orang-orang terdekat kita, suami, anak, orang tua, sahabat, belum memperoleh hidayah sunnah. Maka menangis seperti itu boleh apa tidak? Tidak tercela, boleh saja. Karena sayang, karena kasihan kepada mereka. Tidak apa-apa. Sok aja menangis yang keras, berteriak kayak anak kayak barusan. Setelah menangis, plong. Apa yang harus dilakukan? Dakwahi. Pertama, ajak suami, ajak orang tua, ajak anak ke kajian. Kajian kan jarang, di sini sebulan sekali. Di sini sepekan sekali ya. Ya minimal sepekan sekali. Bisa tiap saat, bisa setel radio atau TV di rumah biar kedengaran oleh orang-orang rumah. Itu pertama. Kedua, ini yang sering saya tekankan. Tunjukkan, buktikan hasil nyata dari ngaji kita. Suami belum ngaji, anak belum ngaji, orang tua belum ngaji, hanya kita yang ngaji sendirian. Tunjukkan hasil ngaji sesuatu yang terasa oleh mereka. Setelah ngaji, ke suami jadi tambah perhatian, tambah taat, tambah menyenangkan, tambah berdandan sesering yang dia bisa, secantik yang dia bisa, kata orang Sunda mah dangdan sataker kebek gitu ya. Ke orang tua tambah perhatian, tambah sayang, tambah baik, tambah lembut. Ke anak begitu juga ya. Tadinya ke suami membangkang, sekarang jadi tambah taat baik. Tadinya ke anak galak, sahauk, kadua gaplok, katilu nonjok, kaopat, nyolok, dan seterusnya. Sekarang selalu lembut, ngusap kepalanya, membimbing, perhatian. Kalau hasil ngajinya nyata seperti itu, semua orang pasti bakal senang. Suaminya kaget, "Neng, kamu dulu cuek, sekarang perhatian. Dulu mandi seminggu sekali sampai aku nyengir, sekarang mah sehari sampai 3 kali, wangi, fresh, seger. Dulu kalau ngomong sambil membentak, sekarang mah sambil senyum, sambil lembut. Seneng, kamu berubah menjadi lebih baik." Suami akan berkomentar begitu. Kita jawab, "Inilah hasil ngaji saya, sayangku, kekasih hatiku, buah hatiku, pahlawanku, kebanggaanku. Begitu, dipuji suaminya setinggi langit. Kalau dulu kan ngejek terus, kayak kebo. Kalau ngorok, kalau tidur kayak babi, punten, ngorok. Ya, sekarang pujian. Inilah hasil ngaji. Di pengajian saya diajari untuk bersikap semanis mungkin ke suami. Orang tua juga begitu, anak juga mami, umi sekarang baik perhatian. Kan umi ngaji, di pengajian diajarin kayak gitu. Kalau ngajinya kayak begitu, hasilnya real dan nyata, kira-kira suami bakal ngelarang, jangan ngaji lagi, saya gak mau punya istri yang solehah kayak kamu. Apa begitu? Ya enggak, pasti seneng ya. Alhamdulillah, istriku dapat hidayah. Siapa ustadznya? Tah, ustadznya kababawa. Citranya menjadi baik. Dia cerita ke tetangganya, istri saya berubah menjadi baik. Kata tetangganya, itu apa rahasianya? Ngaji tuh. Tetangganya akan ngomong, bawa istri saya kalau ngaji, bawa ibu saya, mertua saya, biar gak bawel. Nah, akhirnya dapat hidayah sekampung tuh. Ya. Jadi tunjukkan hasil nyata dari ngaji. Kalau suatu saat si istri kelihatan apa bandel lagi, berubah lagi jadi buruk lagi, suaminya akan ngingetin, umi pasti sudah lama enggak ngaji ya. Makanya sekarang jarang mandi lagi. Ayo ngaji lagi. Bisa begitu, bisa disuruh nanti, ya. Itulah yang kedua. Tunjukkan hasil ngaji. Jadi pertama ajak ngaji, kedua tunjukkan hasil ngaji. Ketiga, jangan lupa berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang kita cintai. Wallahu a'lam. Izin bertanya, semoga Allah senantiasa merahmati dan dijaga. Amin wa iyyakum. Bagaimana hukumnya disumpah jabatan dengan mushaf Al-Qur'an yang dipegang di atas kepala? Apakah termasuk bersumpah atas nama makhluk Allah? Tidak. Bersumpahnya dengan tetap menyebut demi Allah. Jadi ini mushaf simpan di atas kepala, ikuti omongan saya, gitu kan? Demi Allah saya bersumpah. Bersumpahnya demi Allah. Ucapan lisannya boleh. Cuma ini ya nih, ini ajaran dari mana? Mengangkat mushaf di atas kepala orang yang bersumpah, apakah itu pelaksanaan dari agama? Kalau ya, ada enggak keterangan dari Quran, hadis yang sahih, ucapan para sahabat dan para ulama? Tidak ada. Sumpah itu cukup mengatakan demi Allah, tanpa harus merinci sikap badannya harus tegak, harus sambil sedekap, harus sambil merem, harus diangkat mushaf Al-Quran di atasnya. Enggak. Terlebih di zaman Nabi SAW belum ada mushaf Al-Quran. Al-Quran itu masih tersebar di tulisan-tulisan masing-masing orang yang menulis di atas kulit binatang, di atas daun, di atas tulang, dan seterusnya, di atas kayu. Belum ada mushaf yang terkodifikasi, terbukukan, belum ada. Kalau belum ada mushaf di zaman Nabi, mustahil ada amalan mengangkat mushaf ketika bersumpah. Ini bukanlah dari ajaran Islam. Tapi kan baik, baiknya kata siapa? Ya, baiknya sesuatu dalam urusan agama diukur oleh adanya dalil tentang hal itu. Ingat, agama ini dalil, bukan ro'yu, bukan perasaan, tapi dalil. Sedangkan dalil sumbernya Quran dan hadis. Agama ini wahyu, bukan produk hasil olah rasa dan olah fikir manusia. Kalau itu budaya, agama ini wahyu dari Allah. Maka jangan mengarang-arang aturan agama dengan otak dan perasaan. Jadi mengangkat mushaf ketika bersumpah tidak berarti bersumpah atas nama makhluk. Karena bersumpahnya dengan lisan, demi Allah saya bersumpah. Benar sumpah, cuma ritual mengangkat mushafnya itu bukan bagian dari agama. Kecuali kalau orang itu, saya bersumpah demi mushaf Al-Quran. Nah, itu enggak boleh. Apakah setelah sunnah taraweh diperbolehkan untuk sholat sunnah tahajud lagi? Boleh. Asal tidak ada dua witir dalam semalam. Jadi kalau di taraweh sudah dengan witirnya, sudah pulang. Di rumah masih ingin sholat, silakan. Dua rakaat, empat rakaat, enam rakaat, boleh. Karena berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, salat malam tidak dibatasi jumlah rakaat, tapi dibatasi oleh waktu. Begitu fajar, waktu habis. Itu yang pertama, boleh berapa rakaat pun. Dari sini para ulama ikhtilaf tentang jumlah tarawih. Ada yang 11, ada yang 21, ada yang 23, ada yang 41, seperti Imam Malik 41. Beliau ulama Madinah, mewarisi kebiasaan ibadah turun-temurun dari penduduk Madinah sejak zaman Nabi alaihissalatu wassalam. 41 rakaat, 36 taraweh, 5 rakaatnya witir. Kenapa? Karena para ulama itu memahami bahwa sholat malam baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan tidak dibatasi jumlah rakaat, tapi dibatasi waktu. Itu pertama. Kedua, harus ganjil witirnya, tidak boleh genap sehingga witirnya tidak boleh ada dua. Ya, harus sekali witir cukup. Baik witirnya di awal, di tengah ataupun di akhir, maka boleh. Bagaimana hukumnya sujud syukur yang dilakukan pemain bola saat selebrasi di lapangan? Oh, jadi sudah ngegolin sujud syukur gitu ya. Pertandingan badminton menang, sujud syukur. Apalagi tinju, KO tuh, di detik pertama jos langsung KO, sujud syukur. Bukan yang KO-nya yang sujud syukur, tapi yang menangnya. Yang KO-nya sujud tersungkur, yang meng-KO-nya kemudian sujud syukur. Apa boleh atau tidak? Pertama, sujud syukur adalah sujud yang diungkapkan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, baik nikmat ukhrawi ataupun nikmat duniawi. Seperti kita mendengar kabar, ini untuk urusan dunia ya. Anak kita umpamanya meraih hadiah karena ranking 1 di sekolahnya. Langsung di WA oleh anaknya, alhamdulillah saya dapat hadiah karena ranking 1 gitu ya, dari 2 peserta. Boleh sujud syukur. Alhamdulillah, lumayan juara ke-1 dari 2 orang juga. Boleh sujud syukur. Selama itu bukan maksiat. Adapun kalau maksiat, pasang togel, menang, alhamdulillah sujud syukur, maka tidak boleh. Atau umpamanya mencuri, merampok, berhasil, alhamdulillah sujud syukur, enggak boleh. Karena itu dosa atau maksiat, ya. Nah sekarang prestasi olahraga, ngegolin sujud syukur, kemudian badminton menang sujud syukur, tinju menang atau UFC menang kemudian sujud syukur, apakah boleh? Selama itu perkara yang tidak maksiat, minimal mubah, maka boleh, tidak masalah. Bagaimana hukum main bola? Hukum asal main bola mubah. Siapa yang main bola tidak berpahala, tidak berdosa, mubah, ya. Kecuali pertama, kalau di dalamnya mengandung unsur-unsur yang diharamkan baru haram. Seperti berjudi, pokoknya satu gol 100 ribu bayar. Haram, tidak boleh. Atau siapa yang kebobolan satu gawang harus ngegendong lawan yang menang. Gol, ayo gendong-gendong. Sama itu juga judi. Cuma tumpangannya bukan dengan uang, dengan makanan, tapi dengan hukuman. Siapa yang kalah push up 10 kali, itu judi. Cuma dengan hukuman, tumpangannya. Ya, maka tidak boleh. Pertama, kalau mengandung unsur judi, tidak boleh. Kedua, kalau ghalabatu dhon atau berdasarkan sangkaan yang lebih kuat, main bola ini menimbulkan mudharat. Kenapa? Karena setiap main bola selalu berantem. Baik berantem antar sesama kawan ataupun dengan lawan. Dengan lawan ketika gol, wah soraknya itu sambil ngejek, dasar bego, dasar blow on. Akhirnya yang kalah apa? Marah. Akhirnya saling ejek, berantem. Selalu begitu, maka tidak boleh. Atau dengan sama kawan selalu kebobolan, lalu kipernya atau kawan backnya dicela, kamu mah dasar begini begitu, akhirnya kesel berantem. Selalu begitu, maka tidak boleh. Adapun kalau main bola tidak ada unsur negatif, tidak melabrak waktu sholat, tidak merusak ukhuwah, tidak ada perjudian, bahkan positif. Positifnya apa? Pertama, persahabatan semakin terjalin baik. Kedua ini, fisiknya terlatih. Dan itu bermanfaat kepada ibadah. Saumnya lebih rajin, sholatnya lebih lama. Ketika menghafal Quran lebih konsentrasi, belajar karena ketika olahraga rutin, sirkulasi darah, oksigen itu baik, lebih konsentrasi. Tidak cepat ngantuk. Kalau umpama yang diem, ngemil, gorengan gitu ya, makan, tidak suka gerak, itu gampang ngantuk. Baru baca 2-3 menit, ngantuk. Baru menghafal 1-2 ayat, tidur. Karena tidak lancarnya sirkulasi darah. Tidak terdistribusikannya oksigen melalui aliran darah. Akhirnya menghambat ibadah. Baru umpamanya mau tahajud Allahu Akbar sudah nyeri cangkeng. Karena gak pernah olahraga. Tapi dengan olahraga menjadi lebih giat. Maka itu bagus. Maka itu positif ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir. Bagaimana cara mengingatkan orang tua yang temperamen, suka mengeluh, tidak menerima kondisi sakit dan ekonomi yang berubah, sehingga selalu marah dengan anaknya karena penyakitnya. Dengan alasan karena penyakitnya dan selalu bilang ke anak pembelaan atas dasar bukan tidak merasakan atas dasar kalau mereka tidak merasakan Padahal anak-anak pun merasakan menghadapi berbagai macam ujian. Jadi ketika ibu mengeluh sakit ini, kita bilang sabar, ini ujian. Udah kamu mah tidak merasakan apa yang emak rasakan gitu ya. Gampang ngomongnya gitu ya. Taib, bagaimana? Ya, pertama semaksimal yang kita bisa mengingatkan. Mengeluh tidak ada manfaat. Mengeluh memperparah keadaan. Mengeluh berarti menebar keburukan. Salah satu keburukan yang tersebar adalah orang yang dengernya itu jadi enggak enak, jadi ilfil, ya. Akhirnya kesel, akhirnya menjauh, tidak mau ngurus, tidak mau memperhatikan karena enggak tahan dengan keluhannya. Dan banyak lagi, ya, keburukan dari mengeluh. Nasihati. Kedua, besarkan hati. Sakit ini menggugurkan dosa. Sakit ini menambah pahala. Sakit ini menyebabkan doa kita dikabul. Sakit ini mengangkat derajat kemuliaan kita dunia akhirat. Dan seterusnya. Semaksimal yang kita bisa, ya. Kalau toh dia membantah, teruslah memberi nasihat. Teruslah mengingatkan dengan cara yang baik. Itu yang pertama. Kedua, mendoakan agar Allah memberi hidayah. Ketiga, tetaplah mengobati semaksimal yang kita bisa. Ada kalanya orang tua itu tinggal menunggu waktu. Sudah parah. Kata dokter, enggak ada harapan untuk lanjut. Boleh enggak dirawat di rumah sakit? Dengan keyakinan ini enggak akan sembuh. Kata dokter, walaupun dirawat sehebat apapun, sekian hari lagi mati. Boleh enggak tetap di rumah sakit? Atau udah di rumah biarkan aja sampai mati? Gitu ya. Ingat, mengobati orang sakit tidak dalam rangka memperpanjang umur, enggak. Umur orang tidak akan bertambah panjang hanya karena dirawat di rumah sakit, tidak. Dan kalau dibiarkan tidak dirawat, tidak berarti akan cepat mati, tidak. Kematian tidak bisa diundur, tidak bisa dipajukan. Tapi, ada tapinya, kita bisa membuat si pasien nyaman di akhir hayatnya. Itu dengan nyaman, merasa terperhatikan, ibadahnya akan lebih bagus. Itu maksud kita membawa pasien ke rumah sakit. Agar semua keluhannya bisa diatasi, rasa sakitnya bisa dikurangi atau dihilangkan, agar merasakan kenyamanan. Kita bilang ke dokter, dok, jangan takut mati menghadapi pasien segawat ini. Kita tahu ini gak akan sembuh. Kita merawat pasien bukan agar usianya bertambah, bukan. Usia gak bisa ditambah, tapi buat dia nyaman di akhir hayatnya. Buat dia ini merasa lebih baik di akhir hayatnya. Buat dia ini merasa bahwa untuk beribadah tidak terhalang oleh keluhan penyakitnya itu. Sehingga diharapkan ketika sholat nyaman, ketika membaca Al-Quran, ketika berdoa, ketika berzikir, saat itu datang kematiannya. Husnul khatimah. Daripada tidak dirawat, mengeluh sakit ini, mengeluh sakit itu, tuh, mau sholat, malas sebab sakit ini, mau zikir, boro-boro zikir, tepuguh rasa kena, lagi mengeluh begitu, ajal datang. Su'ul khatimah. Jadi ingat, tujuan utama mengobati orang yang sakit parah sekalipun, sekali lagi, bukan untuk memperpanjang umurnya. Umur gak bisa diperpanjang. Tapi untuk memberikan kenyamanan kepada dia di akhir hayatnya. Kita tidak bisa, mungkin dokter bisa. Dengan diberi umpamai obat tertentu, dihilangkan rasa sakitnya, dinyamankan pikirannya, mungkin dokter bisa. Nah, itu maksud kita ya. Wallahu alam, cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita semua pasti tahu ya, apa yang kita dengar setiap hari itu punya pengaruh yang sangat besar ke hati dan juga pikiran kita. Media itu punya kekuatan yang sangat luar biasa untuk mengarahkan hidup seseorang. Nah, alhamdulillah teman-teman, ada kabar gembira nih. Saat ini teman-teman di Yayasan Tarbiyah Sunnah lagi mengikhtiarkan pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Kota Bandung. Bayangin, sebuah radio yang insya Allah setiap harinya akan memutarkan nonstop ya siaran tilawah Al-Quran, ada juga kajian-kajian Islam, ada kajian ilmiah, dan program-program edukasi yang menenangkan sekaligus mencerahkan hati kita dan juga keluarga kita. Ini adalah peluang investasi akhirat yang luar biasa buat teman-teman. Saya pribadi ingin mengajak teman-teman, yuk kita ambil bagian, kita bareng-bareng ta'awun, saling tolong-menolong, mendukung pendirian radio ini melalui donasi terbaik kita. Apa yang kita bisa sisihkan hari ini insya Allah akan menjadi pahala jariah yang terus mengalir. Setiap ilmu yang diamalkan oleh pendengarnya karena radio ini semoga jadi amal jariah bagi kita semua. Menjadi pemberat amal timbangan di akhirat nanti. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, yuk ambil bagian sekarang juga. Untuk informasi detail mengenai cara berdonasi, teman-teman bisa cek aja langsung, cek keterangannya di video ini atau hubungi pihak Tarbiyah Sunnah. Semoga Allah mudahkan pembangunan Radio Tarbiyah Sunnah FM ini dan berkahi setiap kontribusi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 7779514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudariku, tahukah anti bahwasanya hukuman yang pertama kali Allah berikan kepada manusia adalah ditanggalkannya pakaian manusia tersebut. Hukuman yang telah menimpa Nabi kita Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa akala minha fa badat lahumu sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah wa asaa adamu rabbahu faghawa. Maka mereka berdua, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa, pun memakan dari buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabadat lahuma sawatuhuma, maka nampaklah aurat mereka berdua. Fatafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, tatkala mereka sadar pakaian mereka telah tertanggalkan, mulailah mereka berdua menutupi aurat mereka dengan daun-daun dari pepohonan yang ada di surga. Ini menunjukkan bahwasanya hukuman yang pertama kali Allah berikan kepada manusia adalah terbukanya aurat. Lantas anehnya di zaman sekarang ini, terbukanya aurat menjadi suatu bentuk kemajuan. Ya, indahnya aurat yang diumbar menjadi suatu kebanggaan. Padahal itu merupakan hukuman yang pertama kali yang Allah berikan kepada manusia. Tahukah anti, ukhti al-muslimah, saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di antara tujuan syaitan adalah menanggalkan pakaian manusia. Syaitan ingin agar aurat manusia terbuka. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Adam dalam firman-Nya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima." Wahai anak-anak Adam, janganlah sampai kalian terpedaya oleh syaitan yang telah mengeluarkan nenek moyang kalian dari surga, yaitu mengeluarkan Adam dan Hawa. Yanzi'u anhuma libasahuma, syaitan telah menanggalkan pakaian dari kedua orang tua kita. Liyuriyahuma sawatihima, agar mereka melihat aurat mereka berdua. Dari sini kita tahu bahwasanya di antara tujuan utama iblis adalah agar orang-orang menanggalkan auratnya. Oleh karenanya ukhti al-muslimah, saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita ingin ditipu oleh syaitan? Apakah kita ingin agar aurat kita terbuka? Bukankah syaitan telah melancarkan banyak tipu dayanya dengan slogan-slogan yang indah, dengan propaganda-propaganda yang indah, sehingga menggambarkan bahwasanya terbukanya aurat merupakan keindahan, terbukanya aurat merupakan kemajuan, Terbukanya aurat merupakan modernisasi dan slogan-slogan indah yang telah dilancarkan oleh syaitan. Allah telah mengingatkan kita dalam Al-Quran bahwasanya di antara tujuan utama syaitan adalah agar aurat kita terbuka, baik lelaki maupun wanita. Maka jangan sampai anti terpedaya oleh syaitan sehingga akhirnya anti pun menanggalkan jilbab anti sehingga tampaklah aurat anti. Apalagi jangan sampai anti menjadi sarana oleh syaitan untuk memperdaya wanita-wanita yang lain atau memperdaya laki-laki yang lain. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, innal mar'ata aurah, sungguhnya wanita adalah aurat. Fa idza kharajat istashrafah syaitan, jika seorang wanita keluar maka akan dihiasi oleh syaitan, dijadikan lebih indah oleh syaitan untuk memperdaya para lelaki. Seorang wanita harus bangga dengan jilbabnya. Jilbab merupakan tanda kemajuan. Jilbab merupakan tanda permusuhan terhadap iblis. Iblis ingin anti menanggalkan jilbab anti. Iblis ingin agar aurat anti terbuka menjadi santapan para lelaki. Tapi ingat, anti bisa menghias diri anti. Anti telah memiliki kecantikan dan anti bisa menambah kecantikan anti dengan berhias. Tetapi saya bangga, anti tidak mempercantik diri anti untuk semua orang. Tetapi kecantikan anti, anti khususkan dan spesialkan buat suami anti. Itulah kemuliaan dan itulah keindahan. Itulah bentuk permusuhan terhadap iblis. Dan itulah bentuk kemajuan dalam berfikir. Ada pepatah Arab yang menyatakan, seorang wanita pezina ingin agar wanita yang lain juga semuanya berzina sebagaimana dia. Kenapa? Agar dia tidak dicela. Demikian pula ada sebagian wanita yang tidak berjilbab. Kalau melihat ada wanita berjilbab, maka dia risih. Dia merasa, sebenarnya dia merasa terhina tatkala melihat ada wanita.

0: Allah. Tinggalkan iblis dan para pasukannya yang ingin agar anti membuka aurat anti sebagai santapan bagi para lelaki. Selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita sudah bahas kitabnya ada Al-Khusyuk fi Shalah. Kiat mencapai kekhusyuan dalam salat. Tebal ada 3 atau 400 halaman. Baca buku itu petunjuknya. Itu jawaban. Atau putar ulang kasetnya, apa bukan kasetnya. Itu masuk YouTube enggak? Khusyuk dalam salat. Masuk ya. Coba di-share di YouTube, kiat mencapai kekhusyuan, setel. Itu jawabannya. Ya. Sebab panjang. Cuma begini, ringkasnya. Ya. Ada berapa poin. Pertama, kita wajib faham arti dari doa-doa sholat. Untuk apa? Untuk bisa dihayati. Ketika mulut mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, hati dan pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang pengasih dan penyayang. Kata mulut, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hati dan pikiran mengartikan, menghayati segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Terus begitu, sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk mikir yang lain-lain. Karena fokus menghayati bacaan. Yang pertama, untuk bisa seperti itu harus faham makna dari doa yang kita baca dalam sholat. Kalau gitu enak ustad-ustad yang bisa bahasa Arab yang faham. Benar, tapi belum tentu yang faham bisa fokus. Karena pikiran keurusan duniawi selalu menyelinap masuk tanpa bisa dicegah. Nah, maka yang kedua, jadikan akhirat sebagai tujuan hidup kita. Orientasi hidup kita itu di sana loh. Bukan di sini mah kan sementara, enggak selamanya. Yang selamanya itu di sana. Maka sedang apapun, kejadian apapun yang kita alami dan kita lihat selalu dikaitkan di akhirat. Selalu ingat alam kubur, selalu ingat surga dan neraka. Seperti itu. Jangankan di dalam sholat, di luar sholat pun ketika kita di mall, di pasar, di jalan, ingatnya selalu ke akhirat. Maka apalagi pas di dalam sholat, menghayati bacaan sholat, jiwa kita memang selalu terkait ke akhirat, maka klop sudah. Adapun kalau orientasi hidup kita ingin bahagia di dunia, enggak peduli di akhirat, itu lain cerita. Pikiran urusan duniawi masuk. Sebelum tidur mikir urusan kerja, urusan dunia, urusan duit, urusan ini dan itu. Di dalam sholat pun masuk. Memikirkan urusan dunia, ya. Maka al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ketika menjelaskan kiat menggapai kekhusyuan, ya. Menerangkan orang yang ingin sholat khusyuk tapi tidak bisa sholat khusyuk digambarkan seperti orang yang ingin tidur di bawah pohon rindang. Dia ingin tidur, ngantuk, tapi gak bisa karena terganggu oleh suara ribut kicauan burung. Akhirnya digebah, hus, digebah itu di apa? Diusir. Pergi burung itu, dilempar, gimana lah pergi. Setelah pergi dia duduk lagi, apa yang terjadi? Burung datang lagi, berkicau lagi. Karena pohon itu menjadi daya tarik datangnya burung. Ya, ribut lagi, kita gebah lagi. Pergi, kita duduk mau tidur lagi, datang lagi, ribut lagi. Gak akan bisa tidur. Bagaimana caranya agar burung itu hilang? Tebang pohonnya. Dijamin si burung gak akan datang lagi. Karena dia gak punya kepentingan apa-apa. Dijamin kita bebas dari kicauan burung. Kicauan burung itu adalah urusan duniawi.

0: Pohon itu adalah orientasi hidup kita. Dunia. Oleh karena itu, kalau orientasi hidup kita ingin mengejar kebahagiaan dunia semata-mata, urusan dunia akan masuk ke pikiran kita. Kita konsentrasi ke fokus ke bacaan. Ingat lagi. Aduh, proyek di sana belum ditinjau. Oh, negosiasi dengan di sana belum tuntas tuh. Aduh, surat STNK tanah itu belum selesai. Kalau tanah apa namanya? Sertifikat. Belum diurus. Wah, masuk di dalam sholat. Karena apa? Karena dia berpikir agar bisa hidup senang, bahagia di dunia. Maka urusan dunia masuk semuanya. Tebang saja orientasi hidup dunia kita. Kemudian ubah arahkan ke akhirat. Maka yang datang bukan pikiran tentang duniawi, tapi yang akan datang ke pikiran kita urusan akhirat. Kloplah dengan apa yang kita baca dalam sholat. Itulah kiatnya ya. Wallahu a'lam.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum. Kata Anas, Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bagi pemalas yang sering mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager, malas gerak. Kalau sudah diam itu, hayu gini, mager, malas gerak. Kamu aja sendiri. Kalau PW apa? Posisi wenak. Sama dengan mager. Hayu, mari kita kemon. Sudah PW nih. Nah, ini sering-sering baca ini nih. Bagi para magerer dan PWer.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fi din azanallahu wa iyyakum. Di dekat kita mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat menenangkan kita. Adanya pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang hijau. Ya, bunga-bunga yang berwarna-warni, maka ini merupakan nikmat yang besar kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menginginkan kita untuk mengambil pelajaran dari apa-apa yang ada di seling kita. Salah satunya adalah tentang pohon. Di dalam surah Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman, wa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kulahinin biidni rabbiha wa yadribullahu al-amsala linnasi la'allahum yatadakkarun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil permisalan kalimat yang baik, laksana pohon yang baik. Apa kriteria pohon yang baik Allah sebutkan dalam ayat ini? Allah kemudian berfirman berikutnya, yaitu akarnya menancap ke bumi, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Tidak saja digambarkan pohon itu, pohon yang baik itu, pohon yang kuat, kokoh, dan juga besar serta tinggi, tetapi dia juga memberikan buah yang dapat dinikmati setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan permisalan-permisalan tersebut untuk manusia dengan harapan mereka mau mengambil pelajaran. Dalam ayat ini Allah menggambarkan kalimat yang baik itu keimanan. Gambaran seperti pohon yang baik. Semua orang tahu bahwa pohon yang berkualitas itu tidak lahir hidup dengan sendirinya tanpa ada perawatan dengan baik oleh orang-orang, oleh manusia. Dia bisa berbuah karena dia dipupuk, dijaga, disemai, kemudian dipelihara dari perkara-perkara yang mengganggunya. Dari penyakit-penyakit yang mengganggunya. Demikian pula pohon iman kita. Bila kita tidak pelihara iman yang ada di dalam diri kita, maka pastikan dia tidak akan pernah berbuah. Bila kita tidak semai pohon iman kita, dia tidak akan melahirkan buah yang baik. Bila kita tidak pupuk pohon iman kita, maka dia tidak akan subur. Bila kita tidak rawat dan kita jaga pohon iman kita, maka dia akan terkena dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang akan mematikan pohon iman kita tersebut. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pupuk-pupuk keimanan dari pohon yang kita miliki tadi dalam jiwa kita berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
5: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal faragh. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
3: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa man tabi'un ila yawmil qiyamah. Dalam surah Al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Sebaliknya, bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu dan Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang berapa banyak musibah-musibah, kejadian-kejadian yang tidak disukai ya oleh manusia. Ternyata Allah mengetahuinya. Dalam pengertian Allah mengetahui bahwa di balik musibah itu terdapat banyak kebaikan yang akan diraih oleh hamba tersebut. Kisah-kisah dalam Al-Qur'an banyak menceritakan hal itu. Kita dapati bagaimana ya ibunya Nabi Musa. Tidak ada perkara yang paling dibenci oleh Nabi Musa ketika dia melemparkan anaknya yaitu Musa kecil. Nabi Musa yang masih bayi ya ke sungai dan rangka untuk menyelamatkan anaknya dari kematian ya yang ada di hadapannya. Tapi berujung pada kebahagiaan yang akhirnya Nabi Musa kembali ke dalam pangkuan sang ibu. Tidakkah juga kita melihat bagaimana akhir yang baik yang dituai, yang dipanen oleh Nabi Yusuf. Di awal-awal kejadian perkara yang tidak dia sukai, Ya, mulai dari dia dihinakan dan dibuang oleh saudaranya, dan kemudian sampai pada penjualan dirinya, seolah-olah Nabi Yusuf tidak mempunyai harga sama sekali, tapi berujung pada kedudukan yang mulia yang diterima oleh Nabi Yusuf. Demikian pula kita, ya, bagaimana bahwa kita barangkali mendapatkan anak kita yang sedang sakit. Kita tidak menyukai keadaan itu. Kita barangkali juga di sana dapati ada saudara-saudara kita mendapatkan, ya, dipecat, DPHK, dan segala macam. Atau kita mengalami barangkali kemacetan-kemacetan, atau kegagalan-kegagalan untuk pemberangkatan dari jadwal yang sudah kita pilih. Tapi ternyata kita dapati adanya bahkan kebaikan yang kita dapatkan dari hal itu. Contoh misal, dalam pemberangkatan yang sudah terjadwalkan, ternyata kita tertidur di beberapa waktu yang akan ditentukan. Terbangun ternyata, ya, kendaraan, misalnya pesawat yang akan membawa kita ke tempat tujuan kita, ternyata sudah berangkat duluan. Mungkin kita merasa bahwa ini perkara yang tidak kita suka, dan kita jengkel, lalu merasa seolah kita merasa bahwa tidurnya kita perkara yang, ya, kita cela. Tapi apa yang terjadi pada waktu berikutnya, ya, kita dapati ternyata berita, ya, pesawat yang, ya, akan kita pilih tadi ternyata mendapatkan kecelakaan, dan semua penumpang dan termasuk pilotnya itu mati semua. Dan bagaimana kondisi hati kita saat itu? Kita begitu senang dan berbahagia, bahkan kita bersyukur Allah kemudian memberikan tidur kita pada saat itu. Maka terapkanlah hal itu pada semua kejadian-kejadian yang tidak kita sukai. Bila kita rela menerimanya, maka yakinlah kita akan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kepada para hadirin ataupun para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum, saya ingin coba menekankan satu hal, ya, terkait semangat dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim. Semangat dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim itu tidak hanya berusaha untuk memiliki kualitas bacaan yang baik, ya, tidak hanya berusaha untuk memiliki kualitas bacaan yang baik. Tidak juga hanya sekedar memahami isi daripada kandungan ayat-ayatnya, yang kemudian tentu saja puncaknya adalah kita kemudian mengamalkan, ya, lebih daripada itu, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, baik dari hukum-hukum, kemudian merenungkan setiap kisah-kisah yang ada ataupun yang lainnya, ya. Nah, semua itu kita lakukan adalah tentu saja karena salah satu sebabnya atau salah satu yang melandasinya adalah atas dasar kecintaan kita kepada Al-Qur'anul Karim, kecintaan kita kepada agama, ya, secara khusus atau secara umumnya. Secara khusus adalah atas dasar cinta kita kepada Al-Qur'anul Karim. Maka salah satu bukti nyata, ya, sebetulnya sebutkan, saya lupa, oleh beberapa masyayikh atau para guru, salah satu kecintaan atau salah satu bukti nyata kecintaan kita kepada Al-Qur'anul Karim adalah dengan kita berusaha menghafalkan Al-Qur'an. Betapa banyak, ya, orang sebetulnya yang secara kemampuan membaca Al-Qur'an itu baik, ya, tapi dia terhalang, ya, untuk mengembangkan dirinya sendiri karena memang tidak memiliki hafalan yang banyak. Dan dia tidak mau berusaha untuk menghafalkan Al-Qur'an. Ya. Di samping itu, yang paling sebetulnya yang paling menyedihkan, ya, atau yang membuat kita itu harusnya tergugah adalah kalau bukan kita sebagai kaum muslimin yang menghafalkan Al-Qur'an, ya, maka siapa lagi? Terlebih sebagian di antara kita mungkin, ya, seringkali mengaku sebagai orang yang tentu saja berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau orang-orang yang mengaku seringkali memproklamirkan mereka itu betul-betul bersemangat dalam memegang teguh Al-Qur'an dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam saja malas untuk menghafalkan Al-Qur'an, maka siapa lagi? Siapa lagi yang akan menghafalkan Al-Qur'an? Ya, apakah menunggu orang-orang khawarij itu yang menghafalkan Al-Quran, apakah kita rela mereka lebih mahir dalam membaca Al-Quran, lebih jago, lebih hebat dalam menghafalkan Al-Quran dibanding kita yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, ya, yang mengaku orang yang paling berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah. Apakah rela kita seperti itu? Maka tentu saja salah satu kecintaan, salah satu bentuk kecintaan kita kepada Al-Quran adalah berusaha menghafalkannya. Nah, jangan sampai kita lebih hebat dalam menghafalkan Al-Quran daripada orang-orang khawarij tersebut, yang kemudian berlandaskan diri dengan Al-Quran untuk menghalalkan apa? Misalnya bom bunuh diri seperti yang terjadi. Tentu saja ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal dalam memahami Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, kalau ditanya kemudian mereka ternyata hafal Al-Quran dengan baik, nah ini bisa menjadi senjata, ya, menjadi bumerang bagi kaum muslimin, ya. Maka ya, ini menjadi sebetulnya pecut bagi kita semua untuk betul-betul berusaha, ya, setiap muslim harusnya, ya. Memang tidak wajib, ya, tapi di antara bukti yang cukup nyata kita cinta terhadap Al-Quranul Karim, maka berusahalah untuk menghafalkannya, ya. Jadi sebagian orang hanya bersemangat di mulutnya saja, ya, di mulutnya saja. Saya cinta kepada Al-Quran. Saya adalah orang-orang yang mudah-mudahan termasuk orang-orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, tapi betul-betul malas menghafal Al-Quran. Malas, ya. Kita bukan katakan tidak mau, tapi memang malas, ya. Malas menghafal Al-Quran. Ini agak repot, ya. Jadi siapa lagi kalau bukan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah yang akan menghafalkan Al-Quran, ya. Kalau kita malas, maka ingatlah bahwa orang-orang khawarij, ya, orang-orang yang berfaham tidak benar terhadap Al-Quranul Karim, mereka sangat bersemangat untuk menghafalkan Al-Quranul Karim. Maka jangan sampai kita kalah daripada mereka. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
8: Halo Ustaz.
7: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.
9: Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun.
10: Ustaz Gebahela. Ini gak enak jadi Ustaz. Nah, jangan, itu salah, keliru. Jadi banyak mushaf. Bagaimana dibaca gak bisa? Karena sudah banyak yang sobek. Bahkan sudah ada yang baru. Ada sumbangan. Dibuang ke tempat sampah tidak boleh. Tidak boleh mushaf Al-Quran itu terhina. Apa yang harus kita lakukan? Dibakar. Dengan niat bukan membakar karena kebencian kepada mushaf Al-Quran. Bukan anti, tapi dalam rangka menghindarkan mushaf Al-Quran itu dari dihinakan. Kalau enggak dibakar, dibuang ke tempat sampah, diinjak-injak, itu lebih terhina. Dan itu yang terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu. Jadi ketika Utsman menjadi khalifah, banyak orang, karena di zaman Utsman itu Islam sudah semakin meluas sampai ke negara-negara lain. Ada sahabat berkunjung ke negara-negara lain. Saat itu satu negara di bawah kekuasaan Utsman bin Affan. Ternyata sahabat ini menemukan di tempat lain itu cara logat, lahjah, dialek membaca Al-Quran itu berbeda. Bahkan sampai pada perbedaan lafaz. Lapor ke khalifah, wah ini bahaya. Al-Quran cara pelafazannya bisa berubah sesuai dengan dialek atau lahjah atau logat atau cara melafazkan dari setiap kata di daerah tersebut yang berbeda dengan lahjah Quraisy, dialek Quraisy. Al-Quran turun dalam bahasa Arab Quraisy. Nah, akhirnya muncul inisiatif disatukan dalam satu jenis bacaan, ya. Lalu dibukukan menjadi satu mushaf Al-Qur'an, maka yang lain-lainnya dibakar. untuk menghindari

0: Kan adanya perbedaan cara membaca. Dibakar semua. Dan ini yang kemudian dijadikan sebagai patokan sampai sekarang. Makanya mushaf yang sekarang sampai ke kita disebut mushaf Utsmani. Karena ditetapkan di zaman Khalifah Utsman bin Affan sehingga sedunia sama. Coba putar bacaan mushaf Al-Quran kori-kori dari negara manapun itu akan sama. Dari negara Saudi, dari negara Oman, dari negara di Indonesia, dari itu akan sama semuanya. Karena apa? Karena upaya yang dilakukan Utsman tadi. Nah, sisa-sisa yang lainnya dibakar. Dosa enggak? Enggak. Karena bukan membakar karena kebencian. Karena sikap anti. Bukan. Tapi untuk menghindarkan tulisan Al-Quran agar tidak terhinakan orang. Dan itu alternatif terbaik. Daripada kumpulkan, buang ke tempat sampah, wah diinjak-injak orang, terhinakan, maka tidak boleh. Ya. Jadi kalau kita menemukan mushaf yang sudah rusak, tidak mungkin dibaca, ya, dan akan berpotensi terhinakan, terbuang, maka bakarlah oleh kita, sehingga hilang tulisan mushaf Al-Qur'annya, maka terhindarlah dia dari dihinakan oleh orang, dibuang ke tempat sampah yang membuat tulisan tersebut menjadi terhinakan. Kita hindarkan dengan cara dibakar seperti yang dilakukan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih, riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan, walau seberat zarah dikeluarkan dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar." Tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, asrif wajhi 'anil nar." Wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. Laqad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha. Sungguh hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hal asaita in af'alu alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt? Wahai fulan, apakah kamu, kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga, kamu tidak akan minta yang lain? Orang ini mengatakan, La wa izzatuk, tidak wahai Allah, demi keagunganmu, aku tidak akan minta kecuali apa yang telah aku minta. Fayu'tillaha ma sya'a min ahdin wa mitsaq. Maka orang tersebut berjanji habis-habisan sama Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan minta selain ini, dipalingkan dari wajahku dari api neraka menghadap surga. Maka apa yang terjadi? Fayasrifullahu wajhahu anin nar. Lalu Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menghadap ke dalam surga. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, فَإِذَا رَأَ الْجَنَّةَ وَبَهْجَتَ. Ketika dia berpaling dari surga menghadap, dari neraka menghadap surga, dia melihat surga. ثُمَّ سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتْ. Lalu dia terdiam lama, bengong melihat surga dengan segala macam kemegahannya. Bengong dia. Hah? Bengong. Lalu dia berkata, Ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah. Wahai Rabbku, kalau begitu dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji habis-habisan enggak akan minta yang lain. Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada si fulan ini, "Awalaisa qad a'taital ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta? Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah. Dan pakai ini tatkala Anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, "Ya Rabbi, la akunu ashqa khalq." Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya.
3: Perkataan seperti ini, seorang hamba mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan hanya Allah. Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini.
2: Maka faqarrabahu 'inda babil jannah. Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut,
3: فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا, ketika sampai ke depan pintu surga, رَعَى زَهْرَتَهَا وَمَا فِيهَا مِنَ الْمُدْرَةِ وَالسُّرُورِ,
2: dia melihat indahnya surga dan kesenangan, kebahagiaan yang ada dalam surga. Saya kata, Masya Allah, aniskut. Dia diam lama, terbengong-bengong melihat indahnya surga. Maka orang tersebut mengatakan, Ya Rabbi, adkhilnil jannah. Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Lihat.
3: Allah sampai mengatakan, waihak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia, ma aghdarak alasta qad a'taita al-ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt? Bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali, ma aghdarak, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku? Bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta?
2: Sama dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. Ya Rabbi, la taj'alni ashqa khalqi.
3: Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu.
2: Ini Pak, Anda sebelum berdoa nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati bi yadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Ini semua belum meminta. Ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu. Ini Allah paling senang seperti ini. Menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk, yang mengaturnya adalah Allah semata. Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu ya Allah.
3: Apapun keputusanmu, aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku.
2: Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum Anda berdoa. Orang ini mengatakan, La taj'alni ashqa khalqi. Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'dhanu lahu fi dukhul jannah. Lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Allah, perhatikan, yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga,
3: perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga? Satu. Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga. Yang sering mengatakan, ah sekarang mah hidup di dunia, nanti surga membicarakannya nanti habis mati. Yang belum pernah tertarik dengan surga, perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia. Menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga, paling terakhir. Kata Allah apa? Tamanna. Wahai fulan, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan. Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan. Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan. Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan. Dia akan mendapatkannya. Silakan tamanna. Ingat Pak kata itu. Empat huruf ini. Tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia? Gara-gara perniagaan. Gara-gara jual beli, akhirnya kita malas mendirikan sholat, terlambat berjamaah. Gara-gara perkara dunia, kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran, lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat. Ingat tiga ini, empat kata ini. Tamanna, ta, mim, nun, dan nun. Artinya berangan-anganlah. Nikmat surga. Mungkin dia ingin merasakan kepada perempuan lain. Dia mungkin ingin angankan. Angankan pada saat itu. Ada sebagian laki-laki kadang-kadang agak menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Ya, kenapa saya sih menikahi si fulana? Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustadz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi. Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya. Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi, yang lain saya ingin yang lain. Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja. Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu nikmatnya. Bahkan hatta idzan qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, wahai fulan, ya fulan, tamanna kada, tamanna kada, tamanna kada, wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan, ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan, ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan. Dibantu oleh Allah berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah. Hatta idzan qata'at bihil amani, ketika sudah habis angan-angannya, fayadhaqullahu min, Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, lakadzalik, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angan. Itu nikmat surga orang yang masuk surga paling terakhir. Belum selesai. Wa mithlahu ma'ah. Dan dua kali lipatnya lagi. Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana. Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin. Jangan pernah mensyirikkan Allah. Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, orang Jawa dahulu memiliki pepatah yang berbunyi Witing tersno, jalaran soko kulino, yang kira-kira artinya bahwa perasaan cinta itu akan semakin besar dengan kulino. Apa kulino? Dengan kebiasaan, atau semakin sering, semakin lama berinteraksi, maka perasaan cinta itu akan semakin besar. Jenengan berumah tangga dengan pasangan jenengan sudah lama apa belum? Hah? Ada yang sudah lama, ada yang baru, ada yang belum. Jenengan yang sudah lama berumah tangga ini, semakin lama semakin sayang apa tidak? Temenan ya. Ora keton iki karo bojone. Sayang atau tidak?
1: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنة.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau telah menyelesaikan suatu urusan, maka berpindahlah engkau kepada urusan yang lain dan kepada Rabbmu lah engkau berharap. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti pada satu aktivitas ibadah dan melupakan pada aktivitas ibadah yang lain. Hal ini banyak kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ya syariat ini dengan beberapa ibadah yang saling bersambung. Mari kita lihat tentang ya ibadah Ramadan. Ketika selama sebulan penuh seorang muslim itu beribadah dengan saumnya, beribadah dengan sholatnya, beribadah dengan sedekahnya, maka di penghujung bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ya mensyariatkan yang kita kenal dengan nama sholat Id. Ini menunjukkan bahwasanya ya Islam mengajarkan kepada kita hendaklah seorang muslim ketika telah menyelesaikan satu ibadah dia tidak kemudian bersantai lalu tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas ibadah yang lain. Contoh yang lain adalah ketika ya kita dapati pelaksanaan ibadah haji yang itu menguras banyak tenaga dan seterusnya, maka kita dapati bahwasanya setelah adanya saum Arafah, di esok harinya kemudian seorang muslim itu disyariatkan untuk melakukan sholat Idul Adha. Setelah sebelumnya mereka melaksanakan ibadah kurban dan seterusnya. Maka dari sini kita lihat bahwasanya di antara pesan dari agama kita adalah bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti untuk terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan di dalam ayat yang lain, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai kematian itu tiba kepada dirimu. Maka oleh karena itu para jemaah sekalian, bahwa sebagai seorang muslim tidak boleh ada kamus bosan di dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita bersabar untuk mentaati Allah, melaksanakan perintahnya. Teruslah kita bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Teruslah kita bersabar atas musibah-musibah yang Allah takdirkan kepada kita sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam keadaan Allah ridha kepada kita, mengampuni dosa kita dan memasukkan kita ke surganya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanya Jawab Tarbiyah Sunnah.
1: Di Facebook tersebar meme-meme bahwa memukul jin yang menampakkan diri dikatakan salah satu sunnah yang ditinggalkan. Apakah benar begitu Ustaz? Apakah lantas dapat dikatakan sunnah? Tidak harus dipukul, kecuali kalau kondisi mengharuskan. Tapi dakwahi terlebih dahulu. Sampaikan ayat dan hadis. Kalau umpama muncul kuntilanak, cantik luar biasa, cuma punggungnya bolong. Pas ketawa ngikik, terus pas menyeringai ada apa, sihung, taring kayak Dracula, apa begitu? Wallahu a'lam. Kalau ada yang begitu kelihatan, apa yang harus kita lakukan? Lari, jangan. Walaupun itu gak akan ada, kalau ketemu gak sengaja pasti mereka yang lari karena takut. Gak pernah ada cerita begitu bertemu dia ngejar-ngejar kita lari, gak ada. Itu kecil di film. Yang ada umpamanya dia lagi menampakkan diri, kita datang. Apa yang terjadi? Dia menghilang. Ya enggak? Itu karena beresiko. Tidak harus dipukul. Tapi apa? Tapi dakwahi terlebih dahulu. Ngomong aja ke dia. Harus takut kamu dengan azab Allah. Gitu. Harus ibadah kamu. Jangan mengganggu sesama makhluk. Zalim, dosa besar. Allah akan murka nanti. Kecuali kalau mengharuskan, seperti umpama dia nyurup ke orang kemudian kesurupan di ruqyah, tidak mempan, pukul punggungnya atau apanya, ya. Kadang-kadang tidak harus di ruqyah, cukup dipukul. Sebagaimana kisah yang dituturkan oleh Imam Ibnu Qayyim, seseorang kesurupan di ruqyah enggak sembuh-sembuh, dibawa ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lalu dipukul punggungnya, ukhruj ya aduwallah. Dia menjerit, kemudian keluarlah jinnya dan dia sadar. Dia kaget, loh, kenapa saya di hadapan Syekh? Hanya dipukul, tidak diruqyah, ya. Abu Hurairah menangkap jin, dipukul tidak? Tidak. Nabi SAW menangkap jin, dipukul tidak? Tidak. Diikat. Tadinya akan dipertontonkan ke anak-anak sampai besok dibuat mainan. Tapi ingat kepada doa siapa? Nabi Sulaiman, akhirnya dilepas, tidak dipukul, ya.
2: Bagaimana hukumnya cari jodoh lewat media sosial? Secara hukum boleh, tapi besar risikonya. Data yang diberikan oleh medsos itu enggak asli, enggak otentik gitu ya. Hoax. Fotonya bagus diedit. Kan sekarang gampang edit foto ya. Yang jelek juga bisa kelihatan cantik. Betul foto dia, tapi sudah diedit. Pas ketemu, loh kok beda. Gitu ya. Nanti kecewa. Tapi kalau mau, tidak terlarang, tidak haram, tapi berisiko. Boleh saja. Siapa tahu dapat benar, yang benar-benar. Mungkin, ya mungkin. Tapi berisiko. Cara terbaik mencari jodoh adalah melalui orang terpercaya. Sudah gitu aja. Melalui orang yang tolong carikan saya jodoh. Nanti akan dipilihkan yang bagus sesuai dengan kualitas kita lah. Kalau kita jelek, jangan tinggi-tinggi amat. Sepadan. Nah, nanti dikasih biodatanya. Dipertemu nazar, udah cocok, udah selesai, gitu aja ya. Saya tidak menganjurkan mencari jodoh lewat medsos.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. mutminul khomer, candu khomer, waqati ar-rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah mutminul khomer, candu khomer, qati ar-rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamar, pecandu khamar. Makanya yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal, karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besarnya tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamar, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamar, nah ini bukan lagi dosa besar, akan tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi

0: malah minta pertolongan kepada jin. Berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin. Maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu, maka shio dan seterusnya, maka ini adalah masuk dalam kategori sihir, makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki takfir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
1: مرحبا بأنسان الصباح الشبية
2: وأنفاسه الزكية النقية.
1: اللهم بك أصبحنا
3: وأصبح الملك لله.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qiyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. Wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutakabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح:
2: اللهم بك أصبح،
3: اللهم بك أصبح.
4: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
5: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعهم إلى يوم القيامة. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al muslim man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000. Ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000. Dengan kertas ya. Oh ini ada amplop tebal. Dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain. Sehingga terasa tebal. Husnudon, wah ini tebal. 2.000. Tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan. Ya. Harus untung nih. Modal, biaya hajatan umpamanya 20 juta. Yang masuk minimal harus 50 juta. Untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya pertimbangannya itu harus di awal bulan agar orang habis gajian punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop agak tebal, agak besar gitu. Ah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus. Nggak apa-apa, ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek perdukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM. Agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Tong kamamananya, teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan banyak nikmatnya. Di antara nikmatnya kita bisa berkumpul kembali di pagi hari ini, meskipun via online, via daring. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita semangat, ya, dan memberikan kita pahala yang besar atas waktu yang kita luangkan untuk sama-sama menuntut ilmu. Mudah-mudahan sebagaimana kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, sebagaimana Kau kumpulkan kami via Zoom ini, maka kumpulkanlah kami di surga Firdausmu, amin ya rabbal alamin. Jauhkanlah wajah-wajah kami dari api neraka, haramkanlah wajah-wajah kami dari siksaan api neraka, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, seluruh istrinya, seluruh sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar program Teladan Rasul yang dirahmati Allah, pada pekan lalu kita sudah membahas bagaimana Nabi Yusha ibn Nun, ya, kemudian menaklukkan Baitul Maqdis. Dan ini adalah penaklukan Baitul Maqdis yang pertama kali. Ya, kita tahu bagaimana Baitul Maqdis ini adalah kota yang paling sering diperebutkan. Ya, puluhan bahkan ratusan peperangan terjadi untuk memperebutkan Baitul Maqdis, yang bahkan sampai sekarang, ya, kita lihat bagaimana sekarang Israel, ya, Zionis Yahudi, ya, kemudian memborbardir saudara-saudara kita di Gaza, ya, dan di tepi barat, ya, untuk apa? Untuk kemudian mengusir kaum muslimin, dan bagaimana kaum muslimin di sana disiksa, ya, dilempari dengan granat-granat, roket-roket, setiap harinya mereka ketakutan, ya, untuk apa? Untuk demi Baitul Maqdis. Maka setelah Baitul Maqdis kemudian direbut oleh Nabi Yusha ibn Nun, orang-orang barat menyebutnya Nabi Joshua. Sebagian Bani Israel, ya, ketika itu Bani Israel adalah kaum yang soleh. Ya, jadi kaum yang paling soleh yang ada di atas muka bumi ketika itu adalah Bani Israel. Dan ini berbeda dengan yang terjadi sekarang. Ya, Bani Israel sekarang ini kemudian mereka tidak percaya dengan kerasulan Rasulullah SAW, dan mereka merusak agama mereka, merusak kitab mereka, Taurat. Ya, adapun Bani Israel sekarang ini adalah kaum yang sesat. Ya, mereka adalah orang-orang kafir. Adapun dulu Bani Israel adalah, mereka adalah orang yang paling mulia. Maka ketika itu Bani Israel yang kemudian diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa kemenangan, ya, untuk merebut kembali Baitul Maqdis, ya, dari musuh-musuh mereka. Namun atas kemenangan yang Allah berikan kepada mereka, sebagian dari Bani Israel tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagian dari Bani Israel malah kemudian berbuat kezaliman, berbuat kerusakan di Baitul Maqdis. Ya, bertahun-tahun mereka diberikan kemenangan, namun ternyata mereka berbuat zalim. Ini orang-orang Bani Israel, bahkan sebagiannya ini sampai titik nadir. Apa itu titik nadir? Yaitu mereka sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena berhala-berhala ini disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah titik nadir. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat membenci segala bentuk kesyirikan, apalagi syirik besar. Ya, dan setiap kali ada kesyirikan, maka Allah akan mengazab, Allah akan memberikan ujian kepada kepada kaumnya. Maka ketika Bani Israel ya kemudian sampai menyembah berhala, kesyirikan kemudian merajalela di Baitul Maqdis. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mencabut lagi nikmat. Apa? Yaitu nikmat Baitul Maqdis. Ya. Tatkala Bani Israel mendapatkan kemenangan yang merupakan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berikan kenikmatan, kemenangan Baitul Maqdis, namun kemudian mereka berbuat kezaliman. Mereka kemudian bahkan berani untuk menyembah berhala di sekitar Baitul Maqdis. Ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut kenikmatannya, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menguji Bani Israel. Allah kirimkan Al-Amalik. Nah, ini Al-Amalik dalam riwayat dikatakan mereka ini adalah kaum yang badannya besar. Ya. Bahkan dalam Israiliyat disebutkan Amalik ini orangnya besar-besar raksasa. Ya, raksasa-raksasa ini Amalik. Ya, namun intinya sebenarnya ini Amalik ini adalah orang-orang yang tubuhnya lebih besar daripada mayoritas umat manusia. Faghalabat al-amaliqah fi ardi Gaza. Maka kemudian orang-orang Amalik ini menyerang Palestina, ya, menyerang Gaza, menyerang Baitul Maqdis. Maka kemudian mereka menguasai Gaza, menguasai Askalon. Ya, ini Gaza yang sekarang sedang diperbutkan, ya, karena kezaliman, kesyirikan yang dilakukan oleh Bani Israel. Maka kemudian Allah ambil nikmat kemenangan. Allah kirimkan orang-orang Amalik, orang-orang raksasa ini, yang badannya lebih besar daripada Bani Israel. Ya, mereka menyebutnya raksasa. Maka kemudian orang Amalik ini mengusir Bani Israel dari Gaza, dari Askalon, ya, kemudian dari Baitul Maqdis. Walam yabqa fihim illa mar'atun habla. Wan qata'at an-nubuwwah min sabtilawi. Ya, kemudian juga setelah orang-orang Amalik ini kemudian menguasai Palestina dan orang-orang Bani Israel ya disiksa, dibunuh ya, oleh orang-orang Amalik ya, dengan begitu banyak ribuan korban jiwa yang berada di pasukan Bani Israel. Wan qata'atin nubuwwatu min sabtilawin, ya, dan kenabian terputus ya, dari keturunannya Lawi. Jadi Bani Israel ini mereka terdiri dari 12 klan ya, karena anaknya Israel yaitu Ya'qub itu ada 12. Maka Bani Israel terdiri dari 12 klan. Dan tiap klan ini punya tugasnya masing-masing. Allah sudah berikan tugasnya masing-masing. Dan keturunan yang kemudian di situ diutus para nabi-nabi, yaitu adalah keturunan dari Lawi. Ya, dari anaknya Nabi Ya'qub yang bernama Lawi. Nah, ini kemudian keturunan-keturunan Lawi ini adalah kemudian menjadi, ini orang-orang barat menyebutnya Levi. Ya. Levi, kita menyebutnya Lawi. Ini mereka adalah keturunan Nabi. Maka kenabian di Bani Israel ini dari garis keturunannya Lawi. Adapun nanti raja, ini keturunan dari garis Yahuda. Ya, jadi kalau ada raja, biasanya ya, mayoritas itu dari Yahuda. Nah, kalau kenabian dari Lawi, adapun raja-raja itu dari garis keturunan Yahuda. Walam yabqa fihim illa mar'atun hubla. Nah, maka ketika habis penabian dari Lawi, artinya tidak ada laki-laki, ya bahkan laki-laki habis dibunuh oleh Amalekah. Ya, tidak ada satupun laki-laki, dan tidak mungkin kemudian ada nabi, karena nabi ini hanya dari laki-laki. Ya, kita sepakat bahwa nabi itu hanya dari laki-laki, karena para ulama, ya, ajma'atil ummah ala annal anbiya minar rijal, bahwa nabi itu hanya dari laki-laki. Ini kesepakatan para ulama. Kita sudah bahas bagaimana kemudian syubhat yang diberikan oleh kaum feminis bahwa ada nabi perempuan, ya, dan itu tertolak syubhat tersebut. Maka tidak tersisa satupun kecuali kemudian ada seorang wanita yang hamil dari keturunannya Lawi. Faja'at tad'ullah an yarzuqaha waladan zakaran. Maka kemudian perempuan yang hamil ini berdoa kepada Allah, semoga Allah kemudian mengkaruniai anak laki-laki. Ya, bahwa yang berada di perutnya ini adalah anak laki-laki. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berdoa kepada Allah, fa waladat ghulaman. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengijabah doa perempuan ini, maka perempuan ini kemudian melahirkan anak laki-laki. Pasamat hu Syamuil. Maka kemudian wanita ini memberi nama anak laki-laki itu Samuel. Yang Samuel ini wa ma'nahu bil Abraniyah Ismail, ya, secara bahasa Ibrani Syamuel ini artinya Ismail. Ya, jadi dalam bahasa Arab namanya Ismail, dalam bahasa Ibrani, ya, bahasa orang-orang Yahudi adalah Syamuel. Apa artinya? Yaitu Sami Allahu du'ai. Ya Allah Subhanahu wa taala mengijabah doaku. Ini adalah bentuk ijabah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian mereka memberi nama anak ini Syamuel. Ya, Allah mengijabah doaku. Yang dalam bahasa Arab artinya Ismail. Bahasa mereka menyebutnya Syamuel. Maka kemudian lahirlah laki-laki dari keturunan Lawi yang mereka sudah kehabisan, ya, laki-laki karena dibunuh oleh Amalekah. Maka mereka berharap bahwa laki-laki ini adalah nabi yang kemudian diutus kepada mereka. Maka tumbuhlah dewasa, ya, tara'a fa ba'athahu ila al-masjid. Maka kemudian dikirimkanlah Syamuel ini ke masjid dan diberikan kepada rajulun saleh, ya, diberikan kepada orang saleh untuk dididik, ya, untuk belajar ilmu, untuk belajar bagaimana beribadah. Ya, maka tatkala kemudian tumbuh dewasa, kemudian Syamuel, ya, sudah menjadi seorang yang besar, ya, sudah dewasa, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Syamuel, ya, menjadi nabi bagi Bani Israel setelah bertahun-tahun terputus kenabian bagi Bani Israel. Yang tidak lain terputus ini juga karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Ya, karena kezaliman, karena kesyirikan yang mereka lakukan, maka kemudian Allah cabut nikmat-nikmat, ya, Allah cabut nikmat kemenangan di Baitul Maqdis, Allah cabut kenabian. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah bertahun-tahun Allah cabut kenabian, kemudian Allah utus Syamuel, ini satu-satunya ketika itu laki-laki dari keturunan Lawi, maka kemudian Allah utus menjadi seorang nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di surat Al-Baqarah di ayat 251, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alam tara ilal mala'i min bani Israel. Ya, tidaklah kalian melihat bagaimana sekumpulan, ya, bagaimana kelompok setelah dari Bani Israel, ya, Min ba'di Musa in qalu lin nabiyyin lahu ba'at lana malika. Yang mereka ini kelompok setelah kematiannya Nabi Musa alaihi salam. Ya, kemudian mereka berkata kepada nabi mereka, "Idh qalu lin nabiyyin lahu mub'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah." Mereka meminta kepada nabi mereka, yaitu kepada Samuel. Ya, Nabi Samuel. Wahai Samuel, utuslah ya, bagi kami, angkatlah bagi kami raja agar kami bisa berperang di jalan Allah bersama raja tersebut. Ya, mereka meminta kepada Samuel untuk dipilih seorang raja untuk berperang melawan Amalekah, ya, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Nabi Samuel atas permintaan Bani Israel untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Nabi Samuel kemudian berkata, beneran? Ya, beneran kalian mau berperang? Ya, yakin mau perang? Karena khawatir nanti tatkala kemudian mereka meminta perang, kemudian Allah wajibkan perang bagi Bani Israel, kemudian mereka berpaling. Ya, mereka berpaling sebagaimana terjadi sebelumnya. Bagaimana di masa Nabi Musa alaihi salam, ya, mereka diminta untuk berperang, untuk merebut Baitul Maqdis, namun mereka enggan. Ya, ini Nabi Samuel bertanya, yakin kalian berani untuk perang? Yakin kalian mau perang? Apa jawaban dari Bani Israel? Qalu wa ma lana an la nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina. Kenapa tidak, wahai Nabi? Ya, why not? Ya, kenapa kita enggak berperang? Toh kita sudah diusir ya, dari kampung kita. Kita dipisahkan dari anak-anak kita. Kita dipisahkan dari keluarga kita. Kita dipisahkan dari istri-istri kita. Ya, kenapa kita enggak berperang, wahai Nabi? Nah, ini jawaban dari Bani Israel. Mereka mengatakan, kenapa enggak? Ya, why not? Gitu mereka mengatakan. Kita sudah diusir. Kita sudah diusir dari Palestina. Ya, kita dijajah, anak-anak kita kemudian ditawan, ya, keluarga kita ditawan, istri kita ditawan. Kenapa kita tidak memerdekakan Baitul Maqdis? Ayo kita merdekakan Baitul Maqdis. Ini jawaban dari Bani Israel. Ya, ketika Nabi Samuel mempertanyakan ya, bagaimana keyakinan mereka, apakah mereka benar-benar mau perang atau hanya manis di mulut saja. Kamu mereka meyakinkan, enggak, kami yakin. Ya, kenapa kami enggak berperang? Semuanya sudah dirampas oleh Amalekah. Kita sudah diusir. Ya, kenapa kita enggak mau berperang? Maka itulah bagaimana Bani Israel kemudian berkata. Lisannya, namun ternyata kenyataannya berbeda. Ya, Bani Israel yang ketika itu kemudian mengatakan kami harus berperang. Namun ternyata ketika kemudian diwajibkan perang bagi mereka. Falamma kutiba alaihimul qital. Maka ketika Allah wajibkan perang bagi mereka. Tawallau illa qalilan minhum wallahu alimun bidzalimin. Mereka kemudian berpaling, ya, kecuali hanya orang-orang yang sedikit. Jadi mereka mengatakan, ayo kita berperang. Ya, maka ketika Allah kemudian wajibkan perang kepada mereka, ternyata hanya sedikit yang kemudian benar-benar beriman. Adapun sebagian besarnya yang kemudian tidak ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang karena azam mereka lemah, yang mereka enggak punya keyakinan yang kuat untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui ya bahwa tadi sudah disampaikan ya bahwa Bani Israel ya ketika itu adalah umat yang bertauhid. Ya, mereka adalah umat yang agama mereka adalah agama Islam. Ya, Bani Israel ketika itu adalah umat yang bertauhid, agama mereka Islam. Ya, berbeda dengan Yahudi Zionis yang sekarang ada. Ya, mereka ketika itu adalah umat yang tauhid, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka kemudian mengubah agama Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka kemudian mengubah kitab mereka Taurat. Ya, dan mereka tidak beriman dengan kenabian Nabi Isa, mereka tidak beriman dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian mereka telah menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka awalnya adalah agama yang tauhid, agama yang Islam. Ya, kemudian mereka menyeleweng, kemudian mereka menyebut mereka, diri mereka sebagai Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi Zionis sekarang, ya ini adalah orang-orang yang sesat. Yang maka kita kembali lagi ya ke kitab ya, di kitab Qasasul Anbiya. Saat perintah dari Allah Subhanahu wa taala turun, ya, mereka mundur, mereka kemudian takut untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit. Dan keadaan ini sama seperti kaum muslimin sekarang. Ya, kita lihat bagaimana kaum muslimin sekarang begitu lemah. Ya, tatkala saudara-saudara kita dihabisi di Palestina. Bagaimana orang-orang Yahudi Israel, orang-orang Zionis menghabisi saudara-saudara kita di Palestina. Mereka ditembaki, mereka dilempari granat, mereka dilempari roket-roket yang begitu menghancurkan. Dan sebagian besar korbannya adalah anak-anak kecil, bayi-bayi yang gak berdosa. Bagaimana respon kaum muslimin? Kita sangat lemah sekarang. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Kita gak bisa membantu saudara-saudara kita di sana. Lihat bagaimana pemimpin-pemimpin kita. Kemudian tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika saudara-saudara kaum muslimin ya dibantai setiap harinya di Palestina. Maka keadaan Bani Israel ketika itu sebenarnya tidak jauh berbeda sebagaimana keadaan kaum muslimin sekarang. Ya, mereka ketika itu sama-sama umat yang beriman. Ya, kaum muslimin pun sekarang demikian. Namun mental kita, ya, kekuatan kita lemah. Ya, kita takut untuk kemudian melawan Israel. Ya, melawan antek-anteknya Amerika dan lainnya. Allah Subhanahu wa taala meneruskan ya masih di surat Al-Baqarah. Ini kisahnya di surat Al-Baqarah secara lengkap ya di surat di ayat 251 sampai di ayat 246 sampai 251. Ya, di ayat 246 sampai 251. Allah kemudian berfirman, وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا. Dan Nabi mereka berkata, yaitu Nabi Samuel, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus ya Talut sebagai raja. Ya, Allah sudah mengutus Talut sebagai raja. Ini perkataan Nabi Samuel. Ya, dan Nabi Samuel ini dalam riwayat namanya Syam'un. Ya, dia mengatakan bahwa namanya adalah Syam'un. Ya, riwayat yang pertama mengatakan namanya Samuel. Ya, yang kedua mengatakan Syam'un. Ya, dan dikatakan Samuel dan Syam'un ini orang yang sama. ya, orang yang sama. Memang ada riwayat lain yang mengatakan bahwa yang disebut nabi di situ adalah Nabi Yusha. Namun ini pendapat yang sangat lemah, ya, dibantah oleh mayoritas ulama. Maka Nabi Samuel kemudian berkata kepada Bani Israel yang meminta untuk diutus, diangkat seorang raja. Maka Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus bagi kalian raja yang bernama Qalut. Wa kana saqqa, dikatakan bahwa dikatakan oleh Ikrimah dan Imam As-Suddi bahwa Qalut ini adalah seorang saqqa, yaitu orang yang kerjanya memberi air, yang memberi minum, yang memberi minum hewan ternak, memberi minum apa namanya orang-orang. Ini pekerjaannya Qalut. Dalam riwayat lain, waqana wahab wa kana dabbagan, yang dikatakan riwayat yang kedua, Qalut ini seorang tukang samak. Waqila ghairu dzalik, dan dikatakan apa namanya pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ya, intinya pekerjaannya Qalut ini pekerjaan yang rendah. Ya, di mata Bani Israel ini adalah orang yang lemah. Ya, orang yang

maka mereka menolak. Ya, Allah Subhanahu wa taala abadikan kisah tersebut. Qalu anna yakunu li Qalu anna yakunu lahul mulku alaina. Ya, mana mungkin? Ya, mana bisa Thalut ini dijadikan raja bagi bagi kita? Ya, nggak mungkin seorang seperti Thalut ini jadi raja. Dia orang yang miskin. Dia bukan siapa-siapa. Dia hanya tukang samar. Ya. Apa alasan Bani Israel menolak Thalut sebagai raja? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Ya, ada dua alasan kenapa Bani Israel menolak Thalut. Yang pertama, nahnu ahaqqu bil mulki min. Ya, kami ini lebih layak untuk menjadi raja dibandingkan Thalut. Ya, para ulama, ya, ahli tafsir mengatakan karena Thalut ya, min sabti Binyamin, ya, bahwa Thalut ini dari garis keturunannya Bunyamin. Ya, disebutkan beberapa nasabnya, ya, Thalut ibn Qais, ibn Iyan, ibn Saru, ibn Tahwud, ya, sampai kemudian ibn Binyamin, ibn Ya'qub. Ya, bahwa ini adalah keturunannya Nabi Ya'qub, Nabi keturunan dari Bunyamin ibn Ya'qub, ya, keturunan dari Bunyamin ibn Ya'qub. Dan kita sudah tahu tadi, kita sudah jelaskan bahwa raja itu, ya, dari Bani Israel itu keturunannya dari siapa? Dari Yahuda. Kalau Nabi dari Lawi. Adapun kemudian Thalut ternyata keturunan Bunyamin, maka keturunan-keturunan dari Yahuda kemudian mengatakan nahnu ahaqqu bil mulki min. Ya, kami lebih layak, kami lebih pantas untuk menjadi raja dibanding Thalut. Kami keturunan Yahuda. Thalut ini keturunannya Bunyamin. Ya, mereka masih saudara sebenarnya. Tapi ya seperti itu ya, terkadang pasti ada perpecahan antara saudara. Maka karena garis keturunan tersebut mereka menolak. Ya, ini yang pertama. Kami lebih mulia, orang-orang Yahuda ini lebih pantas menjadi raja dibandingkan keturunannya Bunyamin. Ini yang pertama. Yang kedua, walam yu'ta sa'atan minal mal. Ini alasan kedua. Wa qad dzakaru annahu faqir, ya, diriwayatkan bahwa Thalut ini orang yang fakir miskin. Ya, lam yu'ta sa'atan minal mal, enggak diberikan harta, kekayaan. Ini orang yang miskin. Ya, seorang yang hanya penyamak, ya, tukang samak, tukang ngasih minum hewan-hewan ternak, mana mungkin diangkat menjadi seorang raja. Ya, ini dua alasan. Yang pertama, dia bukan keturunan raja, ya, itu bukan keturunan Yahuda, dan yang kedua, dia orang yang miskin, maka kita menolak kena Thalut sebagai raja. Nah, ini ada banyak faedah yang kita bisa ambil, ya, dari kisah tersebut. Bahwa hendaknya kita tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan, ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah syariatkan sesuatu, sudah Allah pilihkan sesuatu bagi kita, maka kita tidak boleh banyak bertanya. Ya, kita jangan kritis. Bagaimana kritisnya Bani Israel? Ya, Bani Israel ketika sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Thalut ini sebagai seorang raja. Apa yang dilakukan oleh Bani Israel? Mereka kritis. Mereka banyak tanya. Ya. Thalut miskin, Thalut bukan keturunan raja, ya, dan lainnya. Ini adalah contoh yang tidak baik. Karena di situ keimanan kita diuji. Ya, di situlah keimanan seseorang diuji. Tatkala kemudian Allah menentukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya. Lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, kemudian Abu Bakar mendapatkan titel dari Rasulullah SAW As-Siddiq, yang selalu membenarkan. Ini

adalah derajat yang bisa didapatkan oleh manusia yang paling tinggi ya setelah Nabi. Jadi di bawahnya Nabi adalah orang-orang As-Siddiq. Abu Bakar mendapatkan titel As-Siddiq apa alasannya? Karena Abu Bakar ya selalu menerima segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan datang dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Meskipun itu tidak masuk akal. Meskipun tidak masuk akal. Ya, lihat bagaimana peristiwa Isra Mi'raj. Siapa yang percaya tentang kejadian Isra Mi'raj? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Meskipun itu tidak masuk akal. Seorang pergi ke Baitul Maqdis dalam satu malam, kemudian mengaku naik ke langit ketujuh, kemudian turun lagi. Orang-orang kafir Quraisy, ya, tidak ada satupun yang percaya. Siapa yang percaya? Tidak lain hanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Meskipun tidak masuk akal, Thalut dijadikan sebagai pemimpin meskipun nggak masuk akal. Ya. Kenapa nggak masuk akal? Dia orang yang miskin. Dia bukan keturunan dari keturunan raja. Ya. Maka kenapa diangkat menjadi pemimpin? Nah ini perlu kita tanamkan kepada diri kita bahwa segala sesuatu kalau datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Al-Quran dan dari Rasulullah, hadis yang sahih, meskipun itu tidak masuk akal, kita wajib untuk beriman karena itu ujian keimanan kita. Ya. Jangan sampai kemudian seperti orang-orang munafik, bagaimana orang-orang liberal kemudian menolak ya, segala sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, mereka menolak bagaimana kisahnya Nabi Musa alaihi salam, tatkala Nabi Musa mampu membelah lautan, ya, membelah Laut Merah. Lihat bagaimana orang-orang liberal, ya, diantaranya Ulil Absar Abdallah. Ulil Absar Abdallah terang-terangan menyebutkan bahwa semua kisah yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim ini fiktif. Ya, kenapa? Karena nggak masuk akal. Mana keimanan kita? Kenapa Abu Bakar As-Siddiq begitu mulia? Karena keimanannya. Tatkala datang sesuatu dari Al-Quran, dari hadis yang sahih, meskipun tidak masuk akal, kita harus beriman sebagaimana imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keutamaan yang sampai kepada derajat As-Siddiq. Amin ya Rabbal Alamin. Maka kemudian Nabi Syamuel menjawab ya, perkataan bani-bani Israel yang menolak Thalut sebagai raja. Allah abadikan kisahnya. Allah berkata, "Qala inna Allaha astafahu 'alaykum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Thalut sebagai raja bagi kalian. Ini yang pertama. Ya, ini yang pertama. Ini adalah pilihan Allah. Allah kalau sudah memilih, maka tidak ada alasan untuk kita untuk tidak mengikutinya. Ya, ketika Allah kemudian mengutus Nabi Muhammad SAW dari Arab, ya, dengan Al-Quran berbahasa Arab, apakah kemudian kita bertanya, kenapa harus bahasa Arab? Kenapa Nabi Muhammad diutus dari Arab? Ya. Kita tidak boleh bertanya demikian. Kita harus beriman. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya. Kenapa Allah seperti ini? Kenapa Allah seperti ini? Kitalah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita enggak bisa kemudian mempertanyakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih Thalut sebagai pemimpin. Maka ini adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Wa zadahu bastatan fil 'ilm, dan Allah memberikan ilmu yang banyak ya kepada Thalut. Ya. Para mufassirin menyebutkan di antaranya Ibn Katsir, yaitu ilmu dalam peperangan ya, ilmu peperangan. Ya. Yang lain mengatakan ilmu secara luas ya, bahwa Thalut ini seorang yang wawasannya luas. Ini yang pertama. Wal jis, ini yang kedua. Mohon maaf tadi al-ilm wazadahu bastatan fil ilm, berarti yang kedua. Ya, pertama yaitu Allah, ini adalah pilihan Allah. Ya, kemudian alasan yang kedua, Allah sudah memberikan kepada Thalut ini ilmu yang luas.
ya, ilmu dalam peperangan. Maka yang ketiga kemudian wal jism, dan juga dalam fisiknya yang melebihi kalian, yaitu tingginya diriwayatkan adalah orang yang paling tinggi dari Bani Israel. Kemudian juga bagaimana rupawan, ya, bagaimana rupawannya, Talut ini adalah seorang yang tinggi, besar, ya, dan rupawan. Ini adalah tanda-tanda bagaimana seorang pemimpin, ya. Seorang pemimpin itu wawasannya harus luas, ya, harus berilmu, fisiknya harus kuat, ya. Maka kenapa kalian menolak Talut, ya, dengan ilmunya yang luas, fisiknya yang prima, gitu. Dan ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kekayaan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dan menahan. Ya, Allah memberikan orang-orang dengan harta, dan Allah juga menjadikan sebagiannya miskin. Ya, maka tidak ada keutamaan seorang yang kaya daripada orang yang miskin. Kemudian di akhir ayat, Allah mengatakan, Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Dan Allah memberikan kerajaannya kepada orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un 'alim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Maha mengetahui, ya, Maha memberi karunia. Ya, dan ini adalah otoritas penuh milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka jangan menuhankan akal. Kalau sudah Allah tentukan, maka itu adalah pilihan terbaik bagi kita. Jangan kemudian kita bertanya hal-hal yang tidak perlu untuk ditanyakan. Karena ini adalah otoritas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita kemudian menuhankan akal-akal kita. Kemudian Nabi Syamuel, ya, menyebutkan tanda-tanda, ya, ketika orang-orang Bani Israel, ya, masih bertanya-tanya tentang kepemimpinan dari Talut. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, melalui Syamuel, melalui Nabi Syamuel, kemudian menyebutkan tanda-tanda kepemimpinan dari Talut. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatum min rabbikum. Ya, sesungguhnya tanda-tanda kepemimpinan, ya, kerajaan dari Talut, ya, adalah nanti datangnya tabut. Nanti akan datang tabut yang di dalamnya ada ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan tabut ini adalah ketenangan bagi Bani Israel. Lalu apa itu tabut? Ya. Tabut ini tidak lain adalah kotak yang di dalamnya berisi alwah, ya, berisi lembaran-lembaran Taurat, ya, yang di dalamnya juga berisi asa Musa, tongkatnya Nabi Musa alaihi salam, ya, wa fihi Taurat, yang di dalamnya ada Taurat, ya, dan ada peninggalan-peninggalan warisan dari Nabi Musa dan Nabi Harun, semuanya ditaruh di tabut. Dan tabut ini, kotak ini, ya, dirampas oleh Amalekah. Diambil oleh Amalekah ketika mereka kemudian menguasai Palestina. Ketika mereka mengusir Bani Israel, tabut yang merupakan keberkahan, ya, dari untuk Bani Israel ini kemudian dirampas. Ya, padahal mereka bisa merebut Baitul Maqdis itu juga sambil membawa tabut. Ya, karena Allah jadikan tabut ini ketenangan bagi Bani Israel. Ya, mereka tabaruk, mereka mengambil keberkahan dari tabut. Maka nanti tanda kepemimpinan dari Talut, kata Nabi Syamuel, nanti akan datang, ya, tabut tersebut yang isinya adalah apa? Yang fihi sakinah, di dalamnya ada ketenangan, ya, min rabbikum, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ. Dan di dalamnya ada warisan, ada peninggalan, ya, dari
keluarga Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun. Ya, diriwayatkan di dalamnya juga ada tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Tahmiluhul malaikah, yang nanti ini akan dibawa oleh malaikat. Para mufassirin menyebutkan ta'tikum bihil malaikah, tabut ini nanti akan dibawa oleh malaikat. Yahmilunahu wa antum tarawna dalika iyana, yang dibawa oleh malaikat ya, dan Bani Israel ini melihat secara langsung dengan kedua mata mereka bagaimana tabut itu datang ya, dengan sendirinya dibawa oleh malaikat. Mereka melihat tabut itu terbang gitu ya, dibawa oleh malaikat. Ini dilihat secara langsung. Ya, Imam Ibnu Katsir menyebutkan fallahu a'lam ala ayyi sifatin ja'at bihil malaikat. Ya, memang nanti para ulama berbeda pendapat nih bagaimana datangnya tabut itu, ya, bagaimana kisah tabut itu kemudian bisa sampai kepada Bani Israel. Ya, mereka melihat secara langsung bagaimana datangnya. Ini banyak riwayat-riwayat. Ya, dan riwayatnya Israiliyah, ya, bukan hadis yang sahih, tidak datang dari Rasulullah SAW, tapi ini datang dari Ahlul Kitab, ya, dari Bani Israel, dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya, tapi yang terpenting Allah a'lam. Ya, Allah Maha mengetahui bagaimana kemudian datangnya secara persis, ya, seperti bagaimana sifatnya datang tabut tersebut. Yang terpenting kita yakin bahwa tabut itu kemudian dibawa oleh malaikat ya, di hadapan orang-orang Bani Israel, dan mereka melihat ya, dengan mata mereka bagaimana tabut itu datang dibawa oleh para malaikat. Kemudian Nabi Samuel berkata.

Ya, hal tersebut adalah tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya kalian benar-benar beriman. Ah, di sini kita perlu sedikit membahas ya, terkait tabarruk. Ya. Bagaimana Bani Israel tabarruk dengan tabut, ya, mencari berkah, ngalap berkah dari tabut. Ah, bagaimana hukumnya tabarruk? Maka tabarruk ini diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, namun untuk hal yang Allah syariatkan. Jadi diperbolehkan tabarruk ya untuk sesuatu yang Allah syariatkan, yang Allah bolehkan. Nah, maka tabut ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita untuk orang-orang Bani Israel. Mohon maaf. Untuk orang-orang Bani Israel untuk bertabarruk dengan tabut tersebut. Maka diperbolehkan ya ngalap berkah. Ngalap berkah dari tabut tersebut karena memang di dalamnya ada keberkahan, ada ketenangan dan itu disyariatkan bagi Bani Israel oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan sekarang? Kita boleh bertabaruk? Kita boleh. Kita boleh bertabaruk namun dengan sesuatu yang Allah syariatkan. Contohnya dengan Al-Quran. Kita tabaruk dengan Al-Quran. Kita ngalap berkah dengan Al-Quran. Kita tabaruk dengan zam-zam. Ya, air zam-zam, ya, kita disyariatkan untuk bertabaruk dengan air zam-zam. Ya, kita bertabaruk. Semoga dengan air zam-zam ini kemudian Allah angkat penyakit-penyakit kita, Allah sembuhkan kita. Ya, kita ngalap berkah dengan air zam-zam. Kemudian kita bisa bertabaruk dengan contohnya yang lain adalah Hajar Aswad. Ini disyariatkan dalam Islam, maka kita disyariatkan untuk mencium Hajar Aswad. Ya, kemudian juga bertabaruk dengan Ramadan, nah, dengan hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan, maka diperbolehkan. Namun bagaimana dengan hal-hal yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dilarang untuk kita bertabaruk dengan hal-hal yang tidak disyariatkan, yang dilarang ya dalam agama. Maka tidak boleh kita bertabaruk ke makam. Ya, kita ngusap-ngusap makam, kita minta keberkahan dari makam ini dilarang. Kita minta doa kepada mayit, ya, kepada orang yang ada di dalam makam tersebut ini dilarang dalam agama kita. Bertabaruk dengan pohon ya, dengan hal-hal yang dikeramatkan dengan batu dan lain-lain ini diharamkan dalam agama kita. Ya, kita hanya boleh bertabaruk dengan hal-hal yang Allah syariatkan. Adapun ya, dengan makam, dengan pohon, dengan batu-batuan yang tidak ada tidak disebutkan dalam agama kita maka tidak diperbolehkan. Ya. Ustaz, bagaimana dengan Hajar Aswad? Bukankah Hajar Aswad juga batu? Iya, dia batu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, mensyariatkan kita untuk bertabaruk dengan batu tersebut. Ya, bagaimana Nabi Muhammad SAW mencium batu Hajar Aswad. Ya, yang memang batu ini bukan sekedar batu. Ya, bukan batu kaleng-kaleng. Hajar Aswad ini batu yang turun dari surga. Ya, diturunkan, dalam riwayat dikatakan diturunkan bersama Nabi Adam. Maka sekali lagi tidak boleh kita bertabaruk dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali lagi ke kisah dari Talut. Okay. Maka falamma fasala Talut bil junud. Ya, maka meski ada pro kontra, ya, meski ada perselisihan tadi tentang kepemimpinan dari Talut. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bukti kepemimpinan dari Talut berupa datangnya tabut tadi ya, yang mereka melihat sendiri dengan mata mereka, maka mereka kemudian patuh ya, dengan perintahnya Nabi Syamuel ya, untuk berperang di bawah kepemimpinan dari Talut. Maka berangkatlah mereka ya, fasala Talut bil junud, berangkatlah Talut bersama pasukannya berjalan berkilo-kilometer. Setelah ratusan kilometer mereka berjalan, kemudian Talut berkata, qala innallaha mubtaliikum binahar. Talut berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kalian dengan sebuah sungai. Dan diriwayatkan bahwa sungai ini adalah Nahrul Urdun, ya, adalah sungai
Yordania. Sungai yang ada di Yordania yang disebut Al-Musamma bisyariah. Ya, ada sungai bernama Syariah. Kemudian apa kata Talut? Faman syariba minhu falaysa minni. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadi. Ya. Talut berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguji kalian dengan sungai. Ya, sungainya ada di Urdun, di Yordania. Jadi jaraknya cukup jauh. Ya, sungainya ada di Urdun, mereka menuju perjalanan ke Palestina. Ya, tidak boleh seseorang minum dari sungai ini, ya, kecuali illa man ightarafa ghurfatan biyadi. Kecuali satu tegukan. Ya, kalian nggak boleh minum dari sungai ini kecuali satu tegukan, kata Palut. Barang siapa yang lebih dari satu tegukan, maka dia tidak termasuk dari pasukanku. Ya, artinya orang tersebut tidak boleh untuk ikut perang kalau minum lebih dari satu tegukan. Lalu apa yang terjadi? Ini adalah ujian pertama. Ya, ujian untuk pasukannya Talut yang jumlahnya sangat banyak. Fasharibu minhu illa qalilan minhum. Allah berkata, maka mereka pun minum dari sungai tersebut dengan jumlah yang banyak. Illa qalilan minhum, kecuali orang-orang yang sangat sedikit. Ya, hanya sedikit orang yang minum cuma satu tegukan. Mayoritas dari mereka kemudian minum, ya, beberapa tegukan, ya, sampai sepuas-puasnya minum. Ya. Ini menyelisihi perintah dari Talut. Ya, bayangkan setelah ratusan kilometer, ya, kita pasti haus. Gitu, ya. Maka kemudian Allah melalui Talut. Ya, diriwayatkan bahwa Talut ini diperintahkan oleh Nabi Syamuel, ya, untuk kemudian menguji pasukannya. Yang pertama diuji dengan sungai tersebut. Ya, maka tidak tersisa kecuali sangat sedikit. Ya, yang minum hanya dengan satu tegukan itu hanya sedikit. Ya, satu tegukan dengan tangan. Ya, nggak boleh lebih dari itu. Hanya satu tegukan dari tangan. Meskipun mereka haus, ya, hanya boleh minum satu tegukan saja. Maka diriwayatkan oleh Imam As-Suddi, kan al-jais sama nina alfan. Ya, jumlah pasukannya ketika itu 80.000. Ya, jumlah pasukan dari Talut 80.000. Fasyariba minhu sittatun wa sab'una alf. Yang minum dari sungai Urdun tadi 76.000. Fabaqiya ma'ahu arba'atu ala. Sehingga yang tersisanya 4.000 pasukan saja. Dari 80.000 hanya tersisa berapa? Hanya 4.000, ya. Kita hitung nanti persen berapa persen. Ya. Hanya dari 80.000 hanya 4.000. Ini menurut Imam As-Suddi. Adapun waqad rawal Bukhari, adapun diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi sahihi, ya, dalam sahihnya, Anil Barra ibn Azib, ya, dari Barra ibn Azib qan berkata, kunna ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam natahaddats an iddata ashabi Badr. Ya, kita sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sedang berbincang-bincang tentang anna iddata ashabi Badrin ala iddati ashabi Talut, bahwa jumlah dari pasukan perang Badar itu sama persis dengan jumlahnya pasukan dari Talut, ya, alladzina jawazu ma'ahunna, yang melewati sungai. Jadi jumlahnya dari 80.000 itu, ya, para sahabat berkata jumlahnya sama persis sebagaimana jumlah yang ikut perang Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yujawiz ma'ahu illa bid'atan asyara wa thalatha mi'ati mu'min. Dan jumlahnya itu tidak lain adalah kurang lebih 313 pasukan. Ya. 313 pasukan yang ikut di perang bersama Talut. Ya, dari 80.000 dalam riwayat Bukhari,
Jumlah yang kemudian berperang, yang kemudian melewati sungai, kemudian ikut berperang bersama Thalut, jumlahnya hanya 313 saja. Jumlah yang sama ketika ikut perang bersama kaum muslimin yang berperang bersama Rasulullah SAW di perang Badar. Jadi sama-sama 313. Dan itu jumlah yang sangat sedikit. Dan kita tahu bagaimana kemudian Nabi Muhammad SAW kemudian di perang Badar menang, ya, melawan pasukan musuh kafir Quraisy yang jumlahnya 3 kali lipat dengan alat yang begitu lengkap, ya, senjata yang begitu lengkap yang melebihi kaum muslimin yang membawa senjata seadanya. Bagaimana dengan pasukannya Thalut? Apakah kemudian menang melawan pasukannya Jalut? Allah Subhanahu wa taala kemudian meneruskan kisahnya. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ah. Ya, maka kemudian ketika Thalut bersama orang-orang yang beriman menyeberangi sungai, apa yang mereka katakan? Qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudih. Mereka kemudian berkata, kita enggak mungkin menang. Ya, ketika mereka melewati sungai, dari 80 ribu tersisa 313 pasukan, mereka berkata, gak mungkin kita menang melawan pasukannya Jalut. Mereka badannya lebih besar, senjatanya lebih memadai, jumlahnya lebih banyak. Ini sudah luar biasa, ya, pasukan dari Jalut lebih besar, lebih banyak, dan senjatanya lebih memadai. Maka mereka mengatakan, gak mungkin kita menang. Adapun orang-orang yang beriman kemudian berkata, qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min

dan orang-orang yang yakin, yang imannya kuat, ya bahwa mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kemudian berkata, ini orang-orang yang pemberani, ini orang-orang prajurit yang imannya kuat, yang yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkata, berapa banyak kelompok yang kecil, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil bisa menang melawan kelompok yang besar atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Ya, karena yang terpenting adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya, ya. Quality not quantity. Yang terpenting adalah kualitasnya. Ya, 313 apabila kemudian dia berkualitas, maka itu lebih baik daripada jumlah yang banyak namun tidak berkualitas. Ya, maka yang lebih utama adalah kualitasnya baru kuantitas. Kualitas keimanan ini yang paling utama. Ya, sejarah membuktikan bagaimana banyak jumlah kaum yang sedikit mampu melawan tentara-tentara yang begitu banyak. Bagaimana perang Badar, kaum muslimin jumlahnya sangat sedikit. Kafir Quraisy jumlahnya 3 kali lipat dari kaum muslimin. Bagaimana di perang Khandaq, ya kaum muslimin jumlahnya sangat sedikit. Ya, kafir-kafir Quraisy dan sekutunya jumlahnya berlipat-lipat ganda dari kaum muslimin di perang Khandaq. Ya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan kaum muslimin. Kita lihat bagaimana di perang Yarmuk kaum muslimin, ya, di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, jumlahnya sangat sedikit. Adapun kafir Romawi, jumlahnya 200 ribu pasukan, bayangkan. Ya, kaum muslimin diriwayatkan jumlahnya hanya 40 ribu. Ya, hanya sedikit. Ya, 40 ribu melawan 200 ribu. Ini 5 kali lipat, bayangkan. 5 kali lipat musuh jumlahnya dibanding kaum muslimin. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan bagi kaum muslimin di perang Yarmuk. Begitu pula di perang Qadisiyah dan di perang-perang lainnya. Ya, ini adalah bukti, ya, dan kita tahu bagaimana kaum muslimin ketika berperang di awal-awal masa Islam selalu kalah jumlah. Ya, selalu kalah kuantitas dari musuh. Namun kemudian karena kualitas yang ada, kualitas keimanan, maka kemudian kaum muslimin mampu menang melawan musuhnya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saudara-saudara kita di Palestina yang sekarang jumlahnya mereka sedikit dibandingkan tentara Zionis yang jumlahnya sangat banyak. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan agar mereka kemudian diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, menghadapi musuh-musuh mereka. Mereka ditindas, mereka dihabisi. Ya, mereka digenosida. Ya, mereka dihabisi. Anak-anak kecil, bayangkan. Ya, mereka enggak punya dosa. Disembelih, mereka ditembak, mereka diluncurkan roket-roket yang menghancurkan segala sesuatu yang ada di Palestina. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pasukan kecil, ya, kaum muslimin di sana kemudian mampu, ya, mengalahkan pasukan besar Israel bersama anteknya Amerika. Meskipun mungkin pemimpin-pemimpin kaum muslimin tidak bisa berbuat banyak, ya, kita lemah sekarang. Yang terjadi pada kaum muslimin sekarang pada hakikatnya terjadi juga kepada Bani Israel dahulu. Ya. Namun lagi-lagi kita perlu ketahui, ya, Bani Israel dahulu ini orang-orang yang beriman. Ya, bagaimana Bani Israel dahulu beriman kepada Allah, namun mereka kemudian terjadi kelemahan, ya, sehingga mereka takut untuk berjihad di jalan Allah. Itu juga terjadi pada kaum muslimin sekarang. Ya. Maka mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan, ya, dengan keimanan kita, keyakinan kita, sehingga saudara-saudara kita kemudian diselamatkan, ya, yang ada di Gaza, di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa lamma barazu li Jalut wa junudih." Maka ketika kaum Bani Israel kemudian maju melawan Jalut dan pasukannya, mereka berkata,

0: Ya, limpahkanlah kesabaran bagi kami. Ini doanya, doanya Talut bersama pasukannya. Ya Allah, limpahkanlah kesabaran bagi kami dan kokohkanlah langkah-langkah kami dan selamatkanlah kami dari orang-orang yang kafir. Ya, ini juga harus kita baca sekarang. Ya, Rabbana afrigh alaina sabra. Kita baca untuk kemenangan bagi kaum muslimin di Palestina. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran, berikanlah saudara-saudara kami di sana kesabaran. Watsabbit aqdan mana, dan kokohkanlah langkah-langkah kami, kokohkanlah langkah-langkah saudara kami di Palestina. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan selamatkanlah kami dari orang-orang yang kafir. Ya, menangkanlah kami atas orang-orang yang kafir. Lalu apa yang terjadi? Fahazamuhum biidnillah, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Talut bersama pasukannya yang sedikit 313 ya kemudian mampu mengalahkan pasukan yang lebih banyak jumlahnya, lebih besar badannya dan lebih memadai senjatanya. Wa qatala Daud Jalut, dan Daud alaihi salam, Nabi Daud kemudian membunuh Jalut. Wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan bagi Nabi Daud dan memberikannya hikmah dan mengajarkannya apa-apa yang Allah kehendaki. Imam As-Suddi kemudian mendetailkan bagaimana kisah duelnya Nabi Daud alaihi salam melawan Jalut, bagaimana kisah duelnya Nabi Daud versus Raja Jalut. Ini Jalut ini adalah raja dari Amalekah, kaum yang badannya mereka besar, dan Jalut ini adalah yang paling besar. Jadi rajanya ini adalah yang paling besar dari orang-orang Amalekah. Diriwayatkan oleh Imam As-Suddi bahwa anna Daud alaihi salam kana asghara auladi abi. Ya, Nabi Daud ini adalah anak paling kecil dari saudara-saudaranya, ini wa kanu 13 dzakaran. Ya, saudara-saudaranya ini mereka 13 bersaudara. Yang paling kecil adalah Nabi Daud. Maka kemudian bapaknya mengutus Nabi Daud untuk membantu kakak-kakaknya. Jadi Nabi Daud ini diutus oleh ayahnya untuk ikut perang untuk membantu kakak-kakaknya. Perbekalan gitu ya, membantu perbekalan medis dan lainnya untuk kakak-kakaknya yang lebih besar. Ya, dan kemudian Raja Talut yuharidu Bani Israel ala qatli Jalut. Ya, kemudian ketika mereka melewati sungai tadi, pergilah mereka, kemudian mereka singkat cerita kemudian melewati sungai Urdun. Kemudian Raja Talut memotivasi dan memberikan sayembara. Siapa yang bisa membunuh Jalut, maka apa kata Talut? Zawajtuhu bibnati, akan aku nikahkan dengan anakku. Ya, yang bisa membunuh Jalut akan aku nikahkan dengan anakku, kata Talut. Dan aku berikan harta yang sangat banyak dari hartaku. Ya, karena sekarang sudah menjadi raja. Ya, tatkala sudah menjadi raja, maka hartanya banyak. Memang dulu Talut ini seorang yang miskin. Ya, tapi tatkala diangkat menjadi raja, ya otomatis kemudian diberikan harta yang banyak. Ya, maka kata Talut, satu hadiahnya adalah aku nikahkan dengan anakku, yang kedua akan aku berikan harta yang sangat banyak. Wa kana Daud alaihi salam yarmi bil qadzafa. Ya, dan Nabi Daud alaihi salam ini dia mahir untuk memainkan ketapel. Ya, jadi ketapelnya dulu ada bentuk seperti ketapel gitu ya, dilempar, kemudian ditaruh batu kemudian dilemparkan. Ya, sama sebagai sebagian saudara-saudara kita di Palestina, ya, pemuda-pemudanya ketika melakukan peperangan ya bersama orang-orang Yahudi, ini sebagian masih pakai ketapel ini karena senjata mereka tidak banyak, ya, sebagian hanya menggunakan batu saja. Ya, kita lihat bagaimana di Intifada dan lainnya. Wa huwa al-miqla' ramyan 'aziman, yaitu ketapel. Ya, ini ketapel dengan lemparan yang sangat baik. Jadi lemparannya Nabi Daud ini sangat baik, mahir memainkan ketapel. Fa bainama huwa sa'ilun ma'a bani Israil, ya, ketika Nabi Daud sedang berjalan bersama Bani Israil, idnadahu hajar, ya, ada batu yang memanggil Nabi Daud. Kemudian mengatakan, khudni fa'in nabi taktulu Jalut, ambil aku, ya, aku akan membunuh Jalut. Jadi ada batu di jalan, kita percaya atau enggak, kita apabila ini sahih maka kita harus percaya, gitu ya. Ada kemudian batu berkata kepada Nabi Daud, ambil aku, dengan aku kamu akan membunuh Jalut. Ya, maka di situ ada bahkan sampai tiga batu yang berkata demikian, maka diambillah oleh Nabi Daud alaihi salam tiga batu tersebut. Ya. Maka kemudian tatkala Tolut membuat sayembara, siapa yang akan membunuh Jalut maka akan aku berikan hartanya, yang harta yang sangat banyak, dan akan aku nikahkan dengan anakku, majulah Nabi Daud alaihi salam. Ya, dengan membawa tiga batu tadi, ya, yang bisa berbicara tiga batu ini. Maka tatkala maju Nabi Daud alaihi salam, apa yang dikatakan oleh Jalut, irji fa inni akrahu qatlaka. Kata Jalut, mundur wahai Daud, ya, kamu enggak sebanding dengan aku. Aku enggak mau. Ya, aku enggak level untuk melawan, enggak level duel melawan anak kecil seperti wahai Daud. Apa kata Nabi Daud alaihi salam ketika diremehkan oleh Jalut? Dan Jalut mengatakan, kamu kecil, ya, enggak selevel, mundur. Apa kata Nabi Daud? Lakinni uhibbu qatlak. Tapi aku sungguh sangat ingin membunuhmu, wahai Jalut. Maka mendengar hal tersebut, ya, akhirnya Jalut marah. Ya, akhirnya kemudian majulah Jalut, majulah Nabi Daud alaihi salam. Wa akhadatil kal ahjar tsalatsa, maka diambil tiga batu tadi, ya. Diambil tiga batu tadi langsung ditaruh dalam tapelnya. Ya, kita sebut ketapel sajalah, ya, mungkin bahasa yang lebih dekatnya mungkin ketapel. Maka ketapel ini dipegang oleh Nabi Daud dengan tiga batu tadi, maka diriwayatkan fasarat tsalatsatu hajaran wahidan, ya, tiga batu tadi itu kemudian menjadi satu. Ya, menjadi satu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tsumma rama biha Jalut, maka kemudian diputar-putar, ya, ketapel ini kemudian dilemparkan. Ya, diputar-putar kemudian dilemparkan kepada Jalut, fa falaqa ra'sahu wa farra jayshuhu munhaziman. Maka kemudian batu tadi menembus kepalanya Jalut. Ya, sampai bolong kepalanya Jalut, maka kemudian tersungkurlah Jalut. Ya, sehingga kemudian pasukannya tercerai-berai, kemudian pasukannya mundur. Ya, maka kemudian setelah kejadian tersebut, setelah kemenangan kaum Bani Israel yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan bagaimana Daud alaihi salam kemudian membunuh Jalut, ya, dengan ketapelnya, dengan tiga batu yang dijadikan satu kemudian dilemparkan, kemudian menembus kepalanya Jalut, maka kemudian Talut akhirnya fawaffa bima wa'ada, maka Talut kemudian melaksanakan janji, ya, fazawwajahu ibnatah, maka kemudian dinikahkan dengan anaknya, wa ajra hukmahu fi mulki, ya, kemudian diberikan harta yang begitu banyak, kemudian diangkat menjadi menterinya, ya, sehingga kemudian dalam riwayat, ya, disebutkan memang, ya, ini lagi-lagi dalam Israiliyat, ya, dalam Israiliyat disebutkan bahwa wa ahabbuhu, ya, kemudian orang-orang Bani Israel begitu sayang kepada Nabi Daud alaihi salam, wa malu ilaihi aktsar min Talut, ya, bahkan kemudian orang-orang Bani Israel, ya, lebih sayang kepada Nabi Daud alaihi salam dibanding kepada Talut, ya, lebih loyal kepada Nabi Daud, ya. Sehingga kemudian Talut dalam riwayat Israilian, ya, dalam Al-Quran tidak disebutkan, dalam hadis pun tidak disebutkan. Namun dalam Israiliyat disebutkan, sehingga kemudian orang-orang Bani Israel lebih suka kepada Nabi Daud dibanding Talut, sehingga kemudian Talut hasad. Ya. Talut kemudian hasad iri kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya. Namun kemudian atas hasadnya, ya, atas iri dengkinya kepada Nabi Daud alaihissalam, kemudian singkat cerita, hasalalahu taubatun, ya, kemudian Talut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nadim, ya, kemudian menyesal, ya, atas hasadnya, atas irinya kepada Nabi Daud alaihissalam, wa iqla, ya, kemudian berhenti, ya, berhenti atas maksiatnya. Artinya ini taubatan nasuha. Ya, maka kemudian Talut alaihissalam, Talut kemudian bertaubat, kemudian menyesal, kemudian kembali lagi ke jalan yang benar. Ya, sehingga kemudian dalam riwayat dikatakan taubatnya Talut itu tidak lain adalah turun dari kekuasaan, ya, yan khali'u minal mul wa yadhhab, kemudian pergi, fa yuqatil fi sabilillah hatta yuqtal. Ya. Bentuk bagaimana Allah terima taubatnya Talut, yaitu dengan turun dari kerajaannya. Akhirnya kemudian memberikan kerajaannya kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian pergi bersama anak-anaknya, kemudian jihad fisabilillah sampai kemudian terbunuh. Ini akhirnya kemudian diterima taubatnya Talut. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan, ya, pada pagi hari ini, sedikit kisah tentang peperangan, ya, antara Talut dengan Jalut, ya, dan duel antara Nabi Daud alaihi salam versus Raja Jalut. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tafadhal Kang Jepi.
1: Baik. Ya, syukran Ustaz atas pemaparan kisah dari duel antara Nabi Daud dengan Raja Jalut, dan semoga kita dapat memperoleh wawasan yang bertambah dari kisah-kisah dari nabi-nabi terdahulu. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, kami bacakan kembali pertanyaan kuis dari episode di pagi hari ini, yaitu berapa jumlah pasukan Talut yang ikut berperang dalam riwayat Imam Bukhari. Sekali lagi, berapa jumlah pasukan Talut yang ikut berperang dalam riwayat Imam Bukhari. Kirimkan jawabannya ke nomor 0811-227-1476. Sekali lagi, kirimkan jawabannya ke nomor 0811-227-1476. Baik, ikhwati iman azani Allah wa iyyakum. Bagi para pemenang yang beruntung, kita akan pilih dua pemenang setiap episodenya dan akan diberikan hadiah menarik dari Tarbiyah Sunnah Mart. Baik Ustaz, qadarullah belum ada yang mengajukan pertanyaan. Mungkin untuk menutup kajian ataupun episode Teladan Rasul di pagi hari ini, Ustaz, kesimpulan dari kisah dari duelnya Nabi Daud alaihissalam dengan Raja Jalut ini, silakan Ustaz.
0: Syukran, Cepi. Hadirin yang dirahmati Allah, ya, dari kisah ini mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah. Di antara hikmah yang bisa kita ambil adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, akan membantu hamba-hambanya yang memiliki keimanan yang sebenar-benarnya. Tadi kita sudah sebutkan, ya, ayatnya kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak pasukan yang kecil mampu mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kaum muslimin yang sekarang lemah, yang mampu kemudian mengalahkan musuh-musuhnya, mengalahkan Yahudi, mengalahkan Zionis yang jumlahnya begitu besar dengan senjata yang sangat memadai, Ya, senjata mereka begitu hebat. Backingan mereka begitu besar ya. Amerika, bayangkan. Ini negara adidaya sekarang. Ya, namun kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa berapa banyak pasukan yang begitu kecil dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan keimanan ya, pasukan tersebut kemudian mampu mengalahkan pasukan-pasukan yang besar. Lihat bagaimana Daud yang begitu kecil tubuhnya mampu mengalahkan Jalut yang badannya begitu besar. Ya, bahkan mereka, Jalut adalah raja. Kemudian mampu dikalahkan oleh Daud yang hanya seorang pemuda yang masih sangat kecil, masih sangat belia. Ya, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terjadi ini sama-sama terjadi di Palestina. Ya. Perang antara Paulus dan Jalut ini adalah perang memperebutkan Palestina. Ya, setelah bagaimana orang-orang Bani Israel ya, yang ketika itu masih beriman, ya, kemudian diusir dari Palestina. Mereka sedang berperang untuk memperebutkan Palestina dari orang-orang Amalekon yang zalim, orang-orang Amalekon yang zalim. Lalu milik siapa sebenarnya Palestina? Ya, bukankah ini adalah Yahudi yang sama? Bani Israel yang sama dari zaman dahulu? Bukan. Palestina ini adalah milik orang-orang yang beriman dan mengikuti Nabi. Kita lihat sekarang bagaimana Bani Israel, apakah mereka mengikuti Nabi? Mereka sudah keluar dari ajarannya Nabi Musa alaihissalam. Mereka sudah keluar dari ajaran Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Maka mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Bagaimana orang-orang Yahudi sekarang? Yahudi Zionis mereka mengatakan kami berhak atas tanah kita, ini adalah tanah nenek moyang. Tidak. Palestina, Baitul Maqdis adalah milik orang-orang yang beriman. Ya. Maka orang-orang Zionis, Bani Israel sekarang, ya Yahudi sekarang, mereka sudah merusak agama mereka. Sudah merusak kitab mereka Taurat. Maka mereka bukanlah kemudian kaum yang berhak atas Palestina. Karena yang berhak tidak lain adalah yang mengikuti nabinya, yaitu adalah kaum muslimin yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir, Nabi akhir zaman. Maka kitalah ya, umat yang berhak atas Palestina. Orang-orang Palestina di sana adalah orang-orang yang berhak atas negaranya, ya, atas negara Palestina. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan saudara-saudara kita diberikan kemenangan dan diberikan kemudahan atas kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, syukran Kang Cepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
4: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: بسم الله الرحمن الرحيم